0: Pagi yang indah, demikian dia punya judul lagu. Asik sekali kita nikmati di suasana pagi hari ini. Mudah-mudahan juga pagi ini menjadi pagi-pagi yang indah untuk kita semua. Dan lagu ini mengakhiri kebersamaan kita di segmen kedua Mamuju pagi ini. Dan sesaat lagi kami akan hadirkan bincang-bincang dialog Halo Sulawesi Barat dengan topik solusi pengendalian sampah rumah tangga, nanti bersama Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Sulawesi Barat. Tetap bersama kami di Pro 1 RRI Mamuju.
1: Kalau kamu masih buang sampah sembarangan, kita putus.
2: Loh, Beb, alasannya kok nggak masuk akal gitu?
1: Hah? Nggak masuk akal kamu bilang? Itu, baca.
2: Hanya monyet yang boleh buang sampah sembarangan.
1: Tuh, masih mau buang sampah sembarangan? Udah ah. Aku gak mau pacaran sama monyet. Bye.
2: Iya, Beb. Aku janji gak buang sampah sembarangan lagi. Beb, jangan pergi, Beb.
3: Membuang sampah tidak sembarangan. Bukan karena peringatan, tapi karena kesadaran. Buanglah sampah pada tempatnya. Jagalah kebersihan diri dan lingkungan kita.
0: Pada suatu hari, sekelompok anak sedang bermain-main di pinggir sungai.
4: Buami cepat.
5: Iyo, buami saja. Tidak ada yang lihat.
6: Ece.
7: Iya, Mak.
6: Apa lagi kau buang ke sungai itu?
7: Mak.
6: Anu, tidak boleh itu membuang sampah sembarangan. Apalagi ke sungai.
0: Stop, dilarang keras membuang sampah ke sungai. Membuang sampah ke sungai adalah perilaku buruk.
8: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dasar Latif. Hidup ini tentu butuh hiburan dan berita yang baik. Bukan cuma sering, tetapi juga mendidik. Berita-berita yang selalu aktual, tapi juga memperhatikan kepentingan bangsa. Banyak berita, tapi RRI adalah pilihan yang tepat.

0: saya mengajak kepada kita untuk selalu stay tune di RRI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Sesaat lagi kita ikuti Talk Show Halo Sulawesi Barat. Sampaikan respon Anda di layanan interaktif 0426232443, SMS atau WhatsApp di 0822 9609 099.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi pendengar Pro 1 RRI Mamuju di mana saja Anda berada. Senang ketemu dengan Anda kembali pagi hari ini. Kali ini kita di segmen dialog interaktif Halo Sulawesi Barat. Dan seperti yang kami sampaikan tadi bahwa pagi ini kita akan mengangkat satu topik, yaitu solusi pengendalian sampah rumah tangga. Bicara mengenai sampah ini, persoalan sampah rumah tangga ini menjadi bisa dikatakan tantangan serius di berbagai daerah dan sepertinya juga termasuk di Sulawesi Barat ya. Mulai dari meningkatnya volume sampah setiap hari, kebiasaan membuang sampah sembarangan, sampai kemudian minimnya pemilihan sampah rumah tangga. Dan tentu ini akan berdampak pada lingkungan, kesehatan, bahkan risiko banjir dan pencemaran. Lalu kemudian bagaimana sebenarnya solusi pengendalian sampah rumah tangga yang efektif? Apa langkah yang dilakukan oleh pemerintah daerah dan bagaimana pula peran masyarakat agar persoalan sampah ini kemudian bisa kita tangani bersama? Untuk itu kami pagi ini sudah hadir dua narasumber. Yang pertama Bapak Kepala Dinas Lingkungan Hidup DLHK Provinsi Sulawesi Barat, Pak Zulkifli Manggasali. Selamat pagi, Assalamualaikum Pak Kadis.
1: Selamat pagi, Assalamualaikum.
0: Lebih dekat mic-nya Pak Kadis, suaranya belum keluar ini.
1: Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Baik, kabar sehat Pak Kadis?
1: Amin, sehat-sehat.
0: Saya dengar kegiatan pagi ini masih ada kegiatan tapi masih sempat kesini ya?
1: Iya, tadi ini kegiatan kita melalui penanaman kolaborasi dengan BPKP.
0: Oh iya.
1: Nah, alhamdulillah setelah selesai di sana kami menuju ke sini.
0: Tanam pohon. Di mana tuh?
1: Di balai jalan.
0: Oh, balai jalan di arteri itu ya. Baik. Baik, terima kasih sudah berkenan hadir pagi ini juga. Beliau didampingi kepala bidang PSLB 3 PPKL. Saya enggak tahu kepanjangannya nih. Lebih nanti diuraikan Pak Alexander Bontang Esot MM. Ya, Assalamualaikum, selamat pagi Pak.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.
0: PSLB 3 PPKL.
2: Itu pengelolaan sampah limbah B3 dan pengendalian pencemaran dan kerusakan.
0: Oh, pengelolaan sampah limbah
2: B3.
0: B3 apa sih?
2: Limbah berbahaya dan beracun.
0: Oh, berbahaya
2: dan beracun.
0: Beracun. PPKL
2: pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan.
0: Pengendalian pencemaran
2: dulu lingkungan. Ada dua bidang karena penggabungan dijadikan satu.
0: Oh iya. Oh iya. Dan di DLHK kan sebelumnya ini dari penggabungan dari dua dinas kalau ya,
2: betul.
1: DLHK dengan kehutanan.
0: Kehutanan.
1: Ya, hidup. Sekarang Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
0: Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Ya. Baik. Baik, kalau di dinas sendiri apa yang menjadi fokus ini? Ya. Lebih dekat mungkin baiknya Pak, agak kecil suaranya mungkin misalnya. Agak turunin sedikit. Ya, oke. <okay. laughs> Baik.
1: Kalau ya, di Dinas Lingkungan Hidup ini dan Kehutanan ini fokus kita ini untuk melakukan pembinaan kepada kabupaten berkaitan dengan sampah.
0: Ya, karena di setiap kabupaten juga ada DLHK-nya gitu.
1: Siap, ya.
0: Jadi ke seperti apa kewenangan masing-masing?
1: Jadi kalau kewenangan pengelolaan sampah itu adalah sekarang di kabupaten. Kalau sampah regional itu kewenangan provinsi. Nah, sekarang ini semua kabupaten memiliki TPA. Jadi masing-masing kabupaten untuk kewenangannya untuk pengelolaan sampah.
0: Baik, kita ingin bicara dulu mengenai kondisi sekarang ini, mengenai pengolahan sampah di Sulawesi Barat saat ini seperti apa Pak Kadis?
1: Sekarang itu mengenai pengolahan sampah itu di Provinsi Sulawesi Barat ya, bahwa semua sekarang ini mengenai TPA yaitu open dumping. Namun setelah ada
2: sanksi
1: dari Kementerian Lingkungan Hidup, maka semua harus dianukan counter lamping. Nah, ini counter lamping. Dan alhamdulillah sekarang itu di 6 kabupaten ini sudah melakukan TPA counter lamping.
0: Seperti apa itu TPA counter lamping?
1: Counter lamping itu dibuang sampahnya langsung ditutup.
3: Tiap
1: hari, tiap minggu ditutup.
0: Di pembuangan.
1: Di pembuangan TPA.
0: Di akhir ya.
2: Diurut, di setelah itu ditimbun, diurut, dipadatkan.
0: Kalau kita melihat kondisi di Sulawesi Barat, sebenarnya seberapa besar ya sampah-sampah limbah rumah tangga ini setiap harinya? Mungkin ada data dari DLHK.
1: Kalau sampah di Sulawesi Barat ini dalam satu tahun ini 230.000 per tahun.
2: Ton per tahun.
0: Per tahun. Per tahunnya.
1: Per tahun.
2: Khusus di Mamuju.
1: Khusus di Mamuju itu kurang lebih 52 ton per hari untuk pengolahan sampah di Mamuju ini.
0: Itu angkanya sudah cukup besar juga di.
1: Cukup besar.
0: Jadi memang persoalan sampai saya katakan ini persoalan serius harus ditangani, betul. Yes. Kalau saya ke Pak Kabit, kalau jenis sampah rumah tangga yang paling banyak mendominasi sebetulnya?
2: Sebenarnya setiap persentase dari antara sampah organik dan organik itu dimonomasi oleh sampah organik. Yang sampah kayak sisa makanan itu dia sampai 60% itu dibanding yang organik kayak botol plastik itu. Nah, yang biasa masalah kita yang di sampah organiknya. Nah, itu yang harus ada lebih pengolahan lebih serius lagi. Nah, karena biasanya yang bernilai ekonomis kan sampah plastik.
0: Sampah plastik
2: organik, anorganik kayak kaleng besi itu yang biasa bermasalah itu di organiknya, sisa makanan apalagi MBG sekarang itu. Kalau tidak ada pengolahan berakhir di TPA juga akan sia-sia juga.
0: Tapi sejauh ini memang seperti apa kebijakan mengenai pengolahan sampah sendiri? Kalau saya ke Pak Kadis dulu kembali.
1: Kalau mengenai pengolahan sampah sekarang ini, sebenarnya kita sudah himbau kepada kabupaten agar melakukan sebelum membuang sampah ke TPA itu harus ada TPS 3R. Ya, itu. Jadi diolah dulu, dipilah dulu, baru diolah, baru residunya itu dibuang ke TPA. Nah, itu.
0: Cuma memang sejauh ini belum maksimal dilaksanakan ya.
1: Makanya cepat penuh TPA-nya.
0: Iya. Nah,
1: karena semua dari rumah tangga langsung ke TPA. Nah, kalau diolah dulu melalui TPS 3R itu harus bisa. Dan kedua juga itu untuk tidak terlalu cepat volume sampah ini meningkat ini harus kita ada perkuat bank sampah. Jadi dipilah dulu. Sampah kering bisa dipilah, baru diangkut ke TPA.
0: Harusnya mungkin mulai dari rumah tangga dulu ya pemilihannya.
2: Pemilihan dari rumah tangga dulu. Cuma ya itu lagi lah bagaimana Pak Kadis. Biasanya sistem kita pemerintahnya harusnya kan dipisah pengambilannya organiknya. Kalau istilahnya masyarakat sudah memilah, terus diambil digabung lagi kah sama lagi?
0: Ya masyarakat sudah memilah tetapi pada saat pengangkutan campur lagi. Ya mungkin kalau di tingkat rumah tangga dulu ini yang mungkin perlu dibenahi Pak ya. Mungkin mempersiapkan apa wadahnya dulu begitu ya. Tapi sejauh ini dari dinas sendiri tidak ada upaya ke sana untuk bagaimana masyarakat untuk cerdas mengolah dulu gini, memisahkan paling tidak memilah-milih dulu.
1: Itu. Jadi begini Pak, berkaitan dengan pemilahan sampah itu ya harus kita pemerintah itu memberikan edukasi kepada masyarakat. Karena di dalam Undang-Undang nomor 18 tahun 2008 itu pengolahan sampah itu dibutuhkan peran aktif masyarakat.
0: Iya, nah, itu dia.
1: Itu. Nah, sekarang rupanya masyarakat juga ya tidak melakukan sesuai dengan pengolahan sampah.
0: Karena mungkin ketidaktahuan atau
1: dan keterbatasan juga. masyarakat pengetahuan.
0: Sarana dan prasarana. Sarana
1: prasarana.
2: Tempat atau tempat sampah terpilah harusnya ada organik dan anorganik. Makanya biasa kami bantu pembinaannya. Kita bantuan tempat sampah terpilah.
0: Ada program pemberian semacam fasilitas tempat itu atau seperti apa kalau di dinas?
2: Ada, Pak.
1: Tapi di sekolah-sekolah.
2: Tahun lalu juga kami, tahun di Polman, ada bantuan sampah terpilah di sekolah-sekolah. Utamanya di sekolah itu karena menumbuhkan rasa peduli lingkungan mulai baiknya di sekolah-sekolah. Mulai sekolah Adiwiyata.
0: Jadi pemberian fasilitas tempat pembuangan sampah itu di sekolah-sekolah.
1: Dan juga ada di masyarakat.
2: Masyarakat juga.
0: Baik, kita akan melibatkan juga pendengar di rumah di manapun sempat bergabung pagi ini mendengarkan siaran kami di frekuensi 96 MHz untuk Anda yang berada di Mamuju, Mamuju Tengah, sebagian Pasanggayu, dan di 100,2 MHz untuk Anda di Majene, dan 97,6 untuk Anda yang berada di wilayah Polewali Mandar dan sekitarnya. Kami ajak Anda untuk berdiskusi, menyampaikan komentar ataupun juga masukan saran ya terkait dengan solusi penanganan sampah rumah tangga ini. Silakan Anda bisa memanfaatkan kanal interaktif yang kami sediakan di 0426-2322-443 dan juga di 0822-9609-0996. Selain sampah rumah tangga, bagaimana penanganan limbah B3 yang berpotensi mencemari lingkungan? Nah, kita tahan dulu, ada pendengar rupanya. Kita terima dulu pendengar yang bergabung. Selamat pagi, assalamualaikum.
3: Selamat pagi, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ya, dengan siapa, Bapak?
3: Biasa dipanggil Pak Kumis.
0: Iya,
3: gitu, Pak.
0: Nama lengkapnya dulu, Pak. Ini kalau Pak Kumis sudah jelas.
3: Oh, nama lengkap ya.
0: Pak Kumis sudah jelas berkumis.
3: Pak, nama lengkap saya. Ya, nama lengkap saya Abdul Rahim. Mudah-mudahan dia kenal.
0: Abdul Rahim, baik. Ya, Pak Rahim, silakan ya. Pak Rahim.
3: Ya, ada. Oke, makasih, ya. Pak. Jadi sebenarnya saya ini ada ternyata sedikit aku punya kesehatan, tapi namun karena pembahasan ini aku tertarik sekali, Pak, ya. Karena kenapa? Karena ini pembuangan sampah sembarangan jalan saja. Jadi bagaimana sebenarnya, Pak, ini mengendalikan dengan sampah yang sebenarnya? Karena kenapa? Karena di desa kami, Pak, itu
0: desa mana, Pak? Di mana tepatnya, Pak? Di mana tepatnya?
3: Di Desa Bala ini, Pak.
0: Desa Bala.
3: Udah terdengar semua ini.
0: Iya,
3: kata di Desa Bala. Jadi kemungkinan besar atau boleh di apa? Boleh dikatalah bahwa petani yang ada di sini banyak petani ternak, ya, biara kambing. Jadi saya rasa itu kalau sampahnya itu terlalu banyak, jadi kalau dibakar di samping rumah ada tetangga sudah mengamuk semua karena dia nggak tahan apa, ada abu apa segala, Pak, ya. Dan bagaimana sebenarnya mengendalikan yang seperti itu? Dan kemudian ada itu pembuangan sampah di jembatan sana, Pak. Dia sudah diumumkan dilarang membuang sampah di sini, tapi ada masih ada masyarakat yang datang di situ untuk sembunyi saja membuang sampah dari situ. Jadi bagaimana sebenarnya mengendalikan, Pak, ini? Jadi mungkin untuk sementara, Pak, barangkali itulah.
0: Baik.
3: Jadi, terima kasih banyak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam, Pak Abdul Rahim di Bala. Polewali Mandar, Pak. Wah, ini kemarin juga isu sampah di Polman ini juga menyita perhatian masyarakat ini juga di sana ini. Ya, direspon dulu sebelum kita lanjut.
1: Jadi begini, berkaitan dengan persampahan di desa Bala itu, bahwa pemerintah Provinsi Sulawesi Barat itu belum sampai armadanya ke di Desa Bala. Jadi kalau saya itu cuma sampai di Kecamatan Polowali dan Wonomulyo itu yang dianu. Jadi untuk ini cuma saran saya dari saya bahwa pengolahan sampah di desa itu masih bisa digunakan, kalau bisa dia ada pekarangan itu ya dibuatkan lubang, baru dibuatkan komposter itu. Apalagi kalau sampah basah itu dibuatkan komposter itu bisa menjadi pupuk.
0: Yeah. Nah,
1: itu untuk solusi pertama untuk sampah basah. Dan sampah kering itu kalau bisa dikumpulkan itu seperti plastik apa semua itu, nah bisa dijual di ada dijual di anu untuk pemulung itu. Itu saja.
0: Jadi Pak Rahim jangan kibakar di sampah.
1: Ya,
2: sebenarnya dilarang membakar sampah.
0: Ya. Ya, jadi kan masih kebiasaan-kebiasaan di masyarakat masih gitu ya, membakar. Ya, Pak Rahim, terima kasih di Balanipa ya, Kabupaten
1: Balanipa,
0: Polewali Mandar. Yang lain juga masih ada ruang untuk kita berdiskusi di 0426-2322443. Baik, tadi selain sampah rumah tangga ini, bagaimana penanganan limbah B3 tadi ini yang kemudian bisa berpotensi untuk pencemaran lingkungan, Pak Kabit?
2: Ya, memang concern pemerintah itu juga pada limbah B3. Sekarang kami punya UPTD pemusnahan limbah B3, khususnya limbah medis. Limbah medis kayak jarum suntik, botol infus, obat-obat kadaluarsa itu diangkut, dimusnahkan di UPTD LB3 yang di Papalang. Jadi khusus
0: ada tersendiri memang.
2: Ada karena tidak bisa dibuang ke media lingkungan, harus dimusnahkan. Jadi dia istilahnya diinsinerasi, dibakar, ada mesin pembakarannya. Jadi fasilitas kesehatan kayak puskesmas, pasien kes, rumah sakit itu kerjasama diangkut, dimusnahkan di UPTD.
0: Ya, apa aja yang masuk dalam kategori B3 tadi itu?
2: Sebenarnya kalau ada yang fast jangke, ada juga yang umum kayak yang di luar itu kayak lampu, aki itu kak. Tapi itu kak ada lagi pengumpulannya nanti yang ada transportnya, pengangkutnya, tidak bisa dibuang sembarang. Khusus limbah fasilitas kesehatan itu kami ada punya insinerator untuk pemusnahannya. Karena yang itu yang berbahaya karena ada jarum suntik, bisakah ada penyakit perban, semuanya itu. Jadi di fasilitas rumah sakit pasti ada tempat LB3, itu mereka kumpul, digudangkan, baru diangkut rutin, dimusnahkan di PTD LB3.
0: Apa sebetulnya risikonya ya, atau bahayanya limbah ketika tidak dikelola dengan betul ini?
2: Sebenarnya khususnya pas jangkes kan ini kan biasa bekas-bekas orang sakit, itu kan kuman-kumannya kalau tidak dimusnahkan, dibuang ke media lingkungan itu akan mencemari kesehatan masyarakat, media lingkungan. Jadi kalau dia akan menjadi sumber penyakit bagi masyarakat sekitar situ, apalagi kalau dibuang di sungai itu pencemarannya semakin tinggi. Jadi LB3 itu yang diwanti-wanti jangan dibuang, harus dimusnahkan.
0: Berarti di rumah sakit kita yang ada di Sulbar ini udah memang sudah tertangani semuanya. Kalau persoalan B3 tadi ya.
2: Sudah, bahkan Pak Kadis izin sudah PAD kita dari situ lumayan 680 juta per tahun.
0: Oh iya?
2: Ada PAD. Dari sebenarnya nilai ekonomi dari sampah kita bisa menghasilkan PAD. Sama plastik-plastik kalau ada pengolahannya itu bernilai ekonomis tinggi.
0: Kalau di manage dengan bagus
2: ya. Kayak ada bank sampah, ada bank TPS sampah. 3R. Karena ada nilainya semua. Cuma image kita yang sampah, padahal itu
0: padahal ada peluang bisa.
2: Ada nilai ekonomi sirkularnya ada.
0: Iya. Baik, kita masih bersama dengan dua narasumber kami pendengar, ada ruang interaktif kami buka kembali di 0426-2322443 dan juga di 0822-9609-0996. Tapi kami jeda dulu. Kita jeda dulu Pak Kadis, Pak Kabit. Pendengar kami kembali sesaat lagi tetap bersama kami di Pro 1 RRI Mamuju.
4: Pendengar, polusi udara setiap tahun semakin meningkat. Bagaimana tanggapan masyarakat? Saat ini saya sudah bersama dengan Mas Gugun. Selamat siang, Mas Gugun.
5: Siang, Mbak. Maaf, saya sambil merokok ya, biar nggak grogi.
4: Mas Gugun.
5: Oh iya, Mbak. Tentang polusi udara kan?
4: Iya.
5: Jadi gugup saya dilihat teman-teman.
4: komentar Anda?
5: Itu parah banget, Mbak. Bisa merusak lingkungan.
4: Menurut Mas Gugun, sanksi apa yang tepat untuk diberikan kepada orang yang menimbulkan polusi udara?
5: Hah, kalau itu sih, Mbak, ditimpuk aja. Biar tahu rasa dia.
4: Gitu. Tapi Mas Gugun tahu, riset yang dilakukan di Italia menyatakan asap rokok mengandung bahan pencemar 10 kali lebih besar dibanding dengan mesin diesel.
5: Hah, masa sih, Mbak?
6: Oh, no.
4: Jadi?
7: Woi, timpukin dia, woi.
8: Semuanya.
4: Ya, pendengar, sebagian besar cara untuk menangani polusi udara berakar dari perilaku kita sehari-hari. Salah satunya, berhenti merokok.
5: Woi, ampun, woi.
9: Rif, saya mau bacurhat, Le.
10: Kenapa kau menangis?
9: Ivan, Rif, Ivan. Dia kasih tinggal saya pas lagi sayang-sayangnya. Tisu, mana tisu?
10: Ini tisu. Sudah, berhenti cuma nangis.
9: Tapi saya jengkel, kok tahu, Rif. Ivan bakal kasih sakit hatiku. Tisu lagi, bawa kemari itu tisu, Rif.
10: Kau menangis, terus bakal habis tisu. Kau tahu, semakin lama kau menangis, semakin gundul hutang kau bikin.
4: Sahabat, tahukah kamu? Jika dalam sehari, separuh penduduk Indonesia menggunakan setengah gulung tisu, artinya butuh sekitar 100 juta gulungan tisu. Bisa kamu bayangkan berapa jumlah pohon yang harus ditebang dan berapa hektar hutan yang mesti digunduli? Saatnya kita mengurangi penggunaan tisu untuk melindungi hutan dan menjaga keberlangsungan kehidupan di muka bumi.
9: Terus, saya hapus pakai apa air mataku ini, Dam?
10: Bisa aja kok pakai taplak meja.

0: ini disampaikan Radio Republik Indonesia.
1: Baik, kita masih di Halo Sulawesi Barat. Pagi ini kita bicara mengenai solusi pengendalian sampah rumah tangga bersama Pak Kadis DLHK Sulawesi Barat dan juga Pak Kabid PSLB 3 PPKL ya di LK Sulawesi Barat. Baik, saya undang kembali Anda yang ingin terlibat dalam diskusi ini di 0426 2322443 dan juga di 0822 9609 0996. Ada pendengar kita Pak Alwi. Selamat pagi narasumber, program apa saja yang saat ini dijalankan di DLHK Sulawesi Barat dalam pengendalian sampah di daerah ini, Pak Alwi? Ya, langsung direspon bagi Pak Kadis atau Pak Kabid.
2: Jadi untuk program yang dilakukan oleh pemerintah Provinsi Sulawesi Barat dalam melakukan pengendalian sampah di kabupaten, hanya kami dari pemerintah Provinsi Sulawesi Barat memberikan bantuan armada kepada kabupaten, yaitu kepada kontainer di Kabupaten Pulau Limandar itu sebanyak 3 unit, di Majene 1 unit dan Mamuju 3 unit. Jadi kita program kita tahun 2025. Nah, untuk sekarang ini ya, karena program yang akan dilakukan lagi oleh Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sulawesi Barat itu memberikan bantuan tempat sampah terpilai ke di Mamuju.
3: Iya. Sama pembuatan biopori di Mamasa. Yang kayak komposter untuk pengolahan sampah itu.
1: Ada, saya baca dulu pendengar kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang yang pandu acara, pemateri juga semuanya. Salam Iyana Sarna. Kami di Sekolah Adat Makayang, mudah-mudahan saya nggak salah baca nih, Makayang Banggai, Majene, saat ini lagi berupaya untuk melakukan pemilahan sampah dari rumah tangga sekitar. Kami memerlukan bantuan sarana dan prasarana pendukung. Apa boleh kami mengajukan permohonan bantuan ke pihak terkait, di mana alhamdulillah kami punya lahan yang sarana pendukung seperti air dan listrik. Terima kasih. Wassalam dari Kaco Mamis di Panggalo Salabose. Direspon dulu Pak Kabid, Pak Kadis, dari pendengar kita di Majene.
2: Jadi kalau berkaitan dengan bantuan-bantuan itu ya bisa saja diajukan ke kabupaten
1: masing-masing.
2: Karena itu tadi saya kembali bahwa kewenangan mengelolaan sampah itu adalah di kabupaten. Namun di kita di provinsi cuma memberikan saja pembinaan. Pembinaan semacam sosialisasi. Ya, kalau kita punya anggaran dana lagi, kita bisa berikan sumbang untuk sarana dan prasarana sampahan.
1: Ini yang punya wilayah kabupaten ya.
2: Yang punya wilayah kabupaten.
1: Jadi begitu, mungkin Pak siapa tadi namanya, Pak Kaco Mamis di Salabose bisa langsung ke DLHK Kabupaten Majene dalam hal ini ya. Kalau kita melihat kondisi sarana dan prasarana di masing-masing kabupaten ini, memang sudah cukup ideal atau memang seperti apa melihat kondisinya Pak di masing-masing kabupaten ini?
2: Ya, kami dari Provinsi Sulawesi Barat, Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sulawesi Barat itu, kami sudah mengadakan biasa dengan FGD, forum DPD. Nah, dari kabupaten itu biasa mengusulkan sarana dan prasarana. Itu seperti trek, eskapator, itu untuk TPA, pengolahan sampah yang anu, TPST. Nah, ini terkendala semua dengan finansial. Ini kita kan sekarang sudah efisiensi sekarang ini, jadi kita tidak bisa anu juga memenuhi semua itu. Nah, itu karena keterbatasan anggaran kita juga. Nah, begitu juga di kabupaten. Keter keterbatasan anggaran juga. Jadi ya yang ada saja diperbaiki lah di mana. Maka itu sekarang ya begitu, ada biasa terhambat pengangkutan sampah itu.
1: Jadi kan masing-masing kabupaten sepertinya punya apa masalah-masalah tersendiri dalam pengendalian pengolahan sampahnya ini. Di Mamuju mungkin juga lain, di Polman juga lain. Kalau di Polman sendiri, karena memang di beberapa tahun terakhir juga ini menjadi masalah yang banyak disoroti sebenarnya di sana.
2: Ya, kalau kendalanya di Polman itu ada penutupan TPA.
1: Penutupan TPA ya.
2: Yang di Benuang itu. Sebenarnya dari tahun 2021 itu tidak ada sampah yang berserakan itu.
1: Iya.
2: Nanti setelah ditutup TPA, maka semua sampah berserakan di Pulau Wali. Kalau terbuka TPA Amola itu, sudah seru sampah itu di Pulau Wali itu. Hanya tertutup. Apalagi pengolahan sampahnya itu ada di TPA Amola sekarang itu. TPST-nya itu. Bisa dia kelola sampah basah, dia mengelola jadi pupuk, plastik dia bisa mengelola dengan pemblok, nah sekarang tertutup.
1: Apa jadi permasalahan
2: ini? Ya masyarakat
1: kan? Masyarakat tidak menginginkan ada di situ,
2: sesuai dengan kita lihat di media-media massa.
1: Iya. Tapi sekarang ini bagaimana permasalahan di sana? Sudah
2: sampai sekarang belum.
1: Jadi kendalanya di situ ya,
2: kendalanya itu
1: lahan TPA-nya ya, pembangunan akhir. Baik. Dicoba lagi yang lain yang tadi coba bergabung, kami buka ruang kembali 04262322443 dan juga di 08229609996. Selamat pagi, saya warga biasa. Apa yang harus dilakukan kalau ada warga yang membakar sampah pas di pinggir jalan atau di jalan yang kita lewati? Karena asapnya lumayan mengganggu penglihatan setiap di jalan, mengganggu penglihatan ketika di jalan. Bagaimana pemerintah mencegah hal-hal yang seperti ini agar masyarakat tidak membakar sampah? Iya, dari Ibu Nurul. Baik, itu direspon aja nih Pak Kabit.
3: Oh iya. Sebenarnya untuk kegiatan pembakaran sampah itu sudah dilarang. Cuma mungkin karena pengaruh jarak tempat pembuangan, jadi karena kalau kita membakar sampah plastik itu tuh kita akan melepas karbon lagi ke angkasa, akhirnya efek gas rumah kaca kita akan semakin tinggi karena karbon yang dilepas itu akan berkumpul di atmosfer, itu membentuk gas rumah kaca. Jadi sebenarnya salah satu faktor pencemaran udara itu ya dari pembakaran sampah juga. Jadi perlu edukasi untuk memilah lagi mana sampah organik dan anorganik. Dibuat lubang saja di sekitar rumah untuk sampah organiknya. Itu kan bisa dibuat jadi kompos, lagi gali, ditimbun berapa hari bisa jadi berapa bulan jadi kompos. Yang plastik itu bisa dikumpul, mungkin ada pemulung atau pengepul bisa dijual kembali. Karena yang kayak sayur-sayuran, kulit buah itu bisa jadi pupuk cair.
1: Pupuk
3: DOC
1: organik.
3: Itu bisa jadi pupuk untuk tanaman di sekitar kita.
1: Ya, 0426232443 kita komunikasi kembali. Halo, selamat pagi, assalamualaikum. Bisa diulangi kembali atau juga di 0822-9609-0996. Halo, selamat pagi. Halo. Sudah di udara. Halo.
4: Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa, Bapak?
4: Saya Pak Amin.
1: Pak Amin, baik, Pak Amin. Silakan Pak Amin.
4: Ya, terima kasih dengan kesempatan yang diberikan. Selamat pagi Pak narasumber.
2: Selamat pagi.
1: Pagi Pak Amin.
2: Assalamualaikum.
4: Terkait penanganan sampah itu sendiri, ini sampai hari ini Pak, ini menjadi sorotan dan perhatian publik. Semalam itu Pak Fit, Terus saya masuk di wilayah Polman Majene, wah. Sampahnya itu berserakan. Di mana-mana. Yang lebih parah lagi, Pak, saya itu di Majene, Pak. Itu sampah-sampah bekas-bekas minuman.
1: Baik.
4: Plastik itu. Plastik. Sama semalam itu kan hujan deras di Majene. Berserakan di mana-mana, di pinggir jalan. Menurut saya, Pak, ini penanganan sampah ini sangat penting untuk ini untuk kita semua.
1: Iya.
4: Apa namanya? Perlu ada apa namanya perhatian perintah bagaimana masyarakat itu teredukasi, butuh pendidikan masalah sampah itu sendiri.
1: Iya.
4: Bagaimana masyarakat kita itu supaya dia lebih cerdas untuk apa namanya untuk menangani sampah itu sendiri. Yang kedua, Pak, masalah apa namanya itu di TPA di kilometer berapa itu cara paspor pasada botengnya itu.
1: Ini memuju ini.
4: Ya, itu menurut saya, Pak, kalau bisa di apa namanya dicarikan tempat lain karena sudah tidak layak lagi untuk apa namanya tempatnya itu tuh sebagai pembuangan akhir sampah. Baunya begitu sangat menyengat, mengganggu.
1: Baik.
4: Di mana kita apa sementara lewat di situ. Jadi kalau bisa, Pak, tolong itu. Karena ini siapa kan tidak bisa dipukir, Pak, tetap ada. Nah, kayak dulu kita kalau ke membeli katakanlah itu ikan kan pakai daun pisang. Sekarang ini seiring dengan kemajuan teknologi
1: pakai plastik
4: sudah multi plastik. Saya kira hanya itu yang saya sampaikan.
1: Terima kasih
4: Pak Rapid. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dua poin. Dan Mamuju juga sempat kemarin agak ini ya.
3: Sudah dibuka lagi.
1: Iya, dibuka lagi, Pak. Bisa direspon dulu pendengar kita. Pak Kabit atau Pak Kadis.
2: Makasih itu atas saran-saran itu yang dikemukakan tadi itu yang berkaitan dengan TPA itu supaya dipindahkan. Mamuju sekarang itu sudah mempersiapkan TPST ya.
3: Tapi
2: dia akan persiapkan TPST. Dan insyaallah itu nanti kalau sudah TPST itu betul-betul TPA itu yang dibuat dibuang akhir itu residu. Jadi paling sedikit saja yang dibuang di TPA. Karena sudah diolah yang baik. Itu tadi kalau sudah TPST itu dia ada mesin pengolah pemilahan sampah di situ. Jadi dia pilih sampah organik dan sampah
3: anorganik.
2: Jadi bisa jadi pupuk. Akan sedikit ke TPA nantinya itu. Jadi tidak akan berbau lagi kalau apalagi kalau dia sudah menggunakan counter lens ya. Karena dia langsung tutup.
3: Iya, karena Mamuju kan masuk TPA yang diberi sanksi wajib kontrol landfill. Jadi nanti itu tidak akan baunya akan minimal lagi karena setiap ada tumpukan didoser dipadatkan ditumbun tanah sehingga baunya tidak terasa lagi. Tidak beda kayak sekarang kau pendamping datang sampah buang saya tumpuk.
1: Baunya tidak.
3: Sekarang wajib dari pemerintah pusat minimal. Ada lagi yang lebih tiap hari namanya sanitaris landfill. Tapi minimal lah dulu kontrol landfill yang setiap minggu diuruk, ditimbun, baru di tanah. Jadi dia nanti akan berlapis-lapis. Mungkin ada ketinggian tertentu pindah lagi di sel berikutnya. Jadi jadi tidak ada baunya kurang. Tidak akan berbau lagi kayak dulu.
1: Baik. Itu Pak Amin, pendengar kita. Ada pendengar juga yang bertanya melalui pesan singkat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Bagaimana sejauh ini implementasi program 3R, Reduce, Reuse, Recycle di masyarakat? Tapi sebelum kita jawab, ada penelpon juga yang masuk. Selamat pagi. Halo, assalamualaikum.
5: Assalamualaikum. Halo, Sulawesi Barat.
1: Waalaikumsalam. Halo, Sulba. Dengan siapa, Pak?
5: Halo, RRI. Dari Pak Salman di Polman.
1: Pak Salman, silakan Pak Salman. Pada Pak Kadis sama Pak Kabid DLHK ini.
5: Assalamualaikum, narasumber.
2: Waalaikumsalam.
3: Warahmatullahi wabarakatuh.
5: Bicara kebersihan, selalu orientasinya itu jelas bahwa kebersihan itu adalah sebagian dari iman. Nah, artinya ketika selalu kebersihan jadi persoalan atau sampah dalam hal ini, selalu kita beranggapan bahwa selalu diserahkan sama pemerintah dalam hal ini, tapi kita tidak pernah temukan kesadaran secara pribadi bagaimana mengelola sampah dalam diri kita ataupun sampah yang berserakan di mana-mana. Ini kan adalah perilaku. Nah, ketika kita mencoba urai apa persoalannya adalah masyarakat sebetulnya harusnya juga bagaimana cara mengolah sampah itu jangan dibuang sembarangan. Nah, ketika kita biarkan sampah berserakan kemana-mana, otomatis semua tidak mau. Tadi konteks itu adalah kebersihan daripada kebersihan adalah sebagian daripada ini, kita sudah keluar dari konteks itu. Agama mengajarkan itu. Nah, solusinya adalah bagaimana caranya pendekatan secara bersama masyarakat, kesadaran bermasyarakat, bagaimana pemerintah masuk ke dalam memberikan pandangan-pandangan yang serasional. Nah, sampah kenapa terjadi seperti itu, terlalu banyak bertumpu karena pengelola, tata kelola yang keliru. Harusnya nilai dan lapisan masyarakat bawah itu bagaimana sampah itu ditempatkan pada tempat-tempat yang betul, sangat jangan sembarangan. Makanya itu berbau gak apalah, karena itu persoalan tempatnya. Kemudian
1: baik-baik, sayang sekali terputus Pak Salman di Polewali Mandar ini. Jadi tata kelola sampah ini yang masih keliru katanya, ini yang poin yang saya tangkap dari Pak Salman. Boleh bertergabung kembali Pak Salman, ini putus teleponnya di 0426232443 atau di 0822960999. Direspon dulu sebelum kita baca pesan singkat. Pak Kabit. Ya,
3: betul apa yang dikatakan Pak Resman tadi itu. Memang tata kelola harus diperbaiki. Tata kelola itu dari hulu sampai hilirnya.
1: Dari hulu sampai hilirnya.
3: Ya, hulunya itu gimana? Ya, kembali ke masyarakat, bagaimana memilah dari rumahnya. Terus pemerintah bagaimana menyiapkan sarana dan prasarana. Karena nanti di hilirnya itu kalau kita bagus sudah siap semuanya, itu bisa menjadi ekonomi sirkular. Nah, nanti iya, ada nilai ekonomi. Iya, nilai ekonomi. Jadi tata kelola dari hulu sampai hilir itu harus sinergi. Kita mau bicara hilirnya, hulunya belum siap. Jadi harus memang tata kelolanya itu kayak kebijakan lah, semua itu harus disiapkan, sarana dan prasarana. Kesadaran masyarakat perlu ditimbulkan untuk yang betul kata Pak Resman, ya kebersihan itu adalah sebagian dari iman.
1: Iya. Apa namanya, kalau bicara regulasi sendiri Pak Kadis, regulasi mengenai persampahan ini seperti apa kalau di Provinsi Sulawesi Barat?
3: Sebenarnya untuk mengenai sampah rumah tangga kita sudah punya regulasi itu. Terkait pengadilan sampah dan sejenis sampah rumah tangga itu, itu dari tahun 2018 kita pergubnya. Di kabupaten juga menyambut, jadi mereka konek antara provinsi dan kabupaten supaya karena kan yang punya wilayah, karena kalau kami ini kan tidak punya wilayah, kami saya masuk ini wilayah Kabupaten Mamuju. Jadi regulasi sudah kayak di Polman, di mungkin ada pembatasan penggunaan sampah plastik itu sudah
2: ada perda semua.
3: Iya,
1: ada perda semua sini kabupaten. Ya.
3: Jadi tinggal sosialisasi dan aktualisasinya.
1: Iya. Implementasinya di lapangan yang
3: semuanya sudah ada. Apalagi ini ada program baru izin Pak yang digalakkan Pak Presiden program Asri, aman sehat resik indah. Kadis sudah tindak lanjutin melalui surat edaran gubernur bahwa kita Senin Jumat itu kurve kerja bakti.
1: Jadi rutin ini.
3: Dimulai dari diri kita. kita memerintah orang, kita juga belum tidak lakukan.
1: Iya. Kembali tadi ke pertanyaan dari pendengar kita, implementasi program 3R tadi, reduce, reuse, recycle di masyarakat, seperti apa implementasinya katanya?
3: Oh iya. Ya, Pak Kabit. Sebenarnya untuk ada kita punya yang bantuan dari PU itu yang TPS 3R di situ di tingkat kecamatan. Jadi di situ ada TPS 3 itu ada pemilahan, pengurangan sampah dan dia yang mana digunakan bisa digunakan kembali yang benar itu reduce, reuse, recycle.
1: Ya. Itu ya. Penempatannya di setiap
3: kecamatan.
1: Di setiap kecamatan sudah ada.
3: Cuma tapi artinya belum semua karena itu bantuan dari Kementerian PU.
1: Nah,
3: di situ sudah ada alat-alatnya sebenarnya, pemilahan, pencacah, pemisahan. Cuma kembali lagi setelah bantuan ini biasa operasionalnya lagi yang mangkrak lagi. Jadi di situ sudah dilengkapi sarananya juga dari bantuan. TPS 3R.
1: Tapi belum maksimal ya, belum jalan.
3: Belum maksimal.
1: Apa kendala yang dihadapi sebenarnya?
2: Biaya operasionalnya.
1: Biaya operasionalnya. Waduh. Jadi biaya operasionalnya ke masing-masing kabupaten.
2: Ya, masing-masing.
3: TPS 3R-nya
1: masing-masing.
3: BKSM-nya namanya. Kelompok swadaya masyarakat. Harusnya harapannya itu bantuan setelah mereka mengolah ada nilainya, itu lagi dijual mereka kembali untuk operasional. Cuma mandek di karena paling biaya operasional mereka.
1: Iya.
3: Harusnya dari hasil pengolahan mereka dijual. Itu jadi lagi biaya personal
1: operasional lagi. Jadi itu berputar terus.
3: Sirkular,
1: ya ini apa ya, kalau kita sudah mengatakan kendalanya di budget.
2: Sudah stop.
1: Angkat tangan. Tapi mungkin kita tidak apa menyerah seperti itu. Tetap ada upaya-upaya kemudian dilakukan masyarakat.
3: Ada beberapa juga TPS 3R itu yang berhasil kayak di Majene itu TPS 3R Lipu itu.
2: Memang ada pemerhati lingkungan di sana itu. Jadi, yang kelola. Jadi kembali kepada masyarakat kalau bisa dia mampu mengelola.
1: Wah, ini menjadi rujukan ini kalau sudah ada di
3: Majene.
1: Di Majene, ya.
2: Bisa. Yang mengelola siapa?
3: Pak Aslan.
2: Aslan. Kuhati.
1: Jadi seperti apa di sana mekanismenya berjalan itu?
3: Mereka ada masyarakat kumpul, mereka ambil TPS 3R yang ambil. Jadi dia ambil sendiri, olah
1: jadi,
3: sendiri.
1: Jadi apa pemilahannya di rumah gitu ya?
3: Nanti mereka pilih lagi plastik, dia bedakan lagi jenis-jenis plastiknya, apakah plastik yang botol, tutupnya dipisah, kertas, kardus. Mereka jual lagi. Itu nilainya dipakai untuk operasional mereka lagi. Itu sudah berhasil. Yang dilipu itu.
1: Dilipu Majene ya?
3: Iya, Majene.
1: Baik, pendengar, masih ada ruang untuk satu segmen lagi kita berdiskusi. Ada komentar, ada masukan, ada pertanyaan, boleh Anda sampaikan di pagi hari ini di kanal interaktif kita di 0822 9609 0996 dan juga di 0426 2322443. Kita jeda dulu Pak Garis, Pak Gabit, kami kembali sesaat lagi.
6: Fia. Ya. Main torong. Main apa? Main kelereng. Ayo. Tapi di situ di bawah pohon. Soalnya panas di sana. Oke. Kagak di bawah pohon. Dingin, tidak panas. Atau kadang mau tanam pohon saja. Oh, iya. Di belakang rumah ada bibit rambutan tuh. Ayo kita orang sama tanam supaya tumbuh rambutan.
7: Menanam pohon dapat mengurangi dampak pemanasan global.
8: Ini dia percakapan pohon dan manusia.
9: Kenalkan, aku si pohon. Aku punya hadiah nih buat kamu. Ini buah-buahan yang aku hasilkan.
10: Wah, enak dan segar. Aku juga punya hadiah loh buat kamu. Ini.
9: Hah? Parang?
10: Iya.
9: Gergaji? Korek api? Puntung rokok?
10: Betul.
9: Dan apa maksudnya ini? Tidak!
8: Apakah ini? yang kita hadiahkan untuk hutan yang telah melindungi kita

Satu, saya Sulfakri Sultan, anggota DPRD Provinsi Sulawesi Barat, fraksi Partai Gerindra, mengucapkan selamat kepada RRI atas hak siar Piala Dunia 2026. Akhirnya masyarakat-masyarakat yang ada di pelosok bisa menikmati Piala Dunia melalui saluran-saluran yang disiarkan oleh RRI dengan mengakses channel RRI yang berada di Radio

Trivia Pildun RRI. Mengenal istilah-istilah dalam permainan sepak bola. Heading. Heading dalam permainan sepak bola adalah menyundul. Lebih tepatnya, menyundul atau mengontrol bola menggunakan kepala pemain. Bila ingin melakukan heading dengan tepat, maka pastikan bola bersentuhan dengan bagian dahi. Beberapa tujuan heading adalah mengoper hingga mencetak gol.

0: Mamuju pagi ini.
1: Mamuju pagi.
0: Kita di segmen akhir perbincangan kita pagi hari ini. Halo Sulawesi Barat, solusi pengendalian sampah rumah tangga bersama Pak Kadis Delaka Sulawesi Barat Pak Sulkipli Manggazali dan juga Pak Alexander Bontang Eshut M dari Kepala Bidang PSLB 3 dan PPKL di Delaka Sulawesi Barat. Baik, segmen akhir ini masih ada ruang untuk pendengar yang ingin bergabung, berdiskusi, menyampaikan pertanyaan komentar, silakan di 0426 2322443 dan juga di 0822-9609-0996. Baik, upaya kemudian bagaimana mengedukasi masyarakat ini penting, mungkin sejak dini kepada apa generasi muda ya. Bagaimana mengajak generasi muda ini agar juga ya peduli lingkungannya. Ada edukasi ke sana khusus untuk pemimpin pemuda ini. Pak Kabi dulu lagi.
2: Izin Pak Kadis. Sebenarnya tiap tahun kami punya program penilaian sekolah adiwiyata.
0: Oh iya.
2: Kalau kami di provinsi itu untuk sekolah SMU sama SMK.
0: Jadi ada semacam lomba begitu.
2: Ada lomba. Oh. Jadi bagaimana mereka mengelola lingkungannya, bagaimana pemahaman mereka tentang kebersihan terkait lingkungan itu ada penilaiannya. Ada poin-poin penilaian. Jadi mereka dilombakan sampai tingkat pusat.
0: Oh iya.
2: Jadi sebenarnya usaha kami juga di untuk pemula itu ya dari menumbuhkan rasa penuh rasa cinta lingkungan, menjaga kebersihan melalui kegiatan penilaian lomba adiwiyata. Jadi setiap tahun kami adakan berjenjang, nanti penilaian provinsi, nanti pusat lagi turun menilai.
0: Jadi nanti ada penetapan secara juara secara nasional gitu.
2: Ada.
0: Ada
2: dari biasa juga ada tingkat provinsi. Nah, yang lolos ke tingkat pusat ya itu lagi diadu lagi dengan adiwiyata lain. Jadi program untuk pemula itu kami telah lakukan, termasuk pembinaan pada pencinta lingkungan, pemerhati lingkungan.
0: Seperti apa itu pembinaan di pemerhati lingkungan?
2: Misalnya mereka adakan kegiatan, kita support, kita kerjasama turun. Ya, sekarang anak-anak muda yang pencinta lingkungan itu kita ada kesadaran bahwa mencintai lingkungan, jadi kita support juga bersama-sama melakukan kerja bakti, kerja. Jadi adapun semua upaya kami sudah lakukan semua.
0: Jadi dalam rangka bagaimana menumbuhkan kesadaran kepada sejak dini kepada
2: sejak dini, sekolah. Kalau di adiwiyata kabupaten itu mereka dari SD, SMP. Jadi berjenjang. Kalau kami di provinsi itu yang sekolah SMU, SMK. Untuk jadi materi-materi terkait penilaiannya itu terkait lingkungan. Jadi semuanya kita lakukan secara bersama-sama berjenjang dari kabupaten sampai provinsi bahkan sampai nasional.
0: Ada program-program yang lain ini terkait dengan berkaitan dengan ini lingkungan dari Delaka yang lain dari
2: sebenarnya izin kalau sejak kami di Dinas Lingkungan Hidup itu ada program pengendalian pencemaran, ada pengawasan izin-izin perusahaan, termasuk persampahan, jadi kompleks, jadi ya lagi-lagi sekarang efisiensi, jadi kita yang mana lebih diutamakan. Karena semua dibicara lingkungan, bicara air, udara, air laut, jadi semuanya kita di multidimensi. Kalau ada masalah, wah pencemaran udara, pencemaran air, jadi semacam di kami tiap tahun rutin untuk air. Mengecek kualitas air setiap sungai yang menjadi kewenangan. Termasuk izin-izin yang kami terbitkan itu kami awasi juga. Karena semua peran ada semua bidang-bidang yang menangani itu.
0: Betul.
2: Persampahan.
0: Paling ada terakhir ini yang dari pendengar kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Apa target realistis dari DLHK Sulbar dalam 5 tahun ke depan terkait dengan pengurangan sampah? Wah ini ada Pak Kadis ya.
3: Jadi begini Pak.
0: Ya.
3: Target anu itu di 2030 itu sampah sudah bisa terkelola semua. Itu targetnya, target bukan target provinsi, ini target nasional.
0: Target nasional ya.
3: 2030 itu sudah
2: zero TPA.
3: Zero
2: dumping.

0: kumutunya limbah, karena banyak air limbah cairnya ini udah hasil masak itu biasa sampai 2000 satu hari per porsi 2500, makanya ada aturannya ipalnya itu harus standar dan memenuhi baku mutu yang ditetapkan di Kepmen 2760. Dalamnya juga ada pengolahan sampahnya, bagaimana memilah sampah basah, sampah kering, harus kerjasama dengan daerah setempat untuk pengangkutannya. Sudah dijelaskan dalam Kepmen tersebut.
1: Baik. Baik, sayang sekali kita di penghujung bincang-bincang kita pagi hari ini. Kita mungkin saya kesempatan untuk Pak Kabid dulu untuk sebagai closing barangkali dari perbincangan kita pagi ini. Pak Kabid dulu.
0: Terima kasih. Memang masalah sampah itu bukan masalah hanya urusan pemerintah. Masalah kita bersama. Jadi menumbuhkan kesadaran minimal dari diri kita lah. Menjaga kebersihan akhirnya menjadi suatu rantai, akhirnya Sulawesi Barat khususnya ini bisa terbebas dari sampah.
1: Pak Gadis.
2: Jadi begini, masalah sampah itu saya dari Kepala Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sulawesi Barat mengimbau kepada masyarakat supaya jangan buang sampah sembarangan. Harus kita melihat liput itu apa lihat pungut tuntas.
1: Keren, ada media liput. Lihat pungut.
2: Pungut tuntas.
1: Oh, iya. Itu. Jadi memang persoalan sampah bukan tanggung jawab pemerintah saja, tapi peran serta masyarakat di dalamnya, dan mudah-mudahan ya target tadi 2030 tidak ada lagi problem sampah, di Indonesia, dan itu bisa terwujud. Terima kasih Pak Kadis. Pak Kadis sudah berkenan hadir di studio RRI Mamuju. Terima kasih juga kepada Anda pendengar RRI dimanapun sempat mendengarkan siaran ini, yang sudah bergabung atau hanya mendengarkan di rumah, di jalan, atau dimanapun berada. Saya Hafid pamit, selamat pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Demikian talk show interaktif Halo Sulawesi Barat kami hadirkan untuk Anda. Selamat pagi dan sampai jumpa.

10 waktu Indonesia Tengah. Pendengar RRI Mamuju di mana saja berada. Sejenak kita hentikan aktivitas, kita mengambil sikap sempurna, menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya.

rri.co.id. rri.co.id. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum,

0: sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dasat Latif. Hidup ini tentu butuh hiburan dan berita yang baik. Bukan cuma sering, tetapi juga mendidik. Berita-berita yang selalu aktual, tapi juga memperhatikan kepentingan bangsa. Banyak berita, tapi RRI adalah pilihan yang tepat. Saya mengajak kepada kita untuk selalu stay tune di RRI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

kanal informasi dan inspirasi. Selamat pagi, kami menyapa Anda kembali pendengar Pro 1 di mana saja Anda berada, masih stay di 96 MHz, 97.6 dan 100.2 MHz. Saudara, kami lansir dari Kantor Berita Radio Nasional rri.co.id. Menteri Hak Asasi Manusia Natalius Pigai ini angkat suara soal revisi Undang-Undang Nomor 39 tahun 99 tentang HAM. Dikatakan ini dirancang untuk memperkuat lembaga independen HAM, perlindungan pembela HAM, serta sistem peradilan HAM nasional. Selain itu, pemerintah juga mempertegas prinsip non-intervensi negara terhadap lembaga independen dan masyarakat. Artinya, tidak ada lagi pun yang negara yang bisa mengintervensi pelaksanaan tugas pembangunan hak asasi manusia, itu kata Pigai. Revisi Undang-Undang HAM yang juga menghadirkan pasal khusus melindungi pembela HAM dari kriminalisasi saat menjalankan kerja kemanusiaan secara damai. Menteri memastikan ini bertujuan agar para pembela HAM dapat bekerja independen tanpa tekanan maupun juga intimidasi dari pihak tertentu. Dan saat ini, saudara, revisi Undang-Undang HAM memasuki tahap uji publik dengan melibatkan pemerintah, DPR, lembaga HAM, dan juga masyarakat sipil tentunya. Anda bisa baca selengkapnya pada portal resmi kami di Kantor Berita Radio Nasional rri.co.id.

Saya Febrianto Wijaya, anggota DPRD Mamuju, mengucapkan selamat untuk RRI Mamuju yang menyiarkan Piala Dunia tahun 2026. Ini saatnya bangkitkan semangat, kobarkan euforia, dan satukan Indonesia lewat suara. RRI sekali di udara, tetap di

0: dunia kembali bersatu dalam satu panggung terbesar sepak bola. Piala Dunia 2026.
1: Tempatnya kena gol dengan penjuru kini di sisi kiri. Gawang Argentina sudah gol lagi kiri. Kemana? Oh, dibuang saja.
0: Hadir lebih dekat bersama Radio Republik Indonesia. Dengarkan keseruan laga tim favorit Anda dalam siaran langsung yang menghadirkan gemuruh di lapangan dan ketegangan laga hingga ke telinga Anda. Satu demi satu pertandingan terbaik dunia akan menemani Anda. Dengarkan siaran langsung Piala Dunia 2026 dan sejumlah program spesial Piala Dunia 2026 lainnya hanya di RRI.

101 RRI Mamuju. Halo untuk Anda para talenta muda di Sulawesi Barat, jangan lewatkan ajang Festival Gita Indonesia 2026 yang secara resmi hadir sebagai ajang kompetisi menyanyi lagu-lagu kebangsaan tingkat nasional. Temanya merajut keberagaman, satukan Indonesia melalui nada dan irama. Pendaftaran dibuka sejak 13 April 2026 sampai dengan tanggal 27 Mei 2026. Buruan daftar, persyaratan warga negara Indonesia usia 16 sampai dengan 25 tahun, memiliki identitas diri yang sah, tidak sedang hamil bagi peserta wanita, kemudian wajib BPJS atau asuransi pada grand final, mampu menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, dan bersedia mengikuti seluruh tahapan seleksi. Untuk informasi lebih lengkap, Anda bisa menghubungi Dian Wahyuni di nomor 0821-1511-0503. Sekali lagi, 0821-1511-0503. Atau bisa datang langsung ke RRI Mamuju, Jalan Marta Dinata, Mamuju, Sulawesi Barat.

Saya Febrianto Wijaya, anggota DPRD Mamuju, mengucapkan selamat untuk RRI Mamuju yang menyiarkan Piala Dunia tahun 2026. Ini saatnya bangkitkan semangat, kobarkan euforia, dan satukan Indonesia lewat suara. RRI sekali di udara, tetap

0: Alhamdulillah, selesai semua Mi. Waktunya jalan-jalan.
1: Hei Timang, mau kemana Ki?
0: Mau Kak pergi jalan-jalan toh? Biasa, cuci-cuci mata.
1: Kenapa kayak ada bau bosan kucium, Di?
2: Astaga! Deh, astaga. Aku lupa aku matikan komporku, Deh. Gosong saja mie sayurku.
1: Masih bagus itu cuma sayur tak yang gosong. Coba ditinggalkan tadi. Bisa-bisa rumah tak ini juga yang gosong.
2: Deh, jangan, Ji.
1: Makanya, teliti, Ki. Kalau habis memasak, matikan kompor tak.
3: Hati-hati kebakaran. Matikan semua sumber api jika hendak meninggalkan rumah.

0: Anda masih mengikuti Pro 1 RRI Mamuju, kanal informasi dan inspirasi. Selamat siang untuk Anda yang dari tadi juga mendengarkan kami, sudah berkirim pesan di kanal-kanal interaktif kami. Pak Ansar, selamat pagi. Pak Ansar masih bersama Pro 1 di Campalagiang ya, Kabupaten Polewali Mandar, yang tadi menyampaikan bahwa di wilayahnya di Campalagiang itu ada lampu merah yang sudah beberapa tahun dibuat namun tidak pernah berfungsi, bahkan sudah dirusak, sudah ada yang rusak, ditabrak mobil. Nah, ini lampu jalan atau lampu merah ini lah, traffic light ini yang dimaksud ya. Pak Ansar ya, terima kasih Pak Ansar di Campalagiang. Kalau kita bicara mengenai traffic light, lampu lalu lintas, itu ada beberapa kewenangan di sana ya. Kalau tidak salah memang itu dari pemerintah pusat, dari Kementerian Perhubungan, ini bertanggung jawab atas pemasangan dan operasional lampu lalu lintas di jalan nasional ya. Jadi kalau itu kategorinya jalan nasional, maka itu kewenangan pusat. Kemudian kalau itu masuk kategori jalan provinsi ya, yang mengelola adalah pemerintah provinsi ya. Jadi mengelola lampu lalu lintas di jalan provinsi ya, yang menghubungkan antar kabupaten kota. Kemudian untuk di pemerintah kabupaten atau di sub kabupaten, itu bertanggung jawab atas jalan atau terkait dengan pengaturan lalu lintas di jalan yang kategori jalan kabupaten begitu. Kemudian Polri melakukan pengawasan dan pengaturan lalu lintas secara khusus yang perintahnya dapat mengembalikan lampu lalu lintas. Masih bersama Pro 1 kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, sementara itu ini yang juga menarik, ini di beberapa waktu yang lalu hadirnya SPPG di Kecamatan Kaluku di lingkungan Ranga-Ranga, yang mana masyarakat kemudian mempertanyakan karena tenaga di SPPG tersebut tidak mengakomodir masyarakat lokal yang ada di sana. Ya, jadi masyarakat di lingkungan Ranga-Ranga, Kelurahan Sinyuyui, Kecamatan Kaluku, ini memprotes keberadaan dapur MBG karena mayoritas pekerjanya berasal dari luar. Nah, itu sudah ditanggapi oleh Kepala SPPG Siti Dawiyah, Kepala SPPG ST Dawiyah Kaluku, Hasan, Mas Kami Hasri, ini mengatakan bahwa pihaknya sudah melakukan evaluasi menyeluruh terhadap sistem perekrutan relawan dan juga pekerja dapur, dan dikatakan pihaknya sudah melakukan evaluasi. Fokus utama evaluasi adalah validisasi dan sinkronisasi data domisili relawan, dan pihaknya kini juga memprioritaskan relawan yang berasal dari lingkungan sekitar dapur agar operasionalnya lebih efektif sekaligus juga memberikan dampak ekonomi langsung bagi masyarakat setempat. Dan kata keberatan warga, ini telah menjadi atensi, menjadi perhatian serius yang diakomodasi dalam proses pembaruan data tenaga atau para pekerja. Disampaikan bahwa pihaknya begitu sangat menghargai masukan dari masyarakat sebagai bentuk kontrol sosial. Jadi langkah konkret yang dilakukan ini adalah melakukan pembaruan data dan memprioritaskan masyarakat sekitar dalam daftar petugas dapur. Dan disebutkan setelah dilakukan penyesuaian, komposisi pekerja di dapur MBG saat ini juga sudah didominasi oleh tenaga kerja lokal. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dasar Latif. Hidup ini tentu butuh hiburan dan berita yang baik, bukan cuma sering tetapi juga mendidik. Berita-berita yang selalu aktual tapi juga memperhatikan kepentingan bangsa. Banyak berita, tapi RRI adalah pilihan yang tepat. Saya mengajak kepada kita untuk selalu stay tune di RRI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: jadi ente tutup malam mak umar itu muharram anu mirak-mirak ke.
1: Justru mari maknai sebaliknya.
0: Apiangan anu pogau. Memang salah lo apa-apa mua iya lo pur anu pogau. Lamba manusia manu, lamba manusia apa istilah anda apa? Memang. Ya jaman-jaman anda si lolongan dia. Tapi mua mau mulai satu muharram. Nau pama-pama menambung miri sambayanmu. Yang mulai satu Muharram kalau kemarin satu hari satu lembar mengaji, ya ni pada dua lembar mi, akhirnya menjadi lebih baik kan itu maksudnya itu. Melu tu menjadi batuan na pun Allah Taala, pale Allah pale macam orang ini apa buat tadi itu.
2: Pasang Malabi, bincang-bincang seputar agama Islam dalam bingkai budaya dikemas secara santai, membahas topik-topik aktual setiap pekan. Ikuti acaranya setiap Jumat pukul 13.30 waktu Indonesia Tengah. Anda bisa ikut nimbrung di 0822 9609 0996 atau di 0426 2322 443. Papasan Malabi, kerjasama RRI Mamuju dengan Bengkel Hati Jalan ke Surga dan Forum Komunikasi Pemerhati RRI Mamuju.

asik sekali dari M Supply ya. Sudah hadir di suasana pagi hari ini 56 menit dari pukul 10 waktu Indonesia Tengah. Pendengar, Ketua DPR Puan Maharani meminta pemerintah untuk memperkuat surveillance guna mencegah penularan virus zoonosis. Ia menekankan pentingnya kesiapan layanan kesehatan daerah di dalam mendeteksi dan menangani kasus penyakit. Di Puan Maharani mengatakan bahwa pemantauan kesehatan ini harus terus ditingkatkan secara intensif dan langkah ini dilakukan untuk mengantisipasi temuan kasus hantavirus. Kata Puan Maharani bahwa kita bersyukur temuan suspek hantavirus di Kulon Progo dan WNA di Jakarta yang masuk kontak erat klaster MV Hondivius telah dinyatakan negatif, namun pemantauan dan surveillance ini harus terus diperkuat. Hantavirus ini, pendengar, menjadi perhatian setelah ditemukan pada penumpang kapal pesiar di wilayah perairan Sumatera Atlantik, Samudra Atlantik. Penyakit ini merupakan kelompok virus yang umumnya dibawa hewan pengerat seperti tikus dan celurut. Kementerian Kesehatan mengungkapkan bahwa ada 23 kasus yang tersebar pada 9 provinsi di Indonesia. Varian Andes virus ini diketahui dapat menular antar manusia dalam kondisi tertentu. Puan Maharani mengatakan bahwa penyakit berbasis lingkungan ini kerap muncul pada daerah-daerah dengan kapasitas layanan kesehatan yang rendah. Dan karena itu ia meminta pemerintah tidak hanya berfokus pada penanganan kasus yang

wilayah dengan tingkat kerentanan yang tinggi tentu diminta untuk menjadi perhatian pemerintah, dan negara perlu hadir secara awal sejak munculnya ancaman kesehatan. Jadi Ketua DPR ini juga menyoroti pentingnya langkah mitigasi dalam penanganan penyakit. Upaya ini diperlukan untuk mencegah penyebaran kasus tersebut di tengah masyarakat. Masih bersama Pro 1, Kanal Informasi dan Inspirasi.

0: Saudara, beredar sebuah video di media sosial TikTok yang mengklaim adanya informasi mengenai pendaftaran calon pegawai negeri sipil CPNS Bea Cukai tahun 2026 dengan mengklik sebuah tautan pada bio akun tersebut. Faktanya klaim tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari tarnbaxhoax.id, setelah dilakukan pengecekan dengan mengklik tautan dalam unggahan, hasilnya tautan tersebut tidak mengarah ke situs resmi milik pemerintah. Pelamar justru diminta untuk mengisi nama lengkap sesuai dengan nomor KTP dan nomor telegram aktif ketika mengakses tautan nomor WhatsApp tersebut. Selain itu, pencarian menggunakan Google dengan memasukkan kata kunci pendaftaran CPNS Bea Cukai 2026. Hasilnya tidak ditemukan informasi valid yang membenarkan klaim tersebut. Melalui akun resmi Instagram milik Kementerian Keuangan, yakni @ppid.kemenkeu, pihaknya telah membantah adanya pembukaan pendaftaran CPNS Bea Cukai Kementerian Keuangan pada tanggal 27 April sampai dengan 29 Mei 2026. Dengan demikian, berita yang beredar tersebut adalah kategori berita bohong atau hoax. Demikian cek fakta kami kutip dari Komdigi. Saya Hafid Majid, selamat siang. Cek fakta.
1: Berita bohong atau hoax saat ini begitu marak kita temui, sehingga kadang kita sulit untuk membedakan mana berita benar dan mana berita bohong. Lantas

0: manakah kita harus bisa memperoleh berita-berita yang masih bisa dijamin kebenarannya? Lewat radio. Ya, lewat radio. Radio menjadi media yang masih dipercaya publik dalam menyajikan informasi kepada pendengarnya. Sebab tingkat kebohongan atau hoax dari informasi yang disiarkan lewat radio sangat minim. Pastikan berita-berita yang Anda share di media sosial adalah berita benar. Dengarkan Cek Fakta setiap hari pukul 10, pukul 15, dan pukul 18 waktu Indonesia Tengah hanya di RRI Mamuju.
1: Terima kasih masih bersama Pro 1 dari Mamuju, kanal informasi dan inspirasi pendengar. Sampai di sini saya menemani Anda dalam beragam program acara sejak subuh hingga pukul 11 siang hari ini. Setelah ini ada rekan saya Fitri yang akan menemani Anda dengan program-program lainnya sampai pukul 18 sore nanti. Saya Hafidz pamit dari ruang dengar Anda. Selamat siang, selamat melanjutkan aktivitas Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sulfakri Sultan, anggota DPRD Provinsi Sulawesi Barat, fraksi Partai Gerindra, mengucapkan selamat kepada RRI atas hak siar Piala Dunia 2026. Akhirnya masyarakat-masyarakat yang ada di pelosok bisa menikmati Piala Dunia melalui saluran-saluran yang disiarkan oleh RRI dengan mengakses channel RRI yang berada di radio

0: Trivia RRI. Tahukah Anda, Piala Dunia 2026 akan menjadi momen bersejarah karena diselenggarakan di tiga negara sekaligus, yaitu Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Nah, Meksiko menjadi sorotan karena mencatat sejarah sebagai negara pertama yang tiga kali menjadi tuan rumah Piala Dunia, setelah sebelumnya sukses pada tahun 1970 dan juga tahun 1986. Berbicara tentang Meksiko, ada satu fakta budaya menarik yang mendunia, yaitu tradisi Dia de los Muertos atau Hari Orang Mati. Tradisi ini merupakan perayaan untuk mengenang dan menghormati anggota keluarga yang telah meninggal dunia. Dalam perayaan ini, masyarakat Meksiko membuat altar yang dihiasi dengan foto, makanan favorit, bunga marigold, serta lilin. Mereka percaya bahwa pada hari tersebut, arwah keluarga akan kembali untuk berkumpul bersama. Uniknya, suasana perayaan ini bukanlah sedih, melainkan penuh warna, kebahagiaan, dan juga rasa syukur atas kehidupan.
1: Dunia kembali bersatu dalam satu panggung terbesar sepak bola, Piala Dunia 2026.
2: Tampaknya kena konten yang menjuru kini di sisi kiri. Gawang Argentina sudah tak guna kiri. Kemana? Oh, dibuang saya.
1: Hadir lebih dekat bersama Radio Republik Indonesia. Dengarkan keseruan laga tim favorit Anda dalam siaran langsung yang menghadirkan gemuruh di lapangan dan ketegangan laga hingga ke telinga Anda. Satu demi satu pertandingan terbaik dunia akan menemani Anda. Dengarkan siaran langsung Piala Dunia 2026 dan sejumlah program spesial Piala Dunia 2026 lainnya hanya di RRI.

0: kodok. Wih, Korea hebat ya, bisa bikin mobil kayak gitu.
1: Korea? Jerman.
0: Oh, yang pemain bola legendarisnya itu Maradona ya?
1: Bukannya itu Argentina.
0: Argentina? Jadi pengen kesana nih. Pengen lihat patung Liberty.
2: Hah?
3: Sahabat, tidak tahu karena tidak membaca. Budayakan membaca sekarang juga.
4: Satu memuju di manapun Anda berada di siang hari ini. Bersama saya Fitri akan menemani Anda hingga pukul 18 atau pukul 6 sore nanti pendengar. Dan di siang ini saya ingin berbagi informasi tentang seperti apa literasi digital pendengar. Ya, literasi digital adalah kemampuan individu untuk menerapkan keterampilan fungsional dalam menggunakan perangkat digital seperti komputer, kemudian laptop atau ponsel untuk mengakses, memahami, mengevaluasi, dan menghasilkan informasi secara efektif. Nah, literasi ini mencakup berbagai aspek mulai dari kemampuan teknis hingga cara berpikir kritis, berkreativitas, berkolaborasi, dan berkomunikasi dalam lingkungan digital. Nah, semua aktivitas ini dilakukan dalam kerangka keamanan elektronik dan sesuai dengan konteks sosial budaya yang relevan. Secara lebih spesifik mendengar, literasi digital melibatkan pemahaman tentang bagaimana informasi digital diciptakan, kemudian diakses dan dikelola. Ini mencakup keterampilan untuk menciptakan konten digital, kemudian mengevaluasi kebenaran informasi, serta memahami etika dan hak cipta. Nah, selain itu, literasi digital juga mencakup literasi teknologi, yaitu kemampuan untuk menggunakan, kemudian menilai dan mengelola teknologi secara aman, efektif, dan bertanggung jawab. Nah, dengan kata lain, pendengar ini, literasi digital ini tidak hanya soal penggunaan alat teknologi, tetapi juga tentang bagaimana individu dapat belajar secara mandiri, berpikir rasional, kemudian mengambil keputusan yang tepat dalam konteks teknologi.

Halo, saya Muhammad Sabir, Kepala Bidang Pembudayaan Olahraga Provinsi Sulawesi Barat, mengucapkan selamat kepada RRI yang menyiarkan Piala Dunia 2026. Ini saatnya bangkitkan semangat, kobarkan euforia, dan satukan Indonesia lewat suara. Sekali di udara, tetap di udara.

0: Yo.
1: Lampu merah berhenti, lampu kuning hati-hati, lampu hijau let's go.
2: Anak kecil aja tahu peraturan lalu lintas, masa kamu enggak? Taati peraturan lalu lintas, jadilah pelopor keselamatan berlalu lintas dan budayakan keselamatan sebagai kebutuhan.
3: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
4: Ya, pendengar masih di sinar dari 100,2 FM di Pro 1 Mamuju. Nah, setelah kita membahas mengenai seperti apa literasi digital, kemudian ini kita lanjut dengan manfaat literasi digital. Nah, literasi digital sendiri membawa banyak manfaat di kehidupan sehari-hari. Yang pertama, literasi digital memungkinkan efisiensi waktu dengan kemampuan untuk mengakses informasi secara cepat dan tepat. Proses belajar dan bekerja menjadi lebih efisien. Kemudian yang kedua, literasi digital dapat menghemat biaya, misalnya melalui akses ke sumber daya online yang gratis atau terjangkau. Ketiga, penggunaan teknologi digital membuat aktivitas lebih aman dan menyenangkan karena sifatnya yang visual dan interaktif. Nah, selain itu, literasi digital juga memungkinkan individu untuk selalu terhubung dengan informasi terkini dan komunitas global. Nah, ini membuka peluang untuk berbagi konten yang berdampak luas dalam waktu singkat, mempengaruhi audiens yang lebih besar.

0: BI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti hoax ya di rri.co.id.
3: rri.co.id.

0: Ingat, selalu gunakan helm setiap berkendara, walaupun tujuan Anda dekat, karena kecelakaan bisa terjadi kapan saja.
1: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh RRI Mamuju.

Dengar gak bunyinya? Yap, itu notifikasi kamu lagi. Pernah gak merasa ketinggalan kalau gak buka feed terus-menerus? Itu namanya FOMO, Fear of Missing Out. FOMO bisa bikin kita cemas, stres, bahkan hilang fokus. Rasanya kayak gak pernah cukup, apalagi kalau lihat teman atau influencer lagi asik di media sosial. Tips pertama, batasi waktu scroll sosial media. Pakai timer atau reminder di HP supaya kamu gak terus-terusan nge-scroll. Kedua, fokus pada hal yang penting buat kamu. Bisa belajar, olahraga, atau quality time sama teman dan keluarga. Ingat, hidupmu gak harus sama dengan orang lain. Dan yang terakhir, jangan bandingkan hidupmu dengan orang lain. Nikmati momenmu sendiri karena setiap orang punya perjalanan uniknya masing-masing. Mulai sekarang, lawan FOMO dan fokus pada dirimu sendiri. Ingat ya, jangan ikut semua, ikuti hati kamu.

0: Digital.
1: Menuju dimanapun Anda berada, berikut kami akan bergabung ke RRI Pusat Pemberitaan untuk mengikuti dinamika olahraga.
2: Dengar dinamika olahraga siang, informasi pertama kami awali dari cabang olahraga sepak bola. Tottenham Hotspur gagal meraih poin penuh usai bermain imbang saat menjamu Leeds United di Stadion Tottenham Hotspur dalam lanjutan Liga Inggris musim 2025-2026 dini hari tadi. Liliana Dea melaporkan selengkapnya.
3: Delivery is a good one. Tell Benzema shoots.
4: Hotspur gagal menjauh dari zona degradasi setelah ditahan imbang Leeds United 1-1 dini hari tadi. Bermain di hadapan pendukung sendiri di Stadion Tottenham Hotspur, tuan rumah sempat unggul melalui gol Mathys Tel pada menit ke-50. Namun, Dominic Calvert-Lewin berhasil menyamakan skor untuk Leeds lewat tendangan penalti pada menit ke-74. Hasil imbang itu membuat Tottenham hanya unggul 2 poin dari West Ham United yang berada di zona degradasi. Meski gagal meraih kemenangan, pelatih Tottenham Hotspur Roberto De Zerbi mengaku bangga dengan performa timnya pada laga tersebut.
5: But I'm proud, I'm happy for the mental.
6: Saya bangga dan senang dengan mentalitas yang kami tunjukkan. Kami memang tidak memainkan pertandingan yang hebat, tetapi saya pikir cukup baik untuk menang. Kami bahkan bisa kalah di akhir laga, karena sebelum 15 sampai 20 menit terakhir, mereka tidak menembak ke gawang kami, hanya sekali di babak pertama.
4: Sementara itu, Leeds United memperpanjang tren tidak terkalahkan menjadi 7 pertandingan beruntun di Liga Inggris musim ini. Tambahan 1 poin membuat Leeds kini berada di posisi ke-14 klasemen sementara. Leeds kini mengoleksi 44 poin dari 36 pertandingan dan semakin menjauh dari ancaman degradasi. Hasil imbang di kandang Tottenham juga menjaga jarak aman Leeds dari persaingan papan bawah. Usai pertandingan, pelatih Leeds United Daniel Farke mengaku senang dengan permainan yang ditampilkan timnya.
7: Yes, of course. It's a good result for us, definitely.
8: Ya, yeah, tentu saja ini hasil yang bagus bagi kami. Jelas lebih baik dibanding Tottenham untuk menjaga jarak dari mereka dan menambah 1 poin lagi di klasemen kami. Ini pekan yang sulit dan pertandingan yang sulit karena banyak alasan. Mereka datang dengan kepercayaan diri setelah 2 kemenangan beruntun. Sementara stadion juga penuh semangat karena mereka ingin suasana positif setelah musim sulit ini. Bagi kami, ini juga pekan yang berat dengan tekanan besar setelah hasil pertandingan kemarin.
4: Dengan hasil ini, Tottenham kini tetap berada di posisi ke-17 klasemen atau batas aman terakhir dari zona degradasi. Selisih 2 poin membuat West Ham United yang berada di posisi ke-18 masih memiliki peluang menyelip Spurs dalam 2 laga tersisa. Persaingan papan bawah ini diperkirakan akan berlangsung ketat hingga pekan terakhir Liga Premier Inggris musim 2025-2026. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia Bolcast, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola. Variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol. Man versus Machine. Manusia versus AI. Santai bersama VAR. Visual asal review. Obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan. Lengkap dengan jadwal, review, dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026. Semua tentang sepak bola hanya di Pro 3 RRI. Terus mengudara untuk Indonesia. Wow.

0: Kabar dari Jelang Piala Dunia 2026, sejumlah pemain veteran masih memiliki semangat tinggi untuk bersaing dengan para pemain muda di Piala Dunia 2026, termasuk bagi pemain Uruguay berjuluk El Pistolero, Luis Suarez. Informasi selengkapnya bersama dengan Indra Virgiantara.
1: And Suarez is in behind England. Suarez to win it. Suarez wins it surely.

2026. Meski sebelumnya telah menyatakan pensiun dari sepak bola internasional lebih dari 18 bulan lalu, striker berusia 39 tahun itu terakhir kali membela Uruguay pada September 2024. Saat itu Suarez merasa sudah waktunya mengakhiri perjalanan panjang selama 17 tahun bersama timnas Uruguay. Suarez meninggalkan Uruguay dengan status pencetak gol terbanyak sepanjang sejarah negaranya setelah mengoleksi 69 gol dari 143 pertandingan. Namun situasi berubah beberapa bulan setelah pengumuman pensiunnya. Pada Oktober 2024, penyerang Inter Miami itu sempat mengkritik atmosfer di timnas di bawah arahan pelatih Marcelo Bielsa. Ketika itu Suarez mengaku terluka dengan budaya yang dibangun Bielsa dan memperingatkan bahwa para pemain bisa mencapai titik jenuh. Kini Suarez mengisyaratkan dirinya siap kembali jika Uruguay membutuhkan tenaganya di Piala Dunia 2026. Suarez juga menegaskan dirinya masih memiliki semangat untuk terus bermain di level tertinggi.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya Teuku Rifki Arsya, Menteri Ekonomi Kreatif Republik Indonesia, menyampaikan apresiasi kepada Radio Republik Indonesia atas inisiatif menghadirkan program siaran Piala Dunia 2026. Momentum ini tidak hanya menyatukan masyarakat dalam semangat sportivitas dan kebersamaan, tetapi juga menjadi ruang untuk mendorong industri ekonomi kreatif melalui konten yang informatif, menghibur, dan membangun optimisme. Saya mengajak seluruh masyarakat Indonesia untuk menikmati program Piala Dunia bersama RRI. RRI tetap di hati masyarakat, RRI terus mengudara untuk Indonesia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Well, that's good.
1: Dari lapangan tenis dikabarkan petenis peringkat 1 dunia, Jannik Sinner, melaju ke babak 16 besar ETLN Open 2026. Ia mengalahkan wakil Australia, Alexei Popirin, dengan skor 6-2, 6-0 di Foro Italico di Roma tadi malam. Petenis Italia ini tampil agresif sejak awal pertandingan dengan memanfaatkan drop shot akurat sepanjang laga. Usai pertandingan, Sinner mengaku senang dengan permainan solidnya di hadapan pendukung sendiri.
2: Itu pertandingan yang sangat solid. Ada angin yang cukup kencang dan saya berhasil bermain sangat baik, jadi saya senang. Tentu saja, kita akan melihat bagaimana pertandingan berikutnya berjalan, tetapi saya senang. Selalu terasa spesial bermain di Roma. Kembali mencapai babak 16 besar adalah hasil yang bagus. Kami mencoba terus melangkah maju, tetapi saya senang dengan jalannya pertandingan hari ini. Karena anginnya cukup kencang, pertandingan tadi tidak mudah.
1: Kemenangan ini sekaligus mengantarkan Jannik Sinner untuk menyamai rekor Novak Djokovic yang ia kini mencatatkan 25 kemenangan beruntun di level ATP Masters 1000, dan selanjutnya Sinner akan berhadapan dengan petenis peringkat 155 dunia, Andrea Pellegrino, pada babak 16 besar di Foro Italico.

Selanjutnya kita beralih ke kabar dari Liga Basket Amerika atau NBA. Cleveland Cavaliers mendudukkan Detroit Pistons dengan skor 112-103 pada semifinal NBA di Rocket Arena Detroit pada pagi waktu Indonesia Barat. Hasil tersebut membuat posisi kedua tim di semifinal kini menjadi imbang 2-2. Detroit Pistons sempat unggul pada seluruh atau pada paruh pertama dengan skor 56-52 di Rocket Arena. Tetapi Cavaliers bangkit pada kuarter ketiga setelah mencetak 32 poin penting. Donovan Mitchell menjadi bintang kemenangan Cavaliers dengan torehan 43 poin sepanjang pertandingan. James Harden turut menyumbangkan 24 poin dan 11 assist bagi Cleveland Cavaliers. Sementara itu dari kubu Pistons, Caris LeVert mencetak 24 poin sebagai penyumbang angka terbanyak tim. Dan pertandingan berikutnya diprediksi berlangsung sengit karena kedua tim masih berpeluang lolos ke final konferensi.

0: Berikutnya kabar dari Liga Sepak Bola Indonesia Super League. Kekalahan Madura United atas Bhayangkara FC dengan skor 3-1 menunda kepastian bertahan di Super League meskipun sempat unggul lebih dulu atas tuan rumah pada lanjutan Super League pekan ke-32. Tagokan Novantrian melaporkan.
1: Yang pertama saya ucapkan selamat kepada tim Bhayangkara yang sudah
2: Upaya Madura United untuk memastikan diri bertahan di Super League musim ini kandas setelah mengalami kekalahan atas Bhayangkara FC di pekan ke-32 Super League. Sempat unggul cepat di babak pertama melalui Jordi Werman, gawang Diki Indrayana harus kemasukan 3 gol di babak kedua yang membuat Laskar Sapekrab mengalami kekalahan 3-1. Permainan efektif yang diperagakan di babak pertama oleh Madura United dengan pertahanan yang rapat membuat tuan rumah kesulitan untuk mendapatkan peluang. Namun konsentrasi pemain Madura United yang terus mendapat tekanan akhirnya terpecah dan Bhayangkara mampu memanfaatkan kondisi tersebut untuk berbalik unggul 3-1 yang bertahan hingga pertandingan berakhir. Pada jumpa pers usai laga Senin 11 Mei 2026, caretaker Madura United Rahmat Basuki mengucapkan selamat atas kemenangan Bhayangkara FC yang tampil cukup bagus di laga ini dan membuat timnya kesulitan untuk mendapatkan poin. Di samping itu dirinya juga mengapresiasi kerja keras seluruh pemain meskipun belum membawa pulang poin dari kandang lawan. Kegagalan meraih kemenangan untuk memastikan diri bertahan di Super League yang tertunda tidak membuat skuad Laskar Sapekrab putus asa. Pihaknya akan segera melakukan pembenahan di sisa waktu yang dimiliki sebelum menjalani laga pekan 33 mendatang.
1: Tapi saya juga mengapresiasi kerja keras pemain saya yang tidak berhenti untuk bisa membalikkan keadaan meskipun hasilnya memang kita kalah. Yang jelas dari pertandingan ini kita akan mencoba evaluasi supaya pertandingan selanjutnya kita bisa lebih baik lagi.
2: Sementara itu, pemain Madura United Paulus Sitanggang mengaku timnya sempat tampil cukup baik saat menghadapi Bhayangkara FC. Namun situasi pertandingan berubah cepat setelah tuan rumah mampu membalikkan keadaan di babak kedua.
3: Dari awal terbukti kami juga Madura bisa pun bisa teruskan keadaan sebenarnya, tapi ya bisa pun lagi membuat semuanya kembali. Terus itu kami coba merespon, kita Bhayangkara bisa tim lagi ya, tapi saya pikir apresiasi buat semuanya.
2: Hasil ini membuat posisi Madura United turun satu peringkat ke posisi 15 yang merupakan batas akhir zona degradasi. Di pertandingan selanjutnya, Madura United akan melawat ke markas PSIM Yogyakarta pada hari Minggu 17 Mei 2026.

0: Bali United harus mengakui keunggulan Borneo FC Samarinda pada pekan ke-32 Super League 2025-2026. Bertanding di Stadion Kapten Iwayan Dipta Gianyar Senin malam, Serdadu Tridatu kalah dengan skor 2-3 dari tim tamu. Bali United sejatinya tampil meyakinkan pada babak pertama. Skuad Serdadu Tridatu berhasil membuka keunggulan lebih dulu melalui gol Tape Yechida pada menit ke-21. Memasuki babak kedua, Borneo FC bangkit dan membalikan keadaan. Mariano Peralta menjadi aktor utama setelah mencetak 2 gol masing-masing pada menit ke-49 dan melalui titik penalti pada menit ke-74. Bali United sempat menyamakan kedudukan menjadi 2-2 lewat gol bunuh diri pemain Borneo FC. Namun berselang 3 menit, Juan Villa kembali membawa tim tamu unggul setelah mencetak gol pada menit ke-79. Skor 2-3 bertahan hingga pertandingan usai. Pelatih kepala Bali United Johnny Jensen mengaku kecewa dengan hasil pertandingan meski tetap mengapresiasi penampilan anak asuhnya di babak pertama. Johnny juga menyoroti situasi fair play dalam pertandingan ketika salah satu pemain Bali United terjatuh dan Boris membuang bola keluar lapangan untuk menghentikan permainan. Namun saat lemparan ke dalam dilakukan oleh Borneo FC, bola tidak dikembalikan kepada Bali United.
1: Kemudian terus itu memang ada dua pemain yang terlihat di dalam, satu pemain mereka, satu pemain kita, terus Boris dapat peluang untuk main, sesi kita main, tapi Boris keluarin bolanya. Harusnya mereka kasih respect, kalau mereka menjadi juara, ya adalah juara yang dengan menjentel, ya. Jadi harusnya dia bisa sebuah kita, tapi dia main, lalu itu terus kemudian kita bagaimana bekas untuk bola dan jadi final besar.
0: Dengan hasil ini, Bali United masih tertahan di posisi ke-8 klasemen sementara dengan 45 poin. Selanjutnya, Serdadu Tridatu akan kembali menjalani laga kandang menghadapi Bayangkara Presisi Lampung FC pada Minggu 17 Mei 2026. Reporter RRI Denpasar Oscar Bet melaporkan.
2: Warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dave Akbar Syafiqano Laksono, anggota DPR RI dari Komisi 1. Saya menyampaikan perasaan yang amat bahagia dan juga selamat kepada RRI yang menyiarkan banyak acara-acara yang keren, acara yang informatif, acara yang baik, khususnya siaran langsung sepak bola dunia di tahun 2026. Agar semua masyarakat terus mengikuti kegiatan RRI, jangan sampai ketinggalan akan informasi-informasi terkini, dan juga terus pantau siaran bola dunia di 2026.

0: Dari sepak bola kita ke lintasan balap MotoGP. Penampilan impresif Veda Ega Pratama di Moto3 Prancis 2026 mendapatkan pujian dan dari pengamat otomotif nasional. Luna Elia melaporkan selengkapnya.
1: Veda Pratama, shall we all see on the screen? 140.8.
2: Pembalap Indonesia Veda Ega Pratama kembali mencuri perhatian di ajang Moto3 Prancis 2026. Pembalap Honda Tim Asia itu finish di posisi keempat, usai bangkit dari posisi ke-14 di sirkuit Bugatti Le Mans. Balapan berlangsung dalam kondisi sulit akibat lintasan licin dan sejumlah insiden kecelakaan. Meski sempat kehilangan momentum saat start, Veda mampu tampil konsisten hingga akhir lomba. Pengamat otomotif Henry Wibowo menilai performa Veda membuktikan kualitasnya sebagai rookie terbaik musim ini. Menurut Henry, Veda terus menunjukkan konsistensi sejak awal musim Moto3.
3: Veda Ega ini sangat konsisten sekali ya di ajang Moto3, meskipun dia berstatus sebagai rookie. Tapi dari total 5 seri yang sudah berlangsung, Veda ini hampir selalu bisa bersaing di front row ya, di baris depan, kecuali di Amerika Serikat saat dia mengalami crash ya.
2: Hasil di Prancis membuat Veda kini naik ke posisi 5 klasemen sementara Moto3 2026. Veda juga memimpin klasemen rookie atau pebalap debutan terbaik musim ini. Henry menambahkan, performa Veda mulai menarik perhatian tim-tim besar Eropa. Namun, ia menilai Veda masih ideal bertahan bersama Honda Tim Asia untuk perkembangan karirnya. Sementara itu, Veda mengaku bangga dengan hasil yang diraihnya di Le Mans. Pebalap berusia 17 tahun itu menyebut balapan kali ini menjadi salah satu pencapaian terbesar dalam karirnya.
4: I don't know, incredible today.
5: Pertanyaan luar biasa. Hari ini saya melakukan pekerjaan yang sangat baik. Bahkan sebelum itu saya kesulitan dalam balapan. Akhirnya saya finish di 3 besar di Grand Prix kedua saya. Ini adalah pencapaian terbesar saya saat ini.
4: My biggest achievement right now. So yeah, for sure I want to say thank you so much for all the Indonesian people and
5: saya ingin mengucapkan terima kasih kepada seluruh rakyat Indonesia dan semua sponsor. Keluarga saya yang berada di Indonesia, terima kasih banyak. Ini luar biasa.
4: And yeah, thank you very much. It's incredible.
2: Penampilan impresif Veda juga memperkuat harapan Indonesia memiliki pebalap kompetitif di level dunia. Bahkan, Veda dinilai berada di jalur tepat menuju MotoGP pada masa mendatang.

Pendengar, dengan disampaikan kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang Program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga X @RRIprogram3. Saya Rudi Zain, pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga.

0: Welcome to the Globe Summit and Boston on the world stage, preparing for the 2026 FIFA World Cup.
1: Penyelenggara Piala Dunia 2026 di kota Boston, Massachusetts telah menggelar serangkaian proses untuk menyeleksi sukarelawan atau volunteer selama turnamen. Petugas penanggung jawab bidang komersial

0: Untuk panitia lokal, tugasnya lebih banyak mengenai penanganan penggemar.
1: And we're responsible for everything else.
2: Kami bertanggung jawab untuk hal-hal lainnya. Kami bertanggung jawab untuk transportasi penggemar, komunikasi multibahasa, keselamatan dan keamanan. Kami juga bertanggung jawab untuk akomodasi, bukan hanya menyambut dunia, tapi juga memastikan mereka aman, terlindungi, dan memastikan mereka menikmati waktunya selama di Boston.
0: Sementara itu, petugas bidang marketing Komite Penyelenggara Piala Dunia 2026 Boston, Julie Duff, menjelaskan para penggemar akan mendapatkan pelatihan sebagai persiapan menjelang turnamen. Begitu mereka mengikuti wawancara setelah terpilih, akan ada pelatihan yang mereka terima. Pelatihan yang akan dilakukan secara daring dan tatap muka terkait pelaksanaan turnamen. Volunteer Piala Dunia 2026 akan bekerja dalam 9 shift atau waktu kerja. Walau tidak mendapatkan dana kompensasi, namun ada beberapa hal yang akan didapatkan para volunteer selain pengalaman yang tak tergantikan. Mereka akan menerima seragam sebagai seorang volunteer, serta mereka akan mendapatkan sertifikat keikutsertaan sebagai volunteer di Piala Dunia. Piala Dunia 2026 dijadwalkan berlangsung pada 11 Juni hingga 19 Juli 2026 di 16 kota tuan rumah yang tersebar di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Boston sendiri akan menjadi tuan rumah untuk 7 pertandingan yang akan berlangsung di Stadion Boston di kawasan Foxborough, Massachusetts. Di antaranya 5 pertandingan penyisihan grup, 1

0: Indonesia, negeri kepulauan tropis yang indah, negeri dengan kekayaan alam yang berlimpah. Setiap letaknya mencerminkan keajaiban alam yang sempurna. Sayangnya, di balik keindahannya, negeri ini juga sangat rawan bencana, khususnya bencana alam. Letaknya yang dilalui oleh Sirkumpasifik serta dua sabuk seismik menjadikannya rentan berbagai macam bencana alam, seperti gempa bumi, letusan gunung berapi, tsunami, tanah longsor, juga bencana alam lain akibat aktivitas vulkanik. Daerahnya yang tropis juga mengakibatkan rentan bencana hidrometeorologi seperti banjir, tanah longsor, banjir bandang, hingga badai. Data Indeks Risiko Bencana BNPB tahun 2020 menunjukkan Indonesia dilanda bencana sebanyak 2.939 bencana alam. Jika dikonversi, Indonesia dilanda 8 bencana dalam sehari, 56 bencana dalam satu minggu, dan 240 kali bencana dalam satu bulan. Salah satu yang paling ditakutkan dari bencana alam itu sendiri adalah kematian, luka-luka, sakit, hingga kekacauan komunitas dan kerusakan lingkungan. Bencana alam juga menyebabkan rusaknya infrastruktur yang dapat mengganggu aktivitas sosial. Lebih luas lagi, bencana alam juga jadi salah satu faktor penyebab terjadinya gangguan dalam perekonomian. Setiap terjadi bencana, berapa banyak pendapatan daerah yang hilang hingga biaya penanggulangannya. Kalau kita ingat lagi, tsunami Aceh dahulu kala telah membuat kehilangan pendapatan hingga 4,5 miliar dolar. Kita sebagai masyarakat yang tinggal di Indonesia sudah sepantasnya sadar bencana dan jadi budaya siaga bencana. Pahami potensi bahaya apakah rawan atau tidak. Kemudian, pahami standar bangunan tahan bencana ya. Lalu ketahui rambu dan papan informasi bencana. Jangan sampai buta informasi ya. Pahami juga sistem peringatan dini seperti tanda atau sirine kebencanaan. Siapkan pas siaga bencana. Simpan nomor penting kedaruratan. Pahami cara menyelamatkan diri saat bencana ya, mulai dari cara evakuasi diri, keluarga, dan orang lain. Dan terakhir, ketahui rute evakuasi dan pengungsian dalam proses penyelamatan bencana. Terus tangguh, tanggap, dan sadar bencana ya, karena kita nggak pernah tahu bencana bisa datang kapan dan kepada siapa saja.
1: Masyarakat Indonesia, masyarakat sadar bencana.

0: Tiafit, Menteri Komunikasi dan Digital Republik Indonesia, menyambut amat gembira kehadiran siaran Piala Dunia yang dipersembahkan oleh RRI melalui program Pesta Bola Dunia 2026. Di tengah kemajuan teknologi, akses informasi dan juga hiburan yang berkualitas bagi seluruh rakyat Indonesia dari Sabang sampai Merauke adalah hal yang amat penting. Karena lebih dari olahraga biasa, sepak bola sudah lama menjadi bahasa persatuan yang mampu menghubungkan seluruh pelosok negeri kita. Dengan semangat sportivitas, mari kita dukung tim favorit kita dengan penuh semangat. Mari jadikan momen ini sebagai perayaan solidaritas global. Selamat menikmati euforia Piala Dunia 2026 melalui berbagai kanal siaran dan platform digital RRI. Sekali di udara, tetap di udara.
1: Pagi-pagi udah berisik, tidur lagi ah.
2: Pernahkah kamu merasa malas untuk bangun pagi dan memulai hari? Atau mungkin kamu lebih memilih tidur seharian daripada bekerja dan melakukan aktivitas fisik lainnya?
3: Dari Jalan RE Marta Dinata, Simboro, Mamuju, Sulawesi Barat. Inilah 96 MHz RRI Mamuju. RRI.co.id RRI.co.id Complete. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
4: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya dilengkapi dengan audio on demand.
3: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id RRI.co.id
5: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio

0: kisah, ada seorang anak yang bertanya pada ibunya. Ibu, temanku tadi cerita kalau ibunya selalu membiarkan tangannya sendiri digigit nyamuk sampai nyamuk itu kenyang supaya ia tidak menggigit temanku. Apa ibu juga akan berbuat yang sama? Sang ibu tertawa dan menjawab terus terang. Tidak, nak. Tapi ibu akan mengejar setiap nyamuk sepanjang malam supaya tidak sempat menggigit kamu atau keluarga kita. Mendengar jawaban itu, si anak tersenyum dan kembali meneruskan kegiatannya bermain. Tak berapa lama kemudian, si anak kembali berpaling pada ibunya. Ternyata, mendadak dia teringat sesuatu.
1: Oh, teruskan, Bu. Waktu itu, aku pernah dengar cerita ada ibu yang rela tidak makan supaya anak-anaknya bisa makan kenyang. Kalau ibu bagaimana?
0: Kali ini sang ibu menjawab dengan suara lebih tegas. Ibu akan bekerja keras agar kita semua bisa makan sampai kenyang. Jadi, kamu tidak harus sulit menelan karena melihat ibumu menahan lapar. Si anak kembali tersenyum, lalu memeluk ibunya dengan penuh sayang.
1: Makasih, Ibu. Aku bisa selalu bersandar pada ibu.
0: Sambil mengusap-usap rambut anaknya, sang ibu membalas.
2: Tidak, nak. Tapi ibu akan mendidikmu supaya bisa berdiri kokoh di atas kakimu sendiri. Agar kamu nantinya tidak sampai jatuh tersungkur ketika ibu sudah tidak ada lagi di sisimu. Karena tidak selamanya ibu bisa mendampingimu.
0: Saya Edi Siswanto, Salam Indonesia.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bo Akram Dai, Kepala Dinas Pemuda Olahraga Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, mengucapkan selamat untuk Radio Republik Indonesia RRI menyiarkan Piala Dunia 2026. Ini saatnya tingkatkan semangat, kobarkan euforia, dan satukan Indonesia lewat suara RRI. Sekali di udara, tetap di udara.

0: warahmatullahi wabarakatuh.
1: Oh, masya Allah.
0: Kecu sugi.
1: Apa kecu ya?
0: Ya, piloan apa mpan? Ya, marasai.
1: Marasai re.
0: Kapan yang mau marasai tanta?
1: Are re.
0: Apa nih tanta lebar narape di yo?
1: Harus apa di yo? Malu narape.
0: Ma tuh, ini nama mpan mau marasai tanta. Bicawa.
1: Bicawa tuh. Re. Apa?
0: Biasa.
1: Mamanya re kumpuli para geng. Ya, untuk 12 Mei 2026 ya. Itu ada Melo. Ternyata Melo udah di pertengahan di mamanya.
0: Insyaallah.
1: Jadi me apa di karewa mamanya?
0: Hai maco asanal. Tanda nama cua sama tas iring-iring siwan di tegena
1: ya. Berarti dia dua bandi di ande.
0: Ah, harapan.
1: Ya tuh. Iya ri waktu kemarin
0: apa?
1: Polimajen atau kak?
0: Ah.
1: Lamba Odensi Lauri Unsul Bar
0: terus?
1: Bersama dengan Ibu Kepsta dan tim.
0: Iya.
1: Lambi lo di kantor Bupati Majene, masya Allah kita juga sudah diterima di sana dengan baik. Dan ya termasuk mau rencana sinergi siaran ya.
0: Iya.
1: Bersama dengan pemerintah Kabupaten Majene.
0: Pak dia tuh lalang di power radio Mamis oh.
1: Termasuk. Kolaborasi dengan Radio Mamis, bagaimana informasi juga bisa sampai ke sana dan
0: gitu ya,
1: di dinas komunikasi yang ada di Majene.
0: Jadi selainnya itu Sugio apa boleh bawa?
1: Apa boleh?
0: Dia kandekan deh, dia cumi, dia ngapa?
1: Andan dia karena memang mulai malimang kegiatan dulu di Unsul Bar, pura di olah di rektor Unsul Bar. Sekitar 2 jam.
0: Iya.
1: Lambik lo di pemerintah Kabupaten Majene ya lambik tok mande ya. Ih, merok dami bongi.
0: Ah.
1: Oh, jadi, tapi alhamdulillah yang artinya bahwa daerah Majene ini para lulusan diketahui seluruh informasinya.
0: Iya, tongan,
1: karena ibu. Masyarakat juga memantau siaran RRI Mamuju di Majene. Ya kan 100,2 lalang di Majene. Jadi
0: tapi
1: apa nih?
0: Iya, memang Firani selama Sugi. Memang banyak monitor dalam di kamera ini cuman ilau pada
1: apa
0: di lembaga-lembaga di dalam anda perlu rani berkuar-kuar di RRI
1: iya.
0: Apa sahannya dia?
1: Ya itu dia. Ya karena memang termasuk utama di RRI di kak ya memang kami ini tahu karena utama rasang deh mamu juga utama majen utama oleh wali. Ih, apa ris?
0: Ya jari. Mamuju tiap itu ya pak. Papa mamuju dia paling-paling anda tunjuk kita lawan bana mui.
1: Ya mungkin acara atau itu ya.
0: Oh iya.
1: Ya mua alo cerita itu ya di apa
0: lego
1: na Mamuju ya mak itu ya
0: deh.
1: Kumpul na satu tim mungkin kita karena digadegak di Tomandar jadi memang Majene
0: Mamuju jatuh tuh Mandar na paling tuh Mandar Mamuju
1: ya iya tapi kan maksudnya secara bahasa
0: iya.
1: Mungkin lebih cocok di hari cerita itu ya
0: iya
1: Mas Sari oh
0: ya dari tadi kata lo salah saya apa dibuat di sugi
1: mama kayak tahu
0: alhamdulillah ya. Alangan anu cila maka
1: oh cila maka murami
0: cila maka undu maka
1: minyak
0: minyak iya minyak maka juga. Apa merek nari minyak maka?
1: Anda bisa merek nara. Apa dibaca?
0: Tanah itu minyak ambar lah. Nasanya di ulu maya.
1: Oh, apa sana?
0: Anda bisa pemain ambar.
1: Oh, karena mau main tidak mau punya ambar ya? Iya tuh Rio.
0: Apa?
1: Jepa di sini sama
0: bau anu. Tengok Pak minda minyak di SG.
1: Jadi karyawan mamanya jamaah haji tak lambir dari maka.
0: Ah, iya.
1: Macam ni?
0: Iya. Saya nemu tak ada dai, cuman penyampaiannya dia ndo solar dia no biasa boleh ini berbagi ilmu di talim udara. Madinah di Madinah Najari macam ni bisa dia macam sana bisa ding.
1: Alhamdulillah.
0: Enggak ada nama lain mati, ada lepet dia melupir ini mandar eh. Jadi orang eh, ya patu anak tu pak doang ana, insya Allah. Ya itu matu eh, pirona tu dia doang kina. Mami yo doa apa murio, biasa. Maya sugi apa pirau? Tetangga dulu
1: ya, pura apa nama?
0: Ya, apa tuh itu na pirau itu?
1: Ya pura apa?
0: Jadi apa na pura lu luar dia mau minta mili gade sugi?
1: Ya langsung
0: itu. Apa na jojo?
1: Apa na jojo WhatsApp?
0: Apa tuh?
1: 08 dulu dia apa? Pro 2 dia nomor 2 tapi 082 22 99 09 96.
0: Mencari pengaran ade?
1: Ya, bahasa Miri. Oh, karena luar Iwena sana. Ya, tapi daerah Mamuju ya, kota pemamanya. Peran itu pro 2.
0: Ah.
1: Iya kan.
0: Ain dapa bisa?
1: 89,3.
0: 89,3. De? Heeh. Witai pa ya?
1: Witai dulu.
0: Iya. Padahal boleh wayana.
1: Oh, iya iya iya.
0: Mau paralu dibocoi ditai.
1: Arer.
0: Ya pasangnya.
1: Iya. Iya paraga ditarima mai, paraga telepon dolok deh 0822 9690996. Ih metama toi solau Asmi, masyaallah. Asmi apa nama perau ri? Asmi.
0: Yasmi ya. Naimo.
1: Asmi lalai lalai oh.
0: Apa itu nak perau?
1: Hah?
0: Apa nak perau? Itu
1: si berita apa tu ya? Anda bisa ngelo apa dengan perau?
0: Oh.
1: Hasriani, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Lanjut. Nah, memang isugi sanggak mawarra dari udara pole tatama apa re pada eh?
1: Padahal ahi lambat menggulirin di majene ka
0: bisa nanti sugi. Halo Asriani, apa sawana dio kan dio? Nah, andan lo dipinggilin sugi yo.
2: Ya, ande wis tangkariwana kak dia ngapa usah ngaringe nak di dia ya di studio Radio Mamis eh. Usah ngalik bak nama uang ipenyer dia ya ya. Dia tu dek dini salah satu penyiar RRI Mamuju pak meluncur tak tarik kak dia ni.
0: Oh, oh, yang anda tu dia deh.
1: Ya,
2: ya anda tu dia.
1: Ya kan Cina pak di tu di Mamis. Apa Mamis?
2: Iya ni apa?
1: Mamis sih radio nama.
0: Kalau RRI Mamis na Sriani. Iya, lama lo sudah lalu itu Mamis. Iya mau tuh terlalu mantap.
2: Ayo sangat amat tuh kak Diana nak mau ni ringin adik ya penyiar dia ya mau ya. Dia tuh dek dini salah satu penyiar dari RRI Mamuju.
0: Ah, iya,
2: mana
0: iya.
2: Ipa ini kamu tanah waktin dulu ya dek mampir si tai.
1: Tolong bandit mati ngoh.
0: Pirepati.
1: Tapi si tuanna tu
2: nama. Siwana
1: bawan di. Tapi memang waktu nari matin di Majene padat sana li, kegiatan jari. Anda itu berkabar ka. Rencana diri mana berkabar tapi torikmu. Karena boya palak pula di kota.
0: Iya, tapi enggak ada orang ini di SUG ya Sriani. Ini rasa tetang ya, wongi jam 1 wongi di berimbat tetanau.
1: Ina ya tetang.
2: Ini lah lo tatanya kan. Wah tambah urang.
0: Wah tambah urang kan. Ya iya mau tuh. Nah laus meri mamuju salah. La ilaha illallah.
1: Ya Pak Ali Sapingka. Wah tori yang. Masya Allah. Apa lambik tolong dipalakak mati gak?
2: Ini.
0: Ya pas.
2: Ya landuri. Landuri bang segi ya.
1: Dah mari mau sangat landur di.
2: Umaklumi itu. Umaklumi bang. Karena mengapa ya. Lewat tu mita ngawungi.
1: Oh iya
2: pa, tuh. Mata mbak tu dua orang.
1: Hari apa?
0: Paling iya nak muriti akan di nari orang. Mak paling pan. Pakai hujan ni kasih.
1: Hari re.
0: Ya pari. Iya pala kan nalau selima itu salah di Mamuju. Apa wajib
2: iya
1: oh iya iya iya iya. Dia para kak lambi anda lambi mai di studio.
0: Dan kita lu dua reta dia.
2: Patule milau bang Sugi main nah. Mati wanu pulin dayu.
1: Oh iya. Tapi dulu dia. Karambo boy para kak pulai di kota.
2: Iya. Kilo dari kota Majene bang. Cuma dari jalan poros ke sini.
1: Oh kerja.
0: Karambo iwa.
1: Itu 7 kilo ri. Ya,
2: ya 7 kilo dari kota.
1: 7 kilo dari kota. Tapi kamu dinit ya. Kami memang ika ya.
0: Iya. Iya tuh nah orang di agama Sugi.
1: Iya iya iya.
0: Jika hati berniat, Allah akan memberikan kemudahan.
1: Tapi mau andan ya. Waktu Anda untuk dia niat.
2: yang jauh mencari dekat ini kadia.
1: Padahal makwa tu ri oh. Nama Ande toang itu ri eje pamua basai.
0: Pirep pare.
2: Pirep
0: pare.
1: Ya balaka.
2: Ya Sriani. Ya ya balaka Bang Sugi kadia ngi Pak Namian lese iya. Ya nama ro putaran nak elo ngabang.
1: Apa mori oh.
2: Ya apa ri ya?
1: Apa?
2: Sabar datang.
1: Inai.
2: Iis gasali.
1: Oh Iis gasali. Oh Elon di Palaka. Usanga.
2: Ya Elon tu usanga.
1: Usanga.
2: Usanga
1: tahu.
2: Ya ya tu baik.
1: usang tahu inisial Pak.
2: Talai Pak.
0: Meka ya M.
1: Apa kena judulnya ya?
2: Sabarak tetangga.
1: Sabarak tetangga.
0: Usang mani Bali Pak Disa kan di.
1: Awer biasa itu
2: kan. Anak ni pang anak ni pangi pitoti ya.
0: Ya iya. Iya tu jawaban lo sabar tata ya bang.
1: Hari apa mau sanggak dia dipangi pilih.
0: Bukti parang.
2: Ya iya rewe itu ngetua. Apa yang nak tolong ya apa ri.
1: Me tangga tanggal leh. Ya perambi.
2: Ya iyo pale salam salam le lori Pak Kumis. Darmawati Ilya. Ya i Sidan.
1: Ya.
2: Ya, anak yana sana bo bang sugi kak dia ngana nari TV toma peran ni acara kak di Tomandar. Salah selamat yana sana. Ya untuk toma ni tu anak di bongian di su ya ai selamat mati istirahat. Jangan kak repe di bang sugi nalo ini pese-pese.
0: Ala kak he.
2: Manu-manu repas.
0: Masek. Ya Allah. Meeting.
1: Saya dah bergaul lagi.
0: Mincit yang penting-penting. Ya, bahaya ini.
1: Lamborolo. Majelis taklim okay, wasari.
2: Ya. Terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam
1: warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya, tapi itu terus sugi membawa kiringan di membawa oleh anu oleh-oleh dasar muntaru saya memang tambah orang lepat tu bawa para lu sampai ni mati di lolo gua ayu.
1: Iya, ayu siapa?
0: Dia mai studi. Apa dia mandi dia? Hah, ya. Pada tong mandi ya? Ita ni.
1: Gara-gara tong mandar.
0: Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam. Gak ada tong mandar sugi Mbak Dian. Iye. Apa karewa?
0: Alhamdulillah. Maco asanna.
3: Indah ore Pak eh. Dibisukan jo di anu di WA.
0: Apa dibisukan itu?
1: Oh, dulu.
3: Eba, oh, arti macam ke dasar ya, tu. Telepon ada dua mata, ada telepon ke?
1: Oh, iya. Acar mi.
3: Ya, itu mana dia? Telepon rumah mana?
1: Itu mana? Itu mana mi? Acar mi? Apa ni? Halo.
3: Iya. Halo.
1: Lanjut. Tarusan
0: ni.
1: Mereka mati mamanya karewa. Lepat tu mati.
3: Alhamdulillah. Iya, lepat. Lepat ni boleh kena bawa tua air kreasi sugi ay.
1: Air re.
3: Marah sana dia anu.
1: Benar, Roy.
3: Iba batu aja enak.
1: Batu berarti?
3: Iba batu utama kirim video di grup.
1: Oh, metama kabupaten apa? Pendekar. Batu berarti? Polewali ya?
3: Iya. Anu, Lapeo.
1: Oh, Lapeo. Apa malolo lo?
3: Iya marasa Pak, Pantai Pasir Putih Nagasebo dia mai di Sugi.
1: Oh, iya.
3: Nah, dia ni kasih bonan dari setiap biasa jadi bebas ni tahu dia mana mau istirahat.
1: Ya, macam apa dek? Nada lepang itu lawa?
0: Hah?
1: Nada lepang.
3: Alai tu?
0: Alai berapa tama?
1: Ya mohon ni, ya memang.
0: Oh, nada tetangga mau naik itu apa? Lipa?
1: Tapi mau iya ni, kak malah di pokannya deh.
0: Malah, mau pokannya.
1: Malah dia mau iya.
0: Malah lain nalar apa pokannya? Mau iya ni pokannya ni.
1: Mau basari
0: Ya.
1: Apa keterangan na memang anu malah dipokanyang iya ri mau di rayu-rayu na ai damri iya
0: tangki sih
1: ya palaka
3: eta ana ana bela mah kali dadah mah dia nge
1: sih
0: ya kali dadah tu inai mah kali dadah
3: dia mesa kali dadah
0: buat
3: kali dadah ya one
0: ya apa nama
3: i obu ana cinau tarandi pamai imu I omokan di surga na teu. Salah dolo mbak ada si coa.
0: Usah lo dan dolo lanjutan lah.
1: Dolo di.
3: Anda mau dia mbak dia si co lewat tuh di.
0: Iya.
3: Ya salah dolo salang lo kena Suryani kemudian yang Yoni Dina Papa Wati Mawati Pak Salman Bang Kumis Mawananda Bul Edi Matem Nurma di Babana. Sipatuho kau neng kenal nama lo Fairangna kah dari Tomandar Sugi.
1: Ya. Yeah.
3: Sugi, selamat datang Mbak Jamata, salam Mbak Dian, terima kasih Mbak Idi, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ya, dua Sugi, oke.
1: Ya, bisa apa ya dulu?
0: Nama pendengar, mak pokoknya mak para lui sama tahu anu telepon difasilitasi di akomodir itu. Karena nama dari mak para di sana itu minta mak lagu di ini menonton itu di YouTube.
1: Ya,
0: mak ya IP tengah apa ya umpara lu?
1: Ya, iya si talu tori apa mak itu wanita kalau di

0: Pak Gibran ini.
1: Oh, masya Allah.
0: Bunga-bunga kota Kembang.
1: Iya.
2: Usah lo na nalupe mi suara Mbak Dia.
0: Anda dia. Halo, si halo-halo di grup gade-gade.
2: Anda. Oh iya, alhamdulillah.
1: Kak Dete malo lo na apa andangi oleh-oleh.
0: Tapi membawa oleh-oleh.
2: Mbak Dia.
0: Dia mau
2: to pole membawa salangnya na di Wasriani ah.
0: Ya dia ndai tapi laus ilime salana di mamuju.
2: Oh. Sang alaman ale panari salak di majene. Ya le panadi pira.
0: Ya ndai tu de bisa ne Pak Isugi di tatangan tu di ini.
1: Ya kan.
2: Iya selamat ikan di Asriani.
0: Ye.
2: Iya. Apa karewa Mbak Diang Sugi?
0: Alhamdulillah karewa macua.
1: Memang.
2: Ya alhamdulillah.
1: Lupa mamanya matin dia.
2: Iya, mamanya Polewali Mandar. Artinya gini di bunga-bunga di agak-agak mendung-mendung sih cok.
1: Kan apa lu nari emak mati di mamuju mulai mi metama parawara kapan dia kak ya?
2: Iya.
1: Mak mati dia. Ya. Anda bisa metama tapi apa lu nari?
0: Apa ya? Ah, betul Pak Gibran. I Gibran rindirin si Wongi Lalang.
2: Masa? Iya, betul rindirin si Wongi.
0: Nawai itu gerimis mengundang. Iya.
1: Mai tering ini tapi rene saran dia.
0: Gerimis di hati.
2: Gerimis mengundang. Iya.
0: Nawai Sugi
2: mengundang.
0: Halo Pak Gibran.
2: Iya.
0: Nawai Sugi ini di Mamuju di sekitaran Ora Uto yang mana gerimis di hati. Apa datu pala kan?
2: Eh.
0: Datu di pawang.
2: Oh, datu di pawang kan.
0: Patule Sugi, Pak Gibran.
2: Oh iya, mi apa mi titirin ni sih nau?
0: Jawab
1: Ya.
2: Si tuan itu. Mi apa dia tak rindu sih nasu gyo?
1: Ya si tuan itu riat in mi guru laut dan nang guru.
0: Tanah tu yang nang guru mah.
2: Iya. Gerimis di hati ya, oi luar biasa. Tinggal saat ini gerimis nau.
0: Gerimis melanda hati ya.
1: Gerimis.
2: Ya, oh gerimis melanda hati ya.
1: Yang penting dasar.
2: Ya elombo muiti nau.
1: Karena kan dasar. Siapa tahu anda ruang gerimis kah? Ya minimal gerimis udah pak lupa terus sih.
0: Apa itu mang?
1: Meita
0: biati.
1: Meita lawin awang. Lupa nasangiat. Iya malah kepalan bi pak eh.
2: Iya. Ya dan lagu ah malah tu miro lagu ah.
1: Lagu re. Lagu apa Mario? Tapi apa mire? Muah.
2: Jendol. Iya. Anu tapa muah malah diputar. Lagu naik di loa memongi oh.
1: Itu ritmo.
2: Iya. Mau mula sana orang itu lagu.
1: Loa memongi.
2: Iya. Loa memongi.
1: Ya.
2: Iya. Bisa ter lari beberapa di luar tak di ane. Papirangin naik. Jen dia papirangin naik dari Rere Mamuju di ni tetangga we mana wiseng mak biasa mampiran ni. Iya isangai Papa Mira selamat mati Papa Mira. Mudah-mudahan monitori dia mamanya ya. Selamat mati si keluarga. Terus ada juga pendengar tak di Rea Barat isangai Bapak Ainun mudah-mudahan monitor juga hari ini. Gimana kabar Bapak Ainun? Terus warga Mamuju yang ada di Pulau Karampuang ada Ibu Darmawati. Terus yang di Kali Mamuju ada Ibu Murni. Terus yang di Mateng juga Ibu siapa lagi namanya?
1: Ibu Lia.
2: Ya ada Sang Pangeran Kodo Amat. Gimana kabarnya Linda? Saudara di sana. Ya enggak namo. Pakir langin nah RRI Mamuju tanpa terkecuali. Warga Pulau Alimandar ya tanpa terkecuali selamat mati.
0: Yeah.
2: Terima kasih Bang Sudi, Badiang. Selamat tahu menjalankan tugas tamu Palambi jamat-jamat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Mei sampai Sugi.
1: Mei sampai. Ya iya.
0: Mana li?
1: Nari kena li eh. Lalu dia masih tolong dia kiri mesai. Ai, apa di tepar rambut itu ya? 0823-22443 Gara-gara itu Mandar. Halo. Boleh nari
3: Boleh di Baim Putra
1: Baim Putra nari okay.
0: Peto Osang
3: Tani ya tak dulu ya dan Apur Sumaran
0: Oh Sumar, Baim Putra. Iya.

0: Iya, pas apa jadi sang India putra anak Pak tuh putra putra tuh sang anak tuh turun di Petosang.
1: Ya iya iya. Kasih deh. Ya ini apa kar kar masih
0: dia? Ah, karewa musuh gini apa ya?
2: Kar di SMA tame ilang alau. Wih enggak nau.
0: Iya iya iya. Karewa macuan di.
2: Karewa macuan
1: mai. Iya
2: iya. Satu mandi di ini. Harus tembak matin deh. Pokoknya iri mamanya semata. Apa deh? Memantau karyawa itu di tanah suci mai. Ya sampai nak lepe itu nak liang oleh-oleh.
0: Si tengah tu tama di anu di majene. Nak lepe nasa apa-apa baim.
2: Itu tanya yau.
0: Nanti ambil apa baim. Mana apa yang
1: nanda awak sama apa?
2: Ya karek.
0: Anu lepan deh tama di anu. Dia apa nak lah. Mau ni aisyah lepe bawangan ni. Capuin main-main namu apa mi? Di malam dia kata baik.
1: Ya, kamu dapat tunggu misal kita kan ya, ya. Kesimpulan kamu di anak di bawah ingkar mana kamu deh. Sehingkan anak bersama. Dari lima muji, sebenarnya kan dengan itu mandai. Ya, nama yang nasan mah. Jadi ya, mudah-mudahan kita ini kita dibeli masih punya sama, ini itu sama anak.
0: Amin. Amin, amin, amin, amin.
2: Kajian dinan bagi selamat datang majelis
0: dan mai sama kata mau ke
2: depan
0: pelambang
2: atau
0: pandang
2: kita. Heeh. Nah, ingana wala balasa selamat ikut kada
0: berkatu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Ngira itu lu elong nih. Apa elunna dio? Elonda rolo
2: de iya, iskasal gena perode. Heeh. Sabar tatanga. Heeh. Oh iya, nah tatanga tuh ngamuli. Sesuai lagu
0: ri gena. Iya iya iya.
2: Iya nah Iya Asriani. Anna Asmi itu ini boleh mamanya dia Asmi.
0: Apa boleh Asmi itu?
2: Putri Mandar Saliliu.
0: Saliliu itu kan dia.
2: Ayo Saliliu sana. Ya balik aja. Isga Saliliu.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: rri.co.id
2: rri.co.id
1: Komplit. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
2: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
1: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id.
2: rri.co.id.
3: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI Radio.

Pernah nggak kamu lihat orang yang menyimpan barang-barang aneh dan nggak pernah dibuang? Kayak kardus bekas, koran dari tahun 2012, pulpen kering, bahkan baju yang udah robek. Tapi katanya sayang kalau dibuang. Nah, bisa jadi itu bukan sekedar hobi nyimpan barang. Itu bisa jadi tanda dari hoarding disorder. Hoarding disorder adalah kondisi psikologis di mana seseorang kesulitan buat membuang barang, bahkan yang udah gak berguna. Bukan karena pelit, tapi karena ada rasa cemas atau kehilangan kalau barang itu pergi. Yang menarik, ini bukan soal malas beres-beres. Ini bisa bikin rumah jadi penuh sesak, gak sehat, bahkan membahayakan. Dan yang lebih penting lagi, ini bisa mengganggu kehidupan sosial dan emosional si pengidapnya. Tapi tenang, hoarding disorder bisa ditangani dengan terapi, dukungan keluarga, dan kadang-kadang bantuan profesional. Pelan-pelan, seseorang bisa belajar melepaskan barang-barang yang sebenarnya cuma mengikat secara emosional. Jadi, kalau kamu atau orang terdekatmu mulai sayang banget sama benda-benda yang udah gak masuk akal, mungkin saatnya ngobrol dan cari bantuan. Karena ruang yang bersih kadang juga bisa bikin pikiran ikut lega.

0: Ya gade-gade tomandar.
1: Apa dia kau? Ini apa tapa rak musa dek main dong dek pak Elong? Apa maksudnya dia? Rapa lebar dek pak Elong tapa tarus main dong. Apa maksudnya dia?
0: Main dong tamai di anu.
1: Enak Roy. Oh, membayar di pasar.
0: Bayar di pasar.
1: Kasih na tu, limu ya ya ya.
0: Yo.
1: Dia nak lupa tu.
0: Untuk kan dia nak dia deh Asmi. Ya pala kak kak dia di mesa betawa boleh di.
1: Inai.
0: Haja rembulan.
1: Wih, marah-marah setan terambulan.
0: Tanya tu.
1: Apa ri?
0: Kanda-kanda tu mau kasih.
1: Iya iya iya.
0: Di majenek mamis di special deh boneh rakbas.
1: Ah. Bone rabas? Ya sama tarabas di timbon neo.
0: Apa nanti rabas ya bone?
1: Bone ya.
0: Masemi. Wanna cinariate.
1: Iya iya iya iya.
0: Siapa kira-kira saya nari eh?
1: Ya anda tu bisa.
0: Cina satu tenda. Tak uharap mengapa na pindra. Nyawamu kakak. Dian di lena.
1: Tersangadina.
0: Oh dian di lena. Ya. Dah. Riau.
1: Oh, pole Riau ya. Iya iya jari.
0: Ya iya Riau deh.
1: Ini saya boleh rapa sih Tina?
0: Ya, nasana sampai kapan di jagat raya deh.
1: Iya iya iya.
0: Ya, untuk semua pendengar gara-gara deh. Salah sisang.
1: Iya nasana.
0: Iya nasana. Iya iya.
1: Iya, mi apa itu tahun nama lo coy dah? Maloloi.
0: Ya, mau itu deh tama ya.
1: Bayi.
0: Ya tata tuh. Satu tu malolo.
1: Iya iyalah. Matu ini pasti malolo.
0: Iya. Nama
1: salah dia nama kapai.
0: Ya balik ada di. Kembali deh di PMI 08229609996. Putus dia jaringan yang mamanya jari abah sambil si putus salat nasa mirip lawe. Eh.
1: Jaringan.
0: Tapi malah dua bandi metama di emua telepon. 0426232243. Halo gara-gara teman dar.
1: Assalamualaikum.
2: Ya, Dena teman dar, Kak Tiang.
1: Oh iya, I Gunawan.
2: Ai apa? Oh, dek mutama dia di teman dar Kak Tiang.
1: Ye.
2: Ye, saya tak mutam.
0: Ya, iya tuh dia di paraluang itu penting. Dan nama
1: lancar rimak lalain salari.
0: Deh.
1: Iya.
0: Apa bahasa itu?
1: Emang cuy tetap jaringan. Iya kan gunawannya. Halo.
0: Anak mama dah dipuji.
1: Oh gunawan.
0: Apa tempat korai jaringan lah.
1: Halo gunawan.
2: Iya.
1: Oh iya, ya, ya, alhamdulillah. Marah eh coklat, marah eh kopi, marah eh sari-sari dia Louis. Alhamdulillah Mait. Masih cerah ceria ya.
0: Mai tia tadi tia coklat marae.
1: Apa ni?
0: Dempet.
1: Ah. Dana yang apa sata merah sawas itu Sugiong.
0: Ih. Ya Pak Mai itu dompet mesa disasai. Ya mesa ya, mana
1: pan. Apa marae itu ngane pengen lata ala.
0: Ya anda mah apa yang penting.
2: Sok tahu dia solang kok dia enggak dia solang itu ya.
1: Iya Sugiong udah solangan nih gunawane.
0: Karena itu Mai memang sama sama marae dompet satu. Tetapi Mai di isine rekeni.
1: Alhamdulillah.
0: Ya kau mana?
1: Irap pare. Baik gunawan lanjut.
0: Hai, dah mari.
2: Mai dua itu ada pondok.
1: Iya mari. Apa tu salam ni tahu gunawan?
2: Itu apa lah kalau saya ada?
1: Hah? Usah nama kristal orang nama cek borang minna sangat.
2: Lagunya masa iya.
1: Oh iya, itu lebih bagus. Iya, spesialnya Pak Salman.
0: Muita lawa.
2: Di Maulana.
1: Iya.
2: Riani Dion Adine.
1: Iya
2: Lia.
1: Iya.
2: Di Pak Salman di Galulombo.
1: Spesial Pak Salman di Galulombo. Ucapannya. Ucapannya dulu.
2: Di Mama Nanda. Iya.
1: Insyaallah para selamat. Selasa insyaallah. Oke. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sugi. Ada yang menarik dari Gunawan.
0: Apa?
1: Ah.
0: Macam apa menarik?
1: Spesial Pak Salman.
0: Oh iya, nah,
1: alhamdulillah.
0: Iya.
1: Tapi ucapannya nanti yang
0: ya kan. Yang penting spesial. Spesial dulu.
1: Spesial kali ya. Subhanallah.
0: Iya. Ada lagi. Lanjut ya, telepon balik ri eh. Ya, Garer Tomadar.
1: Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Coba Mary.
1: If Dalia Pandini dipanggil Fida.
0: Masya Allah.
1: Ini bendaharanya nih, gade-gade Tomandar ini.
0: Usahanya dipanggil sayang.
1: Ya, malah tuan.
3: Oh. Ayo tamir lagu ah.
0: Emang malam sampai tamat tuh pamer lagu.
1: Apa namanya maksudnya? Mati luar dari sugi.
3: Iya, kamu lah itu le tahu malah ya.
1: Malah sana ikan di.
0: Ya iya tapi pura-pura pe kapan?
1: Judul.
0: Para lu dari sana dulu karewa mati tori.
1: Ya karewa namanya apa ini? Pida?
3: Iya alhamdulillah kak.
0: Baik di lawa malah di Aloy.
1: Baik di sana. Bau bisa tempatnya bau bisa ini.
0: Oh bisa apa?
1: Iya.
0: Apa dulu?
1: Bau bisa layang.
0: Iya siapa tau
1: bau bisa. Ember di bisa.
0: Ember di bisa. Semua ember mau bisa. Lawa di Aloy berarti ember nama apa Rio? Ember Japo.
3: Ayo tanya ember Japo.
0: Mau apa teh ember bisa. Ember bisa deh lau.
1: Daripada penjara bisa.
0: Daripada Elona Yerio. Apa Elona biasa?
1: Tempat-tempat
0: Japo.
1: Iya lanjut Pida.
0: Iya balaka. Apa di Perori gena?
1: Lagu apa Pida?
3: Anu lagu nae. Tane Mas Nur sa salah si sarung pandra.
1: Si sarung pandra?
0: Si sa iya. Sa ah?
1: Coba diulang.
3: Sarah si sarung pandra.
0: Oh,
1: Sarah si sarung pandra. Sangin R. Iya. Lanjut Pida.
3: Ya, kirim salam buat Pak Salman sama Bu sama Ibu Hajarah di Lombok, Ikran juga. Sehat selalu Bapak.
1: Iya, yeah, Ibu.
3: Ale Gibran di Unga-Unga.
1: Iya.
3: Sidan di Beto. Kak Brahang, Kak Nesaki di Kanesuang. Bapak Ibu Nela Bas di Bala, tetanggaku.
1: Iya. Ibu Nela Bas.
3: Ale Asriani di Mangge.
1: Asriana Mantovani.
3: Iya, Asriana Mantovani Makassar.
1: Ya ini tuh kan di. Ada dua
3: Pak. Lagi ya?
1: Siapa lagi? Bingung. Ayah, cak ya spesial satu.
3: Ah?
1: Mesa Pai. Ah.
3: Semuanya.
1: Oh ya.
3: Dan lalang.
1: Iya. Ibu Ayi Rembulan, padahal kena pendengar baru di Rembulan.
3: Iya, malah aku pengen Rembulan deh. Apa nih mau nerak baso?
1: Ya, itu nih. Oke.
3: Pelo sa tu apa amo tu itu majene kakak?
1: Ya majene mamis katanya ya Sugi ya.
0: Bi.
1: Iya. Majene mamis.
0: Iya
1: iya iya iya.
3: Oh biasanya mana tu lama boleh lepas majene.
1: Alhamdulillah.
0: Apa biasa apa pialam?
1: Oh.
0: Hah? Apa tu tu betul betul yang?
1: Ada deh.
0: Ada itu urusan.
1: Rahasia perusahaan.
0: Ya. Ya,
1: baik. Makasih Pida.
3: Ya, makasih. Ya. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya, Palaka.
1: Iya, Rek Ikandi, Mesa Sugi.
0: Ngapa?
1: Rapa yang tak bingung, Mak Dipatule? Ah, itu tetap sana merapeangan ini, yo. Lalu, Pei, Solana, sampai Nena.
0: Ini, Nay?
1: Ibu Haji, Rembulan.
0: Oh.
1: Usaha Alek, Palo, Terambulan. Yang mana, Ayah Marasa, itu Terambulan, no? Biasa, Sugi, Mak Mali, ya?
0: Bong, itu apa, dia, Mak? Dia, Basari, oh.
1: Deh, Maloy.
0: Terang matahari.
1: Mentari. Iya, Dian Dua Sugi.
0: Ya, tawar beri
1: gari-gari
0: Tomandar.
1: Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam. Assalamualaikum.
0: Mau gena Hajar Rembulan ya dari Haji Matahari.
1: Ah, masa? Iya, Topolina.
0: Topola di Makkah.
4: Topolina Padang.
1: Iya? Yeah?
4: Padang.
0: Pole apa?
4: La Padang.
0: Nah, La Padang dia.
1: La Padang.
4: Polmam.
1: Oh, mana Padang kan? Daerah mana Padang?
4: Ya, daerah
1: Banua Padang Tama atau Peto Osang?
4: Mana Peto Osang?
1: Parua.
0: Itu Pak Wali itu La Padang.
1: Nah, ini ikaco ini saya tidak tahu kaco apa itu buntutnya itu ke sana. Ada pamnya di belakang.
0: Kaco ini?
1: Ikaco pandai apa?
0: Di kacok
4: Pak Andi Abang.
1: Iya. Kacok Pak Andi Abang.
0: Anda bosa.
1: Buat tunda tuh Pak Andi Abang itu tidak bosan.
0: Oh masa.
1: Iyalah.
0: Iya.
4: Enggak melakukan balas kriarnya nak.
0: Apa?
4: Enggak melakukan balas kriarnya.
0: Aduh. Tania ya una gombal. KKU.
1: Kakak tak ya nasana.
0: Iya.
4: Oh,
1: sama gitu. Aduh.
0: Ah, dia tu itu ya.
1: Malah tu dia tu dikasih.
0: Karena ya ulandur lo, kakak ulandur bongi. Kakak u malah tandi mau yang dan malah. Belai. Iya malah kak
1: Anak pernah malah yuk. Lo mau mati.
0: Ya kakak umi saya ni. Orang orang tandi. Ya malah kak. Palam bi.
1: Lanjut.
4: Ya kan mah salah
0: ni boleh. Oh, dah lalu betul ya.
4: Ya apa?
0: Lepak rubahan di mati di apa ngeh?
4: Ya apa ngelop alur ni?
0: Oh lepak lo.
1: Ah, ini salah kacau alu.
0: Ya palam bi. Palam bi
4: akan.
0: Ya.
4: Ya, lu salam dia lah belakang.
0: Ya, itu salam diri.
4: Ya, toy lu mandi lah pada. Toy ya di mana? Jumat ni. Kacau sapi. Betul sapi ni tak dapat.
1: Iya.
4: Ya, toy betul tak salam.
1: Iya.
4: Jadi kawan.
1: Iya, spesial satu orang
4: ya,
1: lagi.
4: Ya. Ya sana mula
1: pula. Oh, ya sana.
4: Ya, iku mati lah guna dalam mana selor kena.
1: Iya, iya.
4: Okey, salam mati nak.
1: Iya, para salama. Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi
1: wabarakatuh. Iya,
0: cocok. Iya, wong itu salam mati ah.
1: Iya, iya. Dari mana salama wa? Gitu. Dianda sugi ake.
0: Ini di eh.
1: Halo, gadis dari teman. Assalamualaikum.
0: Halo.
1: Make bandi sugi. Mau balik katong bo meeting apa-apa.
0: Balik katong.
1: Katongina.
0: Halo.
1: Kiri kanan.
0: Halo.
1: Assalamualaikum.
0: Ndak mau. Rambut modok deh.
1: Maje elek baboy ting.
0: Sibuk.
1: Maje eh. Andai sibuk maje elek baboy kandi. Mai kakak ya maje itu.
0: Ya, nah di telepon. Oh, minta nama ya. Nama lahir eh. I Maulana.
1: Gara-gara teman dah. Maulana. Apa tuh?
0: Enggak dari jaringan mamanya mama.
1: Oh, mana dia Rianu jembatan bolong.
0: Lambe Mbak Gasing.
1: Lambe Gasing ah.
0: Yeah.
1: Oh iya. Halo, enggak dari teman. Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam, enggak dari teman.
0: Oi, iya Ria mamanya lupa itu Ria Kak. Eh,
1: lambe tuh Mbak Gasing deh.
0: Andai.
1: Ndani.
0: Mbak lelahnya teh Ria.
4: Suara gini ya.
1: Iya.
4: Lupa tu dini,
1: ay lupa tu dini, si tengah bandi.
0: Tapi berarti waktu ni dia pala layangan deh.
1: Halo Maulana, mitanya pala layangan mah?
4: Ya dapat lah kita pakai pala
0: layangan. Karena berarti ya dia sanggak mak itu tapak tu pala layang.
1: Iya.
0: Anda ruai. Deh, apa dia anda ni sama pakai pala layang ah?
1: Nice saja
0: Anjong. Layang apa?
4: Layang paka. Lalai
1: lalai pakai
0: dolan lah.
1: Apa?
0: Lalai pakai.
4: Lalai pakai kecu.
0: Oh kecu kecu itu ya.
1: Iya.
0: Oh si teh.
4: Iya. Ya.
1: Terus lanjut.
0: Lagu lah.
1: Ya dia.
0: Oh mai dia nak merau dia.
1: Ya.
4: Ya dapat ya dapat malam malam.
1: Ya sabar mito lolo.
0: Mai di dalam tori el mamanya.
4: Rata-rata gede. Bisa baram tu deh lah.
0: Ya, bisa baram ni dulu deh.
1: Nama itu, ya kan?
4: Banyak tu. Baram tu deh lah.
1: Iya, makin selang.
0: Paralu ya Pak. Iya tu, tona lambah haji.
1: Ama
0: Pak. Sabar tu dulu.
1: Iya, nama itu. Tuan dah lah, baru tu.
4: Lawan, dia. Mawa deh, usah baram tu jauh. Anak, baikmu, mawa jauh. Dela, dan dia kami boleh
0: ya.
1: Apa?
0: Jari ingat tori deh. Rambut-rambut tori mah ya.
4: Sabaran
0: itu. Iya, pokoknya sabar.
1: Iya. Inna Allah wasabirin. Ya kan?
0: Semata sabar mau naung.
1: Oke, Maulana.
4: Iya, salam-salam apa lagi?
1: Oh, usah ngalau na cap kumi. Iya, iya. Palam bi.
4: Iya. Yo yo Pak Mai di lorong.
0: Iya.
4: Yo di gudang TMS. Ya tuh gila
1: Tidak. Ada Malawi. Ada Fida juga ya, Sriani, Zidan.
4: Ya, Sriani, lama. Oh, dia tuh dia dulu di Kandusuan nih, Apraha, oleh Kamusaki. Itu dia satu, mau pada ganggu nanti. Ya, lu dia.
0: Ya, misapa ya?
1: Misapa ya, Maulana?
4: Misapa ya?
1: Iya.
4: Ya, ya, ini Masuki mau. Spesial, Tenggara
0: sini. Masya Allah. Eh, itu main.
1: Spesial di Suki, ay. Makin murah sadin deh. Cemburu dong.
4: Salam ketinggalan.
1: Iya, para salamah.
0: Iya, balaka.
4: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi
1: wabarakatuh.
0: Balaka, Kak.
1: Jari, mesa pai lagu, mesa pai Pak penelpon.
0: Ila modal deh, Kak.
1: Nah, ini tuh elung.
0: Jadi lu ame mongi-mongi.
1: Lu ame mongi-mongi.
0: Hai. Lu ini bahasa dia ame mongi-mongi.
1: Makassar.
0: Halo, kambam suarana.
1: Apa Kak pil kaya kaya suarana atau memang lembut tapi ai rapan do? Mau tadi lu pau tapa satian sama dia tuh mau betul nyawian meren
0: pembano
1: ini wasa coba deh contohkan Sugi.
0: Oh anda yuk malah nah, karena memang ya karena memang ya kan
1: orang lembut
0: lu anda memang mau yau.

0: Ya Asri Falmukti loa memang emongnya.
1: Marah sih deh lagu
0: ini.
1: Masiri tau Masiri api tandua sarau.
0: Emang Masiri rapa nih Masiri tiak kak berarti dia bandi si cok keyakinan
1: na. Iya. Deh mak nama dia deh. Ya ayo apa lo tapa nabi budi lo.
0: Cuma dia tori perasaan ragu napa ruah tori.
1: Ruah berani lo api emongnya deh. Ceh. Jari suki apa pegau bahasa media.
0: Duti.
1: Dukun bertindak.
0: Maitio di mamunya Basari. Oka. Biasa deh cari tanah. Cari tanah tahu biasa. Ndak cuy, ndak malah.
1: Ndak malah. Roti di yau.
0: Ya balik gak terima balik. Telepon deh.
1: Halo, dia mau ah?
0: Minta marah miri. Tapi masih dia kek. Gara-gara teman dar.
1: Assalamualaikum.
2: Assalamualaikum.
0: Kenapa mandar? Iya, pulang dari
1: Topo lainnya.
2: Boleh Peto Osang.
1: Peto Osang.
0: Enairi
1: Putra Mandar. Iya. Putra Mandar apakah rewa Peto Osang?
2: Alhamdulillah macuan mereka.
0: Oh iya. Apa macuan?
1: Modulasi RRI ke sana? Tiapa ini di peran RRI? Butuh-butuli?
2: Lancar buji.
1: Kan dia masa ini dia turun mitam di gade-gade. Kira-kira sang apa milau di palu luarnya merah ini gade-gade.
2: Ya malang generan ni kan itu mau di kancarnya ya narangin tak bilang begitu.
1: Iya. Siapa milu anu? Siapa milu boya meran ni?
2: Ayah mai sudah ikal.
0: Oh ya alhamdulillah masya Allah. Berarti mau. Ayi jari ya jari ni kak.
1: Jale ide. Iya.
2: Macam cari apa ini majen? Awaknya dia cai.
1: Ah?
2: Jadi masalahnya.
0: Ada di
1: sini.
2: Majene mamanya.
0: Oh di majene mamanya. Majene nah. Apa nak?
2: Jadi kegiatan dulu.
0: Oh iya iya.
1: Ya di Palambia kata.
2: Ya di mana bersawa.
0: Ya apa rambu-rambu tu di majarian dan di siapa?
1: Butuh-butuh yang bata.
0: Butuh-butuh.
2: Wah ya iya.
1: Ya di Palambia kata.
2: Ya pakai salam. Sudah lalu dia.
1: Iya, lalu ah.
2: Yang Maulana, di Kacuapan, di Dina,
1: iya.
2: Yang kanan namu belakang.
1: Ucapannya.
2: Ada teman dari kan. Cepatnya selamat nasi yang terakhir.
1: Iya, salam. Iya.
2: Masih pun untuk memuju
0: Pak. Ya alhamdulillah, Maiti ya. Mamanya Marato ya lo, tapi mulus si cok deh kak.
1: Apa istilahnya? Ya, oke, okay, Putra Mandar. Makasih.
0: Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.
1: Mak igena dulu api monge-monge. Mak iya deh, Allah anda mi monge-monge.
0: Apa deh?
1: Ya, dia lupa.
0: Waktu utama di Majene, pasal lama memilih di oh. Tapi mau melu ayah mat. Mutun dia di Majene.
1: Ah, pirapai. Pirapai.
0: Rencana dia, tapi setelah lamba apa?
1: Jalan
0: si cok. Lupa.
1: Tapana jari. Malah ni mamuju. Mbali mamuju. Sapa sak nama memang ni sugi. Mau ini nak moroi tata ngaran mamuju ma pari olamba. Ah pari olamba.
0: Tapi malah lulusan dulu ma jenek ka.
1: Jari mamuju dai tia.
0: Ya malah tu mandi. Ya, tapi kan tori ini tak di mamuju jari. Ya manengana tadi ma jenek jari perasaan tadi wah malah lupa dari
1: Ah moto tu ya wah malah lupa mamuju.
0: Oh. Oh ya Pak Isa tulalan deh.
1: Iya Pak.
0: Oh Pak cowok-cowok sana lah di Majene ri.
1: Memang. Anu mi si tengah mi. Dia mau wajah-wajah Majene.
0: Malu lu sana li. Menurut ure.
1: Tapi. Andiang.
0: Iya tapi. Lewat. Iya lepak.
1: Lepak
0: karena mamanya lepak. Iya. Dibaca dulu pesan dia pertama. Assalamualaikum, selamat siang yang mandu juga semuanya. Salam ya sana. Salam juga buat LPPSD Majene anggota HIPMI seluruh petani dan nelayan juga buru-buru yang sementara semangat beraktivitas hari ini di pasar dan dimanapun berada. Sekolah adat Makayang Banggai.
1: Adat Makayang.
0: Dan pendengar setia di lingkungan RW 09.
1: Macuana ri sugi. Bisa pita mama halo.
0: Iya mori.
1: Dasa enggak cet Pak Mel di sambambana.
0: Iya mori. Lagunya Sokol Ande Kawe vokal Indar Dewi.
1: Harun.
0: Terima kasih.
1: Dikiana Harun itu.
0: Indar Dewi Cerperau. Terima kasih. Salam dari Kacok Mamis di Panggalo Salabose.
1: Apa nama? Oh, di Kiana Harun. Iya. Tapi orang sokol ande kawe, nama lebaran tu lolo eh. Iya kan, malah pas tu lolo.
0: Iya kan, siapa tahu dia sokol ande kawe dapat lalang di kulkas apa mi bulan nah.
1: Nama tu Dori.
0: Iya kan malah di.
1: Di apa?
0: Di pan.
1: Di lupai. Iya, akeh dulu sugi.
0: Ya, tapi termasuk di telepon terakhir.
1: Nah,
0: de. Tambah di ini lagi nak, ya. Enggak. Rambut Tori. Coba balik deh. 0822-9609-0996 atau 0426-232-2443. Nagi dari Eri eh. Gak dari teman dar. Hai. Wah, mai di mana una? Mai di. Pak Baluk Manuk kapan di?
1: Halo, gak dari teman dar. Assalamualaikum.
0: Eh, ini dari pendengar tak biasa Pak Baluk Manuk.
1: Juragan.
0: Juragan ayam. Halo, assalamualaikum.
2: Juragan ayam.
0: Boleh nari
2: Boleh di Boleh Wali Mandar.
0: Mau lolos sana lima hatin di Ewa Mbar eh.
1: Boleh Wali Mandar.
2: Mau lolo
0: ya. Ya ya ya.
1: Alhamdulillah. Si tengah mau lolo nih Sugi. Iya ya, tangki sih.
0: Ya karena mau lolo itu main bambar eh. Apa ini nama? Enggak nama ini itu mati manu.
2: Baik itu
0: apa deh manuk mati di bawah yang memang dipelihara khusus atau
1: manuk pole manuk na tetangga
2: dipelihara ini manuk na tetangga tetangga
1: oh iya iya
0: usir
1: dah
0: iya
1: dah usir nih pandai ada bagianmu di situ
0: oh ma oh, ada bagianmu
1: lanjut lanjut
0: masuk dari Udi masuk dari kamu pelepasan akhir ilmah lah itu lori boyan nama ande
1: maca iye mani apa itu mpau yang dami bali mayo
0: iya palaka ya
1: lanjut bapak dan pak siapa ya Udin
2: Udin
0: nah seto
1: susah kode ini dingin sorry udara dingin bukan juga baik lanjut Udin Pak Udin
2: salam untuk teman-teman yang monitor.
1: Iya, inai modus teman-temannya.
2: Ya, keseluruh.
1: Oh, semuanya ya, se Kabupaten Polman, Majene.
2: Iya.
1: Se Sulawesi Barat.
2: Sulawesi Barat.
1: Subhanallah, lama ditunggu nih semua nih nah. Iya. Ucapannya.
2: Ucapannya salam kenal saja.
0: Ye, salam kenal mati.
1: Minggu lalu juga salam kenal. Kapan ya kan? Akrabnya dong?
0: Ya, masuk dari orang anda perkenal.
1: Hah?
0: Ya kan Mbak Iri Duan anda kenal.
1: Oh, Nabila itu titik.
2: Mbak Iyan dan dikenal.
1: Gitu. Oh gitu ya. Iya. Iyalah, kalau yang sudah dikenal Pak.
0: Salam akrab.
1: Halo.
0: Ya Pak Lambi Pak.
1: Majipi ya, waktu.
0: Majipi tadi waktu. Ya Pak Lambi. Terima kasih Mbak Iri. Iya, iya, iya. Ya. Selamat mati puang.
2: Selamat.
0: Setelah pabrik.
1: Baik Pak Udin. Iya, laguna apa Le Sugi?
0: Jari di eno putar di emating, Sarah si sarupan lagi anak perahu. Iya. Ini Mas Nur deh.
1: Ya, paralu di Palambi lo di.
0: Iya, Palambi, Palambi Kak, Palambi.
1: Wah, ngapa itu deh Sugi kata nape tinggal lewat. Buah eh. Baru deh Pak Bewa terine Sugi boleh
0: baru
1: boleh di Mandar. Apa sawakna? Dia mau lalang di Mandar Narolau.
0: Apa?
1: Lirikan matamu. Subhanallah.
0: Ya. Ya.
1: Paralu di singgol di dulu arek suge. Mama saya bilang di Rani Bambana moy.
0: Ya.
1: Dia sangana di yo. Ibang kumis. Ya, maru suru sun de tena sangar lalu dulu arek me itu di makasina. Masih ama apa lah itu mah poli di dokter atau konsultasi. Data konsultasi mai di iya salah itu. Saya kan bukan dokter. Tapi mengabari boleh saja.
0: Masa?
1: Sampai mau melo nama Sando tulis Sugi.
0: Ya, wana Sando.
1: Iya. Terus ada amanya Madina juga dan siapa lagi nih? Yeah. Baras Diana di belakang belakang SMP.
0: Ya. Yeah.
1: Ada Pak Salman di Galuh Lombok terus Ibu Hajra juga.
0: Ya. Yeah. Salam Nutoiri Pak Nur Ali.
1: Oh iya tuh.
0: Nah, udah mamanya tadi.
1: Oh,
0: ya ini bahasa Pak Nur Ali itu Pak Andar Ruam bisa apa-apa mamanya juga deh.
1: Mau nih?
0: Ya, Andar Ruam itu tamar di cet-cet nah.
1: Iya.
0: Dah mari Pak.
1: Anu juga.
0: Bahasa mirip mati Pak.
1: Anu dia. Malandri kapamu?
0: Apa deh?
1: Ya malandri tuh, dia orang pirang nana gade-gade.
0: Oh.
1: Oh ini apa saya nana lagu nana resugi nana putar loh.
0: Masa?
1: Nana ya yuk sarle upa ya.
0: Sarle itu, tapi mau iya sama tanah perahu tahu?
1: Ah? Oh iya iya tuh jadi.
0: Yuk pala kade.
1: Sugi nama Sima kita sugi.
0: Apa deh? Ini dari olah?
1: Ya, itu lama lo anu mapirna ni karyawan udah rita dari makan.
0: Oh iya iya iya.
1: Yang mudah-mudahan sehat nasani.
0: Amin.
1: Tuh napile ini keluarga ini sehat tuhi. Tuh luar itu tuh miyake tuh diaya nih maka alhamdulillah mudah-mudahan kasih nah sehat nasan. Ah terutama itu ada berdua
0: ya pari oh.
1: Nah pira pari
0: apa dia oh
1: miyake tahu
0: oh miyake miyake tahu di mana atau miyake di maka
1: la ilaha illallah. Iya iya iya ini nama lau akata
0: iya yang penting lambat miyake deh.
1: Iya iya iya baik Sugi masih mami tahu
0: ya.
1: Ya Widian solah
0: Sugi Anto Ahmad. Wassalamualaikum
1: warahmatullahi wabarakatuh.

Dari Jalan Marta Dinata Simburo, Mamuju, Sulawesi Barat, inilah Radio Republik Indonesia dengan Kilas Sulbar. Selasa 12 Mei 2026 bersama saya, Fitriani Uno.

Rektor Universitas Sulawesi Barat Profesor Dr. Muhammad Abdi menegaskan penguatan kerjasama formal Unsulbar RRI Mamuju untuk mendukung diseminasi program nasional di Sulawesi Barat. Komitmen tersebut disampaikan usai penandatangan Nota Kesepahaman atau MOU antara Unsulbar dan LPP RRI Mamuju di Mamuju, Senin 11 Mei 2026. Ia menjelaskan sinergi itu terutama diarahkan untuk menyiarkan informasi yang dapat memicu partisipasi publik terhadap program-program pemerintah melalui dukungan akademisi dan narasumber dari Unsulbar. Terkait hal itu, Kepala Stasiun LPP RRI Mamuju Rina Irvantini menyebut kerjasama dengan Unsulbar merupakan dukungan langsung Radio Republik Indonesia dalam menyediakan ruang ekspresi positif bagi generasi muda, khususnya

mahasiswa. Menurut Rina, berbagai kegiatan mahasiswa di kampus akan diupayakan terinformasikan dengan baik melalui siaran RRI, sehingga menjadi masukan berharga bagi generasi muda lain di Sulawesi Barat. Ia menambahkan RRI Mamuju berkewajiban memberi ruang kreativitas dan pemberdayaan mahasiswa Sulbar dalam sejumlah program siaran. Sejalan dengan pelaksanaan Astacita Presiden dan Wakil Presiden. Melalui MOU ini, Sulbar sebagai perguruan tinggi negeri dan RRI sebagai lembaga penyiaran publik di Sulawesi Barat menargetkan terbangunnya pola kerjasama strategis yang berkelanjutan untuk memperkuat komunikasi kebijakan dan pembangunan daerah.

Dale Hasselbar, perketat pengawasan limbah MBG. Dinas Lingkungan Hidup atau DLH Provinsi Sulawesi Barat memperketat pengawasan pengelolaan limbah dari Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG dalam pelaksanaan program makan bergizi gratis. Guna mencegah pencemaran lingkungan akibat tingginya volume limbah yang dihasilkan setiap hari. Kepala Bidang Pengelolaan Sampah, Limbah dan Bahan Berbahaya dan Beracun dan Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan DLH Sulawesi Barat Alexander Bontang mengatakan pemerintah provinsi telah membentuk satuan tugas MBG untuk mengantisipasi berbagai persoalan termasuk pengelolaan limbah cair dan sampah dari operasional SPPG. Menurutnya, pengelolaan limbah tersebut mengacu pada keputusan Menteri Lingkungan Hidup atau Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup nomor 2760 tahun 2025 tentang baku mutu air limbah dan standar teknologi pengelolaan air limbah serta pengelolaan sampah dari usaha dan atau kegiatan satuan pelayanan pemenuhan gizi. Ia menjelaskan dalam aturan tersebut telah ditetapkan kriteria baku mutu air limbah yang harus dipenuhi sebelum dibuang ke badan air. Hal ini penting mengingat setiap SPPG dapat memproduksi limbah dari aktivitas penyediaan 2.500 hingga 3.000 porsi makanan per hari. Alexander menegaskan seluruh SPPG diwajibkan memiliki instalasi pengelolaan air limbah sebagai syarat operasional.

Sampah organik berupa sisa makanan mendominasi total sampah di Sulawesi Barat hingga 60%. Kondisi ini membutuhkan pengolahan yang lebih serius, terutama dengan adanya program makan bergizi gratis atau MBG yang berpotensi menambah volume sampah organik. Kepala Bidang PSLB 3 dan PPKL Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Sulbar Alexander Bontang saat dialog interaktif bersama RRI Mamuju Selasa 12 Mei 2026 mengungkapkan bahwa permasalahan utama justru terletak pada sampah organik. Sementara itu, sampah anorganik seperti plastik, kaleng, dan besi justru memiliki nilai ekonomis sehingga lebih mudah dikelola. Alexander menyayangkan bahwa meskipun masyarakat sudah mulai memilah sampah, sistem pengangkutan yang belum terpisah membuat upaya pemilahan menjadi percuma. Untuk mengatasi hal ini, DLHK Sulbar membantu pembinaan penyediaan tempat sampah terpilah di tingkat masyarakat. Pemerintah berharap dengan pemilihan yang konsisten, sampah organik dapat diolah menjadi kompos atau energi terbarukan, bukan sekedar berakhir di TPA.

Demikian rangkaian informasi yang dapat kami sajikan dalam Kilas Sulbar. Siaran kami dapat Anda akses melalui frekuensi 96 MHz, aplikasi RRI Digital atau melalui rri.co.id. Saya Fitriani mewakili tim redaksi yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat siang dan sampai jumpa.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: rri.co.id
2: rri.co.id
1: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
2: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
1: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id.
2: RRI.co.id.
3: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI Radio.

0: Kisah ada seorang anak yang bertanya pada ibunya. Ibu, temanku tadi cerita kalau ibunya selalu membiarkan tangannya sendiri digigit nyamuk sampai nyamuk itu kenyang supaya ia tidak menggigit temanku. Apa ibu juga akan berbuat yang sama? Sang ibu tertawa dan menjawab terus terang. Tidak, nak. Tapi ibu akan mengejar setiap nyamuk sepanjang malam supaya tidak sempat menggigit kamu atau keluarga kita. Mendengar jawaban itu, si anak tersenyum dan kembali meneruskan kegiatannya bermain. Tak berapa lama kemudian, si anak kembali berpaling pada ibunya. Ternyata, mendadak dia teringat sesuatu.
1: Oh, teruskan, Bu. Waktu itu, aku pernah dengar cerita ada ibu yang rela tidak makan supaya anak-anaknya bisa makan kenyang. Kalau ibu bagaimana?
0: Kali ini sang ibu menjawab dengan suara lebih tegas. Ibu akan bekerja keras agar kita semua bisa makan sampai kenyang. Jadi, kamu tidak harus sulit menelan karena melihat ibumu menahan lapar. Si anak kembali tersenyum, lalu memeluk ibunya dengan penuh sayang.
1: Makasih, Ibu. Aku bisa selalu bersandar pada ibu.
0: Sambil mengusap-usap rambut anaknya, sang ibu membalas.
2: Tidak, nak. Tapi ibu akan mendidikmu supaya bisa berdiri kokoh di atas kakimu sendiri. Agar kamu nantinya tidak sampai jatuh tersungkur ketika ibu sudah tidak ada lagi di sisimu. Karena tidak selamanya ibu bisa mendampingimu.
0: Saya Edi Siswanto. Salam Indonesia.

sahabat RRI Mamuju, saya Hidayat, Kepala Divisi Pelayanan Hukum Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Barat, mengucapkan selamat kepada RRI yang menyiarkan Piala Dunia 2026 yang akan dilaksanakan di Amerika dan Meksiko. Ini saatnya bangkitkan semangat, kobarkan euforia, dan satukan Indonesia lewat suara RRI. Sekali di udara, tetap di udara. Semangat!

0: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
1: Sesaat lagi kita ikuti Pro Dangdut. Pro Dangdut, Dangdut adalah kita.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar, kita berjumpa lagi di Prodangdut. Dangdut adalah kita di siang menjelang sore hari ini, di hari Selasa, tepatnya di tanggal 12 Mei 2026. Pendengar, dan pendengar, bersama saya Daptri di sini akan menemani Anda hingga pukul 16.00 atau jam 4 sore. Dan bagi yang ingin bergabung di bersama kami, bisa di nomor 0426232243 atau nomor 0822960909996. Oke, kita terima penelpon pertama. Halo.
1: Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam.
1: Dan itu adalah kita, Devitri.
0: Oke, siapa di mana?
1: Dengan kakak Anna Fitri Dendrekan.
0: Ada ya, tercecer kakak saya di sana.
1: Iya, ada lah.
0: Oke, siapa? Anto kak Dendrekan. Anto ya,
1: betul,
0: Anto ya.
1: Betul lah, Fitri.
0: Oke, apa kabar? Kenapa ya, suaranya kayak lain-lain?
1: Kenapa suara aku?
0: Kayaknya enggak begitu deh.
1: Suara capek-capek, kapan?
0: Oh iya, iya, iya. Saya pikir iya, suara flu ya. Mungkin ada perubahan cuaca di sana. Oke, okay. Apa kabar Andrekannya?
1: Alhamdulillah, ini mendung, ini mau hujan ini.
0: Pernah terik Andrekan atau saya juga terus?
1: Ya, kalau ada Fitri, apa kabarnya?
0: Alhamdulillah, baik.
1: Ya, syukurlah, itu yang diharap.
0: Yeah.
1: Ya, mau lagunya no, Epitamala.
0: Epitamala?
1: Iya, Racun Cinta.
0: Racun?
1: Racun Cinta.
0: Misalnya Racun Rumput ya?
1: Ya.
0: Mm-mm.
1: Ada juga Racun Cinta, ada Racun Rumput.
0: Oh iya, ada. Oh, Racun
1: Rumput. Ada juga Racun Ulat. Iya. Kalau tidak ada itu, selamat malam. Kalau tidak ada ini.
0: Ini masih siang-siang, Mas. Jangan selamat malam dulu.
1: Entahlah, apa ini. Ini.
0: Oke. Okay.
1: Ya, salam dulu, Dik.
0: Ya, oke, okay, silakan.
1: Ya, kirim salam tuhnya si Randy Polman, sama Oni, Dina, ada Tapino, Padilla, Mama Mas dari Dayanti, Ani Irwan, ada Mama Maulana Piko, ada juga Mama Nanda Wungkun, ada di Kalimantan, Abdul Rahim,
0: yuhu,
1: ada juga Atril Timur, ada Amar, ada juga Lia di Medan Meteriani, ada siapa lagi nih, ada Bunda Adi, ada juga Pak Mahir, Pak Jorudin, Ibu Lia, Ibu Murni, si Patuo, dan semuanya nih tanpa dikecualikan.
0: Oke.
1: Okay. Buat ada Fitrina selalu, ada juga orang selayar hampir dilupa.
0: Oh, siapa itu?
1: Namanya Ina.
0: Oh iya iya iya.
1: Ya, buat ada Fitrina semoga sehat selalu, orang keluarga.
0: Amin.
1: Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ini sudah terangkat kah? Oh, sepertinya okay, belum. Bisa. Saya beralih ke ini dulu, ke WA dulu ya. Oke, okay, halo.
2: Halo.
0: Oh.
2: Halo. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pro Dangdut.
2: Ya, Dangdut adalah kita.
0: Oke, siapa di mana?
2: Dari Tapalang, Mbak Tri.
0: Tapalang, Mbak Mahir.
2: Betul sekali. Apa kabar yang lucu?
0: Alhamdulillah, terik.
2: Begitu juga di Tapalang ini.
0: Kayak satu
2: cuaca. Sudah panas, minum lagi. Ya, begitulah.
0: Ya, goyang Dangdut anunya, cuacanya.
2: Tapi setelah digoyang Dangdut. Mendung kembali.
0: Oh ya ya ya ya ya, sepertinya akan bernyanyi dangdut sebentar lagi.
2: Nyanyi dangdut sore hari ini.
0: Oke. Hah, halo?
2: Halo.
0: Ya.
2: Lagunya Mansures.
0: Apa itu?
2: Judulnya Benalu Cinta.
0: Oh iya, setelah diracun ada lagi tumbuh benalu.
2: Iya, sudah nih makanya harus dibasmi.
0: Iya, iya. Seharusnya setelah, duluan benalu cinta ini kemudian kantor, racun.
2: Iya, sekarang benalu.
0: Oke, lagunya untuk siapa?
2: Lagunya buat Anto dan Rekan, ada Bapak Rizal di Botek, ada Bapak Ulang, ada Pak Joharudin di Pasbot, ada Pak Syukur di Kutai, ada Mama Nanda, ada Pak Hakdong, ada Japar, ada juga Pangerang Tumpang, di Rawa Indah,
0: Pangerang
2: Librang di Bunga Bunga.
0: Oke.
2: Ada juga Pak Amin Diaksuri, semoga sehat selalu.
0: Amin.
2: Ibu ya, Murni di Sangkurio. Indah di Atik Seteja. Ada Mama Nugra. Indah di Selayar, Sulawesi Selatan. Lia di Mating. Ada Kaimis, Zidan, Acore, Priani, Ibu Norma. Ada juga Pak Irwin di Tengah Sapi. Ada Kandi Janggo.
0: Iya. Yeah.
2: Di absen semua dulu. Darmawati.
0: Siapa lagi?
2: Sahara.
0: Ya. Yeah.
2: Harjono di Bandung. Dan semuanya di acara Prodandut.
0: Nah, iya.
2: Untuk Mbak Fitri. Salam sehat selalu bersama keluarganya.
0: Amin. Insyaallah.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini saya berusaha mengangkat yang di nomor satu ini. Sepertinya susah ini. Halo. Selamat sore, Prodangdut. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Dangdut adalah kita.
0: Iya, siapa di mana?
3: Dari Kalimamuju ini, Mbak Fitri.
0: Kalimamuju, Ibu Murni, apa kabar?
3: Alhamdulillah.
0: Bang. Aman Kalimamuju karena terik matahari.
3: Aman. Sementara ini masih aman.
0: Dan semoga aman sampai seterusnya.
3: Iya, semoga seterusnya aman.
0: Amin. Lagi apa ini?
3: Lagi istirahat ini.
0: Ya, enak ya setelah
3: panas matahari.
0: Jadi tidur bobo-bobo siang
3: ya,
0: dulu.
3: Ya, lagi bobo-bobo siang. Sambil monitor.
0: Oke.
3: Lagunya ikutan di lagunya Antok Dendrikan dulu tadi.
0: Racun cinta.
3: Racun cinta dari
0: iya. Kita. Karena sudah tumbuh benalunya dari Tapalangan. Jadi karena orang Endre kan suka menanam sayur, jadi harus diracun dulu ini benalu.
3: Iya, betul sekali. Kalau kita ini petani tuh harus ada
0: racunnya. Astagfirullah. Oke.
3: Kirim salam dulu pada Endre Kanduri, terus ada juga Pak Mahir, terus ada juga KMS, Bobby, Ardino, Maulana, Asri di Luar Timur, ada juga Pak Syukur, terus terus ada juga Hasriani, Alia, Pak Dila, Pak Dina, ada juga siapa lagi?
0: Ingat-ingat.
3: Iya, Ibu Dharma, ada juga Ban Erwin di Jalan Taman Sapi, terus ada juga Pangerang Podo, dan tak lupa saya sapa, ada Hapia pendengar setianya juga RRI, terus ada juga Pak Iman yang ada di Takaurangan beserta istrinya, terus semua di dalam di kampung Takaurangan. Bagaimana duriannya Ibu Dur Harlima?
0: Adakah?
3: Adakah?
0: Duri-durinya mau.
3: Bilang jangan lupa kalau ke RRI lagi di malam minggu.
0: Iya. Durinya. Jangan mie duluannya.
3: Ya, dan buat semuanya masa aja tanpa ada yang kecualikan Mbak Fitri.
0: Oke.
3: Ya, kembali buat Mbak Fitri selalu. Terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar sebenarnya saya sudah berusaha mengangkat yang dimasuk di nomor 0822-9090-96 yang tanpa WA ya, tapi susah saya angkat ini. Kayaknya bisa, sudah. Saya coba dulu. Ah, bisakah ini? Alhamdulillah sudah masuk. Oke, halo, selamat sore, siang, malam, Pro Dangdut.
4: Halo, Kak Fitri.
0: Iya, Pro Dangdut.
4: Pro Dangdut, Dangdut adalah kita, Kak Fitri.
0: Iya, siapa di mana?
4: Dari Acore ini, Kak Fitri, di Polma.
0: Oh iya, apa kabar?
4: Oh, lupa ya, nama saya ya, lupa ya.
0: Ah, enggak sih, saya belum terlalu pelupa, tapi kadang lupa aja.
4: Oh iya, kan itulah ya. Ya.
0: Oke, apa kabar? Apa itu?
4: Oh iya, kalau kabarnya...
0: Alhamdulillah.
4: Panas sekali ini, Polmang ini.
0: Oh, sama sih, Mamuju. Panas sih juga.
4: Oh, sama sih, Mamuju panas ya.
0: Iya. Wah, kayaknya di beberapa ya. Tempat sekarang kayaknya memang agak-agak panas ya.
4: Ya, lumayan. Kok agak-agak panas?
0: Ya, masalahnya kan enggak ya yang sepanas gimana gitu, yang sampai mendidih. Ya, panas ya masih bisa dilewatin, enggak?
4: Oh, bahaya itu kalau sambil mendidih, Boy. Habis kita itu.
0: Ah, enggak ya.
4: Nanti bukan cuma baju bisa terbakar, biar itu kulit-kulit badan terbakar pula.
0: Oh, semoga tidak. Astagfirullah.
4: Oh, semoga tidak ya. Oke, lagunya Kak Fitri.
0: Apa itu?
4: Kucing Hitam.
0: Kucing Hitam?
4: Iya.
0: Oke. Okay. Anunya
4: dari
0: lagunya siapa? Bisa diulang?
4: Imam Syarifin, Kucing Hitam.
0: Imam S. Arifin, Kucing.
4: Iya.
0: Oke, okay, lanjut.
4: Oke, salam-salam dulu ya Kak Fitri.
0: Silakan.
4: Pertama ada Ibu Lia, ada Ibu Nurma, ada Sipa Tuo, ada Sahara, ada Ani Boteng, ada Ani Sese, kemudian ada Ani Polman juga. Ada Pak Mahir, Pak Gunawan, Pak Jamili, Pak Adong, Pak Ari, Amar, dan semuanya mau tanpa kecuali. Ada lagunya Kak Fitri?
0: Apa itu?
4: Ada lagunya Kak Fitri?
0: Yang Imam S. Arifin, Kucing Hitam.
4: Iya, ya, betul.
0: Oke.
4: Oke, terima kasih banyak Kak Fitri. Semoga sehat selalu Kak Fitri.
0: Oke.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Oke, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan pendengar, kita dengarkan lagunya. Siapa ini? Evita Mala, Racun Cinta. Kemudian lanjut nanti Benalu Cinta. Entahlah ada apa dengan cinta hari ini.

0: Check Factor.
1: Pendengar, beredar unggahan di media sosial Facebook berisi narasi yang mengklaim bahwa setiap bayi yang baru lahir akan otomatis menjadi peserta aktif Badan Penyelenggara Jaminan Sosial atau BPJS Kesehatan. Kebijakan tersebut diklaim berlaku mulai 26 April 2026. Faktanya, klaim tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari tirto.id, BPJS Kesehatan menyatakan bayi baru lahir dari orang tua yang terdaftar sebagai penerima bantuan iuran atau PBI akan otomatis ditanggung jaminan kesehatan nasional atau JKN. Maka dari keterangannya, bukan semua bayi yang otomatis menjadi peserta BPJS. Dalam peraturan Presiden nomor 82 tahun 2018 pasal 16, ketentuan bayi yang baru lahir tetap perlu didaftarkan sebagai peserta BPJS Kesehatan paling lambat 28 hari sejak kelahiran agar status kepesertaannya langsung aktif.

0: Selanjutnya pendengar, beredar sebuah video di media sosial TikTok yang mengklaim adanya informasi mengenai pendaftaran calon pegawai negeri sipil atau CPNS Bea Cukai tahun 2026 dengan mengklik sebuah tautan pada bio akun tersebut. Faktanya, klaim tersebut adalah tidak benar, dilansir dari turunbehoas.id. Setelah dilakukan pengecekan dengan mengakses tautan dalam unggahan, hasilnya tautan tersebut tidak mengarah ke situs resmi milik pemerintah. Pelamar justru dimintai mengisi nama lengkap sesuai nomor KTP dan nomor Telegram aktif ketika mengakses tautan nomor WhatsApp tersebut. Selain itu, pencarian menggunakan Google dengan memasukkan kata kunci pendaftaran CPNS Bea Cukai 2026. Hasilnya tidak ditemukan informasi valid yang membenarkan klaim. Melalui akun resmi Instagram milik Kementerian Keuangan yakni @ppid.kemenkeu, pihaknya telah membantah adanya pembukaan pendaftaran CPNS Bea Cukai Kementerian Keuangan pada tanggal 27 April sampai dengan 29 Mei tahun 2026. Cek fakta.
1: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
0: Ya, pendengar, kembali lagi di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita di siang hari ini. Dan sebelum saya mengangkat telepon, inilah. Halo.
2: Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya, Pro Dangdut.
2: Dan Dut adalah kita.
0: Oke, siapa di mana?
2: Papa Ulang, dia di Boteng.
0: Papa Ulang.
2: Iya.
0: Oke, apa kabar?
2: Iya, sedang kerja beginilah.
0: Oke, ini enggak di rumah atau di luar ini?
2: Di luar.
0: Di kebun.
2: Di kebun ini selantara.
0: Kebun nilam kah?
2: Ya, baru sementara tanam ini.
0: Oh iya, berapa hari jangka waktunya biasanya sampai panen kalau nilam?
2: Oh iya, si 5 bulan, 6 bulan.
0: Oh lama ya, saya pikir 3 bulanan. Oh, tapi lumayan lah ya hasilnya kalau sudah panen.
2: Ya, begitulah, kalau banyak-banyak ditanam, ya banyak juga hasilnya nanti kalau bagus-bagus harganya.
0: Oh iya, kalau sekarang berapaan?
2: Kalau saya tidak salah 1.200.000 satu kilo.
0: Oh, setelah ini minyaknya.
2: Iya, baru-baru ini agak-agak naik sedikit.
0: Alhamdulillah kalau begitu ternyata. Oke, lanjut kita.
2: Lagunya Mirnawati, Tangis Rindu.
0: Mirnawati, Tangis Rindu. Oke, lagunya untuk siapa?
2: Siapa ya, untuk Pak Hairudin di Pasada, Pak

0: apa Pak Rizal di Pasada, Pak Mahir di Tapalang, dan Pak Gibran di Polmas barangkali kalau saya tidak salah.
1: Oh iya iya.
0: Dan semuanya tanpa terkecuali.
1: Oke.
0: Okay. Untuk Mbak
1: Fitri.
0: Mbak Fitri, selamat bertugas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Oke, okay, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat sore, Pro Dangdut.
2: Selamat sore, Dangdut adalah kita.
1: Iya, sepertinya ini kayak orang berjalan ini.
2: Betul, saya berjalan dari tempat pembaringan ini ke depan ini.
1: Oh iya, iya, iya.
2: Supaya enggak karena feedback kalau dekat dengan radio.
1: Kayak itu, kayak ada suara kedua yang terdengar. Oke. Iya. Pro Dangdut, sudah kah?
2: Dangdut ada, sudah Putri, Dangdut adalah kita.
1: Oke, okay, apa kabar masih dan di Polman?
2: Alhamdulillah, kabar baik. Datang, saya baru datang tadi dari Mbak Batuah ini Putri.
1: Nah, ada apa di sana?
2: Ini rekreasi.
1: Oh ya ya, jalan-jalan sama keluarga.
2: Ya betul.
1: Alhamdulillah ada kesempatan jalan-jalan.
2: Iya.
1: Masih ramai.
2: Ada itu foto-foto untuk saya kirim ke iya. Enggak terlalu ramai tadi.
1: Oh iya.
2: Itu sudah lebaran lagi ramai sekali. Oh,
1: biasanya juga harian ya, hari weekend, weekend deh.
2: Iya, iya. Biasanya. Ada juga foto-foto itu ku kirim ke grup tadi.
1: Oh iya iya iya iya.
2: Iya. Iya.
1: Oke.
2: Okay. Terus lagu Fitri.
1: Lagunya siapa?
2: Lagunya Bintang MSC.
1: Bintang?
2: Judulnya Satu Rasa.
1: MSC Satu Rasa. Oke, okay, lagunya untuk siapa?
2: Kirim salam buat Anto dan rekan Duri. Terus ada Piko, ada Serdulu Timur, ada Oni, ada Dina, ada Bobby Kamisah Core Maulana, ada Alessandro Padilla Rewangani, ada Ibu Lidia Matem, Bu Darmadi Babana, Sipatuo, Bu Murni, terus ada juga Pak Coharudin, Pak Maher, kemudian ada Baim Putra, Putra Mandar, ada Pak Algisa, Purnama Sari, Amar, terus ada Buda Adi, ada Mama Nanda, Bang Kumis, Pak Salmang, terus ada Gunawan di Salari, ada Sultan di Kalutulu, ada Sahara di Kalulengke, ada Unu. Ani di Boteng, terus ada Nur di Popenga, ada Pak Rizal, ada Ina di Selayar, Asriani Alia, Kane Janggo, Pua Janggo, terus Kanesaki, ada juga Pida di Pambusuang. Terus ada siapa lagi nih? Semuanya saja tempat terkecuali.
1: Nah, oke.
2: Ada lagunya Fitri?
1: Apa itu? Saya ulangi dulu ya. Bintang MSC atau Satu Rasa. Itu?
2: Iya, Satu Rasa.
1: Oke.
2: Okay. Ya, buat Fitri dan juga sehat selalu. Terima kasih banyak. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Bang Sinan. Nanti lanjut lagi. Halo.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pro Dangdut.
3: Apa kabar Fitri?
1: Alhamdulillah wa syukurillah, masya Allah tabarakallah baik.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Oke, bagaimana di sana? Bobby ya, Bobby. Bobby iya. Polman.
3: Iya betul.
1: Oke.
3: Lagi Berawang ini.
1: Berawang.
3: Tidak terlalu panas Bobby juga.
1: Oke.
3: Lagi.
1: Ini suaranya agak ini dua yang saya dengar ke sini. Delay, feedback.
3: Delay. Nanti sebentar matikan dulu.
1: Ya. Oke, lanjut.
3: Ya lanjut, kalau masih bisa lagunya Rumah Irama.
1: Rumah Irama.
3: Iya. Apa, Di?
1: Apa itu?
3: Musik.
1: Musik.
3: Ya, Romerama.
1: Oke, lagunya untuk siapa?
3: Siapa buat Sidan? Ada Ina di Selayar, ada Aimes, Asriani, Alia, ada Coherudin, Pangeran Kodok, Ibu Lia, Ibu Nurma, Ibu Murni, Darmawati, ada Mama Nanda bersama Bang Kumi, ada Anto, ada Asri, ada Pak Salman, ada Mbak Tiara, ada Ali Sardino, Mamas Dar, Ani Irwan Padilla, Ida Yanti, ada Dina, ada Oni, ada Erwin di Jalan Tamasapi, kemudian siapa lagi, ada Pak Rizal, semuanya tanpa terkecuali. Nama Sari hampir kelupaan. Ya, selamat sore semuanya. Oke, Mbak Fitri, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Oke, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan pendengar, sebelum kita putarkan lagu di, saya bacakan dulu pesan masuk. Assalamualaikum, dan adalah kita, saya Viola. Mau dengar lagunya Gita Yubi, Tegar. Nah, ini buat yang nyer, terima kasih banyak. Oke, terima kasih juga. Siapa ini? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pro Dangdut. Dan berita adalah kita dari Hesriani di Majene. Apa kabar Mbak Fitri? Baik, alhamdulillah. Diputarin ya lagunya Kristina, Bulan Dalam Air. Kristina, Bulan, biasanya di langit ini bulan, ini di alat dalam air. Oke, dan sebelum, salam buat Tonden, Erwin, Sidan, Gibran, Amar, Lia, Dimateng, Darmawadi, Bumuri, dan buat semuanya tanpa terkecuali. Selamat sore semuanya, dan Mbak Fitri sehat dan sukses selalu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita dengarkan lagunya Imam S. Arifin, Kucing Hitam.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti hoax ya di rri.co.id.
3: rri.co.id. Sumber terpercaya.

0: pendengar R1 Mamuju dimanapun Anda berada, berikut kami hadirkan di ruang dengar Anda kumandang azan asar untuk wilayah Mamuju dan sekitarnya.
1: Kita memasuki waktu asar untuk wilayah Mamuju dan sekitarnya.

wassalatil qa'imah ati muhammadanil wasilata wal fadilah wasyarafa wad darajatal aliyatar rafiah wabathu maqaman mahmudan lilladzi wa'adda innaka la tuflihul mi'ad. Ya Allah, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna dan sholat yang ditegakkan ini, berikanlah dengan limpah karuniamu kepada Nabi Muhammad kedudukan dan keutamaan, dan limpahkanlah kepadanya tempat yang terpuji yang engkau janjikan.

0: Oke, pendengar, kita kembali lagi di Prodangdut. Dangdut adalah kita di sore hari ini. Dan ini ada tadi apa ya? Bintang Messi, satu rasa, satu apa ini? Satu hati, satu rasa. Iya, dari bintang MSC. Kayaknya ini kumpulan penyanyi dangdut, pendengar. Iya, dan bagi pendengar yang masih ingin bergabung bersama kami di nomor 0426232244 atau nomor 0822960999996. Halo, sore.
1: Halo, Dandu dan saudara kita. Assalamualaikum warahmatullahi
0: wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siapa di mana, Pro Dangdut?
1: Abdurrahim di Kota Kartanegara, Kalimantan Timur.
0: Oke, Abdurrahim, apa kabar di Kutai sana?
1: Kalau kabar saya baik, sehat walafiat. Kalau kabar cuaca sudah mulai turun hujan.
0: Oh iya iya, berarti tidak terlalu panas ini.
1: Ah, panas sekarang. Hujannya mau turun, panas. Sedang turun ya.
0: Oh iya iya ya, sedang turun di sana sekarang.
1: Iya, kerinci kan.
0: Nah, oke.
1: Hujannya.
0: Oke, lanjut. Siapa-siapa?
1: Beda dari cinta, Sylvia Mah penyanyinya.
0: Cinta Sylvia. Oke. Untuk siapa?
1: Apanya kepada teman-teman pendengar RRI Pro Sabtu Mamuju, antara lain ya ada Pak Sidan, Pak ada Pak Core, Pak KMS, kemudian Ibu Murni di Kalimamuju, ada Alia di Majene, kemudian ada Alfadila, berikutnya ada Purnama Sari di Pantai Bahari, ada Panto di Hendri Kanduri, kemudian berikutnya ada tetangga kabupaten saya, tempat kelahiran saya, yaitu Haji Tondeng di Sidrap, kalau saya di Tumpeng ya, tempat kelahiran saya. Berikutnya Ina Karispala di Poncoloe, dan semua teman-teman pendengar RRI Prosat Mamuju dimanapun berada, saya sapa semuanya tanpa terkecuali. Kalau di sana bandar udaranya, bandar udara Tampa Padang ya, di sama bandar udara Sumarorong.
0: Iya, kalau di yang Tampa Padang di tidak terlalu jauh dari RRI.
1: Oh, tidak jauh ya?
0: Ya, mungkin satu setengah jaman mungkin kali ya. Entah. Oh, gitu. Kalau ya, Sumarorong kan jauh. Kan? Ya?
1: Iya. Kan di Mamuju itu kan?
0: Mamuju Kaluku sebelah bawah dia.
1: Ya, kalau
0: kecamatannya?
1: Simboro.
0: Simboro ini sekitar ini. RRI sekarang. Stasiunnya RRI Simboro itu, kecamatan Simboro dia.
1: Oh, gitu kan?
0: Kalau Tampa Padang dia kecamatan Kaluku, tapi masih Mamuju juga, kalau buatin Mamuju.
1: Iya. Kemudian maksud saya kan itu, nah, kalau Trailu nggak jauh dari situ.
0: Trailu, saya juga bingung ini Trailu daerah mana ya? Kayaknya daerah Mamuju tengah ke bawah deh kayaknya.
1: Mamuju ada nih saya hubungan kalau katanya di situ di Trailu, tapi nggak tahu sayangnya.
0: Oh, agak-agak jauh dari sini ke bawah dia.
1: Oh gitu ya.
0: Jalan ke Sulteng dia itu Sulawesi Tengah. Oh, tapi banyak. Kabupaten lain Mamuju, tapi masih daerah Sulawesi Barat, tapi kabupaten lain.
1: Iya kan, 6 kabupaten di provinsi Sulawesi Barat kan? Yang berdiri provinsinya itu tahun 2004 kan?
0: Iya.
1: Iya. Terima kasih kesempatan yang waktu diberikan, Mbak Putri. Sedang turun hujan ini, tambah lagi terusnya nih.
0: Oh iya. Semoga aman-aman aja di sana. Oke. Okay. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. dari Kutai Kartanegara, dan kita dengarkan dulu Roma Irama musik.

sahabat RRI Mamuju, saya Hidayat, Kepala Divisi Pelayanan Hukum Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Barat, mengucapkan selamat kepada RRI yang menyiarkan Piala Dunia 2026 yang akan dilaksanakan di Amerika dan Meksiko. Kini saatnya bangkitkan semangat, kobarkan euforia, dan satukan Indonesia lewat suara RRI. Sekali di udara, tetap di udara. Semangat!

0: Ya, pendengar kabar gembira bagi Anda talenta muda Sulawesi Barat. Untuk pertama kalinya Festival Gita Indonesia 2026 resmi hadir sebagai ajang kompetensi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Mengusung tema merajut keberagaman, satukan Indonesia melalui nada dan irama. Ayo daftarkan diri Anda, pendaftaran dibuka mulai 13 April hingga 27 Mei 2026. Dan untuk persyaratan WNI usia 16 hingga 25 tahun memiliki identitas diri yang sah, tidak sedang hamil untuk wanita, dan wajib BPJS atau asuransi untuk di grand final, mampu menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, bersedia mengikuti seluruh tahapan seleksi. Untuk info lebih lengkap hubungi kontak person di Dian 0821-1511-0503. Dan okay, kita kembali ke mana ini? Ke Prodangdut. Dangdut adalah kita. Halo, selamat sore.
1: Selamat sore, Prodangdut. Dangdut adalah kita.
0: Okay, ni hao. Siapa di mana?
1: Dari Asri di Wotulu Timur.
0: Oh, Asri di Wotulu Timur. Apa kabar di sana?
1: Alhamdulillah. Sehat Madeceng.
0: Oh, sehat Madeceng. Tidak perlu lagi juga ini.
1: Tidak lagi sehat nih.
0: Oh, alhamdulillah.
1: Panas lagi nih. Matahari barusan ini. Berapa hari baru ini? Mamuja, apa kabar ini?
0: Tadi ini terik. Sekarang mah mulai mendung. Dan kayaknya ada rintik-rintik sudah.
1: Oh, rintik-rintik sudah ya.
0: Ya, langsung Midi.
1: Ya, oleh-oleh dari Rito Sugarto kalau bisa. Masih bisa.
0: Kayaknya ini susah ini. Susah ini oleh-oleh. Nggak ada di dapur oleh-oleh. Hujan nih.
1: Tidak bisa lagu kan?
0: Satu lagu penutup ini ada tadi ini.
1: Oh, ada nih.
0: Nanti... kita...
1: Ya, kirim salam balik dulu, Dek.
0: Okay.
1: Ya, kirim salamnya buat Anto di Endrekan Duri. Ada Pak Salman di Galung Lombok. Ada Pak Sultan di Galung Tulu. Ada Bayu Putra. Ada Bisa Lari. Ada Mas Gunawan. Ada ada Bobby. Ada Bang Sidan. Ada Alex Sardino Maulana. Ganes. Ada siapa lagi? Ada Pak Mahir. Ada Pak Cahyuruddin. Ada Pangeran Kodok. Ada Dino, Dina, buat Erwin, ada Nurnawati di Pasangkayu, ada Tuan bersama Alia di Majene, ada Padila, ada Mama Ananda, Medi Parma, Bunda Adi, buat Ibu Lia, Ibu Murni, Ibu Dharma, buat Pak Syukur di Kutai Kartanegara, ada para yang juga di sana, buat semua-semuanya saja, tanpa terkecuali. Buat Fitri, terima kasih banyak, sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Oke, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Oke. Halo.
2: Halo juga, Pro Danput. Dan juga kita.
0: Iya, siapa di mana?
2: Maulana lagi kembali, Fitri.
0: Maulana kembali, kenapa ada kata kembali?
2: Ya, tadi tidak ada kembalinya, sekarang kembali lagi.
0: Oh, iya. Oke, apa kabar?
2: Kabar baik.
0: Alhamdulillah.
2: Bagaimana di situ, di Mamuju?
0: Alhamdulillah, agak-agak rintik hujan.
2: Alhamdulillah, mudah-mudahan hujan berkah.
0: Semua. Amin.
2: Iya, masih bisa rekam kan?
0: Ayo, tidak mi, susah.
2: Oh, tidak.
0: Mi. Ini saja.
2: Ya itu ikutan saja itu leo yang berkuis seri di Lubuk Timur kan? Ya. Ya salam paling ini seri di Lubuk Timur ya. kasih sapaannya saudara ini. Nah, kemudian ada Pak Salman di Galung Lombok. Ada Pak Sida MS di Ngabung. Kemudian ada Kane Jago. Kemudian ada Kipran juga di sana. Salman. Kemudian juga masih ada ya, sama Amanda. Kemudian ada Pangeran Kodo, ada Cepuri juga.
0: Pangeran Buaya juga. Oke, okay, ya, lanjut.
2: Lanjut lupa-lupa. Lanjut lagi ada Biko juga di Polman. Ada Bapak Wati juga ya. Semuanya mau pendengar yang baru download di sore hari ini tanpa dikecualikan.
0: Oke.
2: Okay. Pak Fitri, selalu sehat.
0: Amin.
2: Oke, assalamualaikum.
0: Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan pendengar di sore hari ini sepertinya Maulana jadi penelpon terakhir kita, di penutup kita di sore hari ini pendengar. Dan saya pamit undur diri dari Prodangdut. Terima kasih atas kebersamaannya pendengar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning.

0: www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id. RRI.co.id.
2: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI,

Awal kisah, ada seorang anak yang bertanya pada ibunya. "Ibu, temanku tadi cerita kalau ibunya selalu membiarkan tangannya sendiri digigit nyamuk sampai nyamuk itu kenyang supaya ia

0: tidak menggigit temanku. Apa ibu juga akan berbuat yang sama? Sang ibu tertawa dan menjawab terus terang. Tidak, nak. Tapi ibu akan mengejar setiap nyamuk sepanjang malam supaya tidak sempat menggigit kamu atau keluarga kita. Mendengar jawaban itu, si anak tersenyum dan kembali meneruskan kegiatannya bermain. Tak berapa lama kemudian, si anak kembali berpaling pada ibunya. Ternyata, mendadak dia teringat sesuatu.
1: Oh, teruskan, Bu. Waktu itu, aku pernah dengar cerita ada ibu yang rela tidak makan supaya anak-anaknya bisa makan kenyang. Kalau ibu bagaimana?
0: Kali ini sang ibu menjawab dengan suara lebih tegas. Ibu akan bekerja keras agar kita semua bisa makan sampai kenyang. Jadi, kamu tidak harus sulit menelan karena melihat ibumu menahan lapar. Si anak kembali tersenyum, lalu memeluk ibunya dengan penuh sayang.
1: Makasih, Ibu. Aku bisa selalu bersandar pada ibu.
0: Sambil mengusap-usap rambut anaknya, sang ibu membalas. Tidak, nak. Tapi ibu akan mendidikmu supaya bisa berdiri kokoh di atas kakimu sendiri. Agar kamu nantinya tidak sampai jatuh tersungkur ketika ibu sudah tidak ada lagi di sisimu. Karena tidak selamanya ibu bisa mendampingimu. Saya Edi Siswanto. Salam Indonesia.
2: Ya, pendengar RRPRO 1 Mamuju dimanapun Anda berada. Kabar gembira bagi Anda talenta muda Sulawesi Barat, untuk pertama kalinya Festival Gita Indonesia 2026 resmi hadir sebagai ajang kompetensi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional mengusung tema Merajut Keberagaman Satukan Indonesia melalui nada dan irama. Ayo daftarkan diri Anda, pendaftaran dibuka mulai 13 April hingga 27 Mei 2026. Berarti ini tinggal 15 hari lagi. Untuk persyaratan, WNI usia 16 hingga 25 tahun memiliki identitas diri yang sah, tidak sedang hamil. Untuk wanita, wajib BPJS atau asuransi untuk grand final. Mampu menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, bersedia mengikuti seluruh tahapan seleksi. Dan untuk info lebih lengkap, hubungi kontak person Dian 0821 1511 0503.

sahabat RRI Mamuju, saya Hidayat, Kepala Divisi Pelayanan Hukum Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Barat, mengucapkan selamat kepada RRI yang menyiarkan Piala Dunia 2026 yang akan dilaksanakan di Amerika dan Meksiko. Kini saatnya bangkitkan semangat, kobarkan euforia, dan satukan Indonesia lewat suara RRI. Sekali di udara, tetap di udara. Semangat terus

Ya, pendengar, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia Pro 1 RRI Mamuju, selamat datang di majalah

sahabat RRI Mamuju. Saya Hidayat, Kepala Divisi Pelayanan Hukum Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Barat, mengucapkan selamat kepada RRI yang menyiarkan Piala Dunia 2026 yang akan dilaksanakan di Amerika dan Meksiko. Kini saatnya bangkitkan semangat, kobarkan euforia, dan satukan Indonesia lewat suara RRI. Sekali di udara, tetap di udara. Semangat

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia Pro 1 RRI Mamuju, selamat datang di Majalah Udara bersama saya Fitriani. Pada edisi hari ini kita akan membahas tentang upaya pemerintah Provinsi Sulawesi Barat dalam membangun budaya siaga bencana melalui apel gabungan yang dirangkaikan dengan simulasi kesiapsiagaan kebencanaan di lingkungan pemerintah Provinsi Sulawesi Barat. Nah, Sulawesi Barat merupakan salah satu daerah dengan indeks resiko bencana yang cukup tinggi, pendengar. Berbagai potensi bencana dapat terjadi di wilayah ini, mulai dari gempa bumi, kemudian banjir, longsor, kebakaran, hingga bencana non alam. Nah, oleh karena itu, kesiapsiagaan lintas sektor menjadi hal yang sangat penting untuk meminimalkan dampak bencana terhadap masyarakat.

0: Nanti rumah kamu di kampung termasuk daerah rawan bencana kan?
1: Iya sih.
0: Terus nggak takut? Mau gimana lagi dah dari dulu di situ. Terus kalau gunungnya meletus gimana? Ya kami warga sih udah pada tahu untuk mengantisipasinya. Oh, udah ada kayak penyuluhan gitu ya?
2: Ya, misal kesiapsiagaan sebelum letusan gunung api. Kita warga udah pada tahu beberapa tanda-tanda yang bisa kita waspadai. Misalnya peningkatan suhu lereng gunung, kemudian sumber mata air yang mengering, gempa tremor, banyak hewan yang turun gunung, dan sering terdengar gemuruh. Kemudian juga kita tahu harus menutup pintu jendela supaya abu nggak masuk ke dalam rumah. Kemudian matikan peralatan listrik. Kita siapkan juga perlengkapan darurat pribadi seperti senter, makanan, minuman, kemudian kota kesehatan itu kota P3K, juga pakaian hangat dan lain-lain. Yang paling penting itu ikuti petunjuk dari pihak yang berwenang. Jika muncul himbauan untuk mengungsi, maka kita segera lakukan, nggak ada yang ngeyel-ngeyel lagi. Dan ketika tidak terjadi apapun, kita santai-santai aja. Itu tidak menyalahkan siapapun, memang itu peringatan sewaktu-waktu bisa terjadi. Terus kalau, kan alat komunikasi semuanya nggak berfungsi tuh, terus gimana? Ya kalau semua alat komunikasi nggak berfungsi, ya kita pakai kantongan lah.
3: Ikuti petunjuk dari pihak berwenang. Bila muncul himbauan untuk mengungsi, maka segeralah lakukan. Jika semua alat komunikasi tidak berfungsi, gunakan kentongan.

Ya, pendengar, pemerintah Provinsi Sulawesi Barat menggelar apel gabungan yang dirangkaikan dengan simulasi penanggulangan bencana gempa dan kebakaran di kawasan kantor gubernur Sulawesi Barat pada Senin 11 Mei 2026. Kegiatan tersebut menjadi bagian dari upaya memperkuat kesiapsiagaan daerah menghadapi berbagai potensi bencana. Dalam simulasi tersebut juga diperagakan berbagai proses penanganan darurat, mulai dari evakuasi korban menggunakan kendaraan roda 2, penanganan korban luka, pemadaman kebakaran, evakuasi korban dari lantai 2 menggunakan tali, hingga pendirian tenda darurat dan dapur umum. Nah, kegiatan ini melibatkan lintas sektor sebagai bentuk penguatan koordinasi dan kolaborasi antar instansi dalam menghadapi situasi darurat bencana. Simulasi juga menjadi sarana latihan untuk meningkatkan kemampuan petugas dalam melakukan evakuasi cepat dan penanganan korban secara tepat.

0: Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Barat Junda Maulana menyampaikan bahwa simulasi kesiapsiagaan bencana menjadi langkah penting dalam membangun budaya siaga bencana di lingkungan pemerintah Provinsi Sulawesi Barat. Nah, berikut kami hadirkan penjelasannya di ruang dengar Anda.
1: Yang pertama, tentu saya atas nama pimpinan memberi apresiasi ya terhadap pelaksanaan kegiatan ini. Ini penting karena itu dalam kebencanaan itu tidak perlu orang kuat, tapi yang diperlukan adalah kesiapan. Maka geladi ini, kesiapsiagaan ini harus dilakukan terus, bukan satu kali tapi sering dilakukan untuk membiasakan kita ya, bagaimana kita ketika ada terjadi bencana. Kita contohkan di Jepang misalnya. Di Jepang itu kan negara yang gempa bumi yang luar biasa ya, selalu ada. Tapi mereka melakukan budaya ya, menanamkan ya kesiapsiagaan itu sejak dini, mulai dari sekolah dan lain sebagainya. Kita juga begitu harusnya ya, mulai dari sekolah. Saya sudah melakukan itu dan kita memerlukan ini harus terus dilatih. Kenapa? Karena dalam kebencanaan itu ada kepanikan. Maka dalam kepanikan itu butuh kebiasaan untuk bisa bersikap, itu insting ya, yang bersikap karena terbiasa. The management disaster-nya ya perlu dibenahi ya, terutama bagaimana ketika menghadapi situasi-situasi kritis.
2: Apakah kedepannya akan dijadwalkan setiap
1: ya 6? Kita akan temporari lah, kita akan budayakan itu, dan ini bagus inisiasinya ya. Ini tadi totalitas semua pesertanya. Memang kita harus latihan itu secara sungguh-sungguh.
0: Ya, pendengar, kesiapsiagaan menghadapi bencana menjadi salah satu langkah penting dalam mengurangi risiko korban jiwa maupun kerugian material. Dengan adanya simulasi seperti ini, masyarakat dan petugas dapat memahami langkah-langkah penanganan darurat ketika terjadi bencana. Simulasi juga membantu melatih refleks dan kemampuan mengambil keputusan dalam kondisi darurat, karena ketika bencana terjadi, kecepatan dan ketepatan penanganan menjadi faktor utama dalam menyelamatkan masyarakat. Selain itu, latihan penanggulangan bencana juga menjadi sarana evaluasi terhadap kesiapan fasilitas, peralatan, serta sistem koordinasi lintas sektor.

0: Waktunya Kentongan. Siapa yang paling banyak menyelamatkan korban bencana alam dari reruntuhan? A. Tetangga. B. Pemadam kebakaran. C. Tenaga medis. Jawabannya adalah A. Tetangga. Karena tenaga medis dan pemadam kebakaran jumlahnya tidak cukup banyak, maka tetangga terdekat yang paling banyak menyelamatkan ketika terjadi bencana. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
1: Pendengar, simulasi tersebut menjadi langkah strategis dan meningkatkan kesiapan tenaga kesehatan menghadapi kondisi darurat bencana. Dalam situasi bencana, tenaga kesehatan memiliki peran penting dalam memberikan pertolongan pertama, penanganan korban luka hingga pelayanan kesehatan darurat di lokasi terdampak selain kesiapan petugas. Masyarakat juga diimbau untuk memahami langkah-langkah dasar penyelamatan diri ketika terjadi gempa bumi maupun kebakaran. Masyarakat perlu mengetahui jalur evakuasi, kemudian titik kumpul yang aman, serta pentingnya menjaga ketenangan saat kondisi darurat terjadi. Pemerintah berharap budaya sadar bencana dapat terus tumbuh di tengah masyarakat, sehingga kesiapan menghadapi bencana menjadi tanggung jawab bersama. Nah, selanjutnya pendengar, kami undang Anda untuk memberikan tanggapan terkait hal ini dan beberapa Vox Pop juga kami hadirkan terkait dengan pentingnya simulasi penanggulangan bencana dan kesiapan menghadapi gempa bumi maupun kebakaran yang ada di Sulawesi Barat.
2: Menurut saya, kegiatan simulasi seperti ini memang sangat penting dilakukan secara rutin. Apalagi Sulawesi Barat termasuk daerah yang rawan bencana. Kita tahu sendiri, beberapa tahun terakhir itu sering terjadi gempa, banjir, ataupun kebakaran. Jadi masyarakat memang harus dibiasakan menghadapi situasi darurat supaya tidak panik ketika bencana benar-benar terjadi. Saya melihat simulasi yang dilakukan pemerintah ini cukup bagus karena melibatkan banyak pihak. Ada pemadam kebakaran, ada petugas kesehatan, ada relawan, dan pegawai pemerintah. Menurut saya, memang penanganan bencana tidak bisa dilakukan sendiri-sendiri. Semua harus bekerja sama supaya proses evakuasi dan penyelamatan bisa berjalan cepat. Kalau masyarakat tidak pernah ikut simulasi atau latihan seperti ini, biasanya saat terjadi bencana, orang itu langsung panik dan bingung harus melakukan apa. Kadang juga itu ada yang malah kembali masuk ke rumahnya untuk mengambil barang, padahal hal yang demikian itu sangat berbahaya. Jadi menurut saya, edukasi seperti ini penting supaya masyarakat lebih memahami langkah penyelamatan diri. Selain itu, saya setuju dengan pernyataan bahwa kesiapsiagaan harus dibiasakan sejak dini. Anak-anak sekolah juga perlu diberikan pemahaman tentang cara menghadapi gempa bumi, kebakaran, maupun bencana lainnya. Karena ketika mereka telah dewasa, mereka itu sudah terbiasa untuk menghadapi kondisi darurat. Menurut saya, budaya siaga bencana memang harus terus dibangun di tengah masyarakat. Tidak hanya pada saat ada peringatan hari-hari tertentu saja, tetapi harus rutin dilakukan melalui simulasi, sosialisasi, ataupun evakuasi, latihan evakuasi. Karena dalam kondisi bencana, keselamatan sangat ditentukan oleh kesiapan dan kemampuan masyarakat untuk bertindak cepat.
3: Kalau menurut saya, kegiatan seperti ini penting karena sekarang perubahan kondisi alam juga semakin tidak menentu. Kadang cuaca ekstrim terjadi tiba-tiba dan bisa memicu berbagai bencana. Jadi, memang kesiapan masyarakat dan pemerintah harus terus ditingkatkan supaya kalau terjadi sesuatu, penanganannya bisa lebih cepat. Saya pribadi merasa simulasi kebencanaan seperti ini bisa memberikan rasa tenang juga kepada masyarakat. Karena setidaknya kita tahu pemerintah dan petugas terkait terus berupaya mempersiapkan diri menghadapi kemungkinan terburuk. Apalagi Sulawesi Barat pernah mengalami bencana besar sebelumnya. Jadi, menurut saya, kewaspadaan memang harus tetap dijaga. Menurut saya yang tidak kalah penting adalah bagaimana informasi kebencanaan bisa sampai ke masyarakat secara jelas. Kadang masih ada warga yang bingung harus melakukan apa saat terjadi gempa atau kebakaran. Jadi edukasi seperti ini memang perlu terus dilakukan. Bukan hanya kepada pegawai atau petugas, tetapi juga masyarakat umum sampai ke tingkat lingkungan dan sekolah. Selain itu, saya berharap masyarakat juga memiliki kesadaran untuk menyiapkan diri secara mandiri. Misalnya, mengetahui jalur evakuasi, menyimpan nomor darurat penting, atau menyiapkan perlengkapan sederhana untuk kondisi darurat. Karena saat bencana terjadi, bantuan tidak selalu bisa langsung datang dengan cepat. Menurut saya, budaya siaga bencana memang harus dibangun pelan-pelan melalui kebiasaan dan latihan yang rutin. Kalau masyarakat sudah terbiasa mendapatkan edukasi dan simulasi, nantinya saat kondisi darurat terjadi, orang tidak mudah panik dan bisa lebih cepat menyelamatkan diri maupun membantu orang lain di sekitarnya.

0: Waktunya kentongan. Kekeringan merupakan kondisi kekurangan pasokan air dari curah hujan dalam waktu tertentu, biasanya satu musim atau lebih, yang berakibat kekurangan air untuk beberapa sektor kegiatan, kelompok, atau lingkungan. Upaya apa yang harus dilakukan untuk wilayah yang berpotensi mengalami kekeringan? A. Menjaga sumber atau mata air dan menggunakan air dengan bijak. B. Tidak merusak kawasan hutan atau cagar alam. C. Membuat tandon air di sekitar pekarangan rumah untuk menampung air hujan. D. Semuanya benar. Jawaban yang benar adalah D. Semua benar. Jaga dan kelola lingkungan kita agar stok air tetap cukup dan kekeringan tidak menjadi bencana. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
1: Ya, pendengar, terdapat beberapa langkah sederhana yang dapat dilakukan untuk meningkatkan kesiapsiagaan menghadapi bencana. Pertama, masyarakat perlu memahami jalur evakuasi dan lokasi aman di lingkungan sekitar. Kedua, menyiapkan tes siaga bencana yang berisi dokumen penting, obat-obatan, kemudian senter, makanan ringan, dan perlengkapan darurat lainnya. Dan yang ketiga, tetap mengikuti informasi resmi dari pemerintah maupun BMKG saat terjadi situasi darurat. Selain itu, penting untuk rutin mengikuti simulasi kebencanaan agar masyarakat terbiasa menghadapi kondisi darurat dengan tenang dan terarah. Nah, pendengar, kesiapsiagaan merupakan kunci utama dalam mengurangi dampak bencana melalui apel gabungan dan simulasi kebencanaan yang dilaksanakan Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat. Diharapkan koordinasi lintas sektor dan kesiapsiagaan masyarakat semakin meningkat. Mari bersama membangun budaya siaga bencana demi menciptakan lingkungan yang aman dan tangguh menghadapi berbagai potensi bencana. Saya Fitriani pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Selamat sore pendengar, Anda kembali bersama kami dalam siaran berjaringan Sokorwil 4 Gema Saripati Maju edisi Selasa 12 Mei 2026 bersama saya Dinda Kurnia Islami dari RRI Palu. Kita ikuti informasi pertama pendengar dari RRI Palu dalam mewujudkan rumah tahanan.

0: sekitar pukul 10.56 WITA, di mana seorang peserta magang Ahmad Saifullah melakukan pemeriksaan teliti terhadap barang bawaan seorang pengunjung yang datang membawa kiriman makanan untuk warga binaan. Dalam pemeriksaan tersebut, Ahmad menemukan satu paket plastik klip kecil berisi kristal putih yang diduga kuat merupakan sabu. Ditambahkan, usai menemukan adanya barang terlarang, petugas pengamanan langsung mengamankan pembesuk tersebut untuk dilakukan penggeledahan badan secara menyeluruh, di mana dari hasil penggeledahan, petugas menemukan kembali satu paket sabu lainnya yang diselipkan pelaku di area lubang anus. Atas kejadian tersebut, keduanya diamankan untuk menjalani proses hukum lebih lanjut.
1: Jadi kami sampaikan, setelah tadi kami dapat barang yang kami duga sabu, kami berkoordinasi dengan Polres Palu dan BNNP. Terduga pelaku tersebut telah ada pemeriksaan awal di rutan, selanjutnya diamankan oleh Polresta Palu. Dan untuk warga binaannya, sementara kami amankan untuk kami selidiki juga. Dan pasca kejadian, tentunya ini menjadi pembelajaran buat kita bahwa narkoba akan berusaha dimasukkan. Jadi kami akan lebih teliti dalam pelaksanaan penggeledahan barang oleh pengunjung.
0: Kepala Rutan Palu, Wahid Kurniawan menegaskan keberhasilan penggagalan ini menjadi bukti nyata komitmen Rutan Kelas 2 Palu dalam mewujudkan lingkungan bersih dari narkoba. Karutan juga mengapresiasi kejelian peserta magang yang tetap sigap menjalankan prosedur pemeriksaan, meski di tengah rutinitas pelayanan. Serta ini menjadi bukti komitmen Rutan Palu yang bersih dari narkoba, handphone ilegal, dan sejumlah barang terlarang lainnya.
2: Pendengar dan pemirsa, selanjutnya kita menuju ke RRI Toli-Toli bersama rekan Seliwati. Halo, rekan Seliwati, silakan untuk informasi dari RRI Toli-Toli.
3: Baik, terima kasih dari RRI Toli-Toli. Informasi yang kami hadirkan ini terkait dengan ribuan keluarga calon jemaah haji asal Toli-Toli turut memadati kawasan Masjid Agung Al-Mubarak sejak pagi tadi dalam kegiatan pelepasan jemaah haji yang akan berangkat menuju Tanah Suci untuk menunaikan ibadah haji. Ya, rekan kami Datra Hasan akan melaporkan.
4: Suasana haru dan penuh doa mewarnai rangkaian kegiatan pemberangkatan. Ribuan keluarga calon jemaah haji asal Toli-Toli turut memadati kawasan Masjid Agung Al-Mubarak sejak pagi tadi dalam kegiatan pelepasan jemaah haji yang akan berangkat menuju Tanah Suci untuk menunaikan ibadah haji. Keluarga jemaah tampak antusias mengantar sanak saudara mereka sekaligus memberikan dukungan moral agar seluruh calon jemaah haji diberikan kesehatan dan kekuatan selama menjalankan ibadah di Tanah Suci. Salah seorang keluarga jemaah haji, Hairudin, mengatakan dirinya bersama keluarga lainnya sengaja datang sejak pagi untuk mengikuti prosesi pelepasan. Menurutnya, momen keberangkatan haji menjadi kebahagiaan tersendiri bagi keluarga karena tidak semua orang mendapatkan kesempatan menunaikan rukun Islam kelima tersebut.
5: Harapan kami dari keluarga yang berangkat ke jemaah haji, mudah-mudahan boleh diberangkatkan, berikan keselamatan dan sampai ke tujuan dan bisa melaksanakan semua perintah dan ketentuan-ketentuan jemaah yang ada nantinya di tempat tujuannya. Dan mudah-mudahan juga bisa kembali dengan selamat dan menjadi haji yang mabrur untuk bertemu kembali dengan keluarganya tempat masing-masing.
4: Sementara itu, Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten Toli-Toli Muhammad Dong mengatakan dari 228 calon jemaah haji asal Toli-Toli diharapkan dapat menjaga kebugaran dan kesehatan tubuh sehingga tetap maksimal dalam menjalankan ibadah haji.
6: Jadi kemarin kita pantau ternyata dinas kesehatan itu menyiapkan obat vitamin. Ya alhamdulillah, kemudian menjaga kebugaran tubuh minimal setiap pagi kita anjurkan untuk jamaah itu, calon jamaah berolahraga. Itu pun jangan juga dipaksa, artinya berolahraga kalau sudah merasa kecapian dan istirahat yang dipaksa.
4: Untuk itu diharapkan mental dan fisik jemaah haji asal Toli-Toli dapat dipertahankan sehingga pemberangkatan maupun pelaksanaan ibadah haji tahun 2026 berjalan aman dan lancar.
3: Baik, informasi dari Datra Hasan terkait dengan keberangkatan jemaah haji dari Toli-Toli kami hadirkan untuk Anda. Dan kembali ke rekan kami yang ada di Palu.
2: Baik, terima kasih rekan dari Toli-Toli. Selanjutnya pendengar dan pemirsa, kita menuju ke RRI Ampana tentunya. Program Inklusi Dorong Perlindungan Perempuan dan Anak di Tauna. Laporan selengkapnya bersama Rahmawati Tane.
7: Tim Program Inklusi dan Lakpesdam PBNU bersama PC Fatayat NU Kabupaten Tujuh Una-Una sebagai mitra pelaksana.

0: Melakukan kunjungan koordinasi ke Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Tojo Una-Una. Kunjungan tersebut dilakukan dalam rangka memperkuat sinergi antara pelaksana program inklusi dengan pemerintah daerah sebagai mitra strategis pelaksanaan program di Kabupaten Tojo Una-Una. Dalam pertemuan tersebut, tim program inklusi memaparkan secara komprehensif mengenai latar belakang program, capaian pelaksanaan kegiatan tahun 2024-2025 hingga rencana kerja tahun 2026 di Kabupaten Tojo Una-Una. Koordinator Fatayat NU Tojo Una-Una Salwa Zalsabila menyampaikan, program inklusi hadir untuk memperkuat kolaborasi antara masyarakat sipil dan pemerintah daerah dalam mendorong pembangunan yang inklusif, khususnya dalam isu perlindungan perempuan dan pencegahan perkawinan anak.
1: Tujuan Fatayat NU Kabupaten Tojo Una-Una dan Lakusdam PBNU melakukan kunjungan ke Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak tidak lain untuk menjalin silaturahim sekaligus ingin mengucapkan terima kasih kepada Dinas Sosial yang telah membantu kami Fatayat NU dalam menyukseskan kegiatan kunjungan Bappenas RI terkait pencegahan perkawinan anak di tahun 2025 kemarin. Jauh ini yang bisa dikolaborasikan antara Fatayat NU, Lakpusdam PBNU, dan Dinas Sosial itu terkait dengan perlindungan perempuan dan anak. Dalam hal ini terkait perkawinan anak. Isu khusus pun masih sama dengan 2 tahun terakhir, masih terkait dengan pencegahan dan penanganan perkawinan anak.
0: Program inklusi hadir untuk memperkuat kolaborasi antara masyarakat sipil dan pemerintah daerah dalam mendorong pembangunan yang inklusif, khususnya dalam isu perlindungan perempuan dan pencegahan perkawinan anak. Rahmawati Tane melaporkan.
2: Pendengar dan pemirsa, selanjutnya kita mengikuti wawancara bersama dengan RRI Makassar, bersama dengan Ida Malik.
3: Baik, terima kasih Adinda di RRI Palu. Pendengar pengamat lingkungan Mustam Arif menilai proyek pengolahan sampah menjadi energi listrik PSL yang akan dikembalikan ke Kecamatan Tamalan Ria Makassar akan berdampak negatif terhadap warga. Selengkapnya dalam wawancara berita dipandu Rahmadani.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Mustam Arif.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Apa kabar, sehat Pak?
5: Alhamdulillah
4: sehat. Baik. Ya, ini pembangunan proyek PSL pengolahan sampah berenergi listrik ini kan sempat menuai polemik yang sebelumnya memang direncanakan di Kecamatan Tamalan ya, akhirnya berpindah ke TPA Ampang, kembali lagi ke tempat semula di Kecamatan Tamalan Raya, dan kembali warga melakukan penolakan. Nah, bagaimana Anda melihat hal ini, Pak Ustaz?
5: Saya terkesan ini proyek ya kayaknya ada ini apa tarik menarik kepentingan antara pemerintah pusat dengan investor dan pemerintah daerah. Nah, ini kan pertama kan di Bira Tamalan Raya ya, lokasi itu kan kemudian diprotes warga, warga melakukan penolakan karena memang layak ditolak karena pertimbangan dampak lingkungan, karena itu daerah memang sudah masuk ke dalam pemukiman, bukan sekian meter tapi di bagian-bagian tertentu itu kalau saya tidak salah itu sudah berbatasan dengan pagar rumah di masyarakat yang ada di sekitarnya. Ini secara ekologis memang tidak layak, meskipun ada alasan-alasan teknis yang bisa safety untuk operasional ini pembangkit listrik tenaga sampah. Nah, kemudian itu kan kemudian dipindahkan lagi, diambil keputusan kembali ke satu lokasi dengan PLTA Padiantang. Tapi rupanya masih ada masalah, secara masalah juga. Dan kemudian ini kan proyek strategis nasional, salah satu ini apa kecenderungan dari proyek strategis nasional atau PSN itu cenderung tidak melihat kondisi yang ada di daerah, sehingga kemudian kita terkesan bahwa pemerintah pusat itu memaksakan kehendak melalui proyek PSN ini, proyek strategis nasional ini lewat proyek yang diurus dikembangkan. Kalau saya tidak salah pernyataan Menteri Keuangan kemarin serta itu mengatakan bahwa Presiden sudah mewanti-wanti untuk cepat ini beroperasi. Kita sayangkan karena pemerintah pusat memaksakan ini kemudian tidak melihat kondisi yang ada di daerah, baik masyarakat maupun bagaimana pemerintah daerah menghadapi kondisi tersebut. Oleh karena itu juga kemudian kalau kita melihat ya proyek strategis nasional ini, kemudian pertanyaannya, karena ini kan membangun pembangkit listrik tenaga sampah atau pembangkit listrik itu kan, ini kan proyek jangka panjang, operasinya kan jangka panjang. Nah ini ketika ini tidak dipertimbangkan dengan matang, dengan visibility study yang dengan amdal yang apa ya, yang terburu-buru, ini juga kan akan menjadi masalah di kemudian hari. Jadi saya pikir antara pemerintah daerah, pemerintah pusat dengan pemerintah daerah harus duduk bersama untuk melihat kalau memang tidak layak atau memang Pekasar belum membutuhkan untuk pembangkit listrik tenaga sampah, itu perlu dilakukan, perlu dipertimbangkan.
6: Ada misalnya alternatif ya pengelolaan sampah yang lebih ramah lingkungan dibanding dengan PSL ya, ini Pak.
5: Betul. Jadi kalau saya misalnya saya pemerintah kota, saya akan menolak dengan mempertimbangkan. Soalnya kita bikin itu saja visibility study ya, tersulit jadi kelayakan. Apakah memang masyarakat kita bertanya kembali apakah masyarakat di kota Makassar ini krisis listrik, terus selatan ini krisis listrik, sehingga kemudian kita harus membutuhkan, harus memaksakan untuk membangun pembangkit listrik tenaga sampah. Oleh karena itu, menurut saya, menurut pemerintah daerah, dan juga kita minta pengertian pemerintah pusat untuk kembali melihat potensi, kemudian melihat kelayakan, apakah PT Lesa Makassar itu memang punya kelayakan ekonomi yang betul-betul layak, atau kemudian jangan sampai kelayakan ekonominya tidak layak, dan kemudian ketidaklayakan dampak ekologinya.
6: Nah, bagus, jika proyek ini tetap dilanjutkan, bagaimana pengawasan yang wajib dilakukan untuk bisa meminimalkan dampak negatifnya, Pak?
5: Ya, saya lihat ini proyek agak kisru karena tidak ada kepentingan di sisi lain. Itu di satu sisi kami kepentingan pusat untuk memaksakan proyek TSM itu, proyek strategis nasional itu harus jalan. Sementara juga di sisi lain bahwa lokasi atau lahan yang diperuntukkan itu kan bermasalah. Permasalahan di lahan di itu kan secara ekologi memang itu permasalahan serius. Kemudian juga ada di sisi lain, ini tarik menarik kepentingan antar investor. Pemerintah terkesan, pemerintah pusat itu mau memaksakan otot-otot masuk dengan investornya, kemudian memaksakan ke daerah-daerah juga, saya tidak tahu apakah. Karena kan kalau saya tidak salah, ketika pindah dari Tamalandria ke Ancang, itu kan bukan lagi investor yang di ini. Tamalandria kalau saya tidak salah ya, saya tidak memastikan itu, tapi kalau saya tidak salah itu ganti investor, sehingga kemudian investor yang ada di Tamalandria itu kemudian mewacanakan untuk menuntut pemerintah Kota Makassar karena apa, mengingkari MOU antara pemerintah Kota Makassar dengan investor yang pertama. Jadi memang rumit di satu sisi pemerintah pusat, lapal ini adalah presiden mau cepat, di sisi lain masyarakat terancam, selain investor juga berebutan untuk membangun itu. Jadi ini rumitnya kalau memang tidak ini, saya pikir ke depan juga tidak akan menjadi proyek yang tidak akan berjalan sesuai dengan ini apa yang diinginkan.
6: Baik, terima kasih Pak Mukwam atas waktunya bersama dengan RRI. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Pendengar, demikian segmen wawancara di Pandu Rahmadani. Kami yang bertugas di RRI Makassar, saya Saiful Malik bersama Rahman, mengucapkan terima kasih kembali ke Adinda Kurnia Islami di RRI Palu.
7: Anda masih mengikuti liputan berita Sekorwil 4, Makassar, Palu, Kendari, Toli-Toli, Mamuju, Ampana, Bone, dan Bau-Bau.
2: Pendengar dan pemirsa, kita menuju ke informasi selanjutnya dan kita akan menuju ke RRI Mamuju bersama rekan Fitri.
8: Iya, terima kasih rekan Nadinda dari RRI Palu. Dan pendengar, untuk dari Mamuju hari ini, penggunaan Quick Response Kode Indonesian Standard atau QRIS terbanyak di Sulawesi Barat di Kabupaten Mamuju dan Kabupaten Polewali Mandar. Berikut laporan rekan kami Asmi Saleh.
9: Kalau untuk penghuninya terbanyak ada dua, yaitu di Mamuju dan di Pulau Kalimantan.
10: Bank Indonesia Perwakilan Sulawesi Barat atau BI Sulbar terus mendorong perluasan penggunaan Quick Response Kode Indonesian Standard atau QRIS di seluruh wilayah Sulawesi Barat melalui kolaborasi dengan pemerintah daerah. Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Sulawesi Barat Eka Putra Budi Nugroho saat diwawancara Senin 11 Mei 2026 mengungkapkan bahwa hingga saat ini pengguna QRIS terbanyak di Sulawesi Barat berasal dari Kabupaten Mamuju dan Kabupaten Pulau Kalimantan. Menurutnya, strategi utama yang dilakukan BI Sulawesi Barat untuk meningkatkan adopsi transaksi digital adalah melalui program elektronifikasi pendapatan dan belanja daerah. Program tersebut dijalankan dengan menggandeng pemerintah kabupaten dan kota se-Sulawesi Barat sebagai mitra utama dalam memperluas literasi transaksi non-tunai di masyarakat. Ia menjelaskan, keterlibatan pemerintah daerah dinilai penting karena dapat mendorong masyarakat terbiasa menggunakan sistem pembayaran digital dalam aktivitas sehari-hari. Selain sosialisasi dan edukasi rutin yang dilakukan di seluruh kabupaten di Sulawesi Barat, BI juga terus mengampanyekan pemanfaatan QRIS agar semakin dikenal dan digunakan masyarakat luas. Eka menambahkan, salah satu langkah konkret yang didorong adalah penerapan pembayaran retribusi daerah menggunakan QRIS, termasuk membuka kanal pembayaran digital pada berbagai layanan pemerintah daerah. Menurutnya, kebiasaan masyarakat menggunakan QRIS akan terbentuk jika transaksi dengan pemerintah daerah dilakukan secara digital.
9: Kalau untuk penggunanya terbanyak ada dua, yaitu di Mamuju dan di Pulau Kalimantan. Kita strateginya satu, melalui program elektronifikasi pendapatan dan belanja daerah. Ini salah satu bagaimana kita mensosialisasikan dulu dengan menggandeng pemerintah daerah. Karena apa? Karena satu, untuk masyarakat bisa membiasakan dengan QRIS ini, selain sosialisasi edukasi yang rutin kita lakukan, kita campaign dari setiap kabupaten yang ada di Sulawesi Barat, juga kita akan menggandeng pemerintah untuk meningkatkan awareness pemanfaatan ini. Khususnya, misalkan kita bicara penggunaan restribusi menggunakan QRIS, kemudian juga beberapa layanan-layanan pemerintah daerah yang kita harapkan dibuka channelnya dengan pemanfaatan digitalisasi termasuk QRIS ini. Sehingga ketika masyarakat akan berinteraksi dengan pemerintah daerah, ketika otomatis harus menggunakan QRIS, maka dia akan terbiasa menggunakan QRIS.
10: Bank Indonesia berharap sinergi dengan pemerintah daerah dapat mempercepat transformasi digital di Sulawesi Barat sekaligus meningkatkan efisiensi, transparansi, dan keamanan transaksi keuangan masyarakat. RRI Mamuju, Nur Asmi Saleh melaporkan.
8: Ya, pendengar, demikian laporan dari rekan kami Asmi Saleh. Kami kembali ke RRI Palu. Rekan Adinda, terima kasih.
2: Terima kasih untuk rekan kami di RRI Mamuju tentunya. Dan selanjutnya kita akan menuju ke RRI Bau-Bau, pendengar dan pemirsa, bersama dengan rekan Sabaria.
11: Baik, rekan Adinda Kurnia di RRI Palu. Pendengar dan pemirsa, untuk informasi dari Kota Bau-Bau ini terkait Satres Narkoba Polres Bau-Bau temukan 51 saset sabu di rumah kos. Selengkapnya rekan kami Wadi Nur Liani melaporkan.
12: Seorang pemuda inisial KS 26 tahun warga Kota Bau-Bau tak berkutik saat aparat Satuan Satres Narkoba Polres Bau-Bau melakukan penggeledahan di rumah kosnya di Jalan Gajah Mada, Kecamatan Murhum, Senin 11 Mei malam. Penggeledahan tersebut merupakan tindak lanjut laporan masyarakat terkait dugaan penyalahgunaan narkotika di lokasi tersebut. Saat melakukan penyisiran di dalam kamar kos, petugas menemukan puluhan paket narkotika jenis sabu yang telah dikemas siap edar. Dari hasil perhitungan, polisi mengamankan sebanyak 51 saset sabu dengan berat bruto mencapai lebih dari 15 gram. Kasat Narkoba Polres Bau-Bau melalui Kanit Aibtu Hairudin mengungkapkan, berdasarkan hasil penyelidikan awal, seluruh barang haram tersebut rencananya akan diedarkan oleh tersangka.
13: Tapi kan itu masih sementara pengembangan, siap. Tidak tertutup kemungkinan bahwa dia ini memang terlibat jaringan, karena ini barang mengingat barang buktinya kan agak lumayan banyak, juga, ya. Sasetnya. Kalaupun netonya itu brutonya beratnya tidak terlalu besar, tapi kan sunsetnya banyak.
14: Baik-baik. Untuk jaringan sendiri, Pak, hasil penyelidikan sementara dia memang jaringan apa begitu?
13: Menurut pengakuannya adalah jaringannya adalah jaringan dari temannya yang dikenal melalui HP, tapi dia tidak tahu persis juga dia di mana temannya.
12: Dari pengakuan awal kepada polisi, KS mengaku baru pertama kali terlibat dalam peredaran sabu, Meski demikian, pihak kepolisian masih terus mendalami kasus tersebut untuk mengungkap kemungkinan adanya jaringan lain yang terlibat. Selain itu, polisi juga akan melakukan tes urin terhadap tersangka untuk memastikan apakah yang bersangkutan turut menggunakan narkotika atau hanya berperan sebagai pengedar. Herudin menjelaskan, tersangka dijanjikan upah Rp50.000 untuk setiap saset sabu yang berhasil dijual. Faktor ekonomi juga menjadi alasan KS nekat terjun ke bisnis haram tersebut karena diketahui tidak memiliki pekerjaan tetap. Aibtu Herudin juga mengungkapkan, barang haram itu diperoleh tersangka melalui komunikasi dengan seorang yang tidak dikenal dan dikendalikan lewat telepon genggam. Akibat perbuatannya, KS terancam hukuman pidana di atas 20 tahun penjara, sebagaimana diatur dalam pasal 114 ayat 2, junto pasal 132 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika. Wadi Nurliani, Reporteri Bau-Bau, melaporkan.
11: Baik, demikian informasi dari Kota Bau-Bau. Kembali bersama rekan Adinda Kurnia Islami di RRI Palu.
2: Baik, terima kasih rekan Sabaria, pendengar dan pemirsa. Untuk selanjutnya kita akan mengikuti informasi dari RRI Bone bersama dengan rekan Sri Ulfah. Silakan.
15: Baik, rekan Adinda, terima kasih. Dan untuk informasi dari RRI Bone hari ini, kami sampaikan luas tanam padi di Kabupaten Sinjai hingga awal Mei 2026 telah melampaui 2.000 hektar. Laporan Ayunia Nindiati.
16: Pemerintah Kabupaten Sinjai mulai menggenjot percepatan tanam memasuki musim tanam April hingga September 2026. Langkah ini dilakukan sebagai upaya antisipasi dini menghadapi potensi El Nino yang diproyeksi mulai terasa pada Juli mendatang. Kepala Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Sinjai, Kamarudin, mengatakan pihaknya telah menginstruksikan seluruh penyuluh turun langsung mendampingi petani mempercepat proses tanam di lapangan. Menurutnya, hingga awal Mei 2026, luas tanam di Kabupaten Sinjai telah melampaui 2.000 pertanaman. Percepatan ini juga ditopang perbaikan sejumlah jaringan irigasi melalui bantuan pemerintah pusat. Kamarudin menyebut, selain mengoptimalkan saluran irigasi, kelompok tani penerima bantuan pompa air juga diminta menyiapkan alat untuk dimobilisasi saat gejala kekeringan mulai muncul.
17: Harapan kita ke petani agar waktu yang sempit ini diharapkan percepatan tanam ini. Kita harapkan percepatan tanam karena proyeksi Sinjai di musim kemarau itu ya sekitar Juli, dan kita harapkan kepada seluruh kelompok tani yang sudah menerima bantuan pompa air agar nanti disiapkan untuk bisa dimobilisasi kepada kelompok-kelompok yang membutuhkan pada saatnya nanti.
16: Kamarudin berharap langkah percepatan tanam dapat menjaga stabilitas produksi padi daerah meski menghadapi tantangan musim kemarau. Petani juga diimbau menjaga infrastruktur irigasi agar distribusi air tetap maksimal selama musim tanam berlangsung.
15: Demikian informasi yang kami sampaikan dari RRI Bone. Kita selanjutnya kembali di bersama RRI Palu dengan rekan Adinda.
2: Terima kasih rekan Sri Ulfa dari RRI Bone, pendengar dan pemirsa. Selanjutnya kita akan mengikuti informasi terkait dengan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Palu yang mendorong pemahaman masyarakat dalam pemanfaatan lahan untuk mengantisipasi potensi kebakaran lahan dan pemukiman saat musim kemarau nanti. Dan kita akan juga mendengarkan langsung ini ya untuk Ros. Halo, rekan Miftah. Iya, silakan.
18: Ya, Adinda. Ya, baik. Pendengar Pro 1 dari pendengar GSM dimanapun Anda berada, BPBD Kota Palu mulai melakukan langkah antisipatif dalam mengantisipasi berbagai potensi resiko dari El Nino. Berdasarkan prediksi dari BMKG, El Nino lemah mulai pelan-pelan dirasakan di Sulawesi Tengah mulai bulan ini dan mencapai puncak pada September mendatang. Kepala Pelaksana BPBD Kota Palu, Presli Tampubolon, menuturkan, salah satu perhatian serius pemerintah kota adalah kebakaran hutan dan lahan atau karhutla. Ia menyebut dalam beberapa waktu terakhir, kebakaran terjadi di beberapa titik di Kota Palu, baik kebakaran lahan maupun pemukiman. Cuaca yang semakin panas, jelas Presli, membuat lahan cenderung semakin kering. Olehnya, selain menyiapkan armada bersama pihak terkait, BPBD Kota Palu juga menekankan pentingnya peran masyarakat dalam memahami pemanfaatan lahan dengan baik. Dan kita dengarkan bersama pendengar petikan dari Kepala Pelaksana BPBD Kota Palu, Presli Tampubolon.
19: mengantisipasi. Nah, oleh sebab itu masyarakat perlu memahami kondisi ini masih akan berlanjut walaupun dia diselang-selingi nanti dengan hujan-hujan tipis gitu ya. Kemudian nanti kita perlu juga memahamkan untuk masyarakat untuk hati-hati dalam hal pemanfaatan lahan. Misalnya ada pembakaran sampah secara leluasa gitu tanpa memperhitungkan tiupan angin

0: Baik pendengar, kita akan mengikuti paket selanjutnya dari paket News Feature RRI Kendari bersama rekan kita di RRI Kendari.
1: Ya.
0: Halo, ya.
1: Ya, dari RRI Kendari untuk informasi sore hari ini yaitu mengenai kerajinan rotan dan bambu oleh Ibu Ida Ariesta menjadi kerajinan khas Kota Kendari yang bahkan bisa menembus pasar internasional. Berikut laporan rekan Laras Ayuning Tias.
2: Dari Kota Kendari, sebuah karya tradisional mampu menembus pasar internasional. Berbekal ketekunan dan kecintaan terhadap seni anyaman, Ibu Ida Ariesta membuktikan bahwa produk lokal bisa bersaing di kancah global. Kini hasil anyaman bambu dan rotannya telah menjangkau pasar Singapura dan juga Malaysia. Lalu bagaimana perjalanan dan tantangan yang dihadapi hingga bisa ke titik saat ini? Baik Ibu, bagaimana awal mula Ibu tertarik menekuni kerajinan anyaman dan bambu serta rotan ini?
3: Melihat potensi di Sulawesi Tenggara, saya lihat ini banyak penghasil rotan ya. Jadi saat itu saya sempat mengikuti pelatihan di BLK Kendari. Dari awal mula itu, saya mulai berpikir bagaimana saya memajukan komoditi rotan itu untuk menjadi hasil yang bisa diminati masyarakat.
2: Baik. Lalu Ibu, sejauh ini Bu, tantangan terbesar yang dihadapi saat mengembangkan usaha ini, terutama ini Bu, bisa menembus ke pasar luar negeri?
3: Tantangannya memang besar ya, karena harus melalui berbagai macam jalur yang harus kita tempuh. Dan saya sempat saya mengikuti pameran di Jakarta itu yang diutus sama Bank BIKPW Sultra itu, di situ saya dapat buyer. Tapi karena kalau seperti biasanya sebelum dapat buyer itu kan kita biasanya lewat internet ngobrol, tapi saya lihat waktu itu saya jadi down juga karena pas kita memberikan harga tidak sesuai permintaan. Jadi waktu itu saya bilang gak usah deh ekspor, ini rugi kayaknya karena harus ke Jakarta ketemu buyer, pulang urus ini dan itu. Tapi pas saya di Jakarta, saya ketemu seorang ibu, mungkin karena dia bolak-balik Singapura, Malaysia. Dia tanya, ibu sanggup gak? Satu bulan itu bisa buat tasnya 100. Jadi saya bilang, okay lah, tapi saya gak mau urus ini dan itu. Yeah. Ibu saja, melalui ibu saja. Iya, akhirnya berhasil. Jadi continue pada waktu itu ada sekitar 3 bulan. Jadi kita ngirim terus produk ke Malaysia, Singapura.
2: Okay.
3: Cuma untuk saat ini memang karena mungkin si ibunya pindah ke olahan pangan. Jadi dia bilang, ibu stop dulu sementara kita atur lagi kemudian. Okay. Seperti itu.
2: Lalu Bu, sejauh ini dukungan-dukungan yang diberikan Bu?
3: Ya kita bersyukur disupport oleh pemerintah setempat. Termasuk Bank Indonesia, Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja. Jadi dari sana kami bersyukur supportnya cukup cukup bagus itu untuk pengembangan produk kami. Dari mereka semua ini, alhamdulillah produknya kita bisa dikenal seperti itu.
2: Kisah Ibu Ida Ariesta menjadi bukti bahwa kerja keras dan konsistensi mampu membuka peluang hingga ke pasar internasional. Dari anyaman sederhana, lahir karya bernilai tinggi yang membawa nama Kendari hingga ke luar negeri. Semoga kisah ini bisa menginspirasi generasi muda untuk terus berkarya, melestarikan budaya, dan merani menembus batas. Dari Kendari, Laras Ayuning Tias, RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Demikian informasi dari RRI Kendari. Kita kembali bersama rekan Adinda Kurnia Islami di RRI Palu.
0: Baik, terima kasih untuk rekan dari RRI Kendari tentunya, dan pendengar pemirsa news feature dari RRI Kendari tadi mengakhiri paket berita berjaringan Sekrowil 4 dalam Gema Saripati Maju edisi hari ini Selasa 12 Mei 2026. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Dinda Kurnia Islami mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa.
4: Demikian telah Anda ikuti Gema Saripati Maju, liputan berita Sekorwil 4.

0: Sebuah kisah, ada seorang anak yang bertanya pada ibunya. Ibu, temanku tadi cerita kalau ibunya selalu membiarkan tangannya sendiri digigit nyamuk sampai nyamuk itu kenyang supaya ia tidak menggigit temanku. Apa ibu juga akan berbuat yang sama? Sang ibu tertawa dan menjawab terus terang. Tidak, nak. Tapi ibu akan mengejar setiap nyamuk sepanjang malam supaya tidak sempat menggigit kamu atau keluarga kita. Mendengar jawaban itu, si anak tersenyum dan kembali meneruskan kegiatannya bermain. Tak berapa lama kemudian, si anak kembali berpaling pada ibunya. Ternyata, mendadak dia teringat sesuatu.
1: Oh, teruskan, Bu. Waktu itu, aku pernah dengar cerita ada ibu yang rela tidak makan supaya anak-anaknya bisa makan kenyang. Kalau ibu bagaimana?
0: Kali ini sang ibu menjawab dengan suara lebih tegas. Ibu akan bekerja keras agar kita semua bisa makan sampai kenyang. Jadi, kamu tidak harus sulit menelan karena melihat ibumu menahan lapar. Si anak kembali tersenyum, lalu memeluk ibunya dengan penuh sayang.
1: Makasih ibu, aku bisa selalu bersandar pada ibu.
0: Sambil mengusap-usap rambut anaknya, sang ibu membalas. Tidak nak, tapi ibu akan mendidikmu supaya bisa berdiri kokoh di atas kakimu sendiri. Agar kamu nantinya tidak sampai jatuh tersungkur ketika ibu sudah tidak ada lagi di sisimu. Karena tidak selamanya ibu bisa mendampingimu. Saya Edi Siswanto. Salam Indonesia.

Waktunya kentongan. Berapa kecepatan gelombang tsunami? A. Secepat anak-anak berjalan. B. Secepat sprinter Usain Bolt. C. Secepat kereta melesat. Jawabannya adalah B. Secepat sprinter Usain Bolt. Yang mampu berlari dengan kecepatan kurang dari 10 detik untuk mencapai jarak 100 meter. Cepat sekali. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Iya, pendengar dari Pro 1 Mamuju dimanapun Anda berada di sore hari ini. Sampai di sini dulu saya menemani ruang dengar Anda dari siang hingga sore hari ini di hari Selasa 12 Mei 2026. Dan pendengar nantinya akan ditemani oleh rekan saya ada Mega yang akan menemani Anda hingga pukul 12 tengah malam nanti dalam berbagai program di RRI Pro 1 Mamuju pendengar. Dan untuk itu tetaplah bersama kami. Saya pamit undur diri, terima kasih atas kebersamaannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waktunya kentongan. Indonesia terletak di garis khatulistiwa, sehingga wilayah Indonesia hanya memiliki dua musim, yaitu musim hujan dan musim kemarau. Fenomena alam puting beliung berpotensi menjadi bencana. Di musim apakah potensi puting beliung meningkat intensitasnya? A. Musim hujan. B. Musim kemarau. C. Musim peralihan. Jawaban yang benar adalah C. Musim peralihan. Bencana puting beliung sebagai akibat dari peristiwa hidrometeorologis meningkat intensitas kejadiannya pada musim peralihan. Puting beliung menjadi bagian dari proses pertumbuhan awan hujan cumulus nimbus yang terbentuk akibat pemanasan intensif. Ancaman puting beliung sulit diprediksi karena merupakan fenomena atmosfer skala lokal. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

0: bahasi da'watit tammah wassalatil qa'imah ati muhammadanil wasilah wal fadilata wab'atsu maqaman mahmudanil ladzi wa'ada. Ya Allah, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna ini dan salat yang aku dirikan ini, berikanlah kepada junjungan kami Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam perantaraan dan keutamaan, dan tempatkanlah dia di tempat terpuji yang telah Engkau janjikan kepadanya.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
2: rri.co.id
3: rri.co.id complete.
2: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
3: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
2: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id.
3: rri.co.id.
4: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI Radio.

Sering kita dengar di sebuah masjid atau majelis taklim, sekelompok umat Islam melakukan zikir di siang atau di malam hari dengan alat pengeras suara dan dengan suara yang keras. Padahal di sekitarnya ada orang yang sedang istirahat, sedang sakit, atau ada yang non-muslim. Tentu di antara mereka ada yang merasa terganggu. Berzikir pada hakikatnya adalah untuk kita sendiri, kecuali kalau kita berdakwah. Itu pun harus disampaikan pada waktu yang tepat. Islam adalah agama damai dan sejuk. Karena itu, segala misi dan amaliah pun haruslah memberi kedamaian dan kesejukan kepada masyarakat, termasuk kepada yang non-muslim. Dalam hal zikir, Allah berfirman, "Dan sebutlah nama Tuhanmu dalam hatimu dengan merendahkan diri dan rasa takut, dan dengan tidak mengeraskan suara di waktu pagi dan petang, dan janganlah kamu termasuk orang-orang yang lalai."

Tirmizi bahwa Rasulullah bersabda, segeralah beramal kebajikan sebelum datang 7 perkara. 1. Adakah kalian menantikan kecuali kemiskinan yang membuat kalian lupa dari kewajiban? 2. Ataukah kekayaan yang melahirkan rasa congkak yang melampaui batas? 3. Ataukah penyakit yang merusak? 4. Ataukah masa tua yang menimbulkan kelemahan atau pikun atau kehabisan tenaga? 5. Ataukah kematian yang membereskan? 6. Ataukah dajjal yang paling jahat yang dinantikan? 7. Ataukah hari kiamat yang terlebih berat dan terlebih sukar? Hadis tadi tepat sekali untuk kita renungkan, agar kita tidak menyia-nyiakan kesempatan yang baik di dunia ini dan tidak menyesal di akhirat nanti.

Keluas bergaul adalah suatu sikap yang baik untuk dilakukan. Keluasan seseorang dalam menghadapi berbagai watak manusia sering menjadi salah satu tolok ukur kemampuannya bersosialisasi. Namun, sikap luas dalam bergaul tentu tak boleh membuat kita larut ke dalam lingkungan. Apalagi bila kondisi lingkungannya berpotensi untuk membuat seseorang berselingkuh dari perintah Sang Pencipta. Sebab keluasan yang positif secara implisit juga mengandung pesan untuk teguh dalam prinsip-prinsip. Keluasan yang berlebihan dalam bergaul mungkin saja dapat mengundang akibat negatif yang bisa menimpa kita di kemudian hari. Dalam hadis riwayat Ibnu As-Sakir, Rasulullah

ada seseorang yang bermain-main dengan senjata api. Tiba-tiba, tanpa disengaja, senjata api itu meletus dan pelurunya mengenai pelipis temannya. Temannya itu langsung tersungkur dan kemudian meninggal dunia. Ternyata bermain-main dengan senjata dapat berakibat fatal. Oleh sebab itu, dalam riwayat Bukhari dan Muslim, Rasulullah bersabda, "Janganlah seorang daripadamu memberi isyarat dengan senjata terhadap saudara atau temannya. Maka sesungguhnya ia tidak mengetahui jika kemungkinan syaitan dapat mengambil dengan tangannya, lalu dapat menjatuhkan dirinya ke dalam lubang di neraka."

bahwa Rasulullah bersabda, pada hari kiamat diletakkan sederet singgasana di sekeliling arasi untuk segolongan manusia. Wajah-wajah mereka bercahaya seperti bulan purnama. Meskipun saat itu orang lain sangat takut, mereka tenang dan berani. Mereka itulah wali-wali Allah yang tak pernah gentar. Tatkala ditanya siapakah mereka, Rasulullah menjawab, mereka adalah orang-orang yang cinta kepada Allah. Mereka duduk bersama-sama ziarah kepadanya. Dan karena itu, mereka termasuk orang-orang yang bersih dari dosa karena berlindung di bawah naungannya.

Abbasiyah. Hiduplah Abu Abdullah Al-Hars Al-Muhasibi, seorang sufi. Dia dinamakan Al-Muhasibi karena dia sangat berhitung akan dirinya. Dia sangat alim dan ucapan-ucapannya penuh makna. Di antara pernyataan-pernyataannya yang masih pantas kita renungkan sekarang adalah, umat manusia yang baik adalah mereka yang tak terpengaruh akhiratnya oleh dunia, tidak pula meninggalkan urusan dunia karena akhirat. Sebaik-baik kelakuan adalah tahan dari kesukaran dan kesakitan, sedikit marah, luas belas kasihan, lemah lembut, dan indah setiap tutur katanya. Orang-orang zalim akan kiamat meski dipuji, dan orang yang dizalimi akan selamat meski dicela. Orang-orang yang selalu kecewa termasuk fakir, meskipun mereka punya harta yang melimpah.

Fakhruddin Ar-Razi, seorang ulama, pernah berkata, dunia adalah taman indah yang dihiasi oleh lima macam hiasan, yaitu bergunanya ilmu para cerdik cendikia, keadilan para pemimpin, ibadahnya para ahli ibadah, amanahnya para pedagang, serta jujurnya para saudagar. Kemudian datanglah iblis ke taman itu membawa lima bendera yang ditegakkannya di sisi hiasan dunia tadi. Kedengkian ditegakkannya di dekat para cerdik pandai. Kezaliman ditegakkannya di dekat para pemimpin. Sikap riya atau pamer ditegakkannya di dekat para ahli ibadah. Khianat ditegakkannya di dekat para pedagang. Dan iblis itu pula yang menegakkan tipu muslihat di dekat para saudagar.

Fakhruddin Ar-Razi, seorang ulama, pernah berkata, dunia adalah taman indah yang dihiasi oleh lima macam hiasan, yaitu bergunanya ilmu para cerdik cendikia, keadilan para pemimpin, ibadahnya para ahli ibadah, amanahnya para pedagang, serta jujurnya para saudagar. Kemudian datanglah iblis ke taman itu membawa lima bendera yang ditegakkannya di sisi hiasan dunia tadi. Kedengkian ditegakkannya di dekat para cerdik pandai. Kezaliman ditegakkannya di dekat para pemimpin. Sikap riya atau pamer ditegakkannya di dekat para ahli ibadah. Khianat ditegakkannya di dekat para pedagang. Dan iblis itu pula yang menegakkan tipu muslihat di dekat para saudagar.

0: RI Mamuju kini telah mengudara di wilayah Wonomulyo, Polewali Mandar dan sekitarnya. Frekuensi 97,6 FM.
1: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Setiap peristiwa punya cerita, dan setiap cerita layak untuk Anda dengarkan. Di tengah dinamika Sulawesi Barat hari ini, RRI Mamuju hadir menyajikan informasi yang akurat, berimbang, dan terpercaya dalam Warta Sulbar.
1: Sari berita, ekonomi Sulawesi Barat di tahun 2025 mengalami pertumbuhan 5,36%.
2: Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat mendorong sinergi antara Koperasi Desa Merah Putih dengan program makan bergizi gratis untuk memperkuat ketahanan pangan.
0: Dari kebijakan pemerintah hingga denyut kehidupan masyarakat, semua terangkum dalam satu sajian berita. Dengarkan Warta Sulbar setiap hari pukul 6.00 dan pukul 19.00 waktu Indonesia Tengah. Hanya di RRI Mamuju 96 MHz, 97,6 MHz dan 100,2 MHz.
3: Pendengar, kami hadirkan Warta Sulbar untuk Anda.

pukul 19 waktu Indonesia Tengah. Radio Republik Indonesia Mamuju dengan Warta Berita Sulawesi Barat Sari Berita. Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat dorong pembangunan kawasan strategis terpadu guna mendukung ekspor bagi potensi komoditas lokal. Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan DLHK Provinsi Sulawesi Barat mencatat volume sampah di Sulbar mencapai 2.300.000 ton per tahun. Pendengar, inilah Warta Berita Sulawesi Barat edisi 12 Mei 2026, saya Mika Pika. Kami mengawal informasi pertama, Dinas Perumahan Kawasan Perumahan

0: Tim Tanhub Provinsi Sulawesi Barat, Madariski Salatin, mengatakan pelabuhan Belang-Belang yang masuk dalam kawasan Matabe dinilai memiliki potensi besar untuk mendukung pengembangan kawasan industri di Sulawesi Barat. Ia menjelaskan, dari sisi hierarki, pelabuhan Belang-Belang masih berstatus sebagai pelabuhan pengumpul dan belum bersifat komersial. Kondisi tersebut mendorong pemerintah daerah untuk dapat mengembangkan kawasan ekonomi khusus di kawasan tersebut. Menurutnya, pelabuhan Belang-Belang memiliki potensi besar untuk mendukung aktivitas ekspor karena didukung keberadaan 3 dermaga yang dapat menunjang distribusi komoditas daerah.
1: Pelabuhan Belang-Belang ini dari segi hierarki, dia kan ini pelabuhan pengumpul yang berdasarkan Undang-Undang 23 2014, itu adalah kewenangan pemerintah pusat. Tetapi bagaimanapun juga sinergisitas kita yang sementara ini dikelola oleh KOPP, karena ini kan belum komersial, ya, sehingga memberikan ruang kepada pemerintah daerah ya untuk pengembangan kawasan ekonomi khusus. Ya seperti yang digambarkan Ibu Kapten tadi, bahwasanya ini pelabuhan Belang-Belang sangat berpotensi, apalagi terdukung dengan 3 dermaga, ya otomatis semua potensi-potensi kita miliki, bukan dari pertanian saya tetapi cangkang dan bungkil juga mungkin. Ya semuanya kan ada di Belang-Belang yang siap diekspor langsung.
0: Menghadapi kondisi tersebut, pemerintah Provinsi Sulawesi Barat mendukung penuh pengembangan kawasan industri di sekitar pelabuhan Belang-Belang sebagai upaya mendorong pertumbuhan ekonomi daerah. RRI Mamuju, Muhammad Ahyanur Seda melaporkan.
2: Pendengar, Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan DLHK Provinsi Sulawesi Barat mencatat volume sampah di Sulawesi Barat mencapai 230 ribu ton per tahun. Berikut disampaikan Marhadi Umar.
3: Sampah di Sulawesi Barat ini dalam satu tahun ini 230 ribu.
4: Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan atau DLHK Provinsi Sulawesi Barat mencatat volume sampah di Sulawesi Barat mencapai 230 ribu ton per tahun. Khusus di Kota Mamuju, produksi sampah sekitar 52 ton. Kepala DLHK Sulbar Zulkifli Manggazali saat dialog interaktif bersama RRI Mamuju pada Selasa 12 Mei 2026 menjelaskan bahwa kewenangan pengelolaan sampah saat ini berada di kabupaten. Setiap kabupaten memiliki tempat pembuangan akhir atau TPA masing-masing. Namun, sistem pengolahan sampah selama ini masih menggunakan metode open dumping, yaitu sampah dibuang begitu saja tanpa pengelolaan lanjutan. Menurutnya, setelah mendapat sanksi dari Kementerian Lingkungan Hidup, seluruh kabupaten di Sulbar wajib beralih ke sistem kontrol landfill. Agar tidak cepat penuh, DLHK menghimbau kabupaten untuk menetapkan TPS 3R atau reduce, reuse atau recycle sebelum sampah dibuang ke TPA. Selain TPS 3R, DLHK juga mendorong penguatan bank sampah agar memperlambat peningkatan volume sampah.
3: Jadi kalau kewenangan pengelolaan sampah itu adalah sekarang di kabupaten. Sekarang ini semua kabupaten memiliki TPA di masing-masing kabupaten untuk kewenangannya untuk pengelolaan sampah. Alhamdulillah sekarang itu di 6 kabupaten ini sudah melakukan TPA counter lamping. Counter lamping itu dibuang sampahnya langsung ditutup. Kalau sampah di Sulawesi Barat ini dalam satu tahun ini 230 ribu per ton.
5: Ton per tahun.
3: Khusus di Mamuju itu kurang lebih 52 ton per hari untuk pengolahan sampah di Mamuju ini.
4: Pemerintah provinsi terus berkoordinasi dengan kabupaten untuk mengoptimalkan pengelolaan sampah. Masyarakat diimbau mulai memilah sampah dari rumah guna mendukung program pengurangan sampah menuju lingkungan yang lebih bersih dan berkelanjutan. RRI Mamuju, Marhadi Umar melaporkan.
2: Pendengar, Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sulawesi Barat memperketat pengawasan limbah SPPG pada program makan bergizi gratis. Disampaikan selengkapnya Nur Asmi Saleh.
6: Yang sampai limbah cairnya dibuang saja tanpa ada pengolahan, jadi harus diolah di instalasi buang di IPAL namanya, instalasi buang air limbah.
7: Dinas Lingkungan Hidup atau DLH Provinsi Sulawesi Barat memperketat pengawasan pengelolaan limbah dari Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG dalam pelaksanaan program makan bergizi gratis atau MBG guna mencegah pencemaran lingkungan akibat tingginya volume limbah yang dihasilkan setiap hari. Kepala Bidang Pengelolaan Sampah, Limbah, dan Bahan bahan berbahaya dan beracun atau PSLB3 dan pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan atau PPKL. Dinas Lingkungan Hidup Sulawesi Barat, Alexander

0: Tentang saat diwawancara tim reporter RRI Mamuju Selasa 12 Mei 2026 mengatakan pemerintah provinsi telah membentuk satuan tugas MBG untuk mengantisipasi berbagai persoalan termasuk pengelolaan limbah cair dan sampah dari operasional SPPG. Menurutnya, pengelolaan limbah tersebut mengacu pada keputusan Menteri Lingkungan Hidup, Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup nomor 2760 tahun 2025 tentang baku mutu air limbah dan standar teknologi pengelolaan air limbah serta pengelolaan sampah dari usaha atau kegiatan satuan pelayanan pemenuhan gizi. Ia menjelaskan, dalam aturan tersebut telah ditetapkan kriteria baku mutu air limbah yang harus dipenuhi sebelum dibuang ke badan air. Hal ini penting mengingat setiap SPBG dapat memproduksi limbah dari aktivitas penyediaan 2.500 hingga 3.000 porsi makanan per hari.
1: Ada Satgas MBG di provinsi untuk mengantisipasi itu. Kementerian Lingkungan Hidup telah mengeluarkan Keputusan Menteri nomor 2760 tahun 2005 tentang penanganan limbah di SPBG. Jadi dalam Kepmen itu cuma mengatur bagaimana standar pengolahan ipalnya. Ada kriteria baku mutu untuk dibuang ke badan air limbah-limbah yang dihasilkan limbah cairnya. Kadang-kadang di sana porsi limbahnya tinggi karena setiap hari itu 2.500 sampai 3.000 porsi per hari. Jadi itu yang harus ditangani. Jangan sampai limbah cairnya dibuang saja tanpa ada pengolahan, jadi harus diolah di instalasi IPAL namanya, instalasi pengolahan limbah. Jadi wajibkan mereka karena mereka waktu ini banyak yang disaspen karena tidak ada IPALnya, jadi diwajibkan mengolah IPAL. Terkait sampahnya itu yang organik itu, mereka harus kumpul, pilah, nanti kerjasama dengan dialog setempat untuk pengangkutannya, pengolahannya.
0: Selain limbah cair, DLH Sulawesi Barat juga mewajibkan pengelolaan sampah organik melalui pemilahan di sumber. Sampah yang telah dipilah selanjutnya dapat dikerjasamakan dengan pihak pengangkut maupun pengelolaan sampah setempat. DLH Sulawesi Barat berharap penerapan aturan ini dapat memastikan pelaksanaan program makan bergizi gratis berjalan selaras dengan upaya perlindungan lingkungan di Sulawesi Barat. RRI Mamuju, Nur Asmi Saleh melaporkan.
2: Berikut sisa makanan mendominasi total sampah di Sulawesi Barat hingga 60%. Kondisi ini membutuhkan pengolahan yang lebih serius, terutama dengan adanya program makan bergizi gratis atau MBG. Disampaikan Marhadi Umar selengkapnya.
3: Persentase dari antara sampah organik dan organik itu.
4: Sampah organik berupa sisa makanan mendominasi total sampah di Sulawesi Barat hingga 60%. Kondisi ini membutuhkan pengolahan yang lebih serius, terutama dengan adanya program makan bergizi gratis atau MBG yang berpotensi menambah volume sampah organik. Kepala Bidang PSLB 3 dan PPKL Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan atau DLHK Sulawesi Barat, Alexander Bontang, saat dialog interaktif bersama RRI Mamuju pada Selasa 12 Mei 2026 mengungkapkan bahwa permasalahan utama justru terletak pada sampah organik. Sementara itu, sampah anorganik seperti plastik, kaleng, dan besi justru memiliki nilai ekonomis sehingga lebih mudah untuk dikelola. Alexander menyayangkan bahwa meskipun masyarakat sudah mulai memilah sampah, namun sistem pengangkutan yang belum terpisah membuat upaya pemilihan menjadi percuma.
3: Sebenarnya setiap persentase dari antara sampah organik dan organik itu dimonasi oleh sampah organik yang sampah kayak sisa makanan itu dia sampai 60% itu dibanding yang organik kayak botol plastik itu. Yang biasa masalah kita yang di sampah organiknya itu yang harus ada lebih pengolahan lebih serius lagi. Yang biasa bermasalah itu di organiknya, sisa makanan, apalagi MBG sekarang itu. Kalau tidak ada pengolahan, berakhir di TPA juga akan. Biasanya sistem kita, pemerintahnya harusnya kan dipisah pengambilannya organiknya. Kalau istilahnya masyarakat sudah memilah, terus diambil, digabung lah kah sama. Makanya biasa kami bentuk pembinaannya. Kita bantuan tempat sampah terpilah.
4: Untuk mengatasi hal ini, DLHK Sulbar membantu pembinaan dan menyediakan tempat sampah terpilah di tingkat masyarakat. Pemerintah berharap dengan pemilihan yang konsisten, sampah organik dapat diolah menjadi kompos atau energi terbarukan, bukan sekadar berakhir di TPA. RRI Mamuju, Marhadi Umar melaporkan.
2: Berikut merespon kebijakan wajib halal, Malabi Halal Center Sulbar siap mendampingi UMKM urus sertifikat halal. Ayan Irsyada melaporkan selengkapnya.
5: Merespon kebijakan wajib halal Oktober atau WHO 2026, di mana seluruh produk makanan dan minuman pelaku usaha mikro dan kecil atau UMK wajib sudah bersertifikasi halal mulai 18 Oktober 2026. Dewan Pengurus Wilayah Hidayatullah Sulawesi Barat membentuk Malakbi Halal Center guna membantu pelaku usaha dalam proses pengurusan sertifikat halal. Ketua Malakbi Halal Center Sulawesi Barat, Najamuddin, mengatakan pembentukan lembaga tersebut merupakan bentuk dukungan terhadap kebijakan pemerintah dalam penguatan ekosistem halal di Indonesia. Ia menjelaskan, Malakbi Halal Center hadir untuk memberikan pendampingan kepada pelaku usaha, mulai dari tahap awal pengurusan hingga sertifikat halal diterbitkan.
6: Berhubung dengan WHO, wajib halal Oktober. Jadi, dan Malakbi Halal Center ini didirikan oleh DPW Hidayatullah Sulawesi Barat sebagai peran Hidayatullah terhadap kebijakan pemerintah dan penguatan ekosistem halal ini. Ya, jadi Malakbi Halal Center ini dia tujuan dalam rangka membantu para pelaku usaha pendampingan mulai dari nol sampai kemudian terbit sertifikat.
5: Melalui pendampingan tersebut, diharapkan dapat membantu pelaku usaha mikro dan kecil di Sulawesi Barat untuk memenuhi kewajiban sertifikasi halal. RRI Mamuju, Muhammad Ahin sedang melaporkan.
7: Anda masih mendengarkan Warta Sulbar.
2: Berikut terima kasih masih bersama kami di Warta Berita Sulawesi Barat, produksi Radio Republik Indonesia Mamuju. Masih kami hadirkan informasi untuk Anda, dengan keterbatasan ketersediaan produk lokal untuk bahan pangan program makan bergizi gratis, ini menjadi tantangan di Sulawesi Barat. Disampaikan selengkapnya Nur Asmi Saleh.
8: Bahan pangan yang terkait dengan kebutuhan dari program MBG ini cukup tersedia di Sulawesi Barat.
9: Ketersediaan bahan pangan untuk mendukung program makan bergizi gratis atau MBG di Provinsi Sulawesi Barat dalam kondisi aman dan mencukupi. Kepala Bidang Ketersediaan dan Stabilitas Pangan, Dinas Pangan Sulawesi Barat, Sofiawati Sofian, kepada tim reporter RRI Mamuju saat diwawancara Selasa 12 Mei 2026 mengatakan, tantangan utama saat ini bukan pada ketersediaan pasokan, melainkan bagaimana kebutuhan bahan pangan program tersebut dapat dipenuhi dari hasil produksi lokal. Menurutnya, pemanfaatan produk pertanian dan pangan dari petani Sulawesi Barat perlu terus didorong agar program MBG tidak hanya menjamin pemenuhan gizi masyarakat, tetapi juga mampu memberikan dampak ekonomi bagi petani, serta memperkuat ketahanan pangan daerah. Meski demikian, ia menegaskan tantangan utama yang kini dihadapi bukan pada aspek ketersediaan, melainkan optimalisasi pemanfaatan hasil produksi lokal agar dapat menjadi pemasok utama dalam program tersebut. Menurutnya, pemerintah daerah terus mendorong agar bahan pangan yang digunakan dalam program MBG berasal dari hasil produksi petani dan pelaku usaha pangan lokal di Sulawesi Barat.
8: Bahan pangan yang terkait dengan kebutuhan dari program MBG ini cukup tersedia di Sulawesi Barat. Di kami, semua kebutuhan bahan pangan tersebut cukup tersedia Sulawesi Barat. Nah, sekarang yang kita dorong sebenarnya adalah bagaimana ketersediaan bahan pangan ini juga adalah hasil produksi dari Sulawesi Barat. Ini adalah tantangan bersama sebenarnya, bahwa bahan pangan ini adalah produksi dari petani-petani kita, produksi dari bahan pangan kita, itu yang menjadi tantangannya.
9: Sofiawati menambahkan, keterlibatan petani lokal dalam rantai pasok program MBG menjadi langkah strategis untuk memperkuat ketahanan pangan daerah sekaligus meningkatkan kesejahteraan petani Sulawesi Barat. Dinas Pangan Sulawesi Barat pun terus berkoordinasi dengan berbagai pihak untuk memastikan distribusi bahan pangan berjalan lancar serta mendorong peningkatan kapasitas produksi lokal guna memenuhi kebutuhan program secara berkelanjutan. RRI Mamuju, Nur Asmi Saleh melaporkan.
2: Berikutnya, RRI Mamuju membangun kerjasama dengan Universitas Sulawesi Barat untuk memperkuat siaran program nasional di Sulbar. Berikut disampaikan Muhammad Ilham selengkapnya.
10: Rektor Universitas Sulawesi Barat, Profesor Dr. Muhammad Abdi menegaskan penguatan kerjasama formal UNSULBAR dan RRI Mamuju untuk mendukung diseminasi program nasional di Sulawesi Barat. Program tersebut disampaikan usai penandatanganan nota kesepahaman atau MOU antara UNSULBAR dan LPP RRI Senin 11 Mei 2026. Ia menjelaskan sinergi itu terutama diarahkan untuk menyiarkan informasi yang dapat memicu partisipasi publik terhadap program-program pemerintah melalui dukungan akademisi dan narasumber narasumber dari Unsulbar.
11: Formal ya, secara formal hari ini teman-teman dari RRI datang berkunjung ke Unsulbar ya. Ya, harapan kami bahwa kita tahu bahwa RRI itu adalah lembaga penyiaran yang resmi dari pemerintah, dan kami juga Universitas Barat ini adalah salah satu kampus pemerintah. Ya tentu kita harus saling bersinergi terutama dalam hal bagaimana kita menyiarkan atau menyampaikan hal-hal yang bisa memicu atau berpengaruh kepada program-program pemerintah.
10: Terkait hal itu, Kepala Stasiun LPPR RRI Mamuju, Rina Erpantini, menyebut kerjasama dengan Unsulbar merupakan dukungan langsung radio publik dalam menyediakan ruang ekspresi positif bagi generasi muda, khususnya mahasiswa. Menurut Rina, berbagai kegiatan mahasiswa di kampus akan diupayakan terinformasikan dengan baik melalui siaran RRI, sehingga menjadi masukan berharga bagi generasi muda lain di Sulawesi Barat. Ia menambahkan, RRI Mamuju berkewajiban memberi ruang kreativitas dan pemberdayaan mahasiswa Unsulbar dalam sejumlah program siaran sejalan dengan pelaksanaan Astacita Presiden dan Wakil Presiden.
12: Terkait dengan kerjasama RRI Mamuju dengan Universitas Sulawesi Barat yang telah dilakukan merupakan dukungan secara langsung LPP RRI Mamuju sebagai lembaga penyiaran publik yang mempunyai kewajiban untuk memberikan ruang kepada generasi muda khususnya mahasiswa untuk memberikan ruang ekspresi positif bagi generasi muda, memberikan ruang kreativitas, karena dari kegiatan-kegiatan yang dilakukan mahasiswa di kampus harus terinformasi dengan baik.
10: Melalui MOU ini, Unsulbar sebagai perguruan tinggi dan RRI Mamuju sebagai lembaga penyiaran publik di Sulawesi Barat menargetkan terbangunnya pola kerjasama strategis yang berkelanjutan untuk memperkuat komunikasi kebijakan dan pembangunan daerah. RRI Mamuju, Muhammad Ilham melaporkan.
2: Pendengar Kanwil, pemasyarakatan Sulbar bangun sinergi untuk mewujudkan lingkungan pemasyarakatan yang bersih, transparan, dan berintegritas. Disampaikan Muhammad Rusdiansyah.
13: Kami juga berharap masyarakat dapat memberikan kepercayaan sekaligus kontrol sosial yang positif terhadap kinerja pemasyarakatan.
14: Kepala Kantor Wilayah Pemasyarakatan Sulawesi Barat, Ramdhani Boy, menegaskan pentingnya sinergi seluruh elemen masyarakat dalam mewujudkan lingkungan pemasyarakatan yang lebih bersih, transparan, dan berintegritas. Hal tersebut disampaikan di sela kegiatannya Jumat kemarin. Menurut Ramdhani Boy, dukungan berbagai pihak sangat dibutuhkan untuk memperkuat pengawasan, pertukaran informasi, dan koordinasi dalam mendukung program pembinaan dan pemberantasan narkoba di lingkungan pemasyarakatan. Ia juga berharap masyarakat dapat memberikan kepercayaan sekaligus kontrol sosial positif terhadap kinerja pemasyarakatan agar tercipta lapas dan rutan yang aman, tertib, humanis, dan bebas dari praktik penyimpangan. Selain menekankan pentingnya kolaborasi, Ramdhani Boy juga terus mendorong pelayanan yang lebih manusiawi bagi warga binaan, mulai dari pelayanan makanan, kesehatan, tempat tinggal yang layak, hingga perhatian khusus bagi warga binaan perempuan yang membawa bayi. Bayi warga binaan yang masih membutuhkan ASI diperbolehkan tinggal bersama ibunya hingga usia 3 tahun dan tetap mendapatkan pelayanan kesehatan serta imunisasi.
13: Dukungan tersebut dapat diwujudkan melalui pengawasan bersama, serta pertukaran informasi, koordinasi yang baik, serta partisipasi aktif dalam mendukung program pembinaan dan pemberantasan narkoba di lingkungan pemasyarakatan. Kami juga berharap masyarakat dapat memberikan kepercayaan sekaligus kontrol sosial yang positif terhadap kinerja pemasyarakatan.
14: Lanjut Ramdhani Boy, dirinya menilai pelayanan tersebut merupakan bagian dari upaya menghadirkan pemasyarakatan yang lebih berdampak dan bermanfaat bagi masyarakat, sekaligus memastikan hak dasar warga binaan tetap terpenuhi selama menjalani masa pembinaan. RRI Mamuju, Muhammad Rusdiansyah melaporkan.
2: Pendengar, informasi terakhir, program studi matematika Universitas Sulawesi Barat menggelar kompetisi matematika bagi siswa SMA se-Sulawesi Barat. Disampaikan selengkapnya Muhammad Ilham.
10: Program Studi Matematika Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Sulawesi Barat kembali menggelar Infinity sebagai program rutin pembinaan matematika bagi siswa SMA se-Sulawesi Barat. Koordinator Program Studi Matematika FMIPA Unsulbar, Pardina, usai pembukaan acara Senin 11 Mei 2026 mengatakan kegiatan yang memasuki season kelima ini dibuka di kampus Universitas Sulawesi Barat melibatkan panitia dan himpunan mahasiswa matematika dan menjadi agenda rutin di Prodi Matematika. Ia menjelaskan Infinity pertama kali digelar pada tahun 2020 sebagai season pertama dan terus dikembangkan menjadi agenda tahunan Prodi Matematika FMIPA Universitas Sulawesi Barat.
15: Infinity ini merupakan program rutinan dari program studi matematika yang panitianya itu pure berasal dari mahasiswa himpunan matematika Universitas Sulawesi Barat. Dan Infinity ini dimulai pada 2020, itu season pertama. Kemudian hari ini sudah memasuki season kelima. Jadi sempat kami satu season itu tidak, satu tahun tidak terlaksana karena COVID waktu itu. Kemudian tujuan Infinity sendiri adalah untuk mengembangkan potensi dari khususnya mahasiswa SMA yang berada di Sulawesi Barat untuk mengembangkan potensi pengetahuan matematika yang dimiliki.
10: Menurutnya, program rutin ini dirancang sebagai wadah pengembangan potensi pengetahuan matematika siswa SMA sekaligus sarana promosi akademik bagi program studi matematika Unsulbar. Infinity juga diharapkan dapat memperkuat literasi numerasi pelajar di Sulawesi Barat dan menumbuhkan minat mereka melanjutkan studi di bidang matematika pada tingkat perguruan tinggi. RRI Mamuju, Muhammad Ilham melaporkan.
2: Berikut demikian informasi yang dapat kami sajikan dalam Warta Berita Sulawesi Barat dan siaran kami bisa Anda akses pula melalui aplikasi RRI Digital dan melalui rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, Megapika mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat malam dan sampai jumpa.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: rri.co.id
2: rri.co.id
1: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
2: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
1: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id
2: rri.co.id.
3: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: dari Jalan RE Marta Dinata, Simboro, Mamuju, Sulawesi Barat. Inilah 96 MHz RRI Mamuju.
1: Inspirasi Indonesia.
2: Keikhlasan dibalas keindahan. Cuaca hari ini sangat panas. Mbah Sarno terus mengayuh sepeda tuanya menyisir jalan perumahan. Mbah Sarno sudah puluhan tahun berprofesi sebagai tukang sol sepatu. Mbah Sarno adalah orang yang sangat jujur. Meskipun miskin, tak pernah sekalipun ia mengambil hak orang lain. Jam 11, saat tiba di depan sebuah rumah mewah di ujung gang, dia pun akhirnya mendapatkan pelanggan pertamanya hari ini. Seorang pemuda berusia 20 tahun terlihat sangat terburu-buru. Ketika Mbah Sarno membetulkan sepatunya, anak muda itu terus-menerus melihat jam. Karena pekerjaan ini sudah digelutinya bertahun-tahun, dalam waktu singkat berhasil menyelesaikan pekerjaan itu. "Berapa, Pak?"
3: "5.000 rupiah, Mas." Sang pemuda pun mengeluarkan uang 100 ribuan dari dompetnya.
2: "Wah, Mas, gak ada uang pas ya, Mas? Saya gak punya uang kembalian." "Waduh, sebentar ya, Pak ya. Saya ke warung depan."
3: "Udah, Mas, gak usah repot-repot. Mas bawa dulu saja. Saya perhatikan Mas lagi buru-buru."
2: "Syukurlah, Pak, kalau gitu. Ya sudah, Pak. Terima kasih, Pak ya."
0: Jam demi jam berlalu dan tampaknya hari ini yang tidak menguntungkan bagi Mas Sarno. Dia cuma mendapatkan satu pelanggan dan itu pun belum membayar. Waktu menunjukkan pukul 3, ia pun menyempatkan diri sholat asyar di masjid depan lapangan bola. Selesai sholat, ia pun berdoa.
3: "Ya Allah, izinkan aku mencicipi secuil rezekimu hari ini. Hari ini aku akan terus berusaha. Selebihnya adalah kehendakmu, ya Allah."
0: Selesai berdoa, ia pun bangkit untuk melanjutkan pekerjaannya. Saat ia akan menuju sepedanya, ia kaget karena pemuda yang tadi siang menjadi pelanggannya telah menunggu di samping sepedanya.
2: "Wah, kebetulan kita ketemu di sini, Pak."
0: Kali ini pemuda tadi mengeluarkan uang 100 ribuan, tapi tidak hanya selembar.
2: "Maaf, Mas, saya masih belum punya kembaliannya. Ini juga kok 5 lembar toh, Mas?"
3: "Sudah, Pak, terima saja. Hari ini saya tes wawancara. Kalau telat 5 menit saja, saya sudah gagal, Pak. Untung Bapak membiarkan saya pergi dulu."
2: "Tapi ini terlalu banyak, Mas."
3: "Saya bayar sol sepatu 5.000 rupiah, Pak. Sisanya untuk membayar kesuksesan saya hari ini dan keikhlasan Bapak hari ini."
0: Tuhan punya cara tersendiri dalam menolong hamba-hambanya dan kita tidak akan pernah tahu kapan pertolongan itu tiba. Keikhlasan akan dibalas dengan keindahan. Saya Edi S. Abdullah. Wassalam.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam saudara pendengar dimanapun Anda berada, khususnya Anda warga Tani dimanapun sempat mendengarkan siaran kami malam hari ini. Senang sekali saya Hafid Majid kembali menjumpai Anda dalam program acara Kiprah Desa. Selama kurang lebih 30 menit ke depan kita akan berbincang ini mengenai masalah pertanian. Dan lebih khusus malam hari ini kita akan bicara mengenai pupuk organik, gitu ya. Sudah hadir bersama narasumber kami adalah penyuluh pertanian Pak Sri Purnomo Esa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Pak Purnomo.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi
0: wabarakatuh. Ya, sehat kabar?
1: Alhamdulillah baik-baik.
0: Alhamdulillah. Kita harapkan juga para petani kita, ya, senantiasa fit, ya, dalam mengerjakan berbagai aktivitas pertanian. Nah, pendengar, kita akan bicara mengenai pupuk, ya. Saya kira ini pupuk menjadi hal yang cukup penting untuk selalu kita perbincangkan, karena ini adalah satu hal yang tidak bisa dipisahkan dari dunia pertanian. Dan memang persoalan pupuk ini kadang juga menjadi problem di tengah masyarakat, ya. Kadang kalau tidak langka, malah kadang juga tersedia tetapi harga yang cukup tinggi. Untuk malam ini kita akan berbincangkan mengenai masalah pupuk organik, dan Anda juga nanti yang ingin bertanya seputar ini Anda bisa bertanya lewat telepon dan juga SMS 0426-2322-443 dan 0822-9609-0996. Saya ingin lebih jauh dulu untuk pengenalan barangkali Pak Purnomo, ya, mengenai pupuk organik ini sebetulnya seperti apa.
1: Ya, makasih Pak Habib. Pemirsa sekalian, ya, kita sering mendengar apa yang sering disebutkan masalah pupuk. Kendala-kendalanya itu biasanya kadang hilang di pasaran, atau kalau tidak mungkin ya sering sekali ada kendala-kendala, misalnya susah kita aplikasikan di lapangan. Ya, padahal pupuk organik itu sebenarnya gampang kita buat itu. Kita bisa buat dari dapur pun itu bisa kita buat.
0: Gitu ya.
1: Karena emang bahan-bahannya kan sederhana, ya, bahan organik gitu. Jadi kenapa disebut organik? Karena bahan utamanya dari pupuk organik itu mikrobakteri, mikroba. Ya, atau mikroorganisme. Nah, bicara tentang mikroorganisme itu berarti bicara tentang makhluk hidup yang bentuknya memang sangat kecil, ya, yang hanya bisa terlihat oleh mikroskop. Atau teknologi yang lebih kecil lagi adalah teknologi nano. Jadi itu molekulnya itu, komponennya itu sangat hampir menyerupai atom. Jadi kalau ada kita dengar teknologi pupuk organik sistem nano, itu sanggup menembus sampai ke dasar-dasar bebatuan, ya. Itu hebatnya lagi yang namanya pupuk nano. Jadi cuma kita tidak perlu bicara sejauh itu, karena kebutuhan kita memang di level petani. Yang penting itu bisa menyuburkan tanaman, itu yang pertama. Sementara yang kedua, setelah tanaman itu subur, kadang kita berharap tanaman kita itu berbuah dengan sangat memuaskan. Kadang ada misalnya contoh begini. Kadang kalau kita tanam jagung misalnya, atau tanam timun, ya standar-standar paling satu jengkal. Ketika kita gunakan pupuk, kadang lebih besar lagi. Ya sebenarnya ada lagi yang kalau mau lebih besar, ada yang namanya hormon. Tingkat lebih tinggi lagi. Hormon itu bisa memperbesar atau membuat bobot hasil pembuahan itu lebih berat. Gitu. Atau kalau dalam dunia peternakan, kalau hanya pakai produk-produk organik, ayamnya jadi sehat misalnya, ya, atau nanti sapinya cepat gemuk. Itu semua produk-produk yang berbahan mikroorganisme. Tapi ketika kita formulasikan dengan yang namanya hormon, itu kadang telur ayam negeri itu bisa lebih besar.
0: Oh.
1: Kadang kesian lihat ayamnya gitu ya. Sementara biasanya hanya kecil, ketika dipakaikan hormon membesar gitu. Ya ini kehebatan dari teknologi yang bernama mikroorganisme. Ya, jadi ada lagi yang lebih tinggi sebenarnya, yaitu rekayasa genetika.
0: Ya.
1: Kalau kita sering lihat ya di Jepang itu kadang ada pameran buah-buahan seperti buah apa namanya labu.
0: Ya.
1: Bisa sampai 80 kilo.
0: Betul betul ya.
1: Kesian gitu. Jadi
0: saya pernah melihat itu ya. Sampai ukurannya begitu raksasa gitu ya.
1: Siapa aja tuh bisa makan itu gitu ya. Kalau panen repot, siapa yang bisa ngangkat? Jadi ya begitu. Jadi untuk yang saya sebutkan tadi yang terakhir, rekayasa genetika itu belum perlu kayak jadi Indonesia ya. Kalau untuk level petani sih, yang penting pupuk itu tersedia dengan mudah. Tapi gini, kita ada kendala begini. Saya sering temui yang namanya pupuk subsidi.
0: Iya.
1: Tadinya kan pupuk murah karena ada subsidi oleh negara. Repotnya itu distribusinya kadang tidak merata atau kadang juga tersendat-sendat. Jadi ya mental petani kita yang kadang menunggu begitu, menunggu barang-barang yang murah, akhirnya berdampak kepada kegiatan pemupukannya tadi. Gara-gara nunggu yang murah, akhirnya nggak mupuk-mupuk itu.
0: Nggak mupuk-mupuk.
1: Ya akhirnya kerugian kita semakin tinggi. Sebenarnya kalau kita hitung-hitung misalnya, kalau petani mau berkorban misalnya, selama ini kan yang sering digunakan oleh petani itu ya kurang lebih kayak urea, ZA, atau ada lagi yang NPK gitu ya. Itu pun sekarang susah gitu. Jadi ya kadang saya berpikir begini, ketika pupuk-pupuk yang sifatnya kimiawi tersebut susah kita temukan di lapangan, sebenarnya ini isyarat dari alam ya, atau ya mungkin Allah sudah kasih jalan. Sudahlah, gak usah terlalu tergantung kepada pemerintah. Jangan terlalu tergantung kepada yang subsidi-subsidi tadi gitu. Toh kalau kita pergunakan, hasilnya pun tidak terlalu bombastis gitu ya. Tidak terlalu signifikan. Tapi ketika kita pakai yang namanya organik atau kita padukan gitu ya minimal, nah ada peningkatan hasil di situ. Jadi misalnya ketika kita biasanya aplikasikan di tanaman padi, ya di awal misalnya tetap menggunakan urea, karena tanaman padi tanpa urea itu biasanya batang mudah rebah. Jadi tetap masih perlu urea. Nah disitulah diperlukan yang namanya tambahan. Ya pakai pupuk organik tadi. Ketika kita tambahkan pupuk organik sekian persen atau 40%-nya, peningkatan hasil produksi kadang lompatannya lebih tinggi. Jadi beberapa contoh yang sering kita, jadi ada contoh kita di Maluku atau beberapa daerah-daerah yang lain. Jadi ketika kita sudah memakai organik, kehidupan tanaman itu akan semakin bagus. Ada dampak yang jelek dari penggunaan kimia ya, atau urea.
0: Baik, sebelum mungkin lebih jelas ya, lebih jauh mengenai seperti apa dampak dan keuntungannya, nanti kita ajak juga pendengar ini, karena durasi kita di acara ini terbatas, jadi kita ingin buka ruang sebesar-besarnya juga untuk kepada pendengar RRI, khususnya warga tani yang ingin bertanya mengenai masalah pertanian, khususnya kita bicara mengenai pupuk organik. Saya tunggu Anda, pendengar warga tani di manapun Anda berada, silakan Anda bisa bertanya lewat SMS bisa, atau bisa juga lewat telepon langsung. Sebanyak ada pendengar kita ini sudah bergabung warga tani. Halo, selamat malam. Oke.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi.
0: Ya, dengan siapa Pak?
2: Dengan Amar.
0: Pak Amar, Mamuju Tengah ya?
2: Iya, betul sekali.
0: Nah, Wah Indah Mamuju Tengah ya. Silakan, kita bersama dengan Pak Purnomo ini. Sri Purnomo Esa, silakan.
2: Cara membuat pupuk organik itu caranya bagaimana? lain daripada kotoran binatang begitu.
0: Cara membuat selain dari kotoran binatang ya, itu saja Pak Mar.
2: Makasih. Okay. Assalamualaikum warahmatullahi
0: wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amar di Rawa Indah, Mamuju Tengah ini, langsung cara membuat ini ya. Boleh langsung ditanggapi Pak.
1: Iya, terima kasih Pak Amar dari Mamuju Tengah. Jadi pupuk organik itu ya cara membuatnya sebenarnya sangat simpel Pak ya. Jadi terlebih dahulu kita pahami bahwa pupuk organik itu disebut organik karena dia berbahan makhluk hidup yang sangat kecil, mikroorganisme. Jadi kita biasanya memancing untuk mikroorganisme itu tadi muncul gitu. Biasanya yang kami lakukan kadang itu bisa dari pakai nasi basi. Atau buah-buahan yang kita sengaja busukkan. Kenapa perlu begitu? Karena kita memerlukan apa yang namanya miselium. Jadi kayak apa ragi atau kadang kan kalau nasi basi itu kadang warnanya jadi kuning.
0: Ya,
1: itu salah satu contoh bahwa nasi itu sudah mengalami apa di sudah kedatangan yang namanya mikroorganisme. Jadi itu tadi yang kita pakai sebagai bahan dasar untuk membuat pupuk. Ya, kadang kita sebut yang lebih tren itu namanya mikroorganisme lokal ya, mol. Jadi bahan dasar itu sebenarnya kalau kita punya apa semacam buah-buahan atau bahan-bahan yang lain seperti air cucian beras, itu pun bahan untuk membuat pupuk organik. Jadi sangat mudah ya bikin pupuk organik dari dalam dapur pun, ketika ibu-ibu yang sering berkecimpung di dapur itu sangat memungkinkan. Daripada nasi basinya dibuang, mending kita pakai, lebih bermanfaat. Karena kan menghemat pengeluaran ya. Perlu dipahami sekarang zamannya ibu-ibu senang sama tanaman bunga-bungaan. Tapi memang ada resikonya di sini. Ketika kita gunakan pupuk organik yang mol tadi ya, asalnya dari mol, itu kan karena ada proses pembusukan jadi agak bau itu. Sementara kita tanam bunga ya. Bunga kan identik sama keindahan. Terus kalau kita pakai bahan yang bau nanti indah, tapi kok kita tutup hidung nanti itu.
0: Tapi ini saya belum dilanjut tadi kan sisa apa nasi yang basi tadi itu memang langsung boleh langsung diaplikasi atau itu hanya unsur pembuatan, artinya dicampur dengan unsur-unsur lain Pak?
1: Jadi makanannya bakteri atau mikroorganisme itu kan glukosa atau gula ya. Jadi nanti prosesnya sangat sederhana. Kita munculkan dulu mikroorganismenya, terus kita juga siapkan air sebagai media hidupnya. Nanti setelah itu dicampur, kita masukkan gula. Nah, atau misalnya kita juga bisa masukkan yang namanya aren. Kan ada aren yang sering ya kita minum itu, tuak manis itu istilahnya. Itu bisa juga pakai itu. Nah, setelah bercampur kurang lebih 5 hari sampai 1 pekan atau 1 minggu, itu sudah jadi yang namanya pupuk organik. Ya, jadi
0: sudah bisa langsung aplikasi.
1: Sudah bisa langsung aplikasi. Ya. Tapi sifatnya begini, itu masuk konsentrat ya. Kalau misalnya tadi nasi basinya kita kumpulkan, taruhlah ada sekian tumpuk atau yang sering kami lakukan misalnya gini, nasi sengaja kami kepal-kepal ya, simpan di wadah. 2 hari atau 3 hari masuk banyak bakteri di situ, banyak jamur, berjamur ya. Baru kami masukkan ke dalam jerigen, ke jerigen ukuran 5 liter. Nah, terus kita isi air, tambahkan gula 5 sendok makan. Itu ini contoh aplikasi yang sederhana kita bisa buatkan dari berbahan nasi basi. Jadi begitu Pak Amar ya. Begitu simpelnya kita membuat pupuk organik.
0: Betul, cukup simpel. Ini perlu juga mungkin dihususkan kepada pendengar Warga Tani bahwa kalau di masyarakat kan begitu menyebut pupuk organik, bahwanya itu ada sisa-sisa kotoran hewan gitu ya. Nah, tetapi tidak terus seperti itu ya, termasuk juga sisa-sisa limbah rumah tangga gitu ya. Ini salah satunya. Baik, terima kasih terjawab Pak Amar di Rawa Indah. Silakan yang lain di 0426-2322-443 bisa Anda gunakan juga SMS 0822-9609-0996. Baik, Pak, ini tadi menyinggung mengenai dampak tadi ya, dampak buruk dari penggunaan pupuk kimia gitu ya, dan keuntungan menggunakan pupuk organik ini seperti apa?
1: Iya. Yeah.
0: Bisa dilanjutkan.
1: Iya. Yeah. Karena sifatnya yang meninggalkan residu, ya. Jadi begini, perlu kita pahami bahwa pupuk kimia itu biasanya ada 4 unsur di dalamnya. Hmm. Ada yang namanya zat pembawa atau carrier.
0: Iya.
1: Jadi ada juga yang namanya senyawa-senyawa yang merupakan bagian utama dari pupuk. Hmm. Ada juga bahan lain, itu bahan mantel, pelapis, ya. Coated. Jadi pupuk itu dilapisi sehingga dia bertahan lama. Jadi itu sebenarnya bukan pupuk gitu ya, cuma karena dilapisi gitu. Terus ada yang terakhir, bahan pemberat atau pengisi. Jadi hampir bahan-bahan ini tidak digunakan untuk menumbuhkan tanaman. Jadi dia sifatnya hanya pelengkap saja. Makanya saya dulu pernah mengalami bahwa zaman Gernas ada pupuk pembagian, setelah 2 tahun digunakan petani tidak larut-larut. Ini mungkin kelebihan apa yang namanya bahan mantel tadi, pembungkus. Jadi tanaman tidak subur. Nah, dampak dari itu, kalau kita pakai bahan-bahan kimia, itu kan menimbulkan bekas di dalam tanah. Nah, sehingga air itu kurang bisa terserap, karena ada pelapis-pelapis tadi di situ. Nah, dampaknya ketika periode berikutnya kita akan menggunakan pupuk kimia itu lagi, itu kita perlukan dalam jumlah yang lebih besar. Akhirnya tidak ekonomis gitu. Ya, bagaimana petani mau bertahan dengan kita memang ini sudah banyak sekali apa-apa serba tinggi, serba susah, ditambah lagi bahan yang tidak bersahabat, makin susah kehidupan pertanian. Jadi saya pikir kehidupan pertanian ini kita akan rubah dengan belajar membiasakan menggunakan yang organik. Kalau bahan organik ketika kita gunakan sekarang, periode berikutnya malah makin berkurang. Jadi kebalikannya. Jadi ini logis sekali ya. Jadi kami mengajak para petani coba membuka diri, belajar melihat bahwa ketika ada pilihan yang lebih mudah, ya bikinlah sendiri gitu ya. Dan kalau tidak, produk-produk banyak sekali. Pupuk organik banyak sekali yang beredar sekarang.
0: Iya, betul. Baik, kita undang lagi pendengar di 0426232443. Halo, selamat malam. Oke, terputus, dicoba lagi. Masih ada waktu kita kurang lebih 6 menit ya di acara Kipra Desa malam ini. Ada pertanyaan lagi nih, SMS. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin bertanya, seberapa bagus sebetulnya penggunaan pupuk organik dibanding dengan pupuk kimia? Soalnya dia sering melihat uji coba secara ilmiahnya, pupuk organik itu kemudian bisa mengalahkan pupuk kimia yang terkenal sekalipun. Ya, terima kasih tanpa nama. Saya kira sudah terjawab tadi juga sebetulnya ya, keuntungan, mungkin lebih kepada tadi itu, keuntungan untuk menggunakan pupuk organik.
1: Ya, jadi kembali.
0: Tapi sebelum dijawab, kita ada penelpon kembali. Assalamualaikum.
2: Salam, dengan Amar kembali.
0: Kembali Pak Amar. Ada yang ketinggalan Pak Amar?
2: Begini kan tadi nasi itu terus dibikin pupuk organik. Cara penggunaannya itu bagaimana? Di okay. Semprotkan di, kalau kita melakukan semprotan itu ke air atau bagaimana? Atau langsung disiramkan saja atau bagaimana cara penggunaannya itu?
0: Baik. Makasih Pak Amar.
2: Makasih.
0: Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Amar di Rawa Indah Mamuju Tengah. Ditanggapi dulu yang SMS tadi, Pak. Singkat saja ini mengenai apa bisa mengalahkan pupuk kimia ya.
1: Iya, makasih SMS yang tadi bahwa kecenderungan sekarang ya. Jadi kita itu konsep hidupnya kan sudah berwawasan jangka ke depan ya. Jadi teknologi hijau itu sudah semakin kita tinggalkan. Jadi apabila itu berdampak terhadap lingkungan, terhadap yang lain, segeralah tinggalkan, karena ajaran agama kita itu lebih cenderung untuk keseimbangan alam dan keberlangsungan yang lebih lebih alami gitu ya. Jadi banyak kasus kok bahwa kadang organik itu lebih unggul daripada kimia. Apalagi melihat dampak-dampak yang tadi.
0: Yeah.
1: Nah, jadi kenapa juga kita bertahan dengan yang kimia? Mungkin begini, seperti kalau misalnya kita bicara tentang pestisida, mungkin masih perlu sedikit ya, atau herbisida seperti pembasmi rumput ya. Itu kadang kami masih mentolerir itu gitu. Tapi ada beberapa produk yang dikeluarkan oleh perusahaan-perusahaan itu memang sudah sangat dibatasi, sudah nggak boleh lagi beredar. Karena dampaknya bisa pencemaran tanah. Jadi bicara kimia mungkin ya kita sepakati bahwa itu berdampak yang buruk terhadap alam. Ya, kembali ke Pak Amar bahwa apa yang kita hasilkan tadi ya, kalau misalnya bahannya 5 liter Pak Amar, itu masih berupa konsentrat, belum boleh disiramkan ke tanaman. Konsentrat. Jadi dampaknya tanaman bisa mati.
0: Oh, gitu ya.
1: Iya, jadi aplikasinya di lapangan Pak Amar bisa campurkan kalau kita buatnya 5 liter ya, 1 liter itu bisa kita gunakan untuk satu tangki. Jadi 1:3. Ini untuk tanaman-tanaman yang misalnya seperti terong, kacang panjang. Tapi ketika Pak Amar mau menggunakan tanaman.
3: Pendengar apa masih menemani kebersamaan kita, dan pendengar kami hadirkan warta berita dari Pro 3 untuk Anda.
4: Indonesia agar pelemahan rupiah tidak semakin dalam. Korea Selatan berpartisipasi dalam pertemuan multinasional membahas keamanan Selat Hormuz. Pendengar, inilah warta berita selengkapnya Selasa 12 Mei 2026 bersama saya, Lukmantara. Ketua DPR RI Puan Maharani mendorong pemerintah bersama Bank Indonesia untuk memperkuat langkah mitigasi ekonomi di tengah tekanan geopolitik global yang mempengaruhi stabilitas nasional. Informasi selengkapnya disampaikan Eliana Zahra.
5: Oleh karena itu, DPR RI mendukung upaya terbaik pemerintah.
6: Ketua DPR RI Puan Maharani menyoroti tekanan terhadap stabilitas ekonomi nasional akibat eskalasi konflik di jalur perdagangan energi dunia. Menurut Puan, konflik di Timur Tengah menekan rantai pasok global serta memicu kenaikan harga bahan bakar minyak dan biaya logistik. DPR RI meminta pemerintah bersama Bank Indonesia mengendalikan arus keluar modal asing serta menjaga daya beli masyarakat di tengah ancaman inflasi. Puan menilai konsolidasi fiskal perlu menjadi prioritas pemerintah agar masyarakat tetap terlindungi dari dampak gejolak global.
5: Oleh karena itu, DPR RI mendukung upaya terbaik pemerintah dalam menjaga stabilitas ekonomi nasional, ketahanan energi, bersama Bank Indonesia melakukan mitigasi arus keluar modal asing, mengendalikan harga kebutuhan pokok, serta memastikan perlindungan terhadap masyarakat kecil agar tidak menjadi pihak yang paling terdampak dari gejolak global yang sedang terjadi.
6: Direktur PT Tris Andalan Futures Ibrahim Aswaibi menilai sentimen negatif di pasar keuangan dipengaruhi meningkatnya ketegangan konflik antara Amerika Serikat dan Iran. Ia memproyeksikan nilai tukar rupiah akan terus melemah hingga mencapai level Rp17.550 per dolar Amerika Serikat dalam pekan ini. Ibrahim juga menyebut penguatan

0: Itu dari segi eksternal.
1: Menurut Ibrahim, faktor internal turut memberi tekanan terhadap ekonomi nasional meski pertumbuhan kuartal pertama mencapai 5,61%. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa mengatakan pihaknya akan membantu Bank Indonesia agar pelemahan rupiah tidak semakin dalam. Laporan selengkapnya disampaikan Magdalena Krisnawati.
3: Akan kita coba membantu nilai tukar, kita membantu BI lah sedikit-sedikit kalau bisa.
4: Nilai tukar rupiah kembali berada di posisi terendahnya sepanjang hari ini. Sejak pembukaan perdagangan hingga penutupan perdagangan, rupiah melemah di level 17.500 rupiah per dolar Amerika Serikat. Pelemahan rupiah ini sudah jauh dari nilai tukar rupiah yang dipatok dalam asumsi makro APBN 2026, yaitu sebesar 16.500 rupiah per dolar Amerika. Dimintai tanggapannya terkait pelemahan rupiah tersebut, Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa mengatakan pelemahan rupiah adalah ranah Bank Indonesia dan dirinya yakin BI mampu menjaga stabilitas nilai tukar. Meski demikian, kata Purbaya, pemerintah akan berupaya membantu Bank Indonesia agar pelemahan rupiah tidak semakin dalam.
3: Tugas Bank Sentral hanya satu kan, menjaga stabilitas nilai tukar. Dan kita serahkan itu ke ahlinya di sana, di Bank Sentral. Saya pikir mereka akan bisa mengendalikan dengan baik. Akan kita coba membantu nilai tukar. Kita membantu BI lah sedikit-sedikit kalau bisa. Nah, kita kan masih banyak penganggur, kita intervensi bond market supaya yieldnya nggak naik terlalu tinggi. Kalau yieldnya naik terlalu tinggi, artinya apa? Asing yang pegang bond di sini kan ada capital loss, dia akan keluar. Jadi kita kendalikan itu supaya asing yang nggak keluar atau masuk malah kalau yieldnya membaik. Sehingga rupiah akan menguat. Oke. Kita akan masuk besok.
4: Sementara itu, analis pasar uang Ibrahim Aswaibi mengatakan pelemahan rupiah dipengaruhi oleh faktor eksternal dan internal. Faktor eksternal disebabkan oleh pertikaian Amerika Serikat dan Iran yang terus berlanjut dan ketegangan di Selat Hormuz membuat harga minyak kembali mengalami kenaikan sehingga mendorong penguatan dolar Amerika. Imbasnya rupiah tertekan sehingga nilai tukarnya terhadap dolar makin melemah. Dari sisi internal, menurut Ibrahim, pelemahan nilai tukar dipengaruhi oleh sentimen pasar terhadap kondisi perekonomian di dalam negeri. Meski triwulan pertama 2026 pertumbuhan ekonomi Indonesia cukup tinggi sebesar 5,61%, tapi pertumbuhan investasinya masih relatif kecil ditambah lagi dengan semakin banyaknya PHK.
0: Pertumbuhan ekonomi kuartal pertama itu adalah dari konsumsi masyarakat, kemudian dan belanja negara. Itu yang membuat sehingga tidak berdampak terhadap investasi. Walaupun investasi mengalami kenaikan, prosentasenya sangat kecil sekali. Nah, di sisi lain pun juga dengan walaupun pertumbuhan ekonomi di 5,61 ya di kuartal pertama cukup tinggi, ya sejak di bulan Januari sampai bulan April tahun 2026 sudah 40.000 ya buruh baik di padat karya ya seperti manufaktur, tekstil dan garmen serta elektronik ini sudah terkena PHK.
4: Bank Indonesia dalam pernyataan tertulisnya hari ini menyatakan berkomitmen untuk selalu berada di pasar dengan melakukan smart intervention baik di pasar spot, pasar dalam negeri maupun pasar falas luar negeri. Selain itu, Bank Indonesia juga akan mengoptimalkan penggunaan semua instrumen operasi moneter sehingga diharapkan dapat mengurangi tekanan terhadap rupiah. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Komisi Informasi Pusat atau KIP menilai Kementerian Kehutanan memiliki peluang besar menjadi leading sektor dalam mendorong keterbukaan informasi publik. Rian Suryadi melaporkan selengkapnya.
5: Soal keterbukaan informasi publik ini, saya kira...
6: Komisi Informasi Pusat KIP menilai Kementerian Kehutanan memiliki peluang besar menjadi leading sektor dalam keterbukaan informasi publik, khususnya terkait isu kehutanan dan lingkungan hidup. Hal tersebut dikatakan langsung Wakil Ketua Komisi Informasi Pusat, Arya Sandiuda, ia saat menghadiri langsung acara Sinergi Perempuan Indonesia untuk Indonesia's Voluntizing 2030 di Kuningan, Jawa Barat. Arya menyampaikan pentingnya keterbukaan informasi publik

0: dalam isu-isu yang berkaitan dengan kepentingan hidup orang banyak, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Karena menurutnya, informasi terkait kehutanan, bencana alam, perubahan iklim, hingga kerusakan lingkungan masuk dalam kategori informasi publik serta-merta.
1: Salah satu yang paling dekat ya, salah satu yang paling dekat dengan kehidupan alam, itu adalah kategori informasi publik serta-merta namanya. Karena apa? Karena di kategori informasi publik serta-merta itu ada yang namanya klausul soal hajat hidup orang banyak. Nah, setiap kali kita bicara soal tema publik yang terkait dengan hajat hidup orang banyak, disitulah ada kewajiban kementerian lembaga.
0: Sementara salah seorang influencer alam, Mira Maya, menekankan bahwa pelestarian hutan dan alam bukan semata tugas pemerintah. Ia menyoroti pentingnya media sosial sebagai sarana membangun kesadaran publik terhadap isu lingkungan. Dalam pandangannya, strategi publikasi yang efektif tidak hanya mengikuti arahan, tetapi harus menggunakan pendekatan storytelling.
2: Sebab yang tadi saya ceritakan ya, storytelling dan visual emotion. Jadi bikin konten tuh nggak semata-mata kita benar-benar cuma ngikutin dari brief doang. Kalau misalkan kita sangat-sangat mendalami dan kita bisa mengajak penontonnya untuk paham, itu akan lebih membangkitkan awareness ke masyarakat yang nonton.
0: KIP berharap Kementerian Kehutanan dapat memanfaatkan momentum meningkatnya perhatian publik terhadap isu lingkungan. Tujuannya untuk memperkuat layanan komunikasi publik dan keterbukaan informasi kepada masyarakat. Dari Kuningan, Jawa Barat, Rian Suryadi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Saya sekarang influencer dan pemerintah, saya takutnya sebenarnya dibilang buzzer ya.
3: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita, produksi Radio Republik Indonesia. Berikut kami hadirkan informasi haji tahun 2026 bersama RRI yang dilaporkan langsung dari Tanah Suci serta dari berbagai wilayah di tanah air.
4: Saatnya kita ikuti Info Haji.
3: Kami awali informasi haji dari Mekah Arab Saudi, di mana pantauan terkini rangkaian kegiatan ibadah haji akan dilaporkan langsung rekan kami Syariful Alam. Alam.
5: Ya, saat ini saya berada di Tanah Suci, Arab Saudi, akan informasikan tim media center Haji Indonesia dan tim media center dari berbagai negara baru saja mengunjungi museum dua kota suci Mekah dan juga kota di Madinah. Dan tapi pembuatan kiswah termasuk juga melakukan kawasan proyek di Masar. Dan kami informasikan Museum Arsitektur Dua Masjid Suci terletak di pinggiran kota Mekah, Arab Saudi, sekitar 10 km ke arah barat dari Masjidil Haram. Dan gedung museum tersebut terbagi dalam beberapa ruangan, di antara ruang Masjidil Haram yang terdapat Ka'bah Al-Musharraf, ruang fotografi, ruang Masjid Nabawi serta Sumur Jam-Jam. Begitu juga memasuki pintu museum, pengunjung disambut oleh Minyatur Republika Masjidil Haram di ruang penerima kamu, dan di situ pengunjung dapat melihat Masjidil Haram sebelum dan sesudah perluasan. Dan untuk pabrik bahan kiswah terdiri atas kain sutra dan benang sutra berlapis emas yang warna kuning dan perak berwarna putih berkualitas tinggi. Ada banyak kaligrafi yang tersulam di kiswah Ka'bah. Dan pendengar, selain itu juga kami tadi tim media center haji dan media berbagai negara juga tadi mengunjungi proyek Masar untuk pembangunan kawasan sekitar Masjidil Haram. Dari Tanah Suci, Arab Saudi, Syariful Alam, Media Center Haji Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Dari Tanah Suci Mekah Arab Saudi, kita menuju ke tanah air, di mana hari ini Bandara Internasional Soekarno-Hatta menerbangkan 1.219 jemaah calon haji ke Tanah Suci asal Banten dan Jawa Barat. Laporannya disampaikan Sa'adatul Darain. Ain.
6: Baik, terima kasih Lukman. Pendengar, di manapun Anda berada, saat ini saya berada di kawasan Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Di lokasi ini terpantau terdapat 1.219 jemaah calon haji yang berasal dari Banten dan juga Jawa Barat, diterbangkan dari Bandara Soekarno-Hatta menuju Tanah Suci rute Jeddah pada hari ini. Dan seluruh jemaah calon haji tiba menggunakan bus langsung memasuki Terminal 2F dan mereka berkumpul di jalur fast track Makkah Route untuk melakukan pendataan yang dilayani langsung oleh petugas imigrasi dari Arab Saudi. Dari jumlah 1.219 terbagi sebanyak 389 jemaah calon haji asal Banten yang diterbangkan pada pukul 08.15 waktu Indonesia Barat pagi tadi menggunakan maskapai Garuda Indonesia dengan nomor penerbangan GIA 389, disusul 389 jemaah calon haji yang juga asal Banten diberangkatkan pada pukul 17.40 waktu Indonesia Barat petang tadi dengan Garuda Indonesia GIA 7320. Kemudian malam nanti pada pukul 21.45 waktu Indonesia Barat juga diterbangkan sebanyak 441 jemaah calon haji asal Jawa Barat yang tergabung dalam embarkasi Jakarta-Bekasi, diterbangkan menggunakan maskapai Saudi Airlines dengan nomor penerbangan SP5219. Salah satu jemaah calon haji asal Banten, Mahmudah, mengatakan dirinya senang dapat menunaikan ibadah haji ke Tanah Suci. Bahkan dirinya telah mempersiapkan baik lahir maupun batin.
7: Alhamdulillah, persiapannya sudah matang. Saya yang nunggu-nunggu sudah 13 tahun. Alhamdulillah, ini ada panggilan dari Allah. Saya terima kasih banget. Alhamdulillah, senang banget.
6: Diketahui jumlah jemaah haji yang telah diterbangkan menuju Tanah Suci, baik melalui Jeddah maupun melalui Madinah, di Soekarno-Hatta ini, ya ini sebanyak 24.037 jiwa. Dan mereka tergabung dalam 57 kelompok terbang atau kloter yang berasal dari embarkasi Banten, embarkasi Jakarta Pondok Gede, dan juga embarkasi Jakarta Bekasi. Untuk Bandara Internasional Soekarno-Hatta dijadwalkan menerbangkan total dari seluruh jemaah calon haji, yaitu dari 84 kloter dengan jumlah jemaah haji sebanyak 35.285 jiwa. Penerbangannya menggunakan dua maskapai, yakni Garuda Indonesia dan juga Saudi Airlines hingga 21 Mei 2026 mendatang. Para calon jemaah haji yang diberangkatkan melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta ini berasal dari sebagian Provinsi Jawa Barat, DKI Jakarta, Provinsi Banten, dan juga Provinsi Lampung. Demikian dari Bandara Soekarno-Hatta, Satu Udara NRI Report 3 terus mengudara untuk Indonesia.
3: Sementara itu, di Asrama Haji Medan, musim keberangkatan Haji Indonesia membawa berkah rezeki bagi para pedagang kecil di kawasan asrama. Nisful Fitri, Sirait melaporkan.

0: langkah kaki jemaah haji di asrama Haji Medan, Jalan Jenderal Abdul Haris Nasution seringkali terhenti sejenak bukan karena lelah, melainkan karena ada yang tertinggal di koper besar yang sudah masuk bagasi. Di saat mendesak itulah, sebuah toko kelontong di sudut UPT asrama Haji Medan menjadi penyelamat bagi para tamu Allah yang sedang transit. Toko koperasi karyawan asrama Haji Medan ini bukanlah tempat belanja biasa. Sudah ada sejak awal asrama haji ini beroperasi. Ia menjadi saksi bisu setiap tetes air mata, keberangkatan dan doa yang dipanjatkan dari tahun ke tahun. Di sini, kesibukan tak mengenal waktu mengikuti ritme kedatangan kloter yang tak menentu. Pedagang koperasi asrama Haji Medan, Rahmaini, mengatakan mereka menyediakan segalanya, mulai dari kebutuhan terkecil seperti kaos kaki hingga gamis-gamis anggun. Tak jarang jemaah datang dengan wajah cemas karena menyadari sarung tangan atau jilbab mereka terselip di bagasi besar. Tak hanya perlengkapan ibadah, aroma manis kurma dan gurih kacang-kacangan juga mulai tercium, menggoda jemaah yang ingin memesan oleh-oleh tanpa harus repot membawanya dari tanah suci.
1: Alhamdulillah, lancar. Tapi karena ini dengan 17 kloter, jadi agak pendek lah. Dari pula jemaahnya nggak seperti tahun lalu juga.
2: Kenapa jemaahnya?
1: Masuk pagi, kadang masuk pagi. Dan sampai di jalan, malam habis maghrib udah berangkat. Banyak waktu untuk di luar. Rata-rata yang dibeli itu seperti kaos kaki, karena ada bar.
2: Lagi?
1: Gamis, kalau pun itu kalau ketinggalan di koper besar, nggak ada batu lalu. Kita juga ada nyediakan oleh-oleh. Oleh-oleh haji, seperti kurma, coklat, kacang-kacangan, almond, pistachio, juga ada. Jadi untuk jamaah yang tidak, misalkan nggak mau repot, boleh berbelanja di sini, kita sediakan.
0: Sedikit bergeser dari tumpukan kain, terdengar suara pukulan yang kuat. M. Rahmanto sedang sibuk dengan jemarinya yang lincah, memperkuat tas-tas jemaah haji agar tahan selama perjalanan panjang ke Mekah. Ia memahami bahwa tas yang kokoh adalah ketenangan bagi jemaah.
3: Jadi terkait tentang tas kita, cemana bang?
4: Ya ini, kalau menurut saya sih bagus tasnya, cuman dia jahitannya yang kalahnya jahitannya. Makanya kita tambah ini supaya lebih kuat lagi.
3: Lebih kuat lagi ya bang. Jadi untuk biayanya cemana bang? Berapa harganya untuk perkuatnya bang?
4: 20
3: Semenjak dari kloter pertama sampai saat ini berapa jemaah yang telah memperbaiki tasnya bang? Banyak bang?
4: Terhitung.
3: Untuk gelangnya diperkecil ataupun diperbesar gitu ya bang?
4: Ya gelangnya dirapikan terus dikecilkan karena kan kebesaran
5: nggak pas.
4: Paskanlah bentuknya.
3: Jadi untuk biaya untuk gelangnya berapa bang?
4: Nih 5.000 aja.
0: Bagi para pedagang koperasi lainnya seperti Novi mengatakan, musim haji adalah saat di mana letih terbayar oleh senyum para jemaah yang puas mendapatkan apa yang mereka butuhkan sebelum terbang.
6: Ya, perlengkapan haji, bajunya, telekungnya, jilbab, ya, ololinya juga. Ya, kadang naik, kadang surut, nggak tentu juga, kadang bang.
7: Kadang ada, kadang tidak.
3: Biasanya jamaah itu datang jam-jam berapa, Kak?
6: Ya, selesai mereka inilah dari proses jemaah. Tadi waktu orang mereka tuh makan, sambil jalan kan.
3: Orang kakak ini buka dari jam berapa ke berapa?
6: Dari subuh sampai mereka tidur.
3: Setidaknya lumayan lah kak gitu ya penjualannya.
0: Asrama Haji Medan memang tempat transit keberangkatan ibadah haji. Namun di tempat ini ada banyak harapan yang hidup bersamaan. Harapan para jemaah untuk menjadi haji yang mabrur. Dan harapan para pedagang kecil yang menggantungkan rezeki dari musim haji setiap tahunnya. Di balik koper-koper besar dan langkah para calon tamu Allah menuju tanah suci, ada tangan-tangan kecil yang ikut bekerja, menjahit tas, melayani pembeli, hingga menata dagangan sejak subuh hari. Ketika Rahmaini, Novi, dan Rahmanto musim haji bukan hanya tentang perjalanan spiritual, tetapi juga tentang keberkahan rezeki yang datang perlahan bersama ramainya keberangkatan jemaah haji di asrama Haji Medan. dari Asrama Haji Medan, Jalan Jenderal Besar Abdul Haris Nasution, Kota Medan, Sumatera Utara, Ilham Daulay dan Miss Pupitri, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk

0: Demikian telah kita ikuti Info Haji.
1: Kita beralih ke informasi dari luar negeri. Korea Selatan akan berpartisipasi dalam pertemuan multinasional tingkat menteri pertahanan yang membahas terkait keamanan di Selat Hormuz. Direktur Jenderal Perencanaan Kebijakan Kementerian Pertahanan Korea Selatan, Woo Kyung-suk, mengatakan partisipasi negaranya menyusul serangan baru-baru ini terhadap kapal kargo yang dioperasikan Seoul di jalur perairan strategis tersebut. Kita beralih ke informasi olahraga. PSSI akan segera menggelar evaluasi usai Championship atau Liga 2 Indonesia musim 2025-2026 resmi berakhir. Laporan selengkapnya disampaikan Niar Abdul Litiloli.

0: Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia PSSI berencana memanggil I-League selaku operator kompetisi usai Championship atau Liga 2 Indonesia musim 2025-2026 rampung dikelar. Pernyataan ini disampaikan Sekjen PSSI Yunus Nusi usai menyaksikan partai final Championship akhir pekan lalu. Menurut Yunus, pemanggilan ini adalah hal rutin yang dilakukan PSSI dan I-League sebagai bentuk evaluasi.
1: Seperti biasa, pasti akan ada undangan kepada PT LIB untuk menyampaikan laporan terhadap hasil dari perjalanan Liga 2 atau Championship ini sebelum juga I-League selesai. Yang pasti PT LIB akan menyampaikan laporan itu, kemudian akan dibahas bersama-sama apa kelemahan, apa yang telah terjadi dalam proses perjalanan pertandingan di Championship ini. Dan kita bersyukur setidaknya berjalan semua dengan lancar, walaupun terjadi hal yang tidak diinginkan di Jayapura, dan tentu itu juga menjadi bahan evaluasi kita bersama-sama. Tetapi secara keseluruhan kita bersyukur Championship berjalan dengan lancar.
0: Sementara itu, pelatih tim Garuda Yaksa FC Widodo Cahyono Putra mengaku senang dan bangga mampu membawa timnya menjadi juara Championship sekaligus promosi ke divisi utama atau Super League untuk pertama kalinya. Namun lebih dari itu, Widodo menyatakan kemenangan yang diraih timnya menjadi kemenangan bersama untuk semua tim, terutama yang berhasil promosi ke Super League.
2: Sangat gembira ya bagi kami, tapi ini kita juga sama untuk PSS juga, kita juara bersama. Saya kira itu karena yang terutama itu di dalam sepak bola itu bukan kalah menangnya, tetapi kita menjadi saudara. Ya, karena di mana kita membangun sepak bola, di situ ada persaudaraan. Ya, supaya sepak bola kita tambah maju.
0: Championship atau Liga 2 musim 2025-2026 resmi berakhir dengan Garuda Yaksa FC menjadi juaranya setelah mengalahkan PSS Sleman di partai final akhir pekan lalu melalui adu penalti. Selain Garuda Yaksa dan PSS Sleman, Adi Yaksa FC sebagai tim peringkat ketiga juga ikut promosi ke Super League. Championship musim 2025-2026 juga tercatat sebagai musim perdana penggunaan video asisten referee atau VAR yang diimplementasikan di 273 pertandingan. Dari Jakarta, Mira Pintinoli.

Demikian warta berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukman Tara. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, kita tentu sering mendengar terminologi Indonesia mercusuar dunia. Apa sebetulnya makna dari ungkapan ini? Perkenankan saya menyampaikan hasil dari renungan saya. Menjadi mercusuar dunia tidak mesti kita menjadi bangsa yang paling kuat dari segi militer. Tidak mesti kita menjadi negara yang paling kuat secara ekonomi. Tetapi kita harus menjadi bangsa dan negara yang hidup di dalam kesadaran, hidup di dalam kemuliaan, hidup di dalam karakter yang luhur, sehingga kita bisa memberi petunjuk dengan contoh atau teladan tentunya kepada negara dan bangsa lainnya, bagaimana cara berbahagia, cara ada di dalam kesejahteraan dan kedamaian. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, nilai-nilai Pancasila jika kita hayati dengan sungguh-sungguh di dalam setiap gerak pikir, kata-kata, dan tindakan kita, tentu saja akan menempatkan kita dalam posisi sebagai mercusuar dunia. Kita menerangi dunia yang sedang ada dalam kegelapan. Kita menerangi bangsa-bangsa yang sedang kebingungan karena terjebak di dalam konflik, di dalam kegalauan menghadapi masa depan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita sungguh-sungguh menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, maka kita juga seyogyanya punya optimisme, punya harapan yang kuat bahwa Tuhan Maha Pengasih, pertolongannya pasti datang. Yang harus kita lakukan adalah memenuhi hukumnya, memenuhi hukum sebab akibat. Kita harus betul-betul bersungguh-sungguh memastikan pikiran kita, kata-kata kita, dan tindakan kita konsisten di dalam kebajikan, di dalam kebenaran. Itulah jalan agar kita mendapatkan pertolongan Tuhan, agar kita bisa selamat di tengah berbagai tantangan yang dihadapi. Jika kita bisa selamat sebagai sebuah bangsa dan negara, itu akan menjadi inspirasi bagi bangsa dan negara lainnya. Saya mengajak Anda semua untuk hidup dengan cara yang Pancasilais, agar kita bisa menjadi mercusuar dunia, penerang bagi bangsa-bangsa lain.
0: Kilau Pancasila.
2: Pendengar masih menemani kebersamaan kita, dan kami hadirkan mimbar agama Buddha untuk Anda.
3: Puluh atau berapa ratus, menurut gue banyak banget deh yang nonton video itu. Berapa puluh kayaknya deh.
4: Wow. Oh, berapa?
5: Bung polisi.
3: Pengatur lalu
6: lintas. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Attanang cetatakhaira yatanya manusa sati sudanto watadameta atahikiratuttamoti. Persyutan kepada beliau yang berberkah, yang maha suci, yang telah mencari penerangan sempurna oleh diri sendiri. Sebagaimana ia mengajari orang lain, demikianlah hendaknya ia berbuat. Setelah ia dapat melatih dirinya sendiri dengan baik, hendaklah ia melatih orang lain. Sesungguhnya amat sukar untuk mengendalikan diri sendiri. Dikutip dari Dhammapada Atawaga Syair 159. Ya, sebelumnya selamat pagi, nama budaya untuk para pendengar Radio RRI Mamuju. Ya, pada kesempatan hari ini kita akan bersama-sama mendengarkan ceramah Dhamma yang mana dengan tema menjadi pribadi yang lebih baik dalam mengendalikan diri. Dalam hal ini pastinya kita semua mempunyai berbagai hal, gonjangan-gonjangan dalam kehidupan sehari-hari. Sama halnya seperti seorang yang berlabuh di dalam ombak, orang yang memakai kapal, para nelayan, banyak sekali gonjangan-gonjangan. dari keinginan yang lain menuju keinginan yang lain, dari kekhawatiran menuju kekhawatiran yang lain, serta dengan perasaan-perasaan yang tidak mengenakan, inilah hal yang tidak mungkin luput dari kehidupan kita. Sebelum masuk ke dalam apa arti dari menjadi pribadi yang lebih baik, di sini kita akan melihat beberapa kisah dari zaman Sang Buddha, yang mana di zaman dahulu ada seseorang yang berlatih meditasi, yang ia sudah menguasai berbagai teknik meditasi. Kemudian ia mengajari teknik-teknik meditasi ini kepada murid-muridnya, yaitu sebanyak 500 murid. Tetapi dari hal itu, para murid-muridnya tidak bisa fokus dalam hal meditasi. Karena apa? Karena guru sebagai pembimbing meditasi ini hanya melakukan hal yang malas-malasan. Pada saat jaga pertama maupun jaga kedua, beliau hanya malas-malasan, sehingga ini membuat fokus maupun konsentrasi dari murid-muridnya juga menjadi kacau dan tidak bisa melakukan meditasi secara sepenuhnya. Ya, bisa dilihat dari cerita ini bahwasannya seseorang yang meskipun benar-benar sudah menguasai teknik, mempunyai teori yang baik, tetapi tetap saja tidak bisa mengendalikan dirinya sendiri. Ia hanya mau mengurusi orang lain, tetapi untuk dirinya sendiri ia tidak bisa mengoreksinya. Dan maka dari itu, Sang Buddha mengajarkan di dalam Anguttara Nikaya, nama sutanya adalah Arahaka Sutta, di kelompok 4, Sutta ke-117. Ini ada pun 4 perlindungan yang pastinya harus dijaga atau dilakukan dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama adalah tidak menyimpan nafsu terhadap apapun yang membangkitkan nafsu. Nafsu di sini apa? Ya pastinya nafsu berkaitan pada hal-hal keinginan. Keinginan ini biasanya pastinya sering sekali terjadi karena kita sebagai manusia melihat hal-hal yang indah. Contohnya saja, padahal makanan, apabila kita sedang makan, pasti menginginkan yang enak-enaknya saja, tanpa melihat faktor-faktor lainnya, apakah makanan itu bergizi atau tidak. Sama halnya juga pada saat kita mempunyai keinginan, keinginan yang berlebihan, di saat seseorang atau tetangga mempunyai hal-hal yang baru, pasti kita juga menginginkan hal tersebut. Tetapi perlu dilihat, kita mampu atau tidak untuk memilikinya. Nah, yang menjadi permasalahan adalah apabila kita tidak mampu untuk memilikinya. Pada saat kita tidak mampu untuk memilikinya, apa yang terjadi? Ya, yang pertama ya pastinya kita menjadi pusing sendiri, stres, hingga pada akhirnya menimbulkan penderitaan bagi diri kita sendiri. Nah, maka dari itu, dalam hal ini seseorang perlu mempunyai yang namanya samwara atau pengendalian diri. Jadi seseorang harus bisa melihat apa itu kebutuhan dan apa itu keinginan. Kebutuhan di sini bisa saja terpenuhi dalam kehidupan sehari-hari, contohnya pangan maupun pakan, dan juga kebutuhan-kebutuhan rumah yang lain. Tetapi keinginan itu adalah hal yang merupakan jebakan bagi diri kita, karena itu adalah membuat penderitaan bagi diri kita, bukan hanya diri kita tetapi juga untuk orang lain. Kemudian yang kedua dalam Arahaka Sutta adalah tidak menyimpan kebencian terhadap apapun yang membangkitkan kebencian. Ya, kebencian dalam konteks ini pastinya seseorang sering sekali merasa jengkel, tidak enakan, maupun lain sebagainya. Ya, jengkel maupun tidak enakan ini sering sekali dirasakan oleh manusia-manusia, ya khususnya pada manusia umumnya. jengkel, marah melihat orang lain, tidak enakan melalui pikirannya. Pikiran pastinya diawali oleh pikiran dulu. Saat kita tidak menyukai seseorang, pastinya dari pikiran terlebih dahulu, kemudian dari ucapan, hingga pada akhirnya timbul pada perbuatan. Ya, di sini ada sedikit kisah dari seorang perumah tangga, yang dimana ia adalah seorang perumah tangga yang bekerja di sebuah kantor. Nah, pada suatu hari ia datang ke kantor dengan sangat gembira sekali, sama seperti aktivitas kesehariannya. Kemudian tiba-tiba bosnya memarahinya tanpa tahu sebab kesalahannya. Nah, pada saat itu pula ia merasa sangat kesal, kok tiba-tiba saya dimarahi, apa yang terjadi? Nah, pada saat itu tiba waktunya pulang untuk ke rumah. Nah, di sana biasanya istrinya menyambut sang suami dengan sangat gembira, dan suami juga biasanya menyambutnya dengan hati yang senang. Tetapi kali ini berbeda. Pada saat sang istri membuka pintu, tiba-tiba suaminya ini langsung saja masuk tanpa menyapa istrinya. Nah, hingga ini membuat hati istrinya menjadi tidak enak dan bahkan juga jengkel. Ada rasa kemarahan di dalam dirinya. Nah, pada saat itu pula datanglah anak dari istri dan suami ini. Nah, anaknya meminta mainan lah kepada ibunya, dan kemudian ibunya memakinya, untuk apa membeli mainan, bahwasanya mainan Anda sudah banyak sekali. Nah, hingga pada akhirnya anak ini juga menjadi marah dan kesal. Jalanlah anak ini ke sebuah taman di belakang, melihat kucing di sana, dan hingga pada akhirnya kucing itu ditendang dan meninggal atau mati. Nah, dari hal tersebut kita bisa melihat bahwasanya kebencian itu bukanlah hal yang sepele. Dari kebencian ini bisa menimbulkan yang namanya ucapan yang tidak baik dan bahkan perbuatan yang tidak baik. Nah, dalam hal ini tadi juga kita bisa melihat dalam 5 aturan atau moralitas Pancasila, yang mana hal ini melanggar sila pertama, yaitu membunuh makhluk hidup. Kemudian melanggar sila keempat, yaitu berbohong. Dalam hal ini sila keempat bukan hanya berbohong, tetapi di sini juga ada kaitannya dengan berkata kasar maupun omong kosong. Nah, maka dari hal ini, dari kebencian ini, kita bisa sedikit demi sedikit mengikisnya dengan mengembangkan cinta kasih ataupun kasih sayang, baik kepada diri kita sendiri maupun orang lain. Bagaimana cara kita mengembangkan cinta kasih? Ya, pertama-pertama ya pastinya setiap melakukan puja bakti dalam kehidupan sehari-hari, kita bersama-sama melakukan meditasi, yaitu pengembangan cinta kasih, bukan hanya kepada diri kita sendiri, tetapi juga kepada semua makhluk hidup. Nah, dari hal tersebut memang meditasi ini dampaknya tidak instan, tidak langsung. Makanya dari itu adanya proses, karena dalam hidup ini banyak sekali proses-prosesnya. Ya, sama halnya seperti meditasi cinta kasih ini. Jadi dalam kehidupan sehari-hari kita lakukanlah meditasi, baik itu mengembangkan metta maupun melihat keluar masuknya napas. Ini juga membantu untuk pengembangan batin kita. Sedikit demi sedikit pastinya nanti semua hal-hal negatif, contohnya kebencian tadi, kejengkelan, itu akan hilang dari pikiran kita. Nah, kemudian yang ketiga dari Araka Sutta ini adalah tidak menyimpan ketidaktahuan terhadap apapun yang membangkitkan ketidaktahuan, atau lebih kata kasarnya adalah kebodohan batin. Kebodohan batin di sini bukanlah orang yang tidak bisa membaca, bukanlah orang yang tidak bisa menulis, bukanlah orang yang tidak bisa berbicara dengan baik. Tetapi seseorang yang memiliki kebodohan batin adalah orang yang tidak bisa membedakan mana perbuatan baik yang harus dilakukan dan mana perbuatan buruk yang seharusnya tidak dilakukan. Dan orang yang memiliki kebodohan batin, kecenderungannya mereka hanya melakukan perbuatan jahat saja. Contohnya saja, pada saat seseorang ingin menjalankan 5 aturan moralitas, tetapi ia condong memiliki kebodohan batin. Ya, kita akan membahas sila pertama terlebih dahulu. Nah, sila pertama isinya adalah tidak membunuh makhluk hidup. Nah, dari hal ini, seseorang pasti awalnya tidak ingin membunuh sama sekali, tetapi pada saat dia mencoba membunuh makhluk hidup, rasanya sangat nyaman dan nyaman kemudian hingga sampai seterusnya ia melakukannya tanpa menyadari akibatnya nanti. Kemudian yang kedua, yang sering sekali orang lakukan dalam kehidupan sehari-hari, yaitu adalah mencuri. Memang dalam hal mencuri, biasanya orang yang pertama merasa takut, merasa ragu-ragu di dalam dirinya. Tetapi setelah melakukan sekali, dua kali, tiga kali, hingga pada akhirnya keterusan. Dan ini adalah salah satu juga kebodohan batin yang bisa mengakibatkan penderitaan bagi diri sendiri, tapi juga kepada orang lain. Karena mencuri itu bukan hanya milik orang lain saja yang hilang, tetapi moralitas kita juga yang hilang dari dalam diri kita. Kemudian adalah Pancasila yang ketiga adalah tidak asusila, atau dalam pertemanannya tidak melakukan pelecehan. Ya, dari hal ini juga merupakan kebodohan batin yang sangat luar biasa dampaknya. Seperti halnya yang terjadi zaman sekarang, banyak sekali hal-hal yang diperkirakan di luar nalar, bahwasanya banyak sekali anak-anak muda sekarang yang mempunyai kebebasan dalam bergaul bersama pasangannya kesana kemari. Nah, memang hal itu sangat menyenangkan sekali dilakukan, sangat mengasihkan sekali. Tetapi apakah dampaknya juga menyenangkan? Tentu tidak. Ini dampaknya adalah untuk keberlangsungan kita di masa sekarang. Bahkan apabila kita tidak mengetahui, pada saat seseorang berjalanan yang belum menikah seperti suami istri, itu juga mendapat goncangan dari masyarakat luar. Bahkan misalnya dari tetangga-tetangga saja sudah membicarakan, banyak yang ngerumpi-ngerumpi lah. Itu adalah salah satu karma dari perbuatan kita cara tidak langsung, dan kita tidak menyadarinya. Dan bahkan ini akan berlangsung di kehidupan yang masa, di masa yang akan datang. Kemudian pada sila yang keempat, yaitu ini sangat umum sekali dilakukan oleh masyarakat kita, yaitu berbohong. Hendaknya kita tidak berbohong, tetapi dalam kehidupan sehari-hari berbohong tidak bisa dihindari. Ya, contohnya saja, pada saat seseorang ingin menutupi kesalahannya, pasti yang dilakukan adalah berbohong. Ya, berbohong sekali masih takut-takut, kemudian 2-3 kali ini menjadi kebiasaan dalam kehidupannya. Dampaknya apa di masa sekarang? Ya, apabila dia berbohong tidak diketahui oleh orang lain, masih aman-aman saja, orang lain tidak mempermasalahkannya. Tetapi apabila ia berbohong kemudian diketahui, apa yang akan terjadi? Yang terjadi pastinya ia tidak dipercayai oleh orang lain. Kemudian apabila ia mempunyai pekerjaan, misalkan di kantor, ya pastinya ia kan langsung dipecat dan lain sebagainya. Ini adalah karma yang instan bagi dirinya, hingga pada akhirnya menyebabkan penderitaan bagi dirinya sendiri karena tidak bisa mengendalikan dirinya. Kemudian yang kelima dari Pancasila adalah tidak minum minuman yang memabukkan, yang menyebabkan lemahnya kesadaran. Nah, jadi dari hal ini, baik itu narkotika, baik itu minum-minuman yang menyebabkan lemahnya kesadaran, ini adalah masuknya merosot kepada hal kemunduran, bukan kemajuan di dalam batin. Nah, jadi dari hal ini pentingnya kita menjaga agar semuanya bisa terkendali. Nah, dari sila yang kelima ini apabila dilanggar juga bisa melanggar sila-sila lainnya, baik itu sila pertama, kedua, ketiga maupun keempat. Nah, maka dari itu perlunya kita mengembangkan sila tadi, Pancasila, lima aturan moralitas dalam Buddhis. Nah, kemudian yang keempat yaitu tidak, yang keempat dari Arahaka Sutta yaitu tidak tergila-gila terhadap apapun yang membangkitkan respon tergila-gila. Gila-gila di sini bukanlah orang yang punya kekurangan, seperti orang-orang gila pada umumnya yang berjalan-jalan tidak karuan maupun berbicara sendiri. Tetapi orang yang tergila-gila di sini adalah dia gila akan pengetahuannya, gila akan apa yang ia miliki. Sebagaimana seseorang yang contohnya mempunyai pengetahuan yang luas, mempunyai pengalaman yang banyak, tetapi pada saat ia kembali ke kampung halamannya sendiri, ia tidak mau berbagi pengetahuannya ini. Ia hanya ingin pengalamannya ini, pengetahuannya ini ia miliki sendiri. Dan bahkan ia tidak ingin memajukan masyarakatnya, yang ingin memajukan diri sendiri. Apakah orang seperti ini bisa berkembang? Ya tentu tidak bisa. Karena seseorang seperti ini ya diibaratkan seekor kura-kura yang hidup di dalam tempurung kelapa. Jadi ia hanya hidup dan tinggal sendiri. Tidak ada dorongan dari orang lain maupun tidak ada yang mau menemani. Orang-orang seperti ini cenderung apabila ada sesuatu yang didiskusikan, ia hanya ingin menang sendiri. Dan pengetahuannya ini digunakan untuk menjatuhkan orang lain, bukanlah untuk membangkitkan orang lain. Nah, dari hal ini juga pastinya kita mempunyai prinsip yang namanya hidup berdana. Dana itu banyak sekali macamnya. Baik kita berdana materi, berdana semangat, berdana ya kekuatan. Kekuatannya bukannya kekuatan secara yang gaib, tetapi ini adalah kekuatan kita seperti biasa fisik membantu orang lain. Contohnya saja pada saat orang-orang umat Buddha sering sekali melakukan puja bakti umum. Nah, itu juga merupakan berdana kebajikan yang luar biasa. Apalagi di bulan sekarang, ini adalah bulan masa kirwasa para biku, yang pastinya ada yang namanya sangga dana di hari Katina. Jadi pada bulan ini adalah waktu yang kesempatan berbuat baik yang sangat banyak sekali. Jadi para umat-umat bisa berdana, baik itu coba obat-obatan dan lain sebagainya, itu kebutuhan para biku. Nah, dari hal ini hendaknya juga seseorang selalu mempraktikkan yang namanya berdana atau berbagi, berbagi kebajikan. Nah, dari berdana ini juga seseorang bisa melakukan yang namanya pelimpahan jasa. Apa itu pelimpahan jasa? Ya, pelimpahan jasa artinya kita berbagi kebajikan kepada sanak keluarga leluhur yang telah mendahului, ya, sebagaimana pengharapan mereka juga bisa merasakan kebajikan yang telah kita lakukan, yang semoga mereka juga turut berbahagia di alamnya. Nah, maka dari itu pula kita bisa melihat pengendalian diri dari dalam diri kita ini juga. Nah, di sini ada satu cerita yang mana di zaman Sang Buddha, bukan zaman Sang Buddha tetapi Bodhisattva, dalam kisah Jataka, Bodhisattva ini terlahir sebagai seekor gajah yang besar sekali dan tinggal di dalam hutan sendirian. Seperti halnya pada zaman dahulu, pastinya orang-orang sangat mencari yang namanya hewan-hewan langka. Seperti halnya gajah ini mempunyai gading yang sangat bagus sekali, jadi orang-orang dulu mencari gadingnya. Nah, pada suatu ketika seorang pemburu menemukan gajah ini dalam hutan. Kemudian sang gajah ini ingin diambil gadingnya. Nah, pada zaman dahulu bodhisatwa bisa berbicara. Kemudian ia berbicara kepada pemburu. Pemburu, apabila ingin mengambil gading saya, maka gunakanlah gergaji yang dengan baik. Nah, kemudian sang pemburu merasa kaget bahwasanya bodhisatwa ini bisa berbicara. Kenapa? Kok gadingnya harus saya gergaji dengan hati-hati? Bukankah itu akan menambah penderitaan kepada diri Anda? Kemudian bodhisatwa menjawab, saya lebih baik mengalami kesakitan, penderitaan untuk diri sendiri daripada saya mendengar penderitaan ibu saya yang mendengar jeritan saya yang luar biasa. Nah, kemudian dari hal itu si pemburu ini merasa sangat iba dan ia merasa terkagum dengan bodhisatwa, hingga pada akhirnya ia tidak jadi untuk memotong gading dari gajah ini, dan ia membiarkan gajah ini untuk pergi. Nah, dari hal itu kita bisa melihat bahwasannya seseorang mempunyai cinta kasih yang luar biasa, sama halnya seperti bodhisatwa ini. Ia mempunyai belas kasih yang luar biasa. Ia tidak ingin menyebarkan yang namanya penderitaan itu kepada orang lain. Ia mempunyai ibu. Seekor gajah ini mempunyai ibu, dan ibunya ia tidak ingin mendengarkan jeritannya yang kesakitan, dan jangan sampai terdengar oleh ibunya. Nah, dari hal itu juga kita bisa melihat bahwasannya seorang bodhisatwa mempunyai pengendalian diri yang luar biasa. Sebenarnya bodhisatwa ini apabila ingin membunuh seorang pemburu ini, bisa saja ia hanya tinggal menghempaskan belalainya yang panjang untuk menampar atau membunuh seorang pemburu ini. Tetapi yang punya pengendalian bahwasanya apabila ia membunuh lagi, apa yang akan terjadi? Ya, yang terjadi adalah penderitaan untuk kelahirannya di kehidupan selanjutnya. Nah, maka dari itu tadi ada 4 hal yang dibahas untuk pengendalian diri, yaitu tidak menyimpan nafsu terhadap apapun yang membangkitkan nafsu. Kemudian yang kedua adalah 3, tidak menyimpan kebencian terhadap apapun yang membangkitkan kebencian. Kemudian yang ketiga, tidak menyimpan ketidaktahuan terhadap apapun yang membangkitkan ketidaktahuan. Dan yang keempat adalah tidak menyimpan hal tergila-gila terhadap apapun yang membangkitkan respon tergila-gila. Nah, dari 4 hal ini hendaklah kita bisa meminimalisirkan semua hal tersebut, setidaknya bisa mengurangi. Memang 4 hal ini tidak bisa dihilangkan, tetapi sedikit demi sedikit, baik itu dari hari, bulan, tahun, kita bisa mengikisnya. Agar apa? Yang mana? Agar dalam kehidupan ini kita bisa menjalankan sila dengan baik, kita bisa menjalankan dana dengan sangat baik juga, kita bisa menjalankan samadhi dengan tenang, kita bisa berkonsentrasi dengan sangat baik sekali, dan juga yang pastinya kita bisa mengembangkan yang namanya panya dalam kehidupan sehari-hari kita nanti, yang mana panya ini adalah kebijaksanaan. Jadi kebijaksanaan ini kita bisa membedakan hal-hal yang harus dilakukan, mana hal yang baik harus dilakukan dan mana hal buruk yang harus ditinggalkan. Ya, yang seperti apa dikatakan oleh Sang Buddha juga, kita harus menjaga pikiran kita untuk mengendalikan diri kita, seperti yang terdapat di Dhammapada Yamakawaga. Di sana disebutkan bahwasan mano pupang kemadama mano seta mano maya, bahwasanya pikiran adalah pelopor dari segala sesuatu, pikiran adalah pemimpin, pikiran adalah pembentuk Nah, itu kita bisa melihat apabila pikiran kita baik, ya pastinya hasil-hasil yang akan kita dapatkan juga baik maupun kebahagiaan. Tetapi apabila kita punya pikiran-pikiran yang tidak baik, ya pasti ya akhirnya atau hasilnya adalah yang tidak baik atau yang namanya juga penderitaan. Maka dari itu marilah kita bersama-sama menjaga ajaran, menjaga dhamma, dan terus menumbuhkan keyakinan kita terhadap Buddha Dhamma. Ya, semoga dengan apa yang saya sampaikan ini bisa menambah keyakinan kita, bisa menumbuhkan sila, bisa menumbuhkan dhana, bisa menumbuhkan pengembangan batin atau samadhi di dalam diri, dan hingga pada akhirnya kita bisa bersama-sama mengembangkan panya kebijaksanaan di dalam kehidupan sehari-hari. Untuk itu, sekian yang dapat saya sampaikan. Semoga dengan apa yang dapat saya sampaikan ini menumbuhkan keyakinan dan bisa juga dipraktikkan dalam kehidupan sehari-hari. Sabbe Satta Bhavantu Sukhitata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sadu, sadu, sadu.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: rri.co.id
2: rri.co.id
1: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
2: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
1: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id.
2: RRI.co.id.
3: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI Radio.

0: Semakin hari semakin sepi aja kedai kopiku ini. Dari pagi belum ada satupun yang datang.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Alhamdulillah, ada juga akhirnya.
1: Kenapa Bu Warni? Senang betul nampak tengok saya datang. Indu sama ketampan dan kehandsomen saya ni. Betul kan?
0: Heh, kamu itu loh, Den, Udin. Percaya dirinya tinggi sekali. Ibu itu senang karena akhirnya ada yang datang ngopi. Soalnya semakin hari kedai kopi ibu ini semakin sepi, Den.
1: Ibu makin sepi nampaknya. Apa masalah agak ni?
0: Itulah, Den. Itu yang sampai sekarang masih jadi pemikiran ibu.
1: Kalau rezeki tu, Bu, tak ke mana pun. Tenang saja, insyaAllah akan ada. Macam saya datang ni kan, ada rezeki.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
2: Wah, lagi pada ngomongin saya ya.
0: Ini loh Pak RT, lagi ngomongin kedai kopi saya. Makin hari makin sepi aja Pak RT. Hari ini cuma Udin sama Pak RT yang mampir ke kedai kopi saya.
2: Iya. Saya juga merasa kedai kopi ini makin hari kok makin sepi ya, Bu. Kenapa ya?
0: Itulah Pak RT, kayaknya karena sekarang ini orang lebih sering beli online. Terus ke kafe, Pak RT. Jadi ya, kedai kopi seperti ini nih jadi nggak laku lagi.
1: Memang macam tu, Bu. Sekarang ni, kalau lapar, kau nak ngopi, orang tinggal ambil api je. Boleh pesan online, dihantar pula lagi ke rumah.
0: Manalah ibu ngerti yang begituan, Den. Lagian, kedai kopi ini cuma kedai kopi sederhana.

0: itu loh, rame yang nongkrong di sini. Tapi entahlah ya, sekarang ini jadi sepi begini.
1: Jangan-jangan nih, Bu. Ini kena-kena guna nih. Maka letak sesuatu. Senyap, sepi je kedai kopi ni.
2: Hus, kamu ini, Din. Jangan asal ngomong loh.
1: Ya, siapa tahu kan, Pak RT. Kan, mungkin ada tu yang tak senang dengan Bu Marni ni. Dulu kan kedai tu ramai.
2: Udah. Jangan didengar, Udin tuh, Bu. Menurut saya, kedai kopi ini masih bisa jalan, Bu. Cuma, sebaiknya agak dirubah mengikuti perkembangan zaman, Bu.
0: Diubah gimana ya, Pak? Saya udah ubah harganya, saya turunin loh. Tapi tetap saja sepi.
1: Menunya tuh, Bu, tambah. Jangan je kopi sama lontong je. Tambahkan menu lain yang orang suka.
0: Tambah menu? Ibu bisa masak yang lain sih. Okelah, nanti ibu coba.
1: Mantap tuh, ya kan? Makin rajin lah saya datang ke sini. Oh ya, kalau boleh, coba ibu daftarkan juga kedai kopi ibu ni dekat aplikasi online. Biar dapat orang-orang tu pesan secara online. Terus bayarnya juga pakai kris kekinian.
0: Keris? Ibu mana punya keris, Toden? Memangnya orang-orang punya keris? Bisa ya bayar pakai keris? Kok malah kayak mau bela diri aja?
1: Kris, Bu. Kris. Q-R-I-S. Dibacanya kris, bukan keris. Hei, macam keris yang jebat pula sama orang tua ni, Bu. Apalah.
0: Keris apa toh? Gak ngerti, Bu Den.
1: Ni Bu kami buka HP. Yang namanya kris. Ni kris namanya ni.
0: Wah, alah, kotak-kotak aneh ini toh yang namanya kris. Ibu kira ibu pernah lihat ini sih. Pernah waktu ibu belanja di swalayan, ada ibu-ibu bayarnya tunjukin HP. Bayar pakai kotak-kotak aneh itu.
1: Apanya yang aneh kotak-kotak ini, Bu?
0: Lah memang aneh. Aneh kan, Pak RT?
2: Aduh, sampai tersedak saya nih. Kaget.
0: Maaf, Pak RT.
2: Sekarang itu memang zaman digital, Bu Marni. Saya setuju dengan apa yang dikatakan Udin itu. Daripada ibu stres, warungnya sepi begini, lebih baik ibu ikuti saran Udin. Ya, nanti kalau ibu kurang mengerti, tanya saja sama saya. Saya siap bantu. Ya, Nadine?
1: Betul tuh, Pak RT. Saya setuju. Dengan apa yang saya cakap tadi tuh, kalau boleh ikutkan, ya, nak. Saya pun dapat bantu Bu Marni, asalkan dikasih kopi gratis.
0: Kamu itu, Den, maunya gratisan terus. Ya, tapi gak apa-apa lah ya. Yang penting, kamu mau bantu ibu.
1: Macam itulah, boleh.

0: Alhamdulillah, akhirnya sejak tambah menu kedai kopi saya udah gak sepi lagi. Pesanan online juga tiap hari selalu rame. Yang mau bayar juga sekarang sudah gampang. Kalau gak punya uang tunai, tinggal keres-keres saja.
1: Wah, wah, sudah banyak perkembangan ya Bu. Saya ikut senang melihatnya. Semoga ramai terus ya Bu Marni.
2: Eh, mantap betul lah kedai kopi Bu Marni sekarang eh. Bintang 5, wak. Semoga laris terus ya, Ibu eh. Gratis.
0: Amin, amin, amin. Terima kasih Pak RT. Terima kasih juga buat kamu Udin. Kemarin kalian sudah membantu saya, mengajarkan saya tentang jualan online dan keris.
2: Sama-sama Bu. Ah, jangan lupa kopi gratis setiap pagi boleh tak?
0: Eh, gampang itu gampang. Ayo, Dok. Tolong buatkan kopi nih buat Bang Udin. Yuk. Gih, Bu.
3: Masya Allah cantiknya. Anak gadis siapa lah ni? Ya Allah, mulik yang berdelau. Indahnya ciptaan semesta ni. Melayut abang dek, melayut abang dek. Nak kahwin.

Pendengar, terima kasih masih menemani kebersamaan kita setelah kami hadirkan drama radio dengan Warung Kopi Bu Merni. Kami hadirkan untuk Anda dengan paket siaran ulang pendengar Ngobras atau Ngobrol Bareng Komunitas dengan Sipa Bandar Menjelajah Dunia Lewat Pendidikan untuk Anda.

0: orang Indonesia yang ada di perantauan yang bersama beliau.
1: Oh gitu. Oh baik, baik. Iya, tapi obrolan kita lebih jauh lagi ya. Nih, ya tentang si Pak Mandar. Tentu masih banyak yang belum tahu atau familiar mungkin dengan nama si Pak Mandar ini. Sebenarnya apa ini si Pak Mandar dan bagaimana awal mula si Pak Mandar ini berdiri?
0: Si Pak Mandar sendiri sebenarnya buah hasil dari keresahan kami, para pemuda-pemuda Sulawesi Barat, khususnya teman-teman yang non-domisili di Sulbar. Jadi teman-teman yang sedang merantau, di perkuliahan di daerah Jawa, bahkan di luar negeri juga seperti itu. Nah, keresahan kami tentang buruknya kondisi pendidikan dan juga lingkungan di daerah kita. Dan si Pak Mandar sendiri itu diambil dari kata sebuah perjanjian di Lamongan Batu Luyo. Itu perjanjian si Pak Mandar atau perjanjian Lamongan Batu di Luyo juga biasa disebut, yang artinya kurang lebih yaitu si Pak Mandar saling menguatkan. Makanya di situ. Jadi kami di sini komunitas si Pak Mandar.id ingin menguatkan di dua bidang tersebut, yaitu bidang pendidikan dan juga lingkungan. Nah, khususnya si Pak Mandar sendiri ini itu bergerak di sosial media, di sosial media karena sebagaimana anggotanya itu mayoritas tidak diselenggarakan di muka.
1: Iya, baik. Kenapa nama si Pak Mandar yang dipilih?
0: Oke. Kenapa nama si Pak Mandar yang dipilih? Karena ya itu tadi, kita kan basisnya itu di daerah Sulawesi Barat, yang dimana orang-orangnya adalah mayoritas Mandar, dan kemudian kita juga terinspirasi dengan semangat 14 kerajaan di waktu itu yang bergabung di perjanjian Lamongan Luyo ini.
1: Oh baik.
0: Yang ingin saling menguatkan. Nah, seperti itu. Jadi kita juga menguatkan di apa yang bisa kami lakukan seperti itu.
1: Oke. Iya, memang karena ya daerah kita memang ya mayoritas Mandar ya, kemudian juga memang Mandar juga dikenal itu Sulawesi Barat punya gitu ya.
0: Iya.
1: Masalah pendidikan apa yang ingin dijawab oleh sipamandar.id, Bung Muhammad Yusril?
0: Sebenarnya kita fokusnya itu kepada literasi dan pemberian kesadaran tentang pentingnya sebuah pendidikan itu. Jadi di sini pun dari kesadaran untuk pendidikan itu, kita mendorong untuk masyarakat Sulbar, pelajar Sulbar khususnya untuk kuliah ke luar negeri. Nah, karena melalui itu setidaknya kesadaran akan pendidikan akan muncul di situ, dan kita fokus di literasi. Kenapa? Karena bagaimana yang data yang pernah saya baca bahwasanya pengkonsumsi bacaan buku di Indonesia ini Sulbar salah satu yang terendah. Makanya melalui program literasi pelosok kita mendonasikan, membuka open donasi dari mana saja untuk kemudian membeli buku yang disalurkan ke daerah-daerah pelosok seperti itu, Kak.
1: Baik, kalau begitu siapa saja yang terlibat nih di dalam tim sipamandar.id, Bung Muhammad Yusril?
0: Nah, untuk saat ini anggota kami itu ada sekitar 8 orang, dan mayoritasnya itu sedang di luar daerah.
1: Oh, gitu.
0: Saya sendiri, ada saya, kemudian ada teman juga di Kalimantan, ada Ardi, kemudian ada di Jogja, ada Sutra, kemudian ada di Makassar, ada Arwin dan Rista seperti itu, Kak. Jadi kita semua dari jauh ini.
1: Jauh-jauhan semua ya? Apa kaitannya dengan Sulawesi Barat? Apakah semua ini orang Sulbar gitu?
0: Kita ini semua orang Sulbar.
1: Baik.
0: Saya sendiri alumni di besar, lahirnya di Mamuju, besarnya di Majene, Papua, dan teman-teman yang lainnya semua asli Sulbar.
1: Oh gitu.
0: Tapi sedang merantau saat ini, Kak.
1: Sedang merantau. Baik. Ya, gitu. Merantaunya juga ini tidak main-main ya, jauh-jauh ya. Iya, baik, baik. Iya, kita ke visi dari si Pamandar ini. Apa yang menjadi visi besar si Pamandar ke depannya di dalam konteks pendidikan khususnya?
0: Kalau misalnya dari si Pamandar sendiri, visi besar kita ya itu tadi pendidikan, dan target yang kita inginkan itu mayoritas masyarakat Sulbar teredukasi dengan konten-konten yang kita buat, dan kemudian ada kesadaran untuk peduli tentang pendidikan, sadar tentang pentingnya pendidikan sampai daerah kita bisa lebih baik. Karena kami meyakini sendiri bahwasanya daerah kita itu hanya bisa maju dengan pendidikan yang pastinya ditopang dengan ekonomi yang baik, tapi yang paling utama, modal yang paling utama adalah pendidikan. Karena seorang yang terdidik dengan baik, dia akan berpikir secara baik, kemudian strategi ekonomi, pariwisata, dan lain sebagainya itu akan terpikirkan juga jika seorang bisa terdidik. Nah, dalam hal ini kita tidak fokus ke sekolah formal saja, makanya si Pamandar itu fokusnya di sosial media. Bagaimana sekarang kan target kami itu lebih ke Gen Z dan Gen Alpha mungkin ya kak ya, karena kebanyakan generasi-generasi muda itu pengguna sosmed, dan kita lihat konten kreator di Sulbar ini masih sangat sedikit, khususnya di bidang pendidikan. Makanya ya kita mau buat inisiatif itu, kita mau memulai untuk hal tersebut, dan visi besarnya nanti ya Sulbar bisa maju dengan pendidikan yang lebih baik tersebut kak.
1: Baik. Bung Yusril, ini kalau boleh tahu punya waktu berapa lama? Saya lihat ini sambil di mana sekarang ini? Ini
0: ini sekarang sedang di jalanan. Okay. Ini sementara tunggu bis. Sebenarnya waktunya kosong, tapi nanti kalau naik bis suaranya mungkin agak sedikit turun karena tidak enak mengganggu. Yang lainnya seperti.
1: Oh gitu ya. Agak sedikit mengganggu ya waktunya ya. Maaf, mohon maaf untuk
0: Bang Yusril.
1: Iya.
0: Mohon maaf juga sebenarnya, soalnya ini tiba-tiba juga tadi undangannya.
1: Oke. Iya, untuk kebersamaan kita malam hari ini, kita mau jeda dulu, Bang Yusril. Semoga masih bisa tetap bersama kami ya. Baik, untuk pendengar juga yang mau gabung, silakan boleh lewat interaktif kita di 0426232443 dan juga di 0822-9609-0996. Kirimkan pesan Anda juga melalui WhatsApp, dan juga boleh kirim pesan melalui live chat RRI Digital kita. Jeda sejenak, tetap bersama kami.

0: Ku terpikat pada umurmu, aku tersihir jiwamu. Nah, ini nih cocok nih buat konten video aku. Mau aku apa di media sosial, pasti viral. Eh, ngapain? Mau masukin lagu Raisa dong, yang jatuh hati, ke video aku. Pasti estetik deh.
1: Loh,
0: udah izin belum? Hah? Izin? Kok pakai izin segala?
1: Ya iyalah, itu namanya hak cipta, bagian dari haki, hak kekayaan intelektual.
0: Ya elah, masa gue harus izin sama Raisa sih?
1: Izinnya ya sama penciptanya lah, atau pemegang hak cipta lagu tersebut. Ada undang-undangnya loh, Undang-Undang nomor 28 tahun 2014. Kamu nih bisa dituntut 1-7 tahun penjara dan denda jutaan rupiah.
0: Gitunya, cuma satu lagu kok.
1: Itu namanya pelanggaran hak cipta. Bukan cuma itu aja loh, bisa berupa merek dagang, desain, produk, dan masih banyak lagi loh.
0: Ih, ngeri deh.
1: Ngerti kan sekarang? Ngerti dong, masa nggak ngerti?

0: Dulu bilangnya pengen jadi dokter.
1: Enggak apa-apa kan.
0: Kalau Marco pengen jadi apa?
2: Apa ya?
3: Apapun cita-citamu, yang penting sekolah dulu dengan sungguh-sungguh.

0: tahu nggak? Banyak banget berita hoaks yang beredar di media sosial akhir-akhir ini.
1: Oh iya? Aku juga sering lihat berita yang nggak jelas sumbernya. Emangnya kenapa sih kita harus hati-hati sama hoaks?
0: Ya, berita hoaks kan pastinya bisa menimbulkan kepanikan, salah paham, dan bahkan bisa memecah belah masyarakat. Makanya, penting banget buat kita cek kebenaran informasi sebelum menyebarkannya.
1: Iya sih, aku pernah dengar kalau hoaks itu bisa merugikan banyak orang. Tapi, gimana caranya kita bisa tahu berita itu hoaks atau bukan?
0: Nah, kita bisa mulai dengan cek sumber berita. Lihat siapa yang menerbitkannya dan pastikan informasi tersebut sudah diverifikasi oleh media terpercaya. Selain itu, kita juga bisa gunakan situs atau aplikasi pengecek fakta.
1: Wah, benar juga Tia. Kadang kita terlalu cepat percaya dan share tanpa mikir. Jadi, kita harus lebih teliti ya.
0: Iya, benar banget. Satu lagi Bella. Kita bisa edukasi teman dan keluarga kita untuk selalu mengecek fakta sebelum menyebarkan berita.
1: Baiklah, aku setuju. Yuk, kita mulai dari diri kita sendiri untuk melawan hoax.
0: Penyebaran berita hoax bisa menimbulkan kerugian besar bagi masyarakat. Mari, kita bersama-sama cek kebenaran informasi sebelum menyebarkannya. Gunakan sumber berita terpercaya dan lakukan pengecekan fakta. Dengan begitu, kita bisa menciptakan lingkungan informasi yang sehat dan terpercaya. Bersama, kita bisa melawan hoaks.

0: Terima kasih masih bersama kami di Ngobras, ngobrol bareng komunitas. Masih bersama Muhammad Yusril Anam, tim sipamandar.id. Iya, Bung Yusril masih bersama kami.
1: Ya.
0: Baik, masih. Baik, terima kasih ya untuk waktunya malam hari ini. Iya, karena ya banyak hal yang bisa dibagikan. Saya yakin untuk Sipamandar ID banyak inspirasi yang bisa diberikan kepada masyarakat Sulbar, masyarakat Mamuju, juga pendengar di Republik Indonesia. Ya, Bu Yusril, program unggulan apa sih yang Sipamandar.id yang mungkin lagi dijalankan sekarang atau mungkin lagi direncanakan?
1: Nah, untuk program unggulan sendiri kita ada Mecarita Inspiratif, nama kegiatannya. Mecarita Inspiratif itu adalah sebuah bincang live Instagram di Instagram sipamandar.id bersama dengan tokoh-tokoh inspiratif yang ada di Sulawesi Barat. Jadi di bidang pendidikan, di bidang budaya, di bidang lingkungan. Jadi kita mengajak bercerita tentang hampir sama dengan seperti ini tapi lebih ke orang ke orang seperti itu, Kak. Nah, dan hasil dari live Instagram itu kita akan buatkan semacam e-book dan nantinya itu akan kita publikasikan di Instagram kita. Nah, itu mungkin salah satu program unggulan kami karena memang basisnya di sosial media, platform sosial media, makanya programnya seperti itu. Dan kemudian yang kedua, kita juga ada tadi yang sudah saya sebutkan, yaitu literasi pelosok. Nah, kita membagikan buku gratis kepada adik-adik yang ada di pelosok untuk bisa mengakses bacaan yang layak, seperti mana orang-orang yang ada di daerah kota seperti itu, Pak.
0: Oh, baik. Ada banyak program ya. Oke. Apakah dari... Baik. Dari keseluruhan program ini, yang mana yang telah dijalankan di daerah kita, di Sulawesi Barat khususnya? Sudah adakah?
1: Untuk yang dijalankan, iya, Kak. Nah, jadi untuk yang Mecarita Inspiratif ini, kita sudah adakan 3 kali. Jadi itu kita laksanakan 1 kali dalam 1 bulan. Karena memang posisinya kami ada kesibukan masing-masing, jadi kita mulainya sedikit. Jadi 1 bulan 1 kali. Dan kemudian kedua tadi literasi pelosok itu juga sudah jalan. Dan program ini sebenarnya tidak ada waktu tertentu misalnya harus terlaksana di waktu ini. Jadi ini masih berlangsung sampai saat ini. Siapapun yang berdonasi, nanti kita akan salurkan bukunya itu. Nah, biasanya penyalurannya itu ketika teman-teman Sipamandar sedang libur. Nah, liburnya itu biasanya 7-8-9, termasuk saya juga kebetulan kalau dari beasiswa saya memberikan fasilitas untuk pulang ke negara masing-masing setiap tahunnya. Nah, di bulan itu kami menyalurkan buku-buku itu ke daerah pelosok. Kemarin kita sudah salurkan ke 3 tempat. Pertama itu di Pangaleruang, sebuah desa di Sendana, Tubo Sendana. Kemudian juga ada di Dusun Raktelanu, itu di Desa Alus Polewali Mandar, dan juga di Pangbuang waktu itu.
0: Oke, jadi jadi sistemnya tadi ada yang menggunakan donasi. Ini donasi buku ya?
1: Iya, Kak. Nah,
0: selain itu, donasi buku, donasi apa lagi yang mungkin masyarakat bisa ikut berpartisipasi gitu?
1: Untuk saat ini kami baru membuka semacam donasi untuk buku seperti itu, tapi sebenarnya kita terbuka untuk apa saja yang mau didonasi. Misalnya ada yang mau berdonasi rak buku, berdonasi alat tulis, ATK dan lain sebagainya, kita terbuka dan kita siap untuk menyalurkan itu ke wilayah-wilayah pelosok. Seperti itu, Kak.
0: Oke, baik. Cukup menarik ini program yang dijalankan sipamandar.id dan berharap ya untuk semuanya ini berjalan dengan baik. Iya, apakah ke depannya ini Sipamandar akan lebih fokus gitu ke akademik atau ke pengembangan karakter, karakter manusia gitu.
1: Betul. Nah, sebenarnya ini keduanya adalah sesuatu yang akademis dan karakter, karena untuk apa akademiknya bagus tapi tidak ada karakter? Mungkin kalau kita secara orang Indonesia di Sulbar, di Mandar, akan lebih mementingkan karakter seperti itu. Jadi fokus kami di sini sebenarnya belum menjurus ke salah satu itu, tapi intinya kita masih umum saat ini fokus di pendidikan itu. Nah, apakah ke karakter atau akademik? Soalnya kalau pendidikan karakter kan butuh secara apa ya, berkelanjutan harus terus menerus. Sedangkan kondisi kami saat ini itu sedang di luar daerah, makanya kita berkontribusi yang apa yang bisa dulu. Seperti itu, Kak. Mungkin akan fokus ke akademik dulu.
0: Oh, baik. Setuju juga saya itu tentang itu, Bung Yusril. Iya. Kalau kegiatan di internasional, adakah yang pernah difasilitasi atau sekarang ini lagi jalan?
1: Maksudnya si Pak Mandar untuk melaksanakan kegiatan yang skala internasional atau bagaimana? Kan?
0: Iya, itu.
1: Atau untuk saat ini kita masih belum ada seperti itu, tapi kita ada mentoring scholarship, mentoring beasiswa untuk ke Turki. Nah, kita membuka sebuah kelas mentoring yang dikhususkan untuk pelajar di Sulawesi Barat. Dan sekarang kebetulan beasiswanya sedang buka bagi masyarakat Sulbar atau pelajar di Sulbar yang mendaftar, silahkan langsung hubungi kami di Instagram sipamandar.id. Nah, itu salah satu kegiatan yang sedang kita lakukan. Nah, kelas mentoring ini itu sekarang diikuti oleh sekitar 7 pelajar. Ada 7 atau 8? 7 pokoknya, Pak. Satu untuk pendaftar SMA internasional di Turki. Kemudian ada 3 untuk S1 dan ada 3 untuk S2. Nah, seperti itu, Pak. Dan itu kita buka secara gratis.
0: Gratis ya?
1: Ya, gratis, Pak.
0: Mentoring ini untuk mereka yang ingin menempuh jalur pendidikan di luar negeri atau mungkin juga mereka yang mau cari kerja gitu.
1: Nah, kalau sekarang kita fokusnya untuk mentoring beasiswa untuk belajar di luar negeri, khususnya di Turki. Okay. Nah, bersama mentor-mentornya itu bersama orang-orang Sulbar yang ada di Turki. Sekarang ini kami ada berempat di sini, orang Sulbar di Turki.
0: Baik. Iya, keren sekali, semoga bisa jalan ya dan lanjut terus ini kegiatan yang dilakukan. Amin. Ini. Iya, kalau dampak yang sudah kelihatan nih saat ini yang juga sudah dirasakan peserta, ada tidak yang bisa dibagikan?
1: Ini untuk yang program mentoringnya atau program
0: apapun program yang manapun apapun. Gitu.
1: Oke. Nah, untuk sekarang alhamdulillah untuk literasi pelosok itu kami bekerja sama dengan Relawan Pendidikan Indonesia BPU Sulawesi Barat. Mereka membantu untuk menyalurkan juga buku-buku yang kami beli dan kami melihat setiap kegiatan itu bukunya dipakai untuk belajar membaca untuk adik-adik di pelosok. Dan alhamdulillah yang kami lihat, kami belum menyurvei secara langsung, tapi alhamdulillah adik-adik itu senang karena targetnya ini kan anak SD dan buku yang kita bawa itu memang buku yang bergambar, kalimat-kalimatnya pendek dan sebuah kisah-kisah yang menarik seperti itu. Nah, makanya kami percaya kalau dampaknya ini sedikit demi sedikit membantu adik-adik di pelosok untuk bisa membaca bacaan yang baik seperti itu, Kak.
0: Baik. Nah,
1: itu untuk literasi pelosok.
0: Iya, itu tentu juga butuh peran dari keluarga ya, khususnya kedua orang tua, demi keberhasilan mereka yang ikut di program ya, sipamandar.id. Bagaimana
1: betul sekali, Kak.
0: Iya, bagaimana keluarga yang mereka ada di program ini bentuk dukungannya gimana si Wamenar melihat?
1: Oke. Kalau kami lihat sebenarnya Kak, memang itu PR kita sebenarnya untuk menimbulkan kadaran pentingnya pendidikan khususnya di pelosok, karena kita melihat bagaimana kondisi orang tua di pelosok itu melihat pendidikan sebagai sesuatu yang nomor 2, 3 atau sekian. Halnya contohnya banyak adik-adik yang di pelosok itu daripada dia pergi belajar ke sekolah, orang tuanya lebih mementingkan dia pergi membantu
0: cari duit
1: keluarga untuk cari duit,
0: betul-betul
1: pengulian berkebun dan lain sebagainya.
0: Iya, jadi gimana dong? Apa-apa yang dilakukan?
1: Jadi pendekatan kita itu, jadi kami kan maksudnya sosial media.
0: Okay.
1: Yang bergerak di lapangan itu sebenarnya lebih ke teman-teman di Relawan Pendidikan Indonesia.
0: Ya,
1: jadi kita bekerja sama dengan mereka, dan yang di lapangan itu lebih banyak teman-teman Relawan Pendidikan Indonesia sebenarnya, Kak. Kita cuma membantu menyuplai bukunya, kemudian juga membantu di sosial media. Untuk di lapangannya itu dari teman-teman Relawan Pendidikan Indonesia.
0: Baik, itu menjadi satu tantangan ya, dari dukungan keluarga utamanya di pelosok di daerah. Selain itu,
1: betul-betul
0: tantangan apa lagi yang dialami tim si pamandar.id dalam menjalankan seluruh program-programnya?
1: Ini juga sebenarnya, kalau untuk program itu kita kesulitan akses, akses ke daerahnya itu sangat sulit. Misalnya lalu kita perlu menempuh perjalanan jauh ke dalam, kemudian harus menyeberangi sungai, setelah menyeberangi sungai harus mendaki gunung lagi, jadi agak sulit untuk aksesnya ke sana karena belum ada jembatan, sehingga kita harus merakit dan tidak semua motor bisa naik ke atas gitu Kak. Semua bisa naik ke atas, jadi ada beberapa motor yang harus ditaruh di bawah, setelah itu kita naik rakit dan mendaki ke atas daerahnya. Nah, kemudian juga kita permasalahannya mungkin audiensnya. Ketika kita buat kegiatan cerita inspiratif, itu audiensnya masih kurang karena memang komunitas ini sangat baru. Tapi karena kan kita mau buat dalam e-book, nah harapannya e-book ini bisa disebarluaskan secara masif nantinya ketika e-booknya sudah jadi seperti itu, Kak.
0: Iya, sama-sama mungkin kita tahu bahwa salah satu juga kendala selain mungkin banyak yang disebutkan tadi Bu Yusril, mungkin juga dari segi finansial. Ini dukungan finansialnya si Pamandar ID apakah sudah ideal gitu, atau butuh mungkin dukungan dari pemerintah pusat ataupun provinsi gitu?
1: Ya. Kami ini model utama kami membuat komunitas ini bukan karena kita punya modal uang yang banyak, tapi modal utama kami adalah kepedulian tentang daerah kita seperti itu. Nah, oleh karena itu kita sangat berharap pemerintah bisa memberikan dukungan terhadap komunitas-komunitas seperti ini, karena alhamdulillah saat ini di Sulawesi Barat banyak muncul hadir komunitas-komunitas yang bergerak di berbagai bidang. Dan saya rasa pemerintah dari pusat, provinsi, kabupaten, atau bahkan kecamatan harus melirik komunitas-komunitas ini. Kita bekerja bersama untuk membangun daerah kita. Karena saya saat ini kuliah di luar negeri, di kota Konya namanya, dan ada ketimpangan yang luar biasa, perbedaan yang luar biasa dengan tempat saya kuliah, dengan daerah kita di Sulawesi Barat. Pokoknya jauh berbeda seperti itu ya. Kita sangat tertinggal. Nah, dari kesadaran kita tertinggal ini, kita di si Pamandar ini mau berkontribusi untuk setidaknya ada perubahan di daerah kita ini. Jadi harapannya sangat berharap pemerintah bisa melirik, kalau tidak bisa dukungan finansial, minimal dukungan moral lah seperti itu. Disebut atau didatangi, nah itu sudah sangat cukup menurut saya.
0: Betul ya, betul-betul. Dukungan moral juga ini sangat penting ya. Dan iya, ini lagi lagi apa namanya, kesibukannya lagi kuliah nih di sana.
1: Iya, nah sementara kuliah.
0: Oke. Di Turki ya?
1: Iya, di Turki kan.
0: Iya. Kalau melihat sistem pendidikan yang dijalankan di sana, mungkin apa yang mungkin saja juga bisa diterapkan di daerah kita?
1: Nah, salah satu sistem pendidikan yang menarik di sini adalah literasinya mungkin, Kak. Jadi orang Turki itu terkenal salah satu negara yang tingkat literasinya lumayan tinggi seperti itu, Kak. Makanya di kampus itu bacaan kita itu pokoknya sangat banyak. Satu mata kuliah saja itu minimal ada satu atau dua buku wajib, dan di luar itu kita harus menambah bacaan-bacaan lainnya. Nah, kemudian fasilitas mungkin, Kak. Fasilitas di sini sangat nyaman untuk belajar, perpustakaannya nyaman, kemudian dosen-dosennya juga sangat berkualitas, kemudian fasilitas di kelasnya juga sangat nyaman. Pokoknya itu sangat membantu kita untuk mendapatkan pendidikan yang baik di sini, Kak. Kemudian juga yang ini khususnya mungkin di kampus di Turki ini kita lebih interaktif di kelas. Jarak antara dosen dan mahasiswa itu tidak sejauh itu. Walaupun beliau profesor, di kelas kita bisa berdebat dengan beliau.
0: Okay.
1: Karena saya lihat ketika di Indonesia atau di Sulbar khususnya, dalam berlindung di belakang adab, kita tidak bisa mengkritik profesor, kita tidak enak membantah kata profesor. Okay. Kalau di sini itu terbuka seperti itu, Kak.
0: Nah. Oh gitu. Baik. Oke. Baik sekali yang mungkin hal yang sudah disampaikan Bu Yusril. Adakah satu inspirasi mungkin yang diambil dari sistem pendidikan di sana yang mungkin diterapkan di program-program di pamandar.id, Bu Yusril?
1: Bagaimana, Kak?
0: Inspirasi apa mungkin yang didapatkan dari Turki, dari tempat Anda sekarang ini menempuh pendidikan yang dijalankan, ya, yang dijalankan di program-program sipamandar.id, adakah yang didapatkan?
1: Ya itu tadi sebenarnya, Kak, yang program literasi proses itu, kesadaran tentang pentingnya literasi itu yang saya rasakan di Turki ini. Nah, itu yang yang mendorong saya untuk membuat program itu. Kemudian ya dengan kuliahnya saya di Turki ini, keyakinan tentang pentingnya pendidikan itu semakin tinggi, karena pemerintah di sini itu sangat mementingkan pendidikan. Gaji-gaji gurunya itu sangat sejahtera. Tiap bulan gaji pokoknya itu sekitar 18 sampai 20 juta. Dan di sini itu sudah sangat banyak. Makanya di sini guru-gurunya sejahtera, dan kemudian fasilitas yang diberikan itu juga sangat bagus untuk di pendidikan, di ranah pendidikan. Dan dana pusat APBN negara untuk pendidikan itu sangat besar, Kak. Hanya saya melihat dari situ tentang bagaimana sebuah negara yang mementingkan pendidikan, akhirnya negara itu bisa menjadi negara yang maju seperti itu, Kak.
0: Baik. Saya mau sedikit tahu dulu latar belakang Bu Yusril ini, kenapa pilih Turki untuk melanjutkan pendidikan, Bu Yusril?
1: Begitu, Kak. Ya, Mas.
0: Halo? Bu Yusril masih tersambung, Kak?
1: Oh, iya. Masih, Kak.
0: Busnya sudah datang mungkin, ya?
1: Kayaknya tadi lewat satu, Kak.
0: Baiklah.
1: Soalnya tadi karena bisnya full.
0: Oh gitu, baik. Mohon maaf ya, ini sampai ketinggalan bus ini. Iya, baik.
1: Aman, Kak.
0: Kita yang terakhir saja deh, supaya mungkin busnya nanti tidak ketinggalan lagi, Bung Yusril.
1: Iya.
0: Setelah dari Turki nih selesai pendidikan, apa yang akan dilakukan rencana besar Bung Yusril dengan sipamandar.id-nya?
1: Nah, untuk saat ini insyaallah kalau misalnya setelah lulus, kemungkinan kan sekarang saya S1 di sini, Kak.
0: Iya.
1: Kemungkinan mungkin akan lanjut S2 dulu, lalu kembali ke Indonesia. Nah, setelah kembali ke Indonesia, untuk Cipa Mandarin akan seperti apa? Saat ini kan kita fokusnya hanya di sosial media. Nah, tapi mungkin ketika kembali nanti, mungkin akan bergerak juga di lapangan langsung seperti itu, Kak. Dengan program-program yang lebih progresif dan dampaknya bisa lebih luas ke masyarakat. Nah, untuk saat ini belum terpikirkan secara apa konkretnya, bentuknya bagaimana programnya. Tapi idenya seperti itu. Ketika kembali kita betul-betul mau menyentuh masyarakat, memberikan dampak seluas-luasnya di bidang pendidikan dan juga lingkungan seperti itu, Kak. Dan harapannya juga program ini bisa menjadi apa Sipa Mandar ini kita menginspirasi komunitas-komunitas lainnya untuk bergerak di bidang pendidikan, untuk saling berkolaborasi. Karena saya lihat kita ada banyak komunitas di Sulawesi Barat saat ini, tapi bergerak masing-masing, jalan masing-masing. Nah, kita butuh kerjasama untuk membangun daerah ini. Makanya harapannya si pengendar ini bisa menjadi pelopor untuk kerjasama itu mungkin. Harapannya juga seperti itu, Kak.
0: Baik, baik. Itu yang menjadi harapan sipamandar.id ya. Dan semoga juga kedepannya teman-teman kita, anak-anak kita juga di Sulawesi Barat bisa seperti Bu Yusril nih, ya, menempuh pendidikan hingga ke luar. Bukan berarti mungkin di wilayah kita tidak bagus, tapi kalau mungkin di luar gitu lebih banyak inspirasi, lebih banyak ilmu yang mungkin bisa didapatkan agar mungkin kembali ke daerah, bisa membangun daerah lebih baik lagi. Ya, baik, baik. Itu yang menjadi penutup kita di kebersamaan kita di Ngobras malam hari ini. Bu Yusril, terima kasih atas waktunya. Mungkin di lain kesempatan kita bisa ngobrol lagi, ya, terkait mungkin gimana latar belakang Bu Yusril nih hingga bisa ke Turki. Ini cukup menarik juga, mungkin kita bahas di lain kesempatan, baik, ya. Baik.
1: Siap.
0: Iya, selamat ini ya, selamat menjalani pendidikan di Turki. Dan semangat terus, bisa sukses dan bawa sesuatu lah ke daerah, ke Sulawesi Barat. Baik, terima kasih Bung Yusril, hati-hati di jalan, semoga selamat sampai di tujuan ya. Iya, baik. Ya, pendengar, kita cukupkan untuk kebersamaan kita di Ngobras malam hari ini. Terima kasih kepada Muhammad Yusril Anam, ya, dari tim sipamandar.id. Kita jumpa di lain kesempatan. Saya Randi. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Pendengar, demikian tadi kami hadirkan dengan paket siaran ulang Ngobras dengan tema menjelajahi dunia lewat pendidikan bersama dengan tim Sipa Mandar. Bersama narasumber tadi Muhammad Yusril Anam yang dipandurkan Randi. Pendengar, kembali bersama kami di Pro 1 RR Mamuju, kanal informasi dan inspirasi.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace

0: Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id. RRI.co.id.
2: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak.

0: dari Jalan RE Marta Dinata, Simboro, Mamuju, Sulawesi Barat. Inilah 96 MHz RRI Mamuju.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sulfakri Sultan, anggota DPRD Provinsi Sulawesi Barat, fraksi Partai Gerindra, mengucapkan selamat kepada RRI atas hak siar Piala Dunia 2026. Akhirnya masyarakat-masyarakat yang ada di pelosok bisa menikmati Piala Dunia melalui saluran-saluran yang disiarkan oleh RRI dengan mengakses channel RRI yang berada di radio masyarakat.

sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Pendengar, selamat malam. Mega Pika kembali menemani kebersamaan kita dengan beragam tadi rangka informasi dan juga program ya. Mulai dari ngobdas, drama radio, tadi juga kami hadirkan dengan mimbar agama Buddha. Kembali lagi Ruang Rindu menemani Anda di malam hari ini, Ruang Berbagi Rindu Memori lewat lagu. Mega Pika akan menemani Anda dengan deretan lagu-lagu terbaik di era 80 sampai 2000 ya. Mungkin pendengar lagu ini pernah menjadi soundtrack perjalanan pulang atau di jalan, atau mungkin kisah cinta diam-diam sampai pada kenangan yang belum sempat selesai.
1: Yang menyentuh rerumputan
0: buatan pendengar yang dimana saja berada, yang mungkin hari ini sedang santai di kamar, atau mungkin perjalanan pulang, atau mungkin sedang apa ya, sedang mikirin seseorang sambil dengar lagu cinta ini dari Krisya. Dan pendengar tentunya setiap lagu yang kita hadirkan atau mungkin lagu-lagu yang pendengar senangi punya kenangan tersendiri, atau setiap kenangan selalu punya ruang sendiri. Ruang Rindu menemani Anda memori lewat lagu, dari lagu lawas paling manis tentunya Krisya dengan Cinta. Malam ini kita ingin berbagi cerita juga pendengar, dan juga mungkin pendengar ingin menitipkan salam, bisa bergabung bersama kami di 0822 9609 0999. Assalamualaikum Ruang Rindu.
2: Assalamualaikum Ruang Rindu, yang berbagi rindu memori lewat lagu.
0: Iya, selamat malam. Dengan siapa, di mana?
2: Dengan Medi Farma.
0: Medi Farma. Wah, barusan lagi nih kita ketemu Medi Farma.
2: Iya, soalnya kemarin-kemarin aku tembus, kamu buru-buru putar lagu.
0: Oh ya, maafkan ya gitu. Mohon maaf.
2: Jangan buru-buru putar lagu, soalnya masih banyak rekan-rekan yang lain.
0: Iya, iya.
2: Di belakang sana ya, nanti antrian gitu.
0: Oke, okay deh, mohon dimaafkan ya Medi ya. Kabarnya sehat di Medi?
2: Ya, alhamdulillah malam hari ini. Gimana kok sama Mamuju malam ini?
0: Ah, Mamuju ini alhamdulillah gak hujan. Tadi hujan sore, sekarang sudah tidak hujan. Iya.
2: Jadi karena ini kayaknya pembuka ya malam hari ini.
0: Iya.
2: Ya. Jadi dari sini Medi mengucapkan salam manis, salam bahagia selalu untuk semua ya di empat lingkar kawasan Mamuju dan sekitarnya. Para pendengar Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu. Mudah-mudahan di malam hari ini rekan-rekan semua tetap dalam kondisi yang prima.
0: Amin.
2: Semangat selalu ya. Dan kali ini saya akan mencoba merekam lagu dari pembawa acara Ruang Rindu RRI Pusat ya, RRI Pro 1 dan itu siapa dia? Yaitu lagunya yang bertajuk Penari Ular.
0: Penari Ular.
2: Sebenarnya Mbak Mega sudah bisa memahami ini ya.
0: Oke, oke.
2: Siapa pembawa acara ya di Malang Kamis gitu?
0: Itu Purnama Sari ya.
2: Iya, Mbak Ita.
0: Oh, oke deh.
2: Satu artis favorit saya, lagunya Penari Ular ya, karena jadi di sini dari sini Medi mengucapkan saya lagi salam bahagia selalu untuk Anda semua. Dan di sini ya Mega sedikit ini ya. Mudah-mudahan sebentar Mega bisa apa ya, setelah lagu-lagu yang diputar tentunya bisa, oh lagu ini pernah ini dan ini okay gitu. Soalnya jangan terlalu ini, soalnya kita pendengar semua itu ingin tahu ya lagunya siapa, ciptanya siapa gitu. So
0: oke deh.
2: Kadang iya di situ ya Mbak Megang.
0: Oke, sudah saya siapkan untuk Medi Farma lagunya.
2: Iya, lagu ini peruntukan buatnya Pangerang Kodo yang ada di Lawa Indah, terus buat yang ada di Pulau Karampuan ya. Cantiknya Bu Dharma, kalau nggak salah. Terus ada Bu siapa nih di Kalimamuju, sebagai Bu Murni ya.
0: Ibu Murni.
2: Iya, Ibu Murni ada di Kalimamuju. Selamat malam aja buatnya Ibu Murni. Gimana apa kabar juga buatnya Mama Nanda yang ada di Polman. Terus ada ini siapa ya, Bu Sahara. Terus buat rekan-rekan Asriani yang ada di Majene, selamat ini, selamat malam aja. Masih di lagu mendatang buat ada ini, ada sidang yang ada di Bolawali. Terus buat Alex Gardino, terus buatnya Pak Asri yang ada di Luwu Timur ya. Halo Asri, gimana malam ini Luwu? Terus Anto di Endra Kanduri, selamat malam, salam dagel selalu.
0: Iya.
2: Dan sekali lagi ya, Medi terangkan untuk semua pendengar yang malam ini mungkin ada rekan-rekan yang saat ini lagi ada pada roda 2, roda 4, selalu berhati-hati karena cuaca kurang apa ya, kadang-kadang berubah-ubah gitu. Jadi apapun gitu, kalau memang lagi di jalan harus mematuhi rambu-rambu yang ada.
0: Biar iya, betul-betul.
2: Selamat sampai tujuan begitu ya. Karena buat semua yang lagi saat ini masih di roda 4. Satu pertanyaan lagi nih ya. Kenapa jarang ada info haji misalnya di pagi hari gitu, di malam hari. Biasanya kan bisa di update di rri.id.com gitu. Soalnya para pendengar ibu-ibu itu kok nggak ada info haji khusus ya Mamuju, walaupun mungkin dari RRI bagaimana-bagaimana.
0: Oh iya, kalau khusus Mamuju nggak ada ya?
2: Gitu. Biasanya kan di celah-celah ini ada info haji khusus, walaupun mungkin begitu kan.
0: Biasanya ada untuk di Pro3, tapi informasinya sebenarnya memang ada khusus di Sulbar.
2: Iya, kan bisa jadi disisipkan di jam-jam 7 pagi, disisipkan begitu. Karena rekan-rekan yang apa ya, keluarga yang ada pergi gitu. Mereka selalu menantikan melalui dari Mamuju.
0: Oke deh.
2: Karena sekarang kan serba canggih, bisa saja diaktif lalu disampaikan begitu. Okay. Setelah info cuaca misalnya masuk di zona itu.
0: Okay deh, nanti kami catat ya.
2: Iya begitu. Buat Mbak Nega yang cantik, yang manis, yang ayu, pokoknya ambil mami deh.
0: Terima kasih.
2: Begitu, ruang rindu, ruang berbagi rindu, meriluat lagi dari Medi Farma. Standby. Assalamualaikum
0: warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Medi Farma yang menemani kita di malam hari ini. Ditunggu lagunya ya. Pendengar juga masih bisa bergabung bersama kami di 0822-9609-099. Nah, pendengar, kami menantikan Anda di malam hari ini dapat bergabung bersama kami di 0822-9609-099. Oke, saya sambut ada penelpon kita. Assalamualaikum, Ruang Rindu.
3: Ruang Rindu.
0: Halo.
3: Halo.
0: Iya, dengan siapa di mana?
3: Dengan Ivan di Polo.
0: Putus-putus suara tak, dengan siapa?
3: Dengan Iman. Ivan.
0: Ivan ya, oke. Okay. Ivan di
3: Polman.
0: Oh, di Polman. Oke deh. Apa kabar?
3: Alhamdulillah
0: sehat. Cel ya. Suaranya agak kecil ini saya dengarnya. Halo.
3: Halo.
0: Oke, okay. Lagi apa Ki Ivan?
3: Lagi santai.
0: Oh, lagi santai. Bagaimana ya, di Polman saat ini?
3: Ya, cuacanya.
0: Cuacanya lagi apa?
3: Hah?
0: Cuacanya lagi apa?
3: Cerah.
0: Oh, lagi cerah. Oke, baik ya. Cukup
3: lagu ya.
0: Oke. Mungkin lagu apa?
3: Bon Jovi.
0: Lagu apa?
3: Bon Jovi.
0: Bon Jovi?
3: Ya.
0: Apa judulnya? Putus-putus suara tak?
3: You did love and... Halo.
0: Halo. Bon Jovi judulnya apa tadi?
3: You did love.
0: Love nya jadi saya dengar.
3: You did.
0: Oh, you give love. Oke. Okay. You give love ya?
3: Oke.
0: Okay. Untuk siapa ini okay. Lagu?
3: Oke aja, semuanya aja deh.
0: Oke deh.
3: Oke, terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bon Jovi. You give love a bad name ya. Yang ini benar gak ya? Karena saya dengarnya agak putus-putus pendengar. Terima kasih untuk Irfan yang bergabung bersama kami di Ruang Rindu malam ini. Dan pendengar juga masih bisa bergabung bersama kami di 0822 9609099 atau di 426 0823-22443 dan menantikan pendengar untuk dapat bergabung bersama kami di Ruang Rindu malam ini. Kita hadirkan dulu pilihan dari Medifarma, Penari Ular.

0: 是要把它消灭了。
1: Get the element. The person who brings the good impact to the world.
2: Di banyak tempat masih ada keluarga yang bangun pagi dengan satu harapan sederhana, hidup yang lebih layak. Bukan karena mereka tak mau berusaha, tetapi karena jalan menuju perubahan tak selalu mudah untuk dilalui. Pengentasan kemiskinan bukan sekadar memberi bantuan. Ini tentang membuka peluang, menguatkan keterampilan, dan mendampingi agar masyarakat mampu berdiri sendiri. Saat kesempatan hadir, usaha kecil mulai tumbuh. Anak-anak kembali bermimpi dan masa depan terasa lebih dekat. Dari desa, dari bawah, kita bangun harapan bersama. Karena kesejahteraan bukan milik segelintir orang, melainkan hak seluruh rakyat. Mari bergerak bersama mengentaskan kemiskinan dan menciptakan masa depan yang lebih adil untuk semua.

0: You Give Love a Bad Name yang dinyanyikan oleh Bon Jovi. Ini tadi requestan dari Irfan ya. Dan juga pendengar masih menemani kebersamaan kita di ruang rindu malam ini. Jadi lagu dari Bon Jovi ini lagu yang populer di tahun 80-an dan juga ini dinyanyikan oleh band rock Amerika. Pendengar masih menemani kebersamaan kita di ruang rindu, Anda masih bisa bergabung di 0822-9609-0996 atau di 426-2322-443. Dan sebelumnya juga tadi sudah kita hadirkan requestan lagu dari apa tadi judulnya itu? Oh iya, Penari Ular. Penari Ular dari Ita Purnamasari. Ini requestan dari Medi Farma. Dan lagu ini pendengar, lagu yang populer di tahun 90-an. Dan pendengar juga masih bisa bergabung bersama kami di malam hari ini di 0822-9609-0996. Di mana Penari Ular yang dinyanyikan Ita Purnamasari punya makna terkait tentang pesona, godaan, dan cinta yang penuh permainan perasaan. Nah, kenapa dikatakan penari ular? Karena lagu ini punya arti harfiah ya. Kalau kita mendengar kata penari ular itu selalu disimbolkan terkait dengan seseorang yang mampu memikat atau mengendalikan perasaan orang lain dengan sangat kuat. Karena kan ular itu adalah salah satu hewan yang kuat, yang berbisa, yang tentunya bisanya itu menarik orang ya. Dan tentunya pendengar, lagu ini menggambarkan sosok yang begitu mempesona sampai membuat seseorang itu sulit lepas, sama dengan ular. Kalau kita sudah ditarik itu kayaknya rasa-rasanya sulit untuk dilepaskan ya. Pendengar masih menemani kebersamaan kita di ruang rindu malam ini di 0822-9609-0996. Nah, assalamualaikum ruang rindu.
1: Rindu deh, Raule, tak memori.
0: Ruang rindu, ruang berbagi rindu memori lagu dengan siapa di mana?
1: Dari Polman Kanek Janggo.
0: Oh, Kanek Janggo. Kanek Janggo di Polman. Apa kabar?
1: Alhamdulillah, kabar-kabar.
0: Di mana, Ki? Di Polman?
1: Di Kacamata Makassar.
0: Mata Kali, Dik. Bagaimana sekarang di Mata Kali?
1: Alhamdulillah, baik-baik.
0: Baik-baik, jadi enggak hujan di sana?
1: Ya.
0: Tidak hujan di sana?
1: Tidak. Baru ini, kemarin-marin.
0: Ya. Oke, okay, baik. Oke, okay, Kanek Janggo, ada pilihan lagu untuk bernostalgia di malam ini?
1: Ada, itu lagunya Malaysia, Gerimis. Judul Gerimis,
0: ya. Gerimis, ya. Ini tahun berapa ini Gerimis?
1: Tahun berapa itu kan kebetulan dulu saya di Malaysia dulu itu sudah berapa mungkin tahun berapa itu.
0: Saya cari dulu di judulnya itu Gerimis.
1: Ya.
0: Oke, saya cari dulu ya. Semoga ada.
1: Itu judulnya Gerimis apa?
0: Iya, jangan sampai liriknya.
1: Ya.
0: Oke, okay, saya cari dulu. Silakan salam-salam, Ki.
1: Oke, okay, salam sapa dulu. Ada saudara kita Pak Salmi di Batu Gombong. Kemudian ada Pak Salmi, kalau mudah-mudahan sehat. Dan ada juga saudara kita ini Bang Komis karena di Pak Bapak Musa mudah-mudahan sehat menjalankan.
0: Oke. Okay. Bukan Gerimis Mengundang ya?
1: Oke, betul.
0: Oke, ini dia. Oke, ini lagu 90-an boleh. Silakan dilanjut, Pak.
1: Oke, ada saudara kita di satu di sana di Pulau Perempuan, ada Sahara, ada Ibu Pengal juga dia, kita semua. Ada Pak Abraham di sana tuan bersama kan Sari, ada Maulana, ada Pak Ibu di sana. Ada Bapak Pertamihet, ada Bobi, ada Ajore, dan ada kita menerinding Bapak Iu dan kita mudah-mudahan monitor kita.
0: Oke. Okay.
1: Ajo, dari itu dan salam saudara Pak Roy sama Pak Habib dan Pak Randy, mudah-mudahan sehat semua.
0: Oke deh.
1: Mau makan, terima kasih. Siapa menyerin?
0: Mega Pika, Pak.
1: Oke, Mega Pika, salam kenal, sangat jangkut.
0: Oke, baik, terima kasih.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Kanda Janggo yang ada di Polman di Mata Kali. Pendengar juga masih bisa bergabung bersama kami di malam ini di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori Lewat Lagu di 0822-9609-0996. Kita sambut di WhatsApp, ada pendengar yang ada di WhatsApp. Assalamualaikum Ruang Rindu.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori Lewat Lagu.
0: Oke, luar biasa. Dengan siapa, di mana?
2: Dengan Gibran di Bunga-Bunga Polman.
0: Di Bunga-Bunga Polman, apa kabar?
2: Alhamdulillah, kabarnya baik Adinda. Oke, Mega. Gimana juga Adinda Mega kabarnya?
0: Alhamdulillah, di sini Mamuju tidak hujan, biasanya hujan.
2: Oh, sama juga di sini di Bunga-Bunga. Artinya Kota Polewali dan sekitarnya itu lagi cerah.
0: Oke, baik, luar biasa. Nah, ada pilihan lagu di malam
2: masih ini? Boleh lagu ini?
0: Boleh, boleh. Lagu apa, Pak?
2: Lagu dari Dian Piscesa.
0: Apa judulnya?
2: Satukan hati kami, satukanlah hati kami.
0: Oke, baik. Untuk siapa itu lagunya, siapa?
2: Ya. Untuk para pendengarnya RRI Mamuju saat ini, para pendengarnya Ruang Rindu ya. Semoga sehat selalu. Itu aja, Dinda, Pika.
0: Baik, baik. Saya catat lagi.
2: Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih untuk Gibran yang ada di Polman. Pendengar juga masih menemani kebersamaan kita di Ruang Rindu malam ini. Saya mau hadirkan lagu ini, lagu yang dinyanyikan salah satu band. Jadi bandnya, band ini band rock yang ada di Malaysia. Ini lagu yang sangat populer di tahun 90-an. Ini kisaran di tahun 1995 dan waktu itu di zamannya lagu yang paling populer juga di Malaysia, bahkan ini sampai di Indonesia. Pendengar Geremis mengundang dan pendengar tetaplah bersama kami di Ruang Rindu.

Saya Febrianto Wijaya, anggota DPRD Mamuju, mengucapkan selamat untuk RRI Mamuju yang menyiarkan Piala Dunia tahun 2026. Ini saatnya bangkitkan semangat, kobarkan euforia, dan satukan Indonesia lewat suara. RRI sekali di udara.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bahtiar Ahmad Pelah. Kebetulan saya Ketua Forum Pemerhati Pendengar RRI Mamuju. Sebagai pecinta olahraga, saya sangat menantikan siaran Piala Dunia 2026 yang akan disiarkan oleh RRI Mamuju. Saya menilai RRI sebagai sumber informasi Piala Dunia 2026 dapat memberikan informasi serta penyampaian yang jelas, sistematis, dan mudah dipahami oleh seluruh masyarakat. RRI berhasil menghadirkan pengalaman mendengarkan yang informatif sekaligus berkesan. Sukses selalu RRI Mamuju, dan jangan lupa saksikan keseruan Piala Dunia 2026 bersama Pro 1 dan Pro 2 RRI Mamuju.

0: Pria masih menemani kebersamaan kita dengan lagu Dian Piscesa, Satukanlah Hati Kami. Dan tidak lama lagi kita mengakhiri perjumpaan kita di Ruang Rindu malam ini. Saya mau angkat penelpon terakhir, kiranya bisa bergabung. Assalamualaikum.
1: Assalamualaikum. Rindu rombok.
0: Iya, dengan siapa di mana?
1: Di Asri di Lubuk Timur.
0: Asri di Lubuk Timur, apa kabar Ki?
1: Alhamdulillah sehat, Mbak Mega juga sehat. Ki.
0: Alhamdulillah sehat.
1: Alhamdulillah.
0: Penelpon terakhir Mini Asri.
1: Iya, iya, kirim salam Pak Adi.
0: Boleh. Mau Ki lagu terakhir bisa kalau saya ada requestan?
1: Lagunya siapa lagi ya?
0: Siapa?
1: Kita pilihkan saja, pilih lagu terakhir.
0: Oke, baik. Silakan salam-salam.
1: Iya. Iya, kirim salamnya buat Anto dari Rekang Duri, ada Pak Salman di Kanung Lombok, Pak Pusita di Kanung Sulu, ada Erwin, ada Pak Mahir, ada Pangeran Kodok, ada Sidan, ada Bobby, Alexandrina Maulana, Bang Kumi, ada di Salari ada Gunawan, Mbak Insetra, ada Sande Janggo, ada Dina, Dino, buat Pak Syukur di Kutai Kartanegara, ada Taran juga di sana, ada Didi Parma, Bunda Adi, Mama Nanda, ada Tadila Ani, Asri Ali bersama Lidina Jenny, Ibu Murni, Ibu Lia, Sipa Tuo, dan Ibu Norma. Di Pantai Bahari ada Purnama Sari, ada Mirnawati di Pasang Kayu. Buat semuanya juga tanpa terkecuali. Buat Mbak Mega, terima kasih banyak selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Asri yang ada di Lombok Timur ya, pendengar. Dan pendengar, terima kasih sudah menemani kebersamaan kita di sini sejak tadi ya. Mohon maaf mungkin kiranya ada yang sempat tertinggal atau tenggelam pesannya. Ini sudah saya cek kembali, enggak ada ya. Kita akhirkan perjumpaan kita di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu di malam ini. Nanti insya Allah kita akan berjumpa pada perjumpaan lainnya. Dan Ruang Rindu hadir menemani Anda setiap hari dengan pukul yang sama 22 hingga 23 waktu Indonesia Tengah. Tak terasa malam ini kita sudah berada di penghujung Ruang Rindu malam ini pendengar. Dan terima kasih untuk Anda bergabung bersama kami untuk setiap cerita, kenangan, dan juga setiap rindu yang menemani perjalanan kita malam ini melalui lagu-lagu nostalgia yang kami hadirkan di lagu-lagu 80 hingga 2000. Dan sebagai penutup, saya hadirkan lagu untuk mengingat kembali kebersamaan dan kenangan indah untuk disimpan dari Iwan Fals, Kemesraan untuk Anda.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: rri.co.id
2: rri.co.id
1: Complete. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
2: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
1: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.

balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mugianto, Wakil Menteri Hak Asasi Manusia, mengucapkan selamat untuk Radio Republik Indonesia RRI menyiarkan Piala Dunia 2026. Kini saatnya kita bangkitkan semangat, kobarkan euforia, dan satukan Indonesia lewat suara RRI. Sekali di

Terkadang yang dibutuhkan seseorang bukan bantuan besar, tetapi satu kesempatan kecil untuk membuktikan bahwa ia mampu. Banyak orang punya semangat, punya kemauan, dan punya keahlian. Namun, tanpa ruang untuk bekerja, semua itu hanya menjadi harapan yang tertunda. Lapangan kerja lahir saat potensi diberi kepercayaan, saat usaha kecil diberi ruang tumbuh, saat keterampilan dihargai dan dikembangkan. Ketika kesempatan dibuka, orang-orang mulai bergerak, produktivitas meningkat, ekonomi pun perlahan menguat. Membangun lapangan kerja berarti memberi arah bagi masa depan, bukan hanya untuk hari ini, tetapi untuk generasi berikutnya. Mari bersama menciptakan peluang, menguatkan ekonomi, dan menghadirkan harapan nyata bagi semua.

Zaman sekarang, budaya saling menghormati perlahan mulai luntur. Contohnya, saat ada orang yang sedang berbicara, namun orang yang berada di sekitarnya justru fokus pada telepon genggamnya. Menghormati orang yang sedang berbicara adalah cerminan nilai luhur Pancasila. Dengan mendengarkan, kita menunjukkan sikap kemanusiaan yang adil dan beradab. Tidak memotong pembicaraan, tidak meremehkan pendapat orang lain. Sikap ini juga mencerminkan persatuan Indonesia, karena dari saling mendengar, lahir rasa saling menghargai di tengah perbedaan. Dalam musyawarah, menghormati yang berbicara berarti menjalankan nilai demokrasi, sebagaimana yang diajarkan dalam Pancasila. Dari hal sederhana, membiasakan diri mendengarkan dan menyimak dengan sopan, berarti kita sedang membangun karakter bangsa dalam sikap dan perilaku kita sehari-hari.

Di dunia yang serba cepat kayak sekarang, kita kadang lupa jadi manusia itu bukan cuma soal hidup, tapi juga soal peduli. Peduli sama teman yang diam-diam lagi nahan beban, peduli sama orang tua yang susah jalan di trotoar, atau peduli sama berita nyata di sekitar. Kamu gak harus nunggu jadi orang besar buat membantu sesama. Kadang, satu senyuman, satu aksi kecil, itu udah cukup buat nunjukin kalau hati kamu gak mati rasa. Jadi, yuk kita buktiin. Jadi anak muda itu bukan cuma soal gaya, tapi juga soal empati.

0: Cerita mie instan bermula dari Jepang loh. Pada tahun 1958, seorang inovator bernama Momofuku Ando menciptakan mie instan pertama di dunia. Produk ini dibuat sebagai solusi makanan praktis pasca perang yang mudah dimasak dan terjangkau. Nah, mie instan mulai masuk ke Indonesia sekitar tahun 1970-an. Salah satu pelopor yang membuat mie instan semakin populer adalah brand legendaris yang pertama kali diperkenalkan pada tahun 1972. Sejak saat itu, mie instan langsung jadi favorit masyarakat karena rasanya yang cocok di lidah Indonesia, praktis dan harganya ramah di kantong. Dari anak kos sampai keluarga di rumah, mie instan kini bukan sekedar makanan cepat saji, tapi juga sudah jadi bagian dari gaya hidup.
1: Halo sahabat RRI Mamuju, saya Hidayat, Kepala Divisi Pelayanan Hukum Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Barat, mengucapkan selamat kepada RRI yang menyiarkan Piala Dunia 2026 yang akan dilaksanakan di Amerika dan Meksiko. Kini saatnya bangkitkan semangat, kobarkan euforia, dan satukan Indonesia lewat suara RRI. Sekali di udara, tetap di udara. Semangat terus.

Dengan lagu Seruling Bambu menutup perjumpaan kita dalam kesenian tradisional untuk Anda. Dan sebelum kita menutup perjumpaan kita mendengar di malam ini, kita akan hadirkan renungan malam untuk Anda.

Salam olahraga. Saya Munawir Arafat, Ketua Umum KONI Kabupaten Mamuju sekaligus anggota DPRD Kabupaten Mamuju, mengucapkan selamat untuk RRI Mamuju yang menyiarkan Piala Dunia 2026. Ini saatnya bangkitkan semangat, kobarkan euforia, dan satukan Indonesia lewat suara. RRI, sekali di udara, tetap di udara. Salam olahraga.

selamat malam. Saya mengajak Anda untuk berkaca siapa kita sebenarnya. Kali ini, mari kita lihat apakah kita termasuk orang yang sabar. Ada beberapa penggali tambang. Setiap hari, mereka bekerja dalam tambang. Karena tambang itu kaya mineral alam. Maka sudah beberapa tahun, mereka tak pernah pindah tempat kerja. Jadi bisa dibayangkan bahwa semakin digali tambang tersebut semakin dalam, dan hari itu mereka berada di dasar terdalam dari tambang itu. Secara tiba-tiba semua saluran arus listrik dalam tambang itu putus. Lampu-lampu semuanya padam. Gelap gulita meliputi dasar tambang itu. Dan dalam sekejap terjadilah hiruk pikuk di dalam tambang itu. Setiap orang berusaha menyelamatkan diri sendiri. Namun mereka sungguh kehilangan arah. Setiap gerakan mereka pasti berakhir dengan benturan dan tabrakan. Entah mereka menabrak sesama pekerja atau bahkan menabrak dinding. Situasi bertambah buruk disebabkan oleh udara yang semakin panas. Maklum, karena dalam tambang itu tidak ada AC. Setelah capek mereka bergulat dengan kegelapan, mereka semua duduk lesu tanpa harapan. Satu dari para pekerja itu angkat bicara. Sebaiknya kita duduk tenang daripada secara hiruk pikuk mencari jalan keluar. Mari kita duduk secara tenang dan berusahalah untuk merasakan hembusan angin. Karena apa, saudara-saudara? Karena angin hanya bisa berhembus masuk melalui pintu tambang ini. Mereka lalu duduk dalam hening. Saat pertama mereka tak dapat merasakan hembusan angin. Namun perlahan-lahan, mereka menjadi semakin peka akan hembusan angin sepoi yang masuk melalui pintu tambang. Dengan mengikuti arah datangnya angin itu, mereka akhirnya dengan selamat keluar dari dasar tambang yang dicekam gelap gulita itu. Nah, pendengar, kita baru saja mendapat inspirasi dari kisah tadi. Bila batin kita sedang gundah dan kacau, maka kita tak akan pernah melihat jalan keluar yang tepat. Kita butuh untuk pertama-tama menenangkan diri. Dan hanya dalam keheningan, kita bisa melihat pokok masalah secara tepat, serta secara tepat pula membuat keputusan. Saya, Edias Abdullah. Selamat malam.

Saudara pendengar dimanapun Anda berada, dengan terdengarnya irama musik ini, maka berakhirlah seluruh rangkaian acara siaran Radio Republik Indonesia Mamuju pada hari ini 12 Mei 2026. Atas nama pimpinan dan rekan kerja yang bertugas, kami ucapkan terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda untuk terus mendengarkan seluruh rangkaian acara kami di Radio Republik Indonesia Mamuju. Dan pendengar, kembali kami akan menjumpai Anda tepat pukul 5 dini hari nanti melalui frekuensi 96, 97,6 dan 100,2 MHz. Selamat malam dan selamat beristirahat. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi saudara pendengar di mana saja Anda berada. Inilah Radio Republik Indonesia Mamuju dari Jalan RE Marta Dinata Simboro kembali mengudara melalui frekuensi 96 dan 100,2 MHz serta di RRI Digital. Hari ini Rabu penanggalan 13 Mei 2026, kami yang bertugas mengucapkan selamat pagi dan selamat mengikuti seluruh rangkaian acara kami hingga jam 12 malam nanti. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi saudara pendengar di mana saja Anda berada. Jumpa lagi bersama saya Randy di Mamuju pagi ini untuk hari Rabu 13 Mei 2026. Semoga kita semua dalam kondisi yang baik, kondisi yang tetap sehat, dan kami ucapkan selamat beraktivitas untuk semuanya. Dan pagi hari ini juga selamat mendengarkan seluruh program acara Radio Republik Indonesia Mamuju yang bisa Anda dengarkan juga melalui aplikasi RRI Digital, juga streaming kami di rri.co.id. Dan baik pendengar, kita awali jumpa kita pagi hari ini dengan pengajian dan terjemahan Al-Quran Surah Al-Maidah ayat 8 sampai 11 dibacakan Haji Suhaib Arifin dan Anissa Rizki Amalia.
1: Mamuju pagi ini.

0: صدق الله العظيم.
1: Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang dirajam. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Hai orang-orang yang beriman, hendaklah kamu jadi orang-orang yang selalu menegakkan kebenaran karena Allah, menjadi saksi dengan adil, dan janganlah sekali

Adapun orang-orang yang kafir dan mendustakan ayat-ayat kami, mereka itu adalah penghuni neraka. Hai orang-orang yang beriman, ingatlah kamu akan nikmat Allah yang diberikannya kepadamu. Di waktu suatu kaum bermaksud hendak menggerakkan tangannya kepada kamu untuk berbuat jahat, maka Allah menahan tangan mereka dari kamu. Dan bertakwalah kepada Allah, dan hanya kepada Allah sajalah orang-orang mukmin itu harus bertawakal. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

anjuran yang selalu kita dengar semenjak kecil, yaitu mengucapkan basmalah atau kalimat Bismillahirrahmanirrahim dalam setiap awal pekerjaan kita. Mungkin kita akan bertanya, apa pentingnya kalimat dengan nama Allah itu? Toh, kita dapat menyelesaikan segala pekerjaan kita dengan baik, walau tanpa harus menyebut kalimat tersebut. Bismillah ternyata tak sekedar sebuah perbuatan tanpa makna. Basmalah menandakan sebuah pengakuan tulus bahwa kepemilikan segala yang ada hanya diperuntukkan bagi Sang Pencipta. Dan kita secara tulus mengaku hanya menjadi pemakai sementara. Basmalah ternyata punya implikasi tauhid bagi para pengucapnya. Dalam sebuah hadis riwayat Ar-Rahawi dari Abu Hurairah, Rasulullah bersabda, segala sesuatu urusan bila tidak diawali dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim atau dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Penyayang, maka urusan itu terputus atau hilang keberkahannya.

melihat seseorang yang berwudu dengan tergesa-gesa sehingga wudunya kurang sempurna. Padahal kata Rasulullah, sempurnanya wudu akan menghapuskan dosa-dosa kita. Dalam riwayat Malik, Nasa'i, Ibnu Majah dan Hakim, Rasulullah bersabda, "Bila seorang hamba berwudu lalu berkumur-kumur, keluarlah dosa-dosa dari mulutnya. Jika ia membersihkan hidung, dosa-dosanya akan keluar dari hidungnya. Tatkala ia membasuh muka, dosa-dosanya akan keluar dari mukanya hingga dari bawah pinggir kelopak matanya. Jika ia membasuh kedua tangan, dosa-dosanya akan turut keluar sampai-sampai dari bawah kukunya. Jika ia menyapu kepala, dosa-dosanya akan keluar dari kepala, bahkan dari kedua telinganya. Demikian pula, jika ia membasuh kedua kaki, keluarlah dosa-dosanya dari dua kaki itu, bahkan dari bawah kuku jari-jari kakinya."

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: rri.co.id
2: rri.co.id
1: Complete. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
2: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
1: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id
2: rri.co.id

persaingan dan kemegahan ini, ada seseorang yang ingin terpenuhi kebutuhannya, terutama rumah dan kendaraan. Yang demikian agar tidak merasa rendah dengan orang lain, sementara penghasilannya sangat terbatas. Salah satu cara yang dia tempuh ialah dia membeli rumah, mobil, dan kebutuhan lainnya dengan cara kredit. Cara ini mungkin bisa membantunya, namun bila salah urus, maka selalu ada resiko dililit hutang. Ternyata, memaksakan diri untuk belanja sesuatu di luar kemampuan bisa menyebabkan seseorang mengalami kesulitan. Karena itu, Allah menganjurkan hambanya agar berbelanja sesuai dengan kemampuan. Dalam surat At-Talaq 65 ayat 7, Allah berfirman, "Hendaklah orang yang mampu memberi nafkah menurut kemampuannya, dan orang yang disempitkan rizkinya, hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Allah tidak memikulkan beban kepada seseorang, melainkan sekedar apa yang Allah berikan kepadanya."

0: Atau era di Mamuju, di mana saja Anda berada, segera kami hadirkan di ruang dengar Anda Dialog Mutiara Pagi.
1: Ibarat sungai yang mengalir tanpa henti, ilmu terus mengalir dari setiap pengalaman. Kita hanya perlu membuka hati dan pikiran untuk menerima hikmah-hikmah yang disajikan. Mutiara Pagi, setiap hari pukul 5.30 waktu Indonesia Tengah, hanya di 96 FM RRI Mamuju.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi pendengar dimanapun Anda berada. Senang sekali bisa hadir kembali di Dialog Mutiara Pagi hari ini Rabu, di tanggal 13 Mei 2026 bersama saya Randi dan juga di studio. Ya, kita sudah tersambung melalui telepon dengan narasumber kita Ustadz Abdul Wahab, SPD SOS MPD, yang hadir setiap hari Rabu membahas mengenai fikih mawaris. Dan pagi hari ini kita akan teruskan untuk perjumpaan di pekan lalu, yaitu alur pembagian waris di bagian kedua. Saya sapa dulu Ustaz, selamat pagi. Assalamualaikum Ustaz.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Kabar sehat Ustaz?
2: Alhamdulillah baik.
0: Baik. Silakan sebagai pengantar.
2: Baik. Terima kasih Pak Andi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabihi wa man wala. Syada la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma shalli ala Muhammad wa ali Muhammad. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang memberikan kita nikmat iman Islam, dikuatkan dengan adanya program menyambut semangat pagi kita di Radio Republik Indonesia Pro 1 Mamuju. Khususnya pagi ini bahasan kita tentang fikih mawaris, ya, alur pembagian warisan bagian 2. Insyaallah. Salam serta salam semoga tercurahkan kepada Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ali Muhammad. Pendengar setia RRI Pro 1 Mamuju yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada satupun manusia yang mampu, yang bisa membawa hartanya ke liang kubur, ke liang lahat. Jadi tidak ada satupun manusia yang bisa membawa hartanya ke liang kubur. Betul ya Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ya, peran dia juga ya. Memang tidak ada orang yang bisa mampu membawa hartanya ke liang kubur. Jadi rumah megah, kendaraan mewah kita akan kita tinggalkan Bapak Ibu. Ditinggalkan. Sawah dan kebun akan berpindah tangan. Tabungan yang kita kumpulkan bertahun-tahun itu akan akhirnya akan menjadi milik orang lain. Karena sejatinya kita bukan pemilik mutlak harta, melainkan karena hanya sebagai penjaga sementara dari titipan Allah Subhanahu wa taala. Kita harus hakul yakin dengan hal ini, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi ada juga orang yang sepanjang hidupnya bekerja keras mencari rezeki, namun lupa kepada sang pemberi rezeki. Menumpuk atau mengumpulkan harta tetapi lupa bahwa satu hari harta itu akan dipertanggungjawabkan. Dari mana diperoleh, untuk apa digunakan, dan kepada siapa ditinggalkan. Nah, Islam tidak hanya mengatur cara mencari harta itu, tetapi juga mengatur bagaimana harta itu berakhir setelah pemiliknya wafat. Disinilah indahnya syariat mawaris kita.

0: warisan itu bukan sekedar pembagian angka, tetapi juga sebagai penjaga keadilan, sebagai penyambung kasih sayang keluarga, dan benteng agar manusia tidak saling memakan harta saudaranya sendiri. Minimal begitu, tidak, manusia itu tidak saling memakan harta saudara sendiri. Karena kenapa? Karena jadi kita makan itu mereka memakan harta anak yatim, walaupun saudara kita, ya memang karena dia sudah tidak ada orang tuanya, itu bapak atau ibunya. Nah, betapa banyak keluarga yang dulunya rukun akhirnya retak karena warisan. Betapa banyak juga anak yang tidak lagi saling menyapa karena merasa dizolimi dalam pembagian harta. Pada Allah Subhanahu wa taala telah mengatur semuanya dengan sangat rinci dalam Al-Qur'anul Karim. Mudah-mudahan dengan kegiatan mutiara pagi kita, khususnya program fikih mawar ini, insyaallah bermanfaat dan tentunya akan menambah wawasan kita, pengetahuan kita terkait dengan jemaah para prosatu yang sama-sama dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bahwa ya, sebagaimana yang kita bahas kemarin, bahwa ada alur pembagian warisan. Ada alur pembagian warisan. Nah, warisan ini dalam Islam tidak boleh langsung memang dibagi begitu saja, Bapak Ibu. Ada alur yang harus dijaga. Yang pertama, minimal memastikan wafatnya pewaris. Harus dipastikan wafatnya pewaris. Dan kedua, bisa juga mendata, ya, mendata siapa ahli warisnya yang berhak. Kemudian menyelesaikan hak-hak sebelum waris itu. Misalnya biaya jenazah, hutang, dan wasiat. Nah, setelah itulah baru dibagikan kepada ahli waris. Bisa juga ditentukan dulu hak-hak sebelum warisan, baru nanti mendata siapa ahli warisnya. Nah, mengapa Islam mengatur semua ini, Bapak Ibu, dengan Allah SWT? Sebab Allah mau itu kita belajar. Kita menggunakan akal kita, kita memakai ilmu pengetahuan yang kita dapatkan. Bahwa setelah kematian kita pun keadilan tetap harus ditegakkan. Dan seringkali masalah ini muncul bukan karena sedikitnya harta, tetapi karena memang hilang keberkahan kita, hilang keberkahan dan rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, insyaallah di pekan-pekan berikutnya kita akan lanjutkan terkait dengan ini. Yang jelasnya bahwa ada juga yang kita harus pahami, bahwa harta ini intinya memang habis, tetapi biasa ada luka akibat ketidakadilan. Ya, saya ingin memberikan sedikit kisah, tapi kalau waktu kita, maka insya Allah di pekan-pekan berikutnya. Jadi yang jelasnya bahwa akan ada nanti itu akibatnya ketidakadilan. Kadang itulah yang bertahan hidup, sehingga ahli waris itu kadang tidak akur lagi mencampakkan antara lainnya dan seterusnya. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, artinya orang bijak itu bukanlah yang sekadar pandai mengumpulkan harta, tetapi yang mampu menjadikan hartanya pertama bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang bijak itu dia tidak hanya pandai mengumpulkan harta, tapi orang yang bagaimana hartanya itu bernilai ibadah. Yang kedua, itu bernilai manfaat. Dan yang ketiga adalah meninggalkan keberkahan setelah wafatnya. Pendengar prosatu memuji yang digunakan Allah Subhanahu wa taala, jadi suatu hari nanti nama kita hanya tinggal di batu nisan. Jadi suatu hari nanti kita ini hanya tinggal nama kita tinggal di batu nisan, kunci rumah berpindah tangan. Kemudian lemari yang selantiasa kita buka itu akan dibuka oleh orang lain, dan harta yang kita pertahankan mati-matian akan menjadi milik ahli waris. Maka sebelum itu, hari itu tiba, marilah kita bertanya kepada diri kita, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pendengar yang budiman, apakah harta kita ini mendekatkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, atau justru menjauhkan kita dari keluarga? Apakah akan meninggalkan warisan penuh keberkahan, atau justru meninggalkan pertengkaran yang berkepanjangan? Semoga Allah Subhanahu wa taala ini menjadikan harta kita ini memiliki yang kita miliki ini sebagai apa namanya jalan kebaikan, bukan justru sebagai sumber penyesalan dan seterusnya. Ufawwidu amri ila Allah, saya serahkan segala urusanku kepadamu ya Allah. Amin amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bishawab, saya serahkan ke host kita untuk dilanjutkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan baik, dan ya, beberapa hal yang mungkin belum disampaikan Ustaz, sekiranya bisa kita ungkap ya, melalui pertanyaan-pertanyaan dari pendengar yang sudah kita terima di pagi hari ini. Ustaz, ini ada pertanyaan langsung dari Pak Ahmad Ridwan di Majene, menanyakan apakah wasiat atau warisan itu punya batas maksimal, dan kalau ada bagaimana menghitungnya dan berapa pembagiannya, begitu kata dari Pak Ahmad Ridwan. Baik, silakan Ustaz.
0: Baik, terima kasih Pak Ahmad Ridwan di Majene, bahwa sesungguhnya terkait dengan warisan ini beberapa pekan yang lalu kita sudah bahas terkait dengan warisan, dan memang secara singkat sih bahwa warisan itu maksimal adalah 1/3 dari harta warisan seluruh jumlahnya. Seluruh jumlahnya yang dimaksudkan adalah telah keluar apa yang kita bahas pada pagi ini, yaitu terkait dengan apa namanya hak-hak warisan itu. Jadi itu biaya jenazahnya, biasanya kan jenazah jauh dari tempat liang lahatnya yang ingin dikuburkan, biasanya dibawa terbangkan, dimobilkan dan seterusnya. Dan tentunya termasuk dengan dikafani dan seterusnya ya. Kemudian diselesaikan juga dengan hutangnya dan begitu pun wasiatnya. Nah, yang menjadi pertanyaan tadi bahwa berapa batasannya itu 1/3. Walaupun nanti ada juga boleh kesepakatan atas ahli waris, boleh lebih dari 1/3 atas kesepakatan ahli waris yang lainnya. Ganjarannya, batas maksimalnya adalah untuk adalah 1/3. Untuk apa? Untuk tidak menzalimi yang lainnya. Artinya kadang di sinilah posisinya. Makanya wasiat yang berlebih dan tidak sepakat misalnya ahli waris, maka itu bisa saja tidak terpenuhi atau tidak bisa dilaksanakan terkait dengan wasiat itu. Dan untuk apanya lagi nih Pak Rani, pembagiannya
1: ya. Iya,
0: disesuaikan dengan jumlah harta yang ditinggalkan. Jadi diselesaikan semua terkait dengan tadi yang saya sampaikan, baik itu perawatan jenazahnya, kemudian hutangnya dan piutangnya juga, karena juga biasanya piutang fiat ada juga banyak, lebih banyak piutangnya daripada hutangnya, itu cukup. Maka dari itu diselesaikan semua itu, ketika sudah mendapatkan jumlah total, maka itulah yang diambil menjadi dari bagi 1/3 dari itu, seperti itu. Jadi kemudian wasiat ini memang tidak boleh sebenarnya untuk ahli waris ya, yang sudah jelas, karena memang harapannya adalah untuk bagaimana bisa menjadi ladang pahala untuk menyambung silaturahim dan seterusnya. Saya pikir begitu jawaban singkat saya, bahwa 1/3 maksimal, kecuali kalau misalnya ada kesepakatan dari ahli waris, kemudian tentukan jumlah seluruhnya dengan mengeluarkan biaya pengurusan jenazah, kafan, pemakaman dan penyelesaian hutangnya. Saya pikir begitu Bapak Ibu yang diundang ke Rus Mandal. Terima kasih Pak Anduannya yang bertanya.
1: Baik, kita ke yang berikutnya lagi Ustadz, dari Pak Akbar yang ada di Mamuju. Katanya begini, assalamualaikum, selamat pagi, mutiara pagi RRI Mamuju. Bagaimana pembagiannya jika kasusnya seperti ini, katanya Ustaz. Orang tua punya anak laki-laki ya. Jadi anak laki-laki ini meninggal dunia. Apakah menantunya atau cucunya mendapatkan warisan, dan bagaimana menghitungnya? Nah, itu pertanyaan dari Pak Akbar yang ada di Mamuju. Silakan Ustaz.
0: Baik, pertanyaan tadi Pak Akbar di Mamuju, bahwa apakah bagaimana jika orang tua punya anak laki-laki dan meninggal dunia?
1: Iya.
0: Anaknya yang meninggal atau orang tuanya ini?
1: Anaknya Ustaz, anak laki-laki yang meninggal.
0: Anak laki-laki berarti kita, ini harus dipahami Bapak Ibu di mana saudara. Sebenarnya kalau siapa yang meninggal, pusatnya di situ. Ya, dia betul dia ada sebagai anak, maka posisinya kita, posisinya mayit. Ya, mayitnya laki-laki atau perempuan. Nanti si mayit itu punya anak atau punya bapak atau punya kakek dan seterusnya. Begitu alurnya. Jadi jika orang tua yang meninggal anak ya, kalau ini tadi anak yang meninggal, maka orang tua itu sudah jelas dapat warisan ya, sudah jelas dapat warisan karena dia adalah ahli waris pokok ya, ahli waris pokok. Dan kalau ada anaknya maka dia mendapatkan. Nah kalau ada cucunya itu biasanya terhalangi dengan adanya anaknya yang meninggal, anaknya yang meninggal. Jadi kita fokusnya di mayit. Siapa yang meninggal itulah yang menjadi dari situ arahnya. Jadi Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dalam pembagian ahli waris ini ada istilahnya jalur ke bawah, itu keturunan kita, keturunan dari yang meninggal ini ada anaknya, ada cucunya, ada anak cucunya, begitu. Kemudian ada alur ke kanan, itu bisa dikatakan bahwa dari saudaranya. Kemudian seluruh kiri juga begitu. Kemudian di atas ini adalah yang melahirkan kita, orang tua dari ahli waris itu. Kemudian di atasnya lagi ada kakeknya dan sampai buyutnya. Ketika memang tidak ada alur atau yang menghalangi, misalnya kakek, bapaknya kakek itu boleh mendapatkan ketika tidak ada bapak dan seterusnya. Begitu mungkin jawaban singkat saya dari untuk Pak Akbar di Mamuju. Mudahan yang saya sampaikan sudah bisa dipahami. Jadi anak laki-laki ini tidak ada dia tidak menghit apa, anak laki-laki ini insya Allah apakah dia punya saudara nanti dia yang paling utama itu yang mendapatkan adalah anaknya, ketika ada anaknya kemudian ada orang tuanya. Nah ketika sudah itu baru nanti lari ke saudaranya ataukah anak dari saudaranya ya. Kalau dalam kalau dia punya anak berarti punya paman ya, pamannya dari ini atau bibinya. Begitu mungkin jawaban singkat saya dari untuk Pak Akbar.
1: Baik, terima kasih Ustaz. Dan ya Ustaz, sering juga kita temukan pasti ya, orang tua itu punya simpanan Ustaz, artinya punya simpanan harta, entah itu emas, tanah dan lain-lain yang mungkin tidak diketahui oleh anak-anaknya semasa masih hidup. Nah waktu meninggal dunia ini baru diketahui gitu, punya emas misalnya. Apakah ini juga termasuk warisan dan dapat dibagikan Ustaz, bentuknya mungkin tanah ataupun emas gitu, silakan.
0: Saya awali bahwa warisan itu kan harta itu ada namanya harta bawaan dan memang harta warisan dari sebelumnya. Nah kadang memang inilah yang saya sampaikan bahwa kita harus keterbukaan terkait dengan harta benda kita, ataukah minimal kita punya catatan khusus misalnya disimpan dengan baik-baik, ataukah diamanahkan kepada, kalau memang tidak mau diketahui oleh misalnya yang ahli waris, maka boleh saja diberikan kepada yang lainnya untuk diingat, disampaikan. Artinya disampaikan kepada orang yang kita percaya, misalnya saudaranya, misalnya dan sebagainya, bahwa itu ada, nanti ada harta saya sekian ini, jangan lupa kasih tahu ya boleh begitu ya. Tapi jadi intinya kalau memang sudah ada simpanan yang tidak ketahui itu termasuk dari yang namanya harta warisan, yang intinya bahwa itu milik siapa, apakah atas nama dia yang meninggal ataukah tidak, atau atas nama orang yang meninggal maka itu adalah warisannya, warisan yang akan ditinggalkan ketika bukan atas nama dia ya kan. Kadang juga sedemikian orang di bahwa atas nama dia tetapi sebenarnya bukan harta dia, ini menjadi problem juga ini, makanya diperjelas. Jadi ditemukan harta simpanan sebelum ini, maka dikatakan misalnya tabungan ataupun emas, maka tetap menjadi harta warisan dan wajib, yang wajib dibagikan kepada ahli waris sesuai dengan syariat.
1: Baik.
0: Inilah pentingnya amanah. Biasanya ada barang dia ada amanah itu yang diberikan tadi pada ini. Oke.
1: Okay. Ya. Baik Ustaz, kita terima pertanyaan dari telepon dari pendengar kita Ustaz.
0: Ya.
1: Halo, assalamualaikum. Selamat pagi.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baik. Selamat pagi. Dengan Pak siapa, Pak?
2: Dengan Pak Rahim
1: di Pak Rahim di Balani, Pak Polman. Yeah. Silakan langsung ke pertanyaannya, Pak Rahim. Singkat okay, waktu kita.
2: Saya singkat saja bahwa ada kakak saudara saya.
1: Iya, kakak. Eh,
2: ada kakak dari saudara tiri saya. Ya. Yeah. Kemudian ada barangnya mama saya dengan bapak saya. Bagaimana membagikan seperti itu, Pak? Kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Ustadz, bisa ditangkap ya pertanyaannya dari Pak Rahim di Polman.
0: Apa tadi itu? Ada kakak?
1: Kakak dari saudara tiri.
0: Yeah.
1: Bagaimana cara pembagian dari untuk keduanya ini?
0: Oke, jadi saudara tiri harus kita pahami, saudara tiri ini punya jalur ya, bahwa bukan satu anu ya, kalau dipahami bahwa dia tidak satu bapak ya, satu bapak begitu ya Pak Rami ya, jadi kakak
1: yeah, saudara tiri.
0: Jadi hubungannya itu dari ayah dan ibu. Nah, siapa yang meninggal dan siapa yang ahli waris ini yang kita inginkan. Nah, apakah yang meninggal itu orang tuanya? Ingin dulu pertanyaan pertama. Ketika orang tuanya, maka dia yang dikatakan tadi ini itu mendapatkan. Ketika saudara tirinya adalah satu ayah atau satu ibu, bagaimana? Nah, ini yang kita juga ingin pahami bahwa memang. Kemudian yang meninggal ini saudara tiri, adakah anaknya, ayahnya, ibunya ataukah dia sudah menikah ya? Karena dalam warisan itu keberadaan satu ahli waris itu bisa mengubah seluruh pembagian. Nah, kalau dikatakan di sini bahwa yang meninggal adalah orang ini meninggal dan punya bapak, punya saudara, maka dia bapaknya mendapatkan. Nah, saudara tiri ini intinya dari bapak, kalau bapaknya yang meninggal maka dia mendapatkan, itu intinya. Dia mendapatkan ketika sama bapak. Ketika yang meninggal ini saudara tiri adalah ibunya, bukan dari ibu kandung, maka dia tidak termasuk di dalamnya dapat pembagian, karena dia tidak pada jalur jalur darahnya ya, maksud saya jalur darahnya. Jadi begitu mungkin yang harus diperjelas dulu untuk Pak Rahim di Balanipa, bahwa saudara tiri dia ini yang meninggal ya, jadi bagaimana yang meninggal, jadi dia dapat kalau memang, bagaimana ini maksudnya, saudara tirinya yang meninggal, berarti kalau saudara tirinya meninggal dia dapat, intinya dia dapat Bapak Ibu ini benar-benar. Jadi begitu Pak Rahim ya, jadi dia dapat sebagai saudara ya, sebagai saudara, entahkah dia saudara sebagai ayah saja ataukah saudara seibu, yang jelasnya dia dapat ya. Jadi iya, jalurnya adalah saudara, kecuali yang paling utamakan adalah anaknya dulu ataukah dan bapaknya, apakah masih ada bapaknya yang meninggal ataukah ibu orang tuanya meninggal. Setelah itu ketika ada kedua itu, maka saudara juga termasuk dapat ya. Begitu jawaban tinggal saya untuk Pak Rahim.
1: Baik, terima kasih Pak Rahim ya, yang menyampaikan pertanyaan tadi dari Balanipa di Polman. Dan baik Ustadz, sepertinya waktu kita tidak begitu lama lagi, kurang dari 2 menit. Jadi iya, sayang sekali kita harus akhiri sampai di sini dulu di Mutiara Pagi. Kita lanjutkan mungkin di pekan depan Ustadz ya, atau dengan topik yang lain.
0: Iya.
1: Atau dengan topik yang lain Ustadz.
0: Iya. Nah, sepertinya kita tetap ada mesti topik Insya Allah.
1: Baik. Ya. Baik Insya Allah, kita hadir lagi di pekan depan di setiap hari Rabu kita hadirkan dengan Fikih Mawaris. Pendengar dan Ustadz, kita cukupkan untuk dialog mutiara pagi hari ini Rabu 13 Mei 2026. Terima kasih untuk semuanya yang sudah mendengarkan, dan juga terima kasih kepada narasumber Ustadz Abdul Wahab SPD SOS MPD. Saya Randi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam.
3: Baru saja kita ikuti program Mutiara Pagi. Nantikan Mutiara Pagi setiap hari pukul 5.30 waktu Indonesia Tengah di Pro 1 RRI Mamuju.
4: Dari Jalan RE Marta Dinata, Simboro, Mamuju, Sulawesi Barat. Inilah 96 MHz RRI Mamuju.
1: Pendengar, segera kami hadirkan Warta Pagi Sulawesi Barat.

0: Pukul 6 waktu Indonesia Tengah. Radio Republik Indonesia Mamuju dengan Warta Pagi Sulawesi Barat. Sari berita, Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan atau DLHK Provinsi Sulawesi Barat mencatat volume sampah di Sulbar mencapai 230 ribu ton per tahun. Polresta Mamuju kembali menindak aktivitas tambang emas ilegal di wilayah Bonehau. Inilah Warta Pagi Sulawesi Barat selengkapnya Rabu 13 Mei 2026 bersama saya Randi. Pendengar, kita masuki berita pertama. Dinas Perumahan Kawasan Permukiman, Pertanahan dan Perhubungan Sulawesi Barat mendorong pengembangan kawasan strategis terpadu Matabe guna mendukung ekspor berbagai potensi komoditas lokal. Laporannya disampaikan Muhammad Ahyan Irsyada.
1: Dinas Perumahan Kawasan Permukiman, Pertanahan dan Perhubungan atau Perkim Tanhub Provinsi Sulawesi Barat mendorong pengembangan industri di kawasan strategis terpadu Matabe atau Mamuju Tanpa Padang dan Belang-Belang guna mendukung ekspor berbagai potensi komoditas lokal melalui pelabuhan kelas 3 Belang-Belang Kabupaten Mamuju. Kepala Dinas Perkim Tanhub Provinsi Sulawesi Barat, Madarski Salatin, mengatakan pelabuhan Belang-Belang yang masuk dalam kawasan Matabe dinilai memiliki potensi besar untuk mendukung pengembangan kawasan industri di Sulawesi Barat. Ia menjelaskan, dari sisi hierarki, pelabuhan Belang-Belang masih berstatus sebagai pelabuhan pengumpul dan belum bersifat komersial. Kondisi tersebut mendorong pemerintah daerah untuk dapat mengembangkan kawasan ekonomi khusus di kawasan tersebut. Menurutnya, pelabuhan Belang-Belang memiliki potensi besar untuk mendukung aktivitas ekspor karena didukung keberadaan 3 dermaga yang dapat menunjang distribusi komoditas daerah.
2: Pelabuhan Belang-Belang ini dari segi hierarki, dia kan ini pelabuhan pengumpul. Yang berdasarkan Undang-Undang 23 2014 itu adalah kewenangan pemerintah pusat. Tetapi bagaimanapun juga sinergisitas kita yang sementara ini dikelola oleh KOPP karena ini kan belum komersial ya, sehingga memberikan ruang kepada pemerintah daerah ya untuk pengembangan kawasan ekonomi khusus. Ya seperti yang digambarkan Ibu Kapten tadi, bahwasanya ini pelabuhan Belang-Belang sangat berpotensi, apalagi terdukung dengan 3 dermaga, ya otomatis semua potensi-potensi yang kita miliki, bukan dari pertanian saya, tetapi cangkang dan bungkil juga mungkin, ya semuanya kan ada di Belang-Belang yang siap diekspor langsung.
1: Menghadapi kondisi tersebut, pemerintah Provinsi Sulawesi Barat mendukung penuh pengembangan kawasan industri di sekitar pelabuhan Belang-Belang sebagai upaya mendorong pertumbuhan ekonomi daerah. RRI Mamuju, Muhammad Ahyan Irsyada melaporkan.
0: Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan atau DLHK Provinsi Sulawesi Barat mencatat volume sampah di Sulbar mencapai 230 ribu ton per tahun. Marhadi Umar menyampaikan laporannya.
3: Sampah di Sulawesi Barat ini dalam satu tahun ini 230 ribu per tahun.
4: Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan atau DLHK Provinsi Sulawesi Barat mencatat volume sampah di Sulawesi Barat mencapai 230 ribu ton per tahun. Khusus di Kota Mamuju, produksi sampah sekitar 52 ton. Kepala DLHK Sulbar, Zulkifli Manggazali, saat dialog interaktif bersama RRI Mamuju pada Selasa 12 Mei 2026, menjelaskan bahwa kewenangan pengelolaan sampah saat ini berada di kabupaten. Setiap kabupaten memiliki tempat pembuangan akhir atau TPA masing-masing. Namun, sistem pengolahan sampah selama ini masih menggunakan metode open dumping, yaitu sampah dibuang begitu saja tanpa pengelolaan lanjutan. Menurutnya, setelah mendapat sanksi dari Kementerian Lingkungan Hidup, seluruh kabupaten di Sulbar wajib beralih ke sistem kontrol landfill. Agar tidak cepat penuh, DLHK menghimbau kabupaten untuk menetapkan TPS 3R atau reduce, reuse atau recycle sebelum sampah dibuang ke TPA. Selain TPS 3R, DLHK juga mendorong penguatan bank sampah agar memperlambat peningkatan volume sampah.
3: Jadi kalau kewenangan pengelolaan sampah itu adalah sekarang di kabupaten. Sekarang ini semua kabupaten memiliki TPA di masing-masing kabupaten untuk kewenangannya untuk pengelolaan sampah. Alhamdulillah sekarang itu di 6 kabupaten ini sudah melakukan TPA counter lamping. Counter lamping itu dibuang sampahnya langsung ditutup. Kalau sampah di Sulawesi Barat ini dalam satu tahun ini 230.000 per ton.
5: Ton per tahun.
3: Khusus di Mamuju itu kurang lebih 52 ton per hari untuk pengolahan sampah di Mamuju ini.
4: Pemerintah provinsi terus berkoordinasi dengan kabupaten untuk mengoptimalkan pengelolaan sampah. Masyarakat diimbau mulai memilah sampah dari rumah guna mendukung program pengurangan sampah menuju lingkungan yang lebih bersih dan berkelanjutan. RRI Mamuju, Marhadi Umar melaporkan.
0: DLHK Provinsi Sulawesi Barat memperketat pengawasan limbah SPPG pada program makan bergizi gratis. Berikut laporannya disampaikan Nur Asmi Saleh.
6: Jangan sampai limbahnya, limbah cairnya dibuang saja tanpa ada pengolahan. Jadi harus diolah di instalasi IPAL namanya, instalasi pengolahan limbah.
7: Dinas Lingkungan Hidup atau DLH Provinsi Sulawesi Barat memperketat pengawasan pengelolaan limbah dari Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG dalam pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis atau MBG guna mencegah pencemaran lingkungan akibat tingginya volume limbah yang dihasilkan setiap hari. Kepala Bidang Pengelolaan Sampah, Limbah, dan Bahan Berbahaya dan Beracun atau PSLB3 dan Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan atau PPKL Dinas Lingkungan Hidup Sulawesi Barat, Alexander Bontang, saat diwawancara tim reporter RRI Mamuju, Selasa, 12 Mei 2026 mengatakan, pemerintah provinsi telah membentuk satuan tugas MBG untuk mengantisipasi berbagai persoalan, termasuk pengelolaan limbah cair dan sampah dari operasional SPPG. Menurutnya, pengelolaan limbah tersebut mengacu pada keputusan Menteri Lingkungan Hidup, Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup Nomor 2760 tahun 2025 tentang baku mutu air limbah dan standar teknologi pengelolaan air limbah serta pengelolaan sampah dari usaha atau kegiatan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi. Ia menjelaskan, dalam aturan tersebut telah ditetapkan kriteria baku mutu air limbah yang harus dipenuhi sebelum dibuang ke badan air. Hal ini penting mengingat setiap SPPG dapat memproduksi limbah dari aktivitas penyediaan 2.500 hingga 3.000 porsi makanan per hari.
6: Ada Satgas MBG di provinsi. Untuk mengantisipasi itu, Kementerian Lingkungan Hidup telah mengeluarkan Kepmen Keputusan Menteri nomor 2760 tahun 2005 tentang penanganan limbah di SPPG. Jadi dalam Kepmen itu mengatur bagaimana standar pengolahan IPAL-nya. Ada kriteria baku mutu untuk dibuang ke badan air limbah-limbah yang dihasilkan limbah cairnya. Kadang-kadang di sana porsi limbahnya tinggi karena setiap hari itu 2.500 sampai 3.000 porsi per hari. Jadi itu yang harus ditangani. Jangan sampai limbahnya, limbah cairnya dibuang saja tanpa ada pengolahan. Jadi harus diolah di instalasi IPAL namanya, instalasi pengolahan limbah. Jadi diwajibkan mereka karena mereka waktu ini banyak yang disuspend karena tidak ada IPAL-nya. Jadi diwajibkan mengolah IPAL. Terkait sampahnya itu yang organik-organik itu, mereka harus kumpul, pilah, nanti kerjasama dengan dialog setempat untuk pengangkutannya, pengolahannya.
7: Selain limbah cair, DLH Sulawesi Barat juga mewajibkan pengelolaan sampah organik melalui pemilahan di sumber. Sampah yang telah dipilah selanjutnya dapat dikerjasamakan dengan pihak pengangkut maupun pengelolaan sampah setempat. DLH Sulawesi Barat berharap penerapan aturan ini dapat memastikan pelaksanaan program makan bergizi gratis berjalan selaras dengan upaya perlindungan lingkungan di Sulawesi Barat. RRI Mamuju, Nur Asmi Saleh melaporkan.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Pagi Sulawesi Barat, Radio Republik Indonesia, Mamuju. Kita beralih ke berita selanjutnya. Pendengar, sisa makanan mendominasi total sampah di Sulawesi Barat hingga 60%. Kondisi ini membutuhkan pengolahan yang lebih serius, terutama dengan adanya program MBG. Laporannya disampaikan reporter Marhadi Umar.
6: Persentase dari antara sampah organik dan organik itu.
4: Sampah organik berupa sisa makanan mendominasi total sampah di Sulawesi Barat hingga 60%. Kondisi ini membutuhkan pengolahan yang lebih serius, terutama dengan adanya program makan bergizi gratis atau MBG yang berpotensi menambah volume sampah organik. Kepala Bidang PSLB 3 dan PPKL Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan atau DLHK Sulawesi Barat, Alexander Bontang, saat dialog interaktif bersama RRI Mamuju pada Selasa Selasa 12 Mei 2026 mengungkapkan bahwa permasalahan utama justru terletak pada sampah organik. Sementara itu, sampah anorganik seperti plastik, kaleng, dan besi justru memiliki nilai ekonomis sehingga lebih mudah untuk dikelola. Alexander menyayangkan bahwa meskipun masyarakat sudah mulai memilah sampah, namun sistem pengangkutan yang belum terpisah membuat upaya pemilihan menjadi percuma.
8: Sebenarnya setiap persentase dari antara sampah organik dan anorganik itu dimonasi oleh sampah organik, yang sampah kayak sisa makanan itu dia sampai 60% itu dibanding yang organik kayak botol plastik itu. Yang biasa masalah kita yang di sampah organiknya itu, yang harus ada lebih pengolahan lebih serius lagi. Biasa bermasalah itu di organiknya, sisa makanan, apalagi MBG sekarang itu. Kalau tidak ada pengolahan, berakhir di TPA juga kan. Biasanya sistem kita, pemerintahnya harusnya kan dipisah pengambilannya organik-anorganiknya. Kalau istilahnya masyarakat sudah memilah, terus diambil, digabung lah kah sama. Makanya biasa kami bentuk pembinaannya. Kita bantuan tempat sampah terpilah.
4: Untuk mengatasi hal ini, DLHK Sulbar membantu pembinaan dan menyediakan tempat sampah terpilah di tingkat masyarakat. Pemerintah berharap dengan pemilihan yang konsisten, sampah organik dapat diolah menjadi kompos atau energi terbarukan, bukan sekadar berakhir di TPA. RRI Mamuju, Marhadi Umar melaporkan.
0: Kita teruskan informasi yang berikutnya. Pendengar, merespon kebijakan wajib halal Oktober, Malabi Halal Center Sulbar siap dampingi UMKM mengurus sertifikat halal. Laporannya disampaikan Muhammad Ahya Nirsada.
1: Merespon kebijakan wajib halal Oktober atau WHO 2026, di mana seluruh produk makanan dan minuman pelaku usaha mikro dan kecil atau UMK wajib sudah bersertifikasi halal mulai 18 Oktober 2026, Dewan Pengurus Wilayah Hidayatullah Sulawesi Barat membentuk Malakbi Halal Center guna membantu pelaku usaha dalam proses pengurusan sertifikat halal. Ketua Malakbi Halal Center Sulawesi Barat, Najamuddin, mengatakan pembentukan lembaga tersebut merupakan bentuk dukungan terhadap kebijakan pemerintah dalam penguatan ekosistem halal di Indonesia. Ia menjelaskan, Malakbi Halal Center hadir untuk memberikan pendampingan kepada pelaku usaha, mulai dari tahap awal pengurusan hingga sertifikat halal diterbitkan.
9: Berhubung dengan WHO, wajib halal Oktober. Jadi, dan Malakbi Halal Center ini didirikan oleh DPW Hidayatullah Sulawesi Barat sebagai peran Hidayatullah terhadap kebijakan pemerintah dan penguatan ekosistem halal ini. Ya, jadi Malabi Halal Center ini dia tujuan dalam rangka membantu para pelaku usaha pendampingan mulai dari nol sampai kemudian terbit sertifikat.
1: Melalui pendampingan tersebut, diharapkan dapat membantu pelaku usaha mikro dan kecil di Sulawesi Barat untuk memenuhi kewajiban sertifikasi halal. RRI Mamuju, Muhammad Ahin sedang melaporkan.
0: Informasi berikutnya, pendengar, keterbatasan ketersediaan produk lokal untuk bahan pangan. Program Makan Bergizi Gratis jadi tantangan di Sulawesi Barat. Nur Asmi Saleh melaporkan.
10: Bahan pangan yang terkait dengan kebutuhan dari program MBG ini cukup tersedia di Sulawesi Barat.
11: Ketersediaan bahan pangan untuk mendukung program Makan Bergizi Gratis atau MBG di Provinsi Sulawesi Barat dalam kondisi aman dan mencukupi. Kepala Bidang Ketersediaan dan Stabilitas Pangan, Dinas Pangan Sulawesi Barat, Sofiawati Sofian, kepada tim reporter RRI Mamuju saat diwawancara Selasa 12 Mei 2026 mengatakan, tantangan utama saat ini bukan pada ketersediaan pasokan, melainkan bagaimana kebutuhan bahan pangan program tersebut dapat dipenuhi dari hasil produksi lokal. Menurutnya, pemanfaatan produk pertanian dan pangan dari petani Sulawesi Barat perlu terus didorong agar program MBG tidak hanya menjamin pemenuhan gizi masyarakat, tetapi juga mampu memberikan dampak ekonomi bagi petani, serta memperkuat ketahanan pangan daerah. Meski demikian, ia menegaskan tantangan utama yang kini dihadapi bukan pada aspek ketersediaan, melainkan optimalisasi pemanfaatan hasil hasil produksi lokal agar dapat menjadi pemasok utama dalam program tersebut. Menurutnya, pemerintah daerah terus mendorong agar bahan pangan yang digunakan dalam program MBG berasal dari hasil produksi petani dan pelaku usaha pangan lokal di Sulawesi Barat.
10: Bahan pangan yang terkait dengan kebutuhan dari program MBG ini cukup tersedia di Sulawesi Barat. Di kami, semua kebutuhan bahan pangan tersebut cukup tersedia Sulawesi Barat. Nah, sekarang yang kita dorong sebenarnya adalah bagaimana ketersediaan bahan pangan ini juga adalah hasil produksi dari Sulawesi Barat. Ini adalah tantangan bersama sebenarnya, bahwa bahan pangan ini adalah produksi dari petani-petani kita, produksi dari bahan pangan kita, itu yang menjadi tantangannya.
11: Sofiawati menambahkan, keterlibatan petani lokal dalam rantai pasok program MBG menjadi langkah strategis untuk memperkuat ketahanan pangan daerah sekaligus meningkatkan kesejahteraan petani Sulawesi Barat. Dinas Pangan Sulawesi Barat pun terus berkoordinasi dengan berbagai pihak untuk memastikan distribusi bahan pangan berjalan lancar serta mendorong peningkatan kapasitas produksi lokal guna memenuhi kebutuhan program secara berkelanjutan. RRI Mamuju, Nur Asmi Saleh melaporkan.
0: LPP RRI Mamuju membangun kerjasama dengan Universitas Sulawesi Barat untuk memperkuat siaran program nasional di Provinsi Sulawesi Barat. Muhammad Ilham menyampaikan laporannya.
12: Rektor Universitas Sulawesi Barat, Profesor Dr. Muhammad Abdi menegaskan penguatan kerjasama formal Unsulbar dan RRI Mamuju untuk mendukung diseminasi program nasional di Sulawesi Barat. Program tersebut disampaikan usai penandatanganan nota kesepahaman atau MOU antara Unsulbar dan LPP RRI Senin 11 Mei 2026. Ia menjelaskan sinergi itu terutama diarahkan untuk menyiarkan informasi yang dapat memicu partisipasi publik terhadap program-program pemerintah melalui dukungan akademisi dan sumber dari Unsulbar.
13: Formal ya, secara formal hari ini teman-teman dari RRI datang berkunjung ke Unsulbar ya. Ya, harapan kami bahwa kita tahu bahwa RRI itu adalah lembaga penyiaran yang resmi dari pemerintah, dan kami juga Universitas Barat ini adalah salah satu kampus pemerintah. Ya tentu kita harus saling bersinergi terutama dalam hal bagaimana kita menyiarkan atau menyampaikan hal-hal yang bisa memicu atau berpengaruh kepada program-program pemerintah.
12: Terkait hal itu, Kepala Stasiun LPP RRI Mamuju Rina Erpantini menyebut kerjasama dengan Unsulbar merupakan dukungan langsung radio publik dalam menyediakan ruang ekspresi positif bagi generasi muda, khususnya mahasiswa. Menurut Rina, berbagai kegiatan mahasiswa di kampus akan diupayakan terinformasikan dengan baik melalui siaran RRI sehingga menjadi masukan berharga bagi generasi muda lain di Sulawesi Barat. Ia menambahkan RRI Mamuju berkewajiban memberi ruang kreativitas dan pemberdayaan mahasiswa Unsulbar dalam sejumlah program siaran sejalan dengan pelaksanaan astacita presiden dan wakil presiden.
14: Terkait dengan kerjasama RRI Mamuju dengan Universitas Sulawesi Barat yang telah dilakukan merupakan dukungan secara langsung LPP RRI Mamuju sebagai lembaga penyiaran publik yang mempunyai kewajiban untuk memberikan ruang kepada generasi muda khususnya mahasiswa untuk memberikan ruang ekspresi positif bagi generasi muda, memberikan ruang kreativitas, karena dari kegiatan-kegiatan yang dilakukan mahasiswa di kampus harus terinformasi dengan baik.
12: Melalui MOU ini, Unsulbar sebagai perguruan tinggi dan RRI Mamuju sebagai lembaga penyiaran publik di Sulawesi Barat menargetkan terbangunnya pola kerjasama strategis yang berkelanjutan untuk memperkuat komunikasi kebijakan dan pembangunan daerah. RRI Mamuju, Muhammad Ilham melaporkan.
0: Pendengar, demikian rangkaian informasi yang dapat kami sampaikan dalam Warta Pagi Sulawesi Barat Radio Republik Indonesia Mamuju hari ini Rabu 13 Mei 2026. Siaran kami dapat pula diakses melalui aplikasi RRI Digital, juga streaming di rri.co.id. Terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Saya Randy, selamat pagi dan sampai jumpa.

0: Politik Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: rri.co.id
2: rri.co.id
1: Komplit. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
2: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
1: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id
2: rri.co.id

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sulfakri Sultan, anggota DPRD Provinsi Sulawesi Barat, fraksi Partai Gerindra, mengucapkan selamat kepada RRI atas hak siar Piala Dunia 2026. Akhirnya masyarakat-masyarakat yang ada di pelosok bisa menikmati Piala Dunia melalui saluran-saluran yang disiarkan oleh RRI dengan mengakses channel RRI yang berada di

kesehatan dan peluang ekonomi yang masih terbatas. Saat desa maju, peluang kerja tumbuh, pendidikan dan kesehatan semakin merata, kemiskinan pun terkikis. Jika kita ingin Indonesia maju, kita harus mulai dari desa. Karena saat desa kuat, maka bangsa ini pun akan kokoh dan sejahtera. Yuk dukung setiap langkah membangun desa, karena dari sinilah Indonesia kuat dan sejahtera.

penampilan yang berbeda dan setiap hari dijadikan bahan olokan. Apakah kamu atau orang-orang di sekitar kamu ada yang mengalami hal ini? Jika iya, itu namanya bullying. Bullying bukan sekedar candaan, bukan juga hal yang bisa dianggap remeh dan biasa. Bullying merupakan luka yang tidak selalu kelihatan, tapi selalu membekas. Sebagai bangsa yang berprikemanusiaan dan beradab, sudah seharusnya kita untuk saling menghargai, bukan menyakiti. Stop bullying, jadilah manusia yang beradab. Jangan diam, jangan jadi pelaku. Jangan juga jadi penonton saat kejadian ini terjadi di sekitar kamu.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi pendengar Pro 1 RRI Wamuju di manapun Anda berada. Senang sekali jumpa lagi di pagi hari ini dan terima kasih untuk Anda yang masih bersama kami di Pro 1 RRI Wamuju, yang juga mana siaran kami dapat Anda dengarkan juga melalui aplikasi RRI Digital, juga streaming di rri.co.id. Saya Randy bersama Anda di Wamuju pagi ini. Dan kami akan hadirkan informasi-informasi aktual di ruang dengar Anda hingga pukul 9 waktu Indonesia Tengah nanti. Dan benar, kita akan awali jumpa kita pagi hari ini dengan menghadirkan informasi dari dunia olahraga.

Pendengar, Piala Dunia 2026 akan menjadi edisi paling besar dalam sejarah turnamen sepak bola dunia. Untuk pertama kalinya, ajang 4 tahunan ini akan diikuti 48 negara peserta dan digelar di 3 negara tuan rumah, yakni Kanada, Meksiko, dan Amerika Serikat. Turnamen dijadwalkan berlangsung 11 Juni hingga 19 Juli 2026 dengan laga pembuka dan penutup di dua negara yang berbeda. Laga pembuka akan digelar di Estadio Azteca Meksiko, sementara partai final akan dimainkan di MetLife Stadium atau New York New Jersey Stadium pada 19 Juli 2026. Sebanyak 16 stadion telah dipilih FIFA untuk menjadi venue pertandingan Piala Dunia. Jumlah tersebut menjadi yang terbanyak sejak Piala Dunia 2022 di Korea Selatan dan Jepang. Di Kanada, pertandingan akan digelar di dua stadion, yaitu BMO Field yang akan dikenal sebagai Toronto Stadium, serta BC Place di Vancouver. Sementara di Meksiko, 3 stadion dipersiapkan untuk menjadi tuan rumah. Ada Estadio Azteca, Estadio Akron, dan Estadio BBVA. Amerika Serikat menjadi negara dengan jumlah stadion terbanyak di Piala Dunia 2026. Total ada 11 stadion yang tersebar di berbagai kota besar yang akan digunakan selama Piala Dunia 2026. Beberapa stadion yang akan digunakan diantaranya Mercedes-Benz Stadium, Gillette Stadium, AT&T Stadium, kemudian NRG Stadium. Selain itu ada pula Arrowhead Stadium, SoFi Stadium, Hard Rock Stadium, serta Lincoln Financial Field. Venue lainnya meliputi Levi Stadium, Lumen Field, serta MetLife Stadium dan New York New Jersey Stadium yang akan menjadi lokasi partai final. Bersiap

La Liga atau Liga Spanyol 2025-2026 FC Barcelona berlangsung meriah di jalan kota Barcelona Spanyol. Namun di tengah euforia kemenangan tersebut, aksi pemain muda Lamine Yamal menjadi sorotan publik dunia. Yamal terlihat mengibarkan bendera Palestina saat mengikuti parade juara Barcelona pada Senin 11 Mei 2026 waktu setempat. Aksi solidaritas tersebut langsung mendapatkan sambutan meriah dari ribuan pendukung yang memadati jalanan kota. Ya pendengar, Barcelona baru saja memastikan gelar La Liga ke-29 setelah menaklukkan rival abadi Real Madrid dalam El Clasico. Kemenangan itu sekaligus menjadi salah satu momen paling emosional Blaugrana musim ini. Puluhan ribu supporter turun ke jalan untuk merayakan keberhasilan. Parade juara dimulai dari kawasan Spotify Camp Nou dan berlangsung selama beberapa jam mengelilingi pusat kota Barcelona. Di tengah parade, Lamine Yamal tampak berdiri di atas bus terbuka sambil mengibarkan bendera Palestina. Momen tersebut terekam dalam berbagai video yang kemudian viral di media sosial. Banyak penggemar sepak bola memuji aksi Yamal terhadap rakyat Palestina dan dukungan itu dianggap punya makna besar karena dilakukan saat perayaan salah satu momen terbesar bersama Barcelona. Dan diketahui pendengar, Spanyol menjadi salah satu negara yang cukup vokal menyuarakan dukungan terhadap Palestina. Pemerintah Spanyol beberapa kali menyuarakan gencatan senjata di Gaza dan mendukung pengakuan negara Palestina di forum internasional.

Berikutnya pendengar, Premier League musim 2025-2026 memasuki babak akhir yang mendebarkan. Berdasarkan klasemen terbaru hingga pekan ke-36, Arsenal kini berada di posisi terdepan untuk memutus puasa gelar mereka. Namun bayang-bayang Manchester City masih mengintai dengan satu tabungan pertandingan yang masih menjadi pembeda. Hingga saat ini Arsenal kokoh di puncak klasemen dengan 79 poin dari 36 pertandingan, menyisakan 2 pertandingan saja. Sementara itu sang juara bertahan Manchester City membuntuti di posisi ketiga dengan 74 poin namun masih menyisakan 3 laga. Arsenal secara matematis hanya membutuhkan hasil maksimal di 2 laga sisa untuk mengunci gelar, sembari berharap City terpeleset di jadwal mereka yang jauh lebih padat. Bersama, sepak bola dan cinta merdeka. Jalan menuju podium The Gunners hanya memiliki 2 rintangan tersisa. Pasukan Mikel Arteta akan menghadapi tim papan bawah Burnley sebagai menutup musim di kandang Crystal Palace. Jika Arsenal berhasil menyapu bersih kemenangan, poin akhir mereka adalah 85 dan jumlah ini hanya bisa disalip oleh Manchester City jika memenangkan seluruh 3 laga sisa mereka secara sempurna. Indonesia. City sendiri akan menghadapi Crystal Palace, Bournemouth dan juga Aston Villa. Laga yang berlangsung menghadapi Aston Villa ini berada di peringkat kelima, diprediksi akan menjadi ujian berat bagi City mengingat Villa juga tengah berjuang mengamankan tiket di kompetisi Eropa. Baik pendengar, itu dia informasi dari dunia olahraga yang dapat kami hadirkan untuk Anda pagi hari ini, dan ragam informasi dari dunia olahraga lainnya dapat juga Anda baca selengkapnya di laman resmi kami rri.co.id.

0: Pernah gak sih kamu pengen liburan ke pantai, tapi orang rumah maunya ke gunung? Atau pengen makan mie instan, tapi ibu udah masak sayur? Nah, di situ tuh demokrasi keluarga mulai diuji. Demokrasi itu bukan cuma buat pemilu, tapi juga soal dengerin pendapat satu sama lain, walau beda umur, beda selera. Di keluarga yang demokratis, semua suara dihargai. Anak boleh ngomong, orang tua juga mau dengerin. Karena keputusannya adil, datang dari obrolan yang sehat. Jadi, sebelum ngomongin demokrasi di negara, yuk biasakan musyawarah ala keluarga dulu.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dasat Latif. Hidup ini tentu butuh hiburan dan berita yang baik. Bukan cuma sering, tetapi juga mendidik. Berita-berita yang selalu aktual, tapi juga memperhatikan kepentingan bangsa. Banyak berita, tapi RRI adalah pilihan yang tepat. Saya mengajak kepada kita untuk selalu stay tune di RRI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Tahukah Anda, dalam beberapa tahun terakhir, wajah-wajah desa di Indonesia telah lebih banyak berubah. Dulunya, banyak daerah di Indonesia dinyatakan sebagai desa tertinggal. Namun kini, semakin banyak desa yang bangkit menjadi desa mandiri. Berdasarkan data resmi Kementerian Desa, lebih dari 17.000 atau sekitar 23% dari total desa yang ada di tanah air telah menyandang status sebagai desa mandiri. Ini merupakan peningkatan yang luar biasa, mengingat sebelumnya desa mandiri hanya terdiri dari ratusan desa yang ada di Indonesia. Pelayanan dasar telah tersedia, ekonomi lokal bergerak signifikan, masyarakat aktif, dan infrastruktur semakin lengkap.

Ini bukan mimpi. Ini adalah hasil kerja keras bersama. Bukti nyata bahwa pembangunan tidak terhenti di kota-kota besar, tapi juga menjalar ke akar rumput di daerah pedesaan. Tetap bergerak bersama, Desa Maju, Indonesia Tumbuh.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mugianto, Wakil Menteri Hak Asasi Manusia, mengucapkan selamat untuk Radio Republik Indonesia RRI menyiarkan Piala Dunia 2026. Kini saatnya kita bangkitkan semangat, obarkan euforia, dan satukan Indonesia lewat suara RRI. Sekali di udara, tetap di udara.
1: Halo sahabat RRI Mamuju, saya Hidayat, Kepala Divisi Pelayanan Hukum Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Barat, mengucapkan selamat kepada RRI yang menyiarkan Piala Dunia 2026 yang akan dilaksanakan di Amerika dan Meksiko. Kini saatnya bangkitkan semangat, kobarkan euforia, dan satukan Indonesia lewat suara RRI. Sekali di udara, tetap di udara. Semangat.

0: Mamuju Pagi ini.
1: Mamuju Pagi.
0: Terima kasih Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Mamuju, kanal informasi dan inspirasi. Kita teruskan jumpa kita di Mamuju Pagi ini. Pendengar, kami hadirkan informasi dari Sulawesi Barat. Pendengar, Satreskrim Polresta Mamuju kembali menggulung sindikat penambangan emas ilegal yang nekat mengeruk kekayaan alam di kawasan hutan lindung di Kecamatan Bonehau, Mamuju, Sulawesi Barat. Dalam operasi senyap yang digelar pada 3 Mei dini hari lalu, petugas berhasil menyita satu unit alat berat jenis ekskavator yang membabat sepadan sungai. Penggerebekan yang dipimpin langsung oleh aparat Polresta Mamuju ini dilakukan pada pukul 1.30 waktu Indonesia Tengah saat para pelaku merasa aman beroperasi di bawah kegelapan malam. Kapolresta Mamuju Kombes Pol Ferdian membeberkan bahwa aktivitas terlarang ini bukan sekedar penambangan rakyat biasa, melainkan bisnis hitam dengan perputaran uang yang fantastis. Berdasarkan pengakuan para pekerja di lubang tambang, omzet yang dihasilkan mencapai angka 300 juta rupiah hanya dalam waktu 15 hari. Dalam sehari, para penambang ilegal ini mampu mengantongi 15 hingga 20 gram emas dengan durasi kerja hanya 4 sampai 5 jam. Keuntungan besar ini diduga mengalir ke kantong pemodal besar yang kini tengah diburu polisi.

Informasi lain, pendengar. Dinas Lingkungan Hidup Sulawesi Barat memperketat pengawasan pengelolaan limbah dari Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG dalam program Makan Bergizi Gratis guna mencegah pencemaran lingkungan akibat tingginya volume limbah yang dihasilkan setiap hari. Kepala Bidang Pengelolaan Sampah, Limbah dan Bahan Berbahaya dan Beracun atau PSLB3 dan Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Sulawesi Barat, Alexander Bontang mengatakan pemerintah provinsi telah membentuk Satuan Tugas MBG untuk mengantisipasi berbagai persoalan termasuk pengolahan limbah cair dan sampah dari operasional SPPG. Menurutnya pengolahan limbah tersebut mengacu pada keputusan Menteri Keuangan, maksud kami Menteri Lingkungan Hidup, Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup nomor 2760 tahun 2025 tentang baku mutu air limbah dan standar teknologi pengolahan air limbah serta pengelolaan sampah dari usaha dan atau kegiatan SPBG. Ia menjelaskan dalam aturan tersebut telah ditetapkan kriteria baku mutu air limbah yang harus dipenuhi sebelum dibuang ke badan air. Hal ini penting mengingat setiap SPBG dapat memproduksi limbah dari aktivitas penyediaan 2.500 hingga 3.000 porsi makanan per hari. Alexander menegaskan seluruh SPBG diwajibkan memiliki instalasi pengolahan air limbah sebagai syarat operasional. Menurutnya sejumlah SPPG bahkan sempat dihentikan sementara operasionalnya karena belum memenuhi ketentuan pengelolaan limbah tersebut. Selain limbah cair, DLH Sulbar juga mewajibkan pengelolaan sampah organik melalui pemilahan di sumber. Sampah yang telah dipilah selanjutnya dapat dikerjasamakan dengan pihak pengangkut maupun pengolah sampah setempat. DLH Sulawesi Barat berharap penerapan aturan ini dapat memastikan pelaksanaan program MBG berjalan selaras dengan upaya perlindungan lingkungan di Sulawesi Barat.

Siapa bilang hanya kalangan mampu yang bisa mendapatkan pendampingan hukum? Di Indonesia, masyarakat miskin juga punya hak yang sama untuk didampingi. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011, warga miskin berhak menerima bantuan hukum secara gratis. Anda cukup membawa surat keterangan tidak mampu dari desa, lalu ajukan permohonan secara lisan atau tertulis di organisasi bantuan hukum terakreditasi. Layanan ini akan memfasilitasi Anda mulai dari konsultasi hingga pendampingan di pengadilan secara gratis tanpa biaya apapun. Organisasi bantuan hukum yang terakreditasi akan mendampingi Anda sampai perkara selesai sesuai dengan undang-undang yang menjamin hak Anda hingga putusan tetap. Ingat, keadilan bukan hanya untuk mereka yang mampu. Jadi, gunakan hak Anda sekarang untuk mendapatkan bantuan hukum gratis, karena keadilan untuk kita semua.

Pernah nggak kamu lihat orang yang menyimpan barang-barang aneh dan nggak pernah dibuang? Kayak kardus bekas, koran dari tahun 2012, pulpen kering, bahkan baju yang udah robek. Tapi katanya sayang kalau dibuang. Nah, bisa jadi itu bukan sekedar hobi nyimpan barang. Itu bisa jadi tanda dari hoarding disorder. Hoarding disorder adalah kondisi psikologis di mana seseorang kesulitan buat membuang barang, bahkan yang udah nggak berguna. Bukan karena pelit, tapi karena ada rasa cemas atau kehilangan kalau barang itu pergi. Yang menarik, ini bukan soal malas beres-beres. Ini bisa bikin rumah jadi penuh sesak, nggak sehat, bahkan membahayakan. Dan yang lebih penting lagi, ini bisa mengganggu kehidupan sosial dan emosional si pengidapnya. Tapi tenang, hoarding disorder bisa ditangani dengan terapi, dukungan keluarga, dan kadang-kadang bantuan profesional. Pelan-pelan, seseorang bisa belajar melepaskan barang-barang yang sebenarnya cuma mengikat secara emosional. Jadi, kalau kamu atau orang terdekatmu mulai sayang banget sama benda-benda yang udah gak masuk akal, mungkin saatnya ngobrol dan cari bantuan. Karena ruang yang bersih kadang juga bisa bikin pikiran ikut lega.

Pendengar program studi matematika FMIPA Universitas Sulawesi Barat kembali menggelar Infinity sebagai program rutin pembinaan matematika bagi siswa SMA se-Sulawesi Barat. Infinity Unsulbar merupakan kompetisi matematika tahunan Prodi Matematika Unsulbar. Koordinator program studi matematika FMIPA Universitas Sulawesi Barat, Fardina, usai membuka acara, mengatakan kegiatan yang memasuki season kelima ini dibuka di kampus Unsulbar melibatkan panitia dari Himpunan Mahasiswa Matematika dan menjadi agenda rutin di Prodi Matematika Unsulbar. Ia menjelaskan Infinity pertama kali digelar pada 2020 sebagai season pertama dan terus dikembangkan menjadi agenda tahunan Prodi Matematika FMIPA Unsulbar. Menurut Fardina, program rutin ini dirancang sebagai wadah pengembangan potensi pengetahuan matematika siswa SMA sekaligus juga sarana promosi akademik bagi Prodi Matematika Universitas Sulawesi Barat. Infinity juga diharapkan dapat memperkuat literasi numerasi pelajar di Sulbar dan menumbuhkan minat mereka melanjutkan studi di bidang matematika pada tingkat perguruan tinggi. Informasi lain pendengar, merespon kebijakan wajib halal Oktober 2026 di mana seluruh produk makanan dan minuman pelaku usaha mikro, kecil atau UMK wajib sudah bersertifikat halal mulai 18 Oktober 2026. Dewan Pengurus Wilayah Hidayatullah Sulawesi Barat membentuk Malabi Halal Center guna membantu pelaku usaha dalam proses pengurusan sertifikat halal. Ketua Malabi Center Najamuddin mengatakan pembentukan tersebut merupakan bentuk dukungan terhadap kebijakan pemerintah dalam penguatan ekosistem halal di Indonesia. Ia menyampaikan Malabi Halal Center hadir untuk memberikan pendampingan kepada pelaku usaha mulai dari tahap awal pengurusan hingga sertifikat halal diterbitkan. Melalui pendampingan tersebut diharapkan dapat membantu pelaku usaha mikro kecil di Sulawesi Barat untuk memenuhi kewajiban sertifikasi halal.

Pernahkah Anda terpikat oleh keindahan kerajinan tangan anyaman? Dari tikar pandang hingga tas rotan, kerajinan ini bukan hanya sekedar produk fungsional, tapi juga karya seni yang mencerminkan budaya dan kearifan lokal Indonesia. Yuk, kita kenali lebih dalam tentang pesona anyaman. Kerajinan anyaman telah menjadi bagian penting dari kehidupan masyarakat di berbagai daerah. Di Kalimantan misalnya, masyarakat Dayak menganyam rotan menjadi tikar, topi, hingga keranjang yang kuat dan tahan lama. Sementara di Bali dan Lombok, daun pandan dan lontar diolah menjadi tas dan kotak seserahan yang eksotis. Proses pembuatannya pun sangat detail dan membutuhkan kesabaran tinggi. Bahan alami seperti rotan, bambu, pandan, atau eceng gondok dikeringkan, dipotong, lalu dianyam dengan tangan secara manual. Hasilnya, produk bernilai seni tinggi yang kini diminati tidak hanya di dalam negeri, tapi juga di pasar ekspor. Tak hanya sebagai barang pakai, kerajinan anyaman juga menjadi simbol keberlanjutan. Bahan ramah lingkungan, proses produksi minim limbah, dan pemberdayaan pengrajin lokal menjadi nilai tambah yang sejalan dengan tren gaya hidup berkelanjutan saat ini. Kerajinan tangan anyaman adalah bukti bahwa warisan tradisi bisa tetap relevan di era modern. Mari kita dukung produk lokal, cintai karya anak bangsa, dan lestarikan budaya melalui setiap anyaman yang kita pakai.

Pendengar, terima kasih Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Mamujukan Al Informasi dan Inspirasi. Pendengar, siaran kami dapat pula Anda dengarkan melalui aplikasi RRI Digital, juga streaming di rri.co.id. Kami hadirkan informasi dari rri.co.id. Pendengar, Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan atau DLHK Provinsi Sulawesi Barat mencatat volume sampah di Sulbar mencapai 230 ribu ton per tahun. Kepala DLHK Sulawesi Barat, Zulkifli Manggasali, menjelaskan bahwa kewenangan pengolahan sampah saat ini berada di kabupaten. Setiap kabupaten memiliki tempat pembuangan akhir atau TPA masing-masing. Namun sistem pengolahan sampah selama ini masih menggunakan metode open dumping, yaitu sampah dibuang begitu saja tanpa pengelolaan lanjutan. Menurut Zulkifli, setelah mendapat sanksi dari Kementerian Lingkungan Hidup, seluruh kabupaten di Sulawesi Barat wajib beralih ke sistem controlled landfill. Agar TPA tidak cepat penuh, DLHK mengimbau kabupaten untuk menerapkan TPS 3R atau reduce, reuse, dan recycle sebelum sampah dibuang ke TPA. Selain TPS 3R ini, DLHK juga mendorong penguatan bank sampah agar memperlambat peningkatan volume sampah. Pemerintah provinsi terus berkoordinasi dengan kabupaten untuk mengoptimalkan pengelolaan sampah, dan masyarakat diimbau mulai memilah sampah dari rumah guna mendukung program pengurangan sampah menuju lingkungan yang lebih bersih dan berkelanjutan.

Informasi lainnya, pendengar. Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Barat Junda Maulana memberikan apresiasi terhadap pelaksanaan simulasi penanggulangan bencana gempa bumi dan kebakaran yang digelar usai apel pagi di kantor Gubernur Sulbar pada Senin lalu. Ia menekankan bahwa dalam kebencanaan yang terpenting bukan kekuatan, melainkan kesiapan yang harus sering dilatih. Tujuannya untuk membiasakan masyarakat dalam menghadapi bencana. Junda mencontohkan Jepang yang memiliki budaya kesiapsiagaan sejak dini, mulai dari sekolah hingga di lingkungan kerja. Menurutnya kebiasaan itu penting karena saat bencana terjadi, kepanikan pasti muncul. Namun dengan latihan yang rutin, insting untuk bersikap benar akan terbentuk. Lebih lanjut, Sekda Sulbar berkomitmen untuk membudayakan latihan kebencanaan secara terus-menerus. Dan ia menilai inisiasi simulasi ini sangat baik dan juga akan berdampak ke depannya di Sulawesi Barat. Pendengar, informasi lainnya masih kami akan hadirkan, diantaranya juga nanti tepat pukul 8 akan kami hadirkan Warta Berita Sentral dari Pusat Pemberitaan Pro 3 RRI. Tetap bersama kami.

0: Pukul 8 waktu Indonesia Tengah, segera kami ajak Anda untuk mengikuti warta berita sentral dari Pusat Pemberitaan Pro 3 RRI.
1: Pro 1 RRI Mamuju.

0: pukul 7 waktu Indonesia Barat. Di Medan Merdeka Barat 45, Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Sampai hari ini terus kita atasi ya, langsung yang menggunakan bantuan sosial untuk judol, langsung otomatis dicoret dari penerima bantuan.
2: Contoh nelayan, contoh petambak, dan ini hampir semua pantura ada kegiatan ekonomi rakyat kecil, ataupun masyarakat yang bergiat di bidang kelautan dan perikanan.
0: Pemerintah akan mempertegas sanksi penyalahgunaan bantuan sosial untuk judi online. Pemerintah mengkaji pengembangan tanggul laut menjadi titik pertumbuhan ekonomi baru. Tiongkok mendukung multilateralisme dan juga peran UNESCO dalam tata kelola global. Inilah warta berita selengkapnya Rabu 13 Mei 2026 bersama saya, Zaini. Pemerintah akan mempertegas sanksi penyalahgunaan bantuan sosial atau bansos untuk judi online bagi keluarga penerima manfaat atau KPM berikut ini.